0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, kok pengen pemimpin yang adil? Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerja sama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, tuh dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kamu mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau negara, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya, jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata dia? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalayak masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, yang padanya Allah Subhanahu wa taala titipkan sebagai amanah banyak kebaikan-kebaikan untuk kita usahakan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal-hal ini hati manusia merupakan asal tempatnya kebaikan. Hidayah asalnya dalam hati. Kemauan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya asalnya dalam hati. Perbaikan yang pertama dan utama asalnya dalam hati. Yang kalau sudah baik maka akan memperbaiki semua anggota badan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan perbaikan hidup bagimu. Mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seorang hamba dari hatinya, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ketika menjelaskan makna ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan Allah menutup atau menggandengkan perintah untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang dari hatinya. Apa maksudnya? Kata beliau, beliau menyebutkan maknanya adalah annal istijaba asluha fil qalbi, fala tanfa'ul istijabatu fil badani dunal qalbi. Asal dari kemauan mengikuti petunjuk Allah, memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istijabah adalah di dalam hati manusia. Maka tidak bermanfaat anggota badan yang seperti mengikuti petunjuk Allah kalau tidak bersumber dari dalam hatinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangannya dalam agama, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan yang terdapat dalam hati manusia. Ketakwaan asalnya dalam hati. Sebagaimana tadi, al-istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya asalnya dalam hati. Ayat Al-Quran yang lain yang menegaskan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musibah dan bagaimana menghadapinya. "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Memberikan hidayah untuk hatinya. Menunjukkan apa? Asal hidayah adalah hidayah yang terdapat dalam hati. Coba lihat ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua asal kebaikan itu tempatnya dalam hati. Itulah sebabnya kenapa perhatian kita untuk mengusahakan kebaikan yang hakiki dalam diri kita harus dimulai dengan perbaikan hati. Pembersihan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sewaktu beliau bersabda, "At-taqwa hahuna." Wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu terletak di sini.
dan beliau menunjuk ke dalam hati, ke dalam dada beliau 3 kali. Takwa terletak di sini, takwa terletak di sini, takwa terletak di sini. Tentu bukan berarti maksudnya anggota badan itu tidak mencerminkan takwa, tidak. Tidak perlu anggota badan dalam rangka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, tidak. Tetapi maksudnya ketakwaan yang hakiki itu adalah yang pendorongnya dari dalam hati. Pendorongnya keimanan, kecintaan kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, yang semua merupakan amalan hati. Kemudian buahnya terlihat pada anggota badan manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan hati dan tekad dalam jiwanya. Bukan cuma sekedar dengan amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki kata beliau, taqwal qulub, takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badan manusia. Berarti beliau ingin jelaskan apa yang dilakukan oleh anggota badan belum tentu sumbernya karena takwa. Makanya ada orang yang beramal tidak ikhlas. Ada orang yang beramal karena pamer, bukan karena takut kepada Allah atau mengharap keutamaan darinya. Banyak motivasi atau tendensi manusia dalam beramal. Disinilah kita mengetahui pentingnya kenapa kita harus mengusahakan perbaikan hati. Karena hati itu adalah sumber yang menampung kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang sahih memperumpamakan, menganalogikan hati itu seperti wi'a, bejana atau mangkuk yang menampung sesuatu. Beliau berkata, al-qulubu aw'iyatun fakhairuha aw'aha. Hati manusia itu ibaratnya seperti bejana, seperti mangkuk yang menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, yang paling besar tempat kosongnya untuk siap diisi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan rasa takut, berharap dan cinta kepada Allah. Yang mana hati kalau telah memiliki perasaan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan dipengaruhi untuk baik dan untuk selalu lurus ketika amalan anggota badan tersebut menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, maka semuanya pun akan buruk. Ketahuilah, itu adalah hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah, perhatian mereka untuk memperbaiki hati, upaya untuk mensucikan jiwa, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati, itu lebih mereka utamakan daripada sekedar memperbanyak kuantitas amalan anggota badan tanpa ada perhatian untuk membenahi hati, menghilangkan kotoran-kotorannya, menyempurnakan masuknya iman dan pengaruh kebaikan pada hati tersebut. Inilah bedanya orang yang paham ilmu agama, yang memahami Al-Quran dan yang tidak memahaminya. Perhatian mereka terhadap apa? Nah, ini merupakan nasihat bagi kita semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar akidah yang benar? Kita harus mengenal tauhid, mengenal keimanan, unsur-unsur yang menyempurnakan iman, yang menyempurnakan ketakwaan, penghambaan diri kepada Allah. Karena itu adalah perbaikan asal pada hati kita yang akan mempengaruhi semua anggota badan manusia dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini perhatian bagi kita semua agar kita tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas amal. Coba renungkan ucapan yang terkenal dari salah seorang tabi'in yang mulia, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi."
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lainnya dalam kedudukan di sisi Allah bukan hanya sekedar dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, tetapi karena sesuatu yang kuat yang menancap dalam hati beliau. Maka dari sini kita tahu cara memperbaiki diri, cara untuk membenahi diri, meningkatkan kualitas ibadah kita, menjadikan kedudukan kita semakin utama dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebab untuk kita mengetahui apa yang harusnya kita perbaiki terlebih dahulu, tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqallibal Qulub, yang Maha membolak-balikan hati manusia. Kita akan dimudahkan untuk meraih kedudukan ini, memulai perbaikan dari hati, kemudian mempengaruhi kebaikan tersebut pada semua anggota badan manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Allah yang maha kuasa memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Maka demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir, tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih." Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa. Sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini, hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan, setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dari dan rencanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan dan salah satu atau hari pertama yang merupakan hari-hari yang paling mulia sepanjang masa semenjak adanya dunia dan seisinya, yaitu 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman di Blok M dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema rahasia takdir Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kajian yang berkaitan dengan akidah. Kajian yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, yaitu keyakinan yang kokoh dalam diri seorang muslim, yaitu tentang salah satu dari rukun iman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada para malaikatnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi tema ini penting karena dia merupakan rukun iman. Dan iman seseorang tidak akan sah tanpa mengimani dari 6 rukun iman tersebut dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Baik. Tema kita adalah rahasia takdir Allah. Agar kita satu frekuensi menuju dalam sebuah kajian ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di kajian ini siang-siang, mungkin waktunya waktu istirahat, waktunya waktu pulang ke rumah, waktu makan, tapi meluangkan waktu untuk hadir di kajian ini. Maka kira-kira apa yang menarik dari Bapak Ibu untuk hadir dari kajian ini? Karena sebagian orang sekarang hadir kajian hanya karena ustadznya. Temanya apapun yang penting ustadznya itu saya hadir. Ya, dan ini perlu niat, perlu diperbaiki. Ya. Niat perlu diperbaiki. Kalau ustadznya ini saya hadir, apapun judulnya. Mau temanya bermanfaat, bermanfaat sekali, atau temanya kurang, kurang bermanfaat, yang penting ustadznya saya harus hadir. Kira-kira saya boleh bertanya ya, ketika kita angkat tema rahasia takdir Allah, apa yang ada dalam benak Bapak? Kira-kira dalam kajian ini apa yang akan dibahas? Bahasa apa? Ada yang ingin ingin mengungkapkan sesuatu? Kira-kira yang dibahas apa gitu? Apalagi kan zaman sekarang itu kajiannya tuh tema-tema yang ya tema-tema marketing lah gitu. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, dulu kajian-kajian sunnah itu tema-temanya yang tema yang bahasanya yang mudah dipahami. Misalkan konsekuensi 2 kalimat syahadat, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, itu kajian-kajian, judul-judul kajian tahun 90-an. Judul-judul kajian tahun 2000-an juga gitu. Nah, 2010-2020 ini sudah berubah. Pokoknya yang menarik masa aja jadikan judul kajian. Nah, misalkan lagi judul kajiannya pembatal-pembatal keislaman. Saya pernah tuh ngisi kajian dengan judul keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Panitianya protes. Ustaz, yang lain aja deh Ustaz. Nanti gak ada yang hadir. Karena sekarang sukanya kajian-kajian yang seperti itulah, kekinian. Dan semuanya baik. Mungkin Ustadz yang membuat kajian dengan tema-tema itu agar banyak yang hadir sehingga bisa mengambil manfaat. Yang penting kan isinya. Taib, saya belum dijawab nih. Nah, siang-siang ini jangan terlalu serius lah gitu kajiannya. Rahasia takdir Allah. Kira-kira Bapak Ibu meluangkan waktu duduk di sini ngelihat saya, dengar saya ngobrol, ngomong selama Saya tadi lihat sholat asar jam 15.15 gitu. Ya, jam 15.19 lah gitu. Sekarang sudah jam 14. Saya punya waktu 1 jam kira-kira. Meluangkan waktu duduk di sini gitu. Kira-kira apa yang kita bahas? Kalau prinsip hidup seorang muslim kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau seandainya enggak bermanfaat, ngapain kita duduk gitu? Ngapain saya hadir gitu kan? Baik, mendingan saya jualan, saya duduk.

agamanya yang mendasar, yang dengannya kalau kita berhadapan dengan Allah kelak di hari kiamat, kita selamat. Ya. Nah, ada yang jawab? Rahasia takdir Allah. Karena berbicara, saya kasih clue ya, berbicara tentang beriman kepada takdir itu banyak, banyak yang dibicarakan. Pertama, apa itu pengertian takdir? Yang kedua, apa makna beriman kepada takdir? Yang ketiga, apa tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir? Yang keempat, apa keutamaan beriman kepada takdir? Yang kelima, permasalahan-permasalahan seputar takdir. Nah, udah 5 poin tuh. Mana yang mau dibahas? Dan setiap poinnya bisa 1 jam kita ngomong. Mana yang mau dibahas? Ketika kita mengangkat tema rahasia takdir Allah, mana yang mau dibahas? Monggo, Pak. Silakan. Pokoknya terserah Ustadz lah kita. Ya. Dan saya sudah tekad, karena beberapa kali saya ngadakan kajian habis Jumat. Ya, karena kan orang habis Jumatan, sebelum Jumat sudah kumpul, kemudian sholat Jumat, khutbah Jumat, letih gitu ya. Kemudian ingin santai, makan-makan. Kemudian juga pulang ke rumah mungkin. Nah, kita sekarang ngadakan habis Jumat. Ya. Ya biasa seperti ini, memang kajian habis Jumat. Makanya saya tidak ingin terlalu serius. Tapi kita harus menentukan apa yang kita ingin bahas. Baik. Saya tawarkan ya, kalau setuju kita lanjut. Tentang rahasia takdir. Kalau rahasia itu kan artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Sukar dipahami oleh manusia biasa. Berarti sesuatu yang tersembunyi dari takdir. Sedangkan takdir pengertiannya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Bapak ditetapkan oleh Allah, bapak ditetapkan oleh Allah, nasibnya bapak ditetapkan oleh Allah, bapak ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketetapan itu ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah ditulisnya di mana? Di dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi saya dan bapak ibu saudara-saudari sekalian sudah ditetapkan oleh Allah. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, sudah ada ketetapannya oleh Allah. Ya. Dan juga apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Nah, itulah takdir. Nah, sekarang yang ingin kita bahas rahasia takdir, sesuatu yang tersembunyi dari ketetapan Allah. Ada dua yang sering dibicarakan saat beriman kepada takdir. Permasalahan-permasalahan seputar takdir. Dan yang kedua, keutamaan beriman kepada takdir. Mungkin dua itu yang kita bahas ya. Permasalahan seputar takdir, dan yang kedua, keutamaan beriman kepada takdir. Apa contoh permasalahan? Dan ini nanti akan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya beri contoh. Ada orang gak mau kerja. Kerja dong, kata sang istri kepada suaminya. Hah, kalau sudah takdirnya pasti nanti datang juga. Kerja gak kerja, ya kan? Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, ada orang bermaksiat

tidak sholat, ninggalkan kewajibannya. Maksiat itu kan dua, tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itu namanya mengerjakan maksiat. Ada orang bermaksiat, gak sholat, gak puasa Ramadan, pas dinasihati, kayaknya emang sudah takdir saya begini. Nah, ini permasalahan. Ada orang gak bisa baca Quran, gak bisa baca Quran, padahal umurnya sudah 20-30 tahun. Lalu suruh baca Quran terbata-bata. Dan itu sangat, mohon maaf ya, mudah-mudahan yang hadir tidak ada seperti itu, sangat aib bagi seorang muslim. Kalau Al-Quran adalah buku pedoman kita, kok umur 20-30 gak bisa baca Quran, masih terbata-bata, baru membaca, belum menghafal, belum memahami, belum mengamalkan, membacanya terbata-bata. Itu sebuah kerugian berat, kerugian besar bagi seorang muslim, terutama pas Ramadan. Duh, sedih banget. Orang khatam berkali-kali di bulan Ramadan, dia enggak baca-baca karena enggak bisa. Saya kalau boleh tahadusan bin ni'mah, cerita nikmat Allah bulan Ramadan yang lalu, santri saya 5 hari atau 6 hari gitu. 6 hari Ramadan pertama itu sudah ada yang selesai 3 kali khatam. Santri. Ya. Saya menceritakan orang, enggak mungkin ceritakan diri sendiri ya. Santri saya 3 kali khatam. Berarti kalau 3 kali khatam berarti 2 hari per 2 hari khatam. 1 hari 15 juz, 1 hari 15 juz. Kan rugi yang enggak bisa baca Quran. Lalu ketika ditanya, ente kok gak bisa baca Quran? Gini Ustaz, saya tuh udah 9 guru Iqra saya, ganti-ganti gitu. 9 guru Iqra, ganti-ganti. Dan semuanya bilang, sulit ngajarin kamu. Bahkan guru yang ke-10 lebih parah lagi, sepertinya ente takdirnya gak bisa baca Quran ya, Bang. Nah ini masalah nih. Masalah yang mungkin remeh, tapi sebenarnya berkaitan dengan rukun iman. Akhirnya dia mengatakan, makanya saya bilang tadi Ustaz, sepertinya takdir saya gak bisa baca Quran. Nah ini masalah nih, harus dibahas nih. Harus dibahas dan dijawab dengan jawaban yang benar. Kalau enggak nanti orang akan bersandar dengan takdir dalam perkara melalaikan kewajiban dan melanggar maksiat. Kenapa enggak sholat? Takdirnya. Kenapa berzina? Ah, takdirnya emang begini. Mau diapain? Saya pernah tuh kejadian. Ini santai ya. Kita anggap ngobrol sama-sama gitu. Karena siang kan, siang ngantuk, antum ngantuk gitu. Saya pernah suatu saat minta ada visitasi ke pesantren saya. Visitasi, kemudian mereka minta pungutan liar. Itu sudah rahasia umum lah. Di tengah-tengah instansi-instansi terkait. Lalu saya punya siasat dengan kawan-kawan. Nanti antum ketika kata sambutan, nasihati tentang pungutan liar, haramnya ini, haramnya ini. Ketua yayasan juga saya begitu. Dan saya gak mau menghadiri karena malas ketemu dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya setelah diberitahu kata sambutan dari ketua sekolah, ketua yayasan gitu, semuanya berbicara tentang duit haram. Apa jawabannya? Terima kasih ceramahnya. Kami tahu ini perbuatan haram. Tapi kalau kami gak dapat, atasan kami yang minta kepada kami. Makanya kami katakan kepada orang-orang sekalian, kalau tidak mau masuk neraka, jangan jadi kami.
Memang takdir kami sudah begini. Nah, masalah tuh. Memang takdirnya udah begini nih. Nah, itu namanya rahasia takdir. Apakah itu yang kita bahas? Itu permasalahan-permasalahan takdir. Contoh yang lain lagi. Ustaz, kita ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Lo ngapain kita beramal? Ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain zakat? Capek-capek haji? Bilang tuh haji, kalau nunggu di daerah saya 70 tahun. Iya. Jadi bayi lahir brojol itu harus daftar haji. Itu kalau punya umur juga. Hah? Akhirnya ada solusi. Haji Furoda. Bayar mahal. 100, 200, 250. Ada yang sampai 3/4 miliar. Haji loh. Agar tidak ngantri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan takdir adalah seorang ketika dia apa tadi berkaitan dengan haji tadi, saya ingin sampai kepada sesuatu gitu. Hah? Apa? Kenapa? Iya, biayanya haji. Tapi kenapa saya singgung haji tadi? Hah? Oh iya. Sudah ditentukan. Ngapain saya berhaji? Kan sudah ditentukan kalau seandainya saya berhaji mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya neraka, yang ngapain juga? Tahu. Ini contoh nih. Dari umur orok, keluar bayi gitu. Kita kan berkeyakinan setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya, meskipun ibunya musyrik, musyrikah, kafirah, maka bayi itu suci. Nanti orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, atau yang agama lainnya. Nah, dia ini lahir dari bapak ibu muslim-muslimah. Terus beramal, umurnya yang ditakdirkan oleh Allah 60 tahun. 60 tahu. Baik. Ternyata umur 59 tahun 359 hari murtad. Ayo. Yang jadi ukuran dari mulai lahir sampai umur 59 tahun 359 hari atau yang akhirnya? Hah? Akhirnya, wah Ustaz, zalim itu Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana jawabannya? Nah, ini masalah namanya. Ini masailul qadar, permasalahan-permasalahan takdir. Kebalikannya, ada yang dia bayi, bapak ibunya kafir-kafirah, musyrik-musyrikah, bayi. Lalu berkembang di dalam keluarga yang kafir-kafirah, musyrik-musyrikah. Makan babi, minum khamar, kumpul kebo. Sebagaimana agama selain Islam? Ya. Terus. Umurnya ditakdirkan 60. Ketika berumur 59 tahun, 359 hari, masuk Islam. Yang jadi ukuran mana? Hah? Akhirnya, waduh, ini gak benar kayak gini. Ah, ngapain beramal kalau gitu? Gimana jawabannya? Nah, jawabannya inilah kajian. Udah banyak masalah kan saya sebutkan tuh. Itu perlu jawaban semua dengan jawaban yang benar. Kalau tidak, tidak sempurna beriman kepada takdir. Kalau tidak sempurna beriman kepada takdir, bermasalah dengan rukun iman. Kalau bermasalah dengan rukun iman, bermasalah dengan keimanan. Nah, penting gak ini? Penting.
Oh ya, berarti penting nih Ustaz. Ya, taib. Nah itu sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan taib. Sama seperti ada seorang syekh ngajar. Syekh ngajar, datang muridnya dari rumah. Syekh, istri kamu nyeleweng sampai berzina dengan laki-laki lain. Kata Syekh, ayo kita sekarang pergoki mereka. Kemudian murid yang hadir setelah diajarkan oleh Syekh, Syekh, bukankah itu takdir Allah? Itu kan yang berzina atas kehendak Allah. Kenapa kita harus marah? Bingung kan? Siang-siang bahas masalah takdir. Makanya saya katakan tadi, apa yo yang kita ingin bahas? Agar kita satu frekuensi nih. Ini kan zaman-zaman media sosial. Kata orang agar kita satu circle, agar kita satu circle nih ngomongnya, ya itu baru masalah banyak sekali. Ada lagi yang ngatakan nih, ini saya ngangkat nih, ini yang ngangkat siapa? Ahmad Zainuddin. Ada kelompok yang mengatakan, enggak, ini yang angkat Allah. Karena manusia itu robot. Manusia itu robot bagi mereka. Manusia itu bagaikan bulu ayam diterpa angin. Sana kemana sana. Nah itu masalah. Harus kita bahas. Ya, harus kita bahas. Adapun permasalahan yang kedua yang kita bahas adalah keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir. Apa saja keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir? Rahasia takdir. Itulah maksud daripada rahasia takdir. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa sih Allah itu buat iblis? Mendingan seluruhnya beriman masuk surga selesai. Gimana? Kan daripada ada yang beriman, ada yang kafir, ada disiksa, ngapain juga gitu? Nah, itu permasalahan-permasalahan takdir. Dan itu biasanya terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Ya, kalau seandainya takdirnya mah gak kemana. Kalau sudah jodoh gak akan kemana. Ya, kalau sudah jodoh tidak akan kemana. Itu perkataan besar kalau ditinjau dari perspektif beriman kepada takdir. Berarti gak usah usaha. Kalau ingin dapat anak gak usah nikah. Kalau takdirnya dapat anak, ya dapat anak. Baik, kita bahas satu-satu ya. Permasalahan-permasalahan tadi. Ada yang nulis gak permasalahan-permasalahan tadi? Enggak. Ada. Apa permasalahan pertama? Saya sudah niatan, saya ingin ngobrol, saya bilang. Ya, bukan kajian yang saya berapi-api gitu. Ingin ngobrol. Permasalahan pertama apa? Apa itu bukan yang saya sebutkan tadi? Hah? Gak mau kerja. Karena ini adalah takdir. Kalau sudah takdirnya kerja nggak kerja sama aja kan sudah pasti terjadi. Ya kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabannya atau untuk menjawab permasalahan ini adalah di dalam agama Islam mengenal apa yang disebut dengan sebab akibat. Ada akibat, ada sebab. Seseorang akan mendapatkan akibat jika mengerjakan sebab.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'ain yauma Uhud. Beliau memakai dua lapis baju perang pada peperangan Uhud. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin pasti oleh Allah terjaga sebelum menyelesaikan tugasnya menjadi nabi dan rasul. Tetapi kenapa beliau pakai dua baju perang? Karena memahami ada namanya apa? Sebab akibat. Dan orang mengerjakan sebab itu tidak meniadakan takdir. Karena mengerjakan sebab itulah takdirnya. Saya beri contoh. Ada ayat di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, saya bacakan ya, tafsir dari ayat ini bahwasanya ada orang dari Yaman. Sebentar ya. Saya suka membaca dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir sehingga kita tidak ngawur menafsiri sendiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana unasun yakhrujuna min ahlihim laysat ma'ahum azwidah yaquluna nahujju baitallahi wala yut'imuna faqala Allah tazawwadu ma yakfi wujuhakum 'anil nas." Artinya ada orang-orang yang berhaji. Ini sekarang musim haji ya, berhaji. Mereka mengatakan, "Ah, enggak usah bawa bekal. Masa kita sekarang berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah, enggak mungkin Allah enggak ngasih kita." Dia enggak pakai bekal. Sudah datang ke kota Mekah. Ya. Modal nekat. Sama lagi dengan mengatakan bahwa ngapain kerja kalau sudah takdirnya. Sampai di Mekah minta-minta. Sampai di Mekah apa? Minta-minta. Ini namanya bukan percaya kepada takdir, tapi itu namanya pasrah, modal nekat. Long sekarang yang berhaji pakai jalan kaki atau pakai sepeda, pakai motor, itu aja keluar ratusan juta. Ya, keluar ratusan juta itu. Saya pernah mendapati orang seperti itu. Keluar ratusan juta. Jadi enggak modal murah itu. Dia menangnya hanya enggak ngantri itu aja. Tapi modal duit itu. Artinya apa? Mengerjakan sebab baru dapat akibat. Ya. Maka Islam mengajari kita untuk mengerjakan sebab. Dan mengerjakan sebab itulah yang disebut dengan tawakal. Yubashirul asbab la yunafit tawakkul. Orang mengerjakan sebab itu tidak meniadakan sifat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang bersandar dengan takdir agar tidak bekerja, karena dia berdalih bahwasanya sudah kalau memang takdirnya pasti ada dapat uangnya. Makanya ada orang ya zikir di atas sejadah. Habis zikir sejam, lihat bawah sejadah. Ada duit enggak? Nah, ini enggak benar. Ini bersandar dengan takdir yang keliru. Karena di dalam bersandar kepada takdir semestinya seseorang lebih mengerjakan sebab. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdirnya. Ini dia. Mengapa mengerjakan sebab? Karena dia tidak tahu takdirnya apa. Dan orang yang bersandar dengan takdir tanpa mengerjakan sebab, ini namanya orang yang kehilangan akal. Dia kerjakan sebab,
Lalu setelah itu dia bersandar dengan takdir hasil dari sebab yang dia kerjakan tersebut. Terjawab sudah ya? Dan Allah Subhanahu wa taala Rasul SAW bersabda, nih bagi yang pedagang. Konsep berdagang cuma dua. Ya, enggak usah ikut-ikut apa namanya sih yang sekarang lagi rame? Apa? Training pedagang apa istilahnya? Hah? Startup gitu ya. Apa lagi istilahnya? Ya, pokoknya dan saya enggak setuju itu. Mohon maaf kepada yang suka ngadakan-ngadakan itu. Enggak setuju. Kenapa? Mohon maaf ini ya. Ini pendapat. Saya anggap itu seperti karun, new karun. New itu baru, karun. Kenapa orang-orang baru sukses sedikit bikin podcast, ceritain tentang bagaimana dia sukses berdagang, berusaha. Dan tidak ada jaminan usahanya itu besok hari masih tetap. Sanggup gak Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan usahanya dalam satu detik? Sanggup gak? Ayo saya nasihat, gak ingin sama sekali merendahkan, gak usah. Yang punya outlet 20 di Jakarta, lalu mau di apa namanya, podcast gitu. Oh bagaimana caranya biar punya, wow boleh. Apalagi di media sosial tuh, TikTok, Instagram, Facebook, ya. Asalnya jualan cuma segini, kemudian jadi satu gudang. Kemudian cerita harus begini, harus begini, harus begini. Itu semua atas kehendak siapa? Makanya siapa? Orang yang menolong Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ketika singgasana tersebut sudah ada. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Dan itu mengalahkan kekuatan jin Ifrit. Jin Ifrit hanya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ketika Nabi Sulaiman belum berdiri, sudah ada. Orang yang berilmu itu, dia bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Lebih cepat mana? Orang berilmu atau jin ifrit? Berilmu. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Dan ketika istana singgasana Ratu Bilqis benar-benar ada di dahadapan Nabi Sulaiman, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, maka dia langsung mengatakan apa? Hah? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Agar aku bisa bersyukur atau kufur. Itu semua karunia Allah. Apain di apa di what? Agar sukses berdagang begini. Dia aja belum sukses tuh. Baru punya 10 outlet. Punya 20. Makanya saya, istilah saya itu orang-orang seperti itu, new karun. Karun tuh kan begitu. Ketika, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanau bil usbah ulil quwwah. Dan kami berikan kepada karun kekayaan yang kekayaannya itu dibawa kunci-kuncinya, bukan kekayaannya, kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat. Kuncinya. Dia mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Ini aku dapati semua kekayaan karena ilmu yang aku miliki. Saya khawatir tuh. Yang cerita-cerita, bikin-bikin training. Ya, lebih baik nasihat saya, yang ingin berdagang pelajari hadis-hadis Rasul tentang fikih berdagang.
adab-adab berdagang. Itu lebih utama dibandingkan ikut-ikut training-training agar sukses dagang. Yang nge-training aja gak sukses. Ya, paham ya? Dan di situ ada nilai kejumawaan. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada dua konsep berdagang. Yang pertama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah, jauhi larangan. Yang kedua, ajmilu fit talab. Kemudian dagang yang baik. Kalau seandainya dia dagang, misalkan sekarang lagi ramai, terutama di kota saya di Banjarmasin, kebab, usaha kebab gitu ya. Kemudian usaha kafe-kafe. Maka usaha yang baik. Kopinya harus mantap, baristanya harus mantap, kemudian harus bersih, kemudian ada pencahayaan sana-sini, kebabnya harus asli, dan seterusnya. Itu aja konsepnya. Gak usah pakai training-training. Ya, baru punya outlet 10 aja sudah sok-sok training orang. Coba besok Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu outlet semuanya hancur. Sanggup gak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saya nasihat. Maka kembali ke permasalahan tadi, bahwa harus ada usaha. Ngapain bekerja? Ya karena kita tidak tahu takdir kita. Dan di dalam agama Islam mengenal ada namanya sebab akibat. Itu permasalahan pertama sudah terjawab. Ayo, permasalahan kedua apa tadi? Mengerjakan maksiat dan berdalih bersandar dengan takdir. Bukan hanya maksiat, melalaikan kewajiban, melanggar larangan, ataupun malas dalam urusan akhirat, bersandar dengan takdir. Contoh misalkan, malas dalam urusan akhirat, tidak bisa ngaji, umur padahal sudah 30-40, gak bisa ngaji. Ya, dan saya berpesan nih kepada mungkin banyak para yang belum nikah. Cari istri yang bisa ngajarin anakmu ngaji. Ya. Meskipun dia bukan lulusan pesantren. Jadi saya tadi ngobrol di belakang. Tahun ini saya buka pesantren untuk perempuan. Target lulusannya enggak muluk-muluk. Enggak harus hafal 30 juz, enggak. Enggak harus pintar bahasa Arab, ngelotok, enggak. Ya. Cukup dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan bisa mengajar. Karena kalau seandainya nanti dia jadi istri dan jadi ibu, maka itu yang diperlukan. Dia ngajari anaknya tidak perlu ke TPA. Ya. Ngajari anaknya. Dan juga yang paling utama juga bisa menservis suaminya. Sabar dengan keadaan suami. Bagaimana bisa melayani suami di atas ranjang dengan baik dan benar. Bagaimana memasak dengan baik dan benar. Bagaimana memperhatikan kewangian tubuh dengan baik dan benar. Itu yang diharapkan. Kecuali kalau seandainya dia perempuan nanti jadi guru, jadi pimpinan pesantren. Wah, itu harus tinggi ilmunya. S1, S2, S3. Adapun hanya sekedar, bukan hanya sekedar, menjadi istri atau menjadi ibu rumah tangga, maka tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya. Yang paling utama teknisnya nanti bagaimana. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Orang bersandar dengan takdir dalam perkara kelalaian urusan akhirat. Baik itu maksiat ataupun lalai urusan akhirat. Bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan bersandar dengan takdir dalam urusan kelalaian akhirat.
baik itu melalaikan kewajiban ataupun melanggar larangan. Mengapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam urusan kelalaian akhirat? Bukankah itu memang sudah ditakdirkan Ustaz? Saya kan sudah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfudz. Saya tidak bisa baca Quran. Apakah saya salah? Iya, salah. Kenapa? Karena dari mana engkau tahu takdirmu? Nah, itu jawabannya. Karena yang sudah disebutkan di dalam kitab atau dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfudz itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah terdapat induk kitab yaitu Al-Lauh Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh bersandar dengan takdir. Di zaman Umar bin Khattab, ditangkap seorang pencuri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau mencuri?" Dia menjawab, "Hadza min qadarillah." Ini takdir Allah. Saya mencuri, mau diapakan? Maka kata Umar bin Khattab, "Kita kalau begitu memotong tanganmu dengan takdir Allah juga." Kita kalau begitu memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Kenapa? Karena semua dari kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita kecuali setelah terjadinya. Ini jawabannya. Jadi kalau ada orang bersandar dengan takdir kepada maksiat, ada orang bersandar dengan takdir saat bermaksiat atau saat melalaikan urusan akhirat, maka kita jawab, dari mana engkau tahu bahwa itu takdirmu? Coba engkau belajar dari mulai kecil Al-Quran, mungkin sekarang sudah lancar selancar Imam Sudais di Mekah. Ya, dan saya berpesan nih untuk anak-anak. Anak-anak, ya, sebagian orang tuh kan, ya kita ini kadang euforia ya, tapi enggak tahu sebenarnya bagaimana sistem pendidikan anak. Sebagian orang tuh kadang-kadang melihat anak-anaknya sudah umur kelas 3 SD, umur 9 tahun atau umur 8 tahun atau umur 7 tahun sudah hafal 15 juz. Oke nih. Padahal yang lebih utama dari Al-Quran adalah pintar membaca. Saya sering sekali mendapati ada orang tua berkata, "Ustaz, ini anak saya alhamdulillah baru kelas 2 SD sudah 5 juz." Lalu saya katakan, "Saya coba ya bacaan Qurannya, bukan hafalannya, bacaan Qurannya. Saya sodorin tuh Quran, suruh baca." Salah-salah. Padahal hafal 5 juz. Karena kalau sistem di pesantren, ngafal baru bisa dilakukan ketika dia sudah lancar membaca. Ukuran lancarnya bagaimana? Saya sering sebutkan seperti Imam Sudais di Masjidil Haram. Nah, baru bisa ngafal. Makanya anak-anak dari umur 0 sampai umur 12 yang itu bersama kita, ini orientasi kalau seandainya pendidikan anak ke pesantren ya, sampai bersama kita 12 tahun saja, itu usahakan diperlancar bacaannya saja. Kalau ingin menghafal, cukup surat-surat pendek agar bisa dibawa sholat, karena dia mulai umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Itu saja. Menghafal nanti kalau sudah umur setelah SD. Lancari dulu baca Quran. Ya, coba sekarang ada yang anaknya, "Ustaz, ini alhamdulillah sudah 7 juz. Sini, mana mushafnya? Kasih, suruh baca."
Ternyata belepotan tajwidnya, makhrajnya. Nah, ini keliru dalam pendidikan anak. Begitu juga bagi orang dewasa. Hafal, iya oke. Tapi ketika disuruh baca, jangan enggak usah pakai hafal. Saya ingin kamu baca. Maka semestinya yang membaca Al-Quran harus lancar, selancar-lancarnya sebelum dia menghafal. Taib. Kembali ke permasalahan takdir. Sudah dijawab tadi ya. Jadi apa jawabannya? Kalau ada orang bermaksiat dan bersandar kepada takdir, apa jawabannya? Kamu tahu dari mana takdirmu? Ya, ada orang berzina, minum khamar, berjudi, enggak sholat, ya, enggak puasa, Ramadan, kemudian bersandar dengan takdir, maka tinggal tanya, kamu tahu dari mana takdirmu? Dia akan bingung. Jangan-jangan takdirmu ahli baca Quran. Berarti kamu tidak bisa baca Quran karena hanya sekedar malas. Nah gitu ya. Baik. Persoalan yang ketiga apa? Ada lima tadi permasalahan saya sebutkan. Manusia itu bergerak sendiri, punya pilihan, atau seperti robot? Hah? Punya pilihan mutlak. Di sini ada dua kelompok ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut dengan Al-Qadariyah. Ekstrim kiri disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah yang mengikuti pendapatnya adalah kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Qadariyah berpendapat manusia mempunyai kehendak dan kekuasaan secara mutlak, secara tersendiri, tanpa ada kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya mengangkat ini, maka ini adalah kuasa saya tersendiri secara mutlak. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan saya. Dan kekeliruan dari kelompok ini, kelompok apa tadi, apa namanya? Al-Qadariyah. Kekeliruan dari kelompok ini adalah meniadakan sifat Allah. Apa sifat Allah yang dia tiadakan? Qudrah. Al-Qudrah. Allah kan mempunyai nama Al-Qadir, itu nama Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Sifatnya namanya Al-Qudrah, itu kekuasaan. Orang Qadariyah meniadakan sifat ini karena mereka beranggapan bahwasanya manusia punya kuasa, kehendak secara mutlak tersendiri tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah, atas kehendak Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dan juga ayat Al-Quran yang berbunyi, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan tidaklah kamu melempar, ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di situ ada andil Allah, bukan andil makhluk saja. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Baik, ekstrim kiri, kelompok yang bernama apa? Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Yang mengatakan bahwa manusia seperti robot. Manusia seperti bulu ayam yang diterpa angin ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kuasa sama sekali. Ini adalah kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan yang berat. Kenapa? Karena akibat kelompok ini
akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ada orang minum khamar, ah sudah biarin aja, itu kan takdir Allah. Ada orang berjudi, ah biarin aja, itu kan takdir Allah. Dia menganggap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah secara mutlak, bukan perbuatan hamba. Nah, lalu pendapat yang paling pertengahan bagaimana? Nih, perhatikan baik-baik. Perkataan para ulama. Inna lil ibadi masyi'ah. Wallahu khaliqu af'alihim. Hamba mempunyai kehendak. Saya berkehendak mengangkat botol ini. Saya berkehendak minum dari botol ini. Bismillah. Ini kehendak saya. Dan Allah pencipta perbuatan saya. Itu pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah mencipta perbuatan saya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Atau permasalahan yang ketiga, jawabannya seperti itu. Bahwa manusia mempunyai kehendak dan perbuatan. Dan Allah pencipta kehendak dan perbuatan mereka. Begitu bahasanya, jangan sampai salah tulis. Allah mencipta kehendak dan perbuatan mereka. Sekarang, permasalahan selanjutnya, yang keempat. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Sepakat kita? Sepakat? Yang berzina kehendak Allah? Yang mencuri kehendak Allah? Kenapa ragu? Kehendak Allah? Wah, masa kehendak Allah? Hah? Berarti boleh dong? Kan kehendak Allah. Ayo. Ini gak sah loh iman kepada takdir kalau gak paham. Yang tidak sholat, kehendak Allah gak? Hah? Kehendak Allah. Berarti boleh dong? Gak boleh. Baik. Begini. Di dalam perkara kehendak, kehendak dibagi menjadi dua. Yang disebut pertama, yang disebut dengan al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah. Kehendak sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini apa istilahnya tadi? Iradah diniyah syar'iyyah. Ya, iradah diniyah syar'iyyah. Kehendak yang sesuai dengan syariat Islam dan agama Islam. Ada istilah yang kedua, iradah kauniyah, qadariyah. Iradah kauniyah, qadariyah. Artinya adalah kehendak yang merupakan kuasa Allah. Kehendak yang merupakan kuasa Allah. Apa bedanya dua ini? Perhatikan baik-baik. Iradah syar'iyah diniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Tetapi tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Dalam ayat
Walau syaallah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jikalau Allah berkehendak, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Tapi terjadi enggak? Hah? Tidak. Buktinya banyak orang musyrik, banyak orang kafir. Dan populasi dunia menunjukkan itu. Bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Berarti iradah syar'iyah diniyah adalah keinginan yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Nah, catat tuh baik-baik. Tidak mesti terjadi. Allah ingin iblis sujud, tapi ternyata tidak sujud. Allah ingin semuanya beriman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak terjadi. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Baik. Kehendak yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah keinginan Allah yang berupa kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Makanya disebut dengan kauniyah, dari kata-kata kana yakun. Kun kauniyah, kuasa Allah SWT. Ini pasti terjadi. Ya, tapi dicintai oleh Allah atau tidak? Hah? Dicintai oleh Allah atau tidak? Iradah kauniyah ini bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Saya beri contoh ya. Kita sekarang menuntut ilmu. Ayo, tebak-tebakan. Ini iradah apa? Diniyah syar'iyah dan kauniyah qadariyah. Oh, berarti bisa dua, Ustaz. Iya, bisa dua. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah, dan itu adalah kuasa Allah. Paham ini? Digabungkan dua. Taib. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berzina, minum khamar, berjudi, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah yang kauniyah. Pasti terjadi. Tapi dicintai oleh Allah enggak? Tidak. Bisa dipahami sekarang? Baik. Itu permasalahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Bisakah takdir dirubah? Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bisa dirubah. Di antaranya, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian di antaranya hadis Rasulullah SAW, man yuridillah man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari fal yasil rahimah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim, silaturahim. Diluaskan rezekinya berarti ada takdir, ada diluaskan. Berarti berubah dong takdirnya. Dipanjangkan umurnya berarti ada takdir, kemudian ada pemanjangan. Berarti berubah dong takdirnya. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada perubahan takdir. Wah, Ustaz,
bukankah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Kan Rasulullah SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Fena penulis takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Kitab Lauhul Mahfuznya, lembaran-lembarannya sudah kering. Tidak bisa berubah lagi. Lalu yang berubah apanya? Paham sekarang permasalahannya? Paham permasalahannya? Ya. Kitab Lauhul Mahfuz takdirnya secara rinci sampai di end, sampai habis si fulan surga, si fulan neraka, si fulan takdirnya rezekinya sekian miliar selama hidup, itu sudah ada. Lalu yang berubah mananya? Apa? Takdir yang ada di dalam tulisan para malaikat. Wah, ini takdir mana lagi, Ustaz? Baik, saya jelaskan ya, pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus meyakini empat hal. Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah tahu. Ini poin pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa takdir makhluk ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tadi. Ditulis di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke? Yang kedua itu. Nah, ketika berbicara tentang penulisan inilah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Penulisan yang tidak pernah berubah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan yang bisa berubah di dalam buku catatan para malaikat. Oh, berarti yang kalau menyambung hubungan rahim, maka ditanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang dirubah di mana? Di dalam buku catatan para malaikat. Bukan yang tulisan yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya? Ada orang dia ingin mengamalkan hadis tadi, siapa yang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah hubungan rahim. Dia telepon kakaknya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam dek, ada apa? Saya punya hadiah buat kakak. Apa hadiahnya? Kulkas. Alhamdulillah, kami sedang kesulitan ini, mau jualan SD. Baik kak, ambil nanti ya kak, atau saya kirimkan ke sana. Tapi saya mohon maaf kak, sebelum dipakai bawa ke bengkel dulu. Ini sebagian orang kalau sudah menyambung hubungan rahim, apa? Bekas. Ngasih yang kas. Dan saya berharap yang ngaji dakwah sunnah harus benar-benar dekat dengan rahimnya. Lebih dekat daripada teman nongkrongnya di kafe. Sekarang rubah, yang belum pernah dekat dengan kakak, adik, dekat. Harus bikin satu grup. Sebagian orang punya grup banyak, tapi gak ada punya grup keluarga. Kalau ada grup juga, gak pernah aktif. Ya, ini keliru besar. Bagi orang yang sudah ngaji, itu sebuah kekeliruan besar. Ketahuilah bahwasanya rahim itu siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambung rahmat untuknya. Siapa yang memutuskannya Allah akan putus rahmat untuknya. Ya, hubungi. Buktikan bahwa kita sudah ngaji sunnah dengan menyambung hubungan rahim dekat. Meskipun mereka saudara-saudari kita, kakak adik kita belum ngaji sunnah. Bergaul dengan rahim kita. Kadang-kadang kalau sudah bergaul, yang ada pamer-pameran
rumah, mobil, anak. Yang kan bahasa anak muda sekarang flexing. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngasih rahim itu bekas.

ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah dengan hubungan rahim. Karena kita tidak berharap komersil di situ. Hanya ingin menyambung hubungan rahim. Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan bukan karena dia dapat sesuatu. Ya, saat dikasih baru dihubungi. Ya. Maka yang ngaji sunnah harus dekat dengan keluarganya. Harus punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp dengan teman-teman. Ada teman-teman reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni ya. Teman-teman pedagang di Blok M. Ngobrolinnya cuma poligami doang mungkin. Janda sana janda sini. Sama kakak, adik, enggak dekat. Ini salah besar. Dan saya melihat di zaman sekarang yang tidak punya grup WhatsApp keluarga, maka ini termasuk yang memutuskan hubungan rahim. Kalau seandainya apalagi sulit berhubungan langsung secara nyata. Zaman sekarang sudah mudah. Ya, mudah. Kita mungkin ada yang keluarga kita di Papua sana jauh atau di Afrika sana, tapi bisa terkumpul dengan WhatsApp. Subhanallah. Ini nikmat dari Allah, bisa berhubungan rahim. Taib. 4 menit lagi. Poin kedua belum kita. Ya. Taib, saya masuk poin kedua langsung ya. Yaitu keutamaan beriman kepada takdir. Ini rahasia takdir Allah juga. Yang pertama, orang yang beriman kepada takdir, dia selalu muraqabah, mawas diri. Terutama di zaman media sosial. Zaman berdosa saat sendirian. Oke, jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki. Ya, selalu hadir kajian, bahkan dekat dengan ustaz, panitia kajian, takmir masjid Nurul Iman. Tapi lihat, dzunubul khalawat, dosa-dosa saat sendirian. Dengan barang ini yang ditonton pantat-pantat tante-tante setiap malam, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Kapan kita bisa terlepas dari maksiat saat sendirian? Saat kita beriman kepada takdir. Karena orang beriman kepada takdir, dia khawatir jangan-jangan takdirnya dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Dimatikan dalam keadaan sedang melihat hal yang diharamkan. Su'ul khatimah. Maka orang beriman kepada takdir senantiasa muraqabah. Dan ada perkataan para ulama salaf mengatakan, man ya'manul khitam faqad halak. Siapa yang merasa aman saat akhir hidup, dia merasa aman bahwa akhir hidupnya pasti di atas keimanan, maka pasti dia binasa. Siapa yang merasa aman tentang akhir hidupnya, wah saya kan sudah ngaji, kenal dakwah, kenal manhaj, ngaji-ngaji sunnah. Siapa yang merasa aman saat di akhir hidup pasti binasa. Jangankan kita, manusia terbaik kedua, Umar bin Khattab, para rasul, para nabi, Abu Bakar dan Umar, manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi dan Abu Bakar, beliau orang yang dijamin masuk surga, diampuni dosa, orang yang dinyatakan sebagai mati syahid, orang yang kata Rasulullah SAW, kana ba'di nabiyun lakana Umar, kalau seandainya ada nabi sepeninggalku maka dia

0: adalah Umar. Orang yang kalau jalan di sebuah gang, ada setan di depannya, nyari gang yang lain. Males ketemu Umar. Ya? Maka Umar seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Rasul, kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi yang memegang seluruh rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku sebagai orang-orang munafik? Harus takut. Takut akhir hidup bagaimana? Apalagi kalau sudah healing, liburan. Ini kita ini kan terkenal sekarang, semua dari kita itu anak media sosial. Healing, oi healing. Kerja mulu kayak kagak. Ya, itu yang menimpa kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Manusia itu sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka orang yang sedang liburan, hati-hati pergi kemana. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja. Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai keperluan hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya hajatnya ingin berhaji, ingin menziarahi kota Madinah, mati di kota Madinah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Kalau ingin liburan ke negeri-negeri orang kafir. Saya pernah diundang ke sebuah negara Eropa. Kemudian saya, di mana saya tinggal? Dia bilang, di samping masjid ada rumah kita sediakan. Oke, siap. Setiap hari diajak jalan-jalan. Enggak, saya di sini aja. Ustaz, ini hari terakhir. Ustaz, besok pulang. Bawa, kita harus beli hadiah buat anak-anak. Kasihan anak-anak ditinggal, enggak ada hadiahnya. Baik. Kalau begitu saya ikut. Tapi kalau Ustaz nanti keluar di pasar, Ustaz nunduk aja. Karena nanti banyak yang menghilangkan hafalan Ustaz. Lalu saya balik tanya, lalu antum gimana? Saya kan gak punya hafalan Ustaz. Takdirnya emang gitu Ustaz.
1: Antap dah tuh.
0: Ya, orang yang beriman kepada takdir, niscaya muraqabah. Satu lagi, yang kedua, yang terakhir sebelum adzan ya. Orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya niscaya dia suka berdoa. Mengapa? Karena kita kan gak tahu takdir kita itu apa. Maka dia suka berdoa agar diberi yang baik dan berkah. Dia senantiasa menghilangkan kekuatan manusiawinya dan dia bersandar kepada Allah dengan banyak berdoa. Maka saya katakan, seseorang bisa mengetahui tingkat keimanannya kepada takdir dilihat dari doanya. Kalau banyak doanya, berarti kuat beriman kepada takdir. Kalau tidak banyak doa, berarti tidak kuat beriman kepada takdir. Yang ketiga, kita berhenti pada angka yang ganjil. Terakhir, orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya adalah sabar saat mendapat musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Tidak mudah menggerutu saat mendapat musibah, tidak mudah jumawa, sombong, ujub saat mendapat nikmat. Karena dia tahu semuanya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, yang pedagang-pedagang punya outlet sekian di Jakarta, udah gak usah lah podcast-podcast, gak usah lah. Itu semua atas apa? Takdir Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Video ini dibuat atas

demi Allah, demi Allah. Kalau seandainya kita tutup umur kita dengan belajar akidah, maka itu niscaya sudah bekal yang paling indah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya matan yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan akidah, yaitu jazmul qalbi wa i'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib, keyakinan hati dan ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal-hal itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, karena rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita majelis taklim yang mengundang saya ke sini agar dirutinkan, dan ketika dirutinkan otomatis kita berpindah dari kajian tematik membahas tema-tema kepada kajian-kajian yang benar-benar membahas sebuah buku ataupun matan-matan yang kita ingin pelajari. Dan saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, kajian tematik beda dengan kajian membahas sebuah tulisan yang sudah dipelajari oleh dan ditulis oleh para ulama, kemudian dipelajari dari mulai semenjak dahulu secara turun-temurun. Dan biasanya yang suka kajian tematik mulai mundur teratur. Kalau kajian-kajian yang rutin membaca sebuah kitab. Dan disitulah ujiannya. Ya, disitulah ujiannya. Mudah-mudahan yang hadir seperti ini akan tetap, bahkan mungkin bertambah, meskipun kita mengaji sebuah kajian yang rutin dan juga membaca sebuah matan ataupun sebuah kitab. Sebenarnya nuansanya sama saja antara kajian tematik dengan kajian kitab. Akan tetapi kajian tematik kitab itu lebih membahas sebuah kitab tertentu yang kita selesaikan dan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya yang kita pelajari. Adapun kajian tematik biasanya yang

0: diperlukan oleh sebagian kaum muslimin. Terutama kalau temanya tema yang menggugah hati, membuat penasaran. Seperti misalkan contoh, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Judul sinetron ya. Nah, maka sekarang kita ingin membahas kajian matan. Dan sebelumnya saya ingin juga menyebutkan bahwa kalau kita lihat literasi atau literatur dari agama Islam, maka kita akan dapati beberapa jenis literatur dalam agama Islam. Contohnya, misalkan ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim kepada Allah. Nah, ini ada kitab-kitabnya tertentu yang dirunut sedemikian rupa, sehingga orang kalau belajar niscaya dia akan paham betul secara mendasar tentang akidah. Ada lagi kitab yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu maksudnya amaliah-amaliah praktis yang kita kerjakan. Dari mulai bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, terus sampai jihad. Ini juga ada kitab-kitabnya tertentu. Ada lagi yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat itu hubungan sosial antar sesama manusia. Seperti misalkan pernikahan, jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Maka ini berkaitan dengan muamalat. Ada lagi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, saya sudah meniatkan untuk di Masjid Salman Al-Farisi setiap Jumat pekan kedua. Ya, hitungannya kita ini sekarang pekan kedua ya. Karena hitungnya dari Jumat. Ya, Jumat pekan kedua. Jam 13.30 insyaallah taala kita akan memulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Dan saya katakan demi Allah. Demi Allah. Kalau seandainya kita tutup umur kita dengan belajar akidah, maka itu niscaya sudah bekal yang paling indah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya matan yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan akidah, yaitu jazmul qalbi wa i'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Keyakinan hati dan ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal-hal itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Mungkin bapak-bapak agak maju sedikit, nah, mungkin aja yang maju datang-datang khawatir nanti. Baik, kemudian karena kita baca matan, maka saya sangat berharap kepada baik yang hadir ataupun panitia untuk menyediakan matannya. Ini kalau saya lihat matannya cuma 15 lembar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya cuma 15 lembar. Dan itu pun tidak satu kertas HPS gitu ya. HPS dibagi dua. Cuma 15 lembaran. Jadi sedikit sekali. Ya. Yang kita akan bahas adalah matan namanya. Jadi kalau Bapak ditanya, itu ngaji sama si Udin ngapain tuh? Ya. Habis zuhur, habis jumatan, 13.30 di Masjid Salman Al-Farisi, ngaji apa tuh? Maka ucapkan saja kita ngaji akidah. Matan yang dibahas apa? Yang dibahas namanya adalah Al-Qawa'idul Arba'u. Al-Qawa'id, Al-Arba'. Al-Qawa'id jama' dari qa'idah. dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kaidah. Dan kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, arti kaidah adalah yaitu rumusan, asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Aturan yang sudah pasti. Al-arba artinya empat. Berarti empat kaidah yang sudah pasti yang berkaitan dengan tauhid. Yang berkaitan dengan tauhid. Tadi saya Jumatan di Masjid Tarbiyah, saya khotbah di sana. Setelah Jumat ada orang mengatakan, "Ustaz, saya boleh nanya, apa itu tauhid?" Subhanallah. Lalu saya bilang, lalu beliau bilang, "Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin agak receh, Ustaz. Karena saya mualaf." Saya tanya lagi, "Agama apa? Agamanya dulu apa?" "Ateis, Ustaz." Subhanallah. Saya bilang, "Banyak berdoa, banyak belajar." "Rumahnya di mana?" "Jakarta Timur." Katanya begitu. Maka yang belum pernah mengenal selain Islam, bersyukurlah kepada Allah SWT. Wallahi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya katakan tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali akidah. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Suci tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun kecuali yang merupakan suaminya. Suci tidak pernah digauli oleh seorang lelaki pun kecuali seorang suaminya. Suci tidak pernah dilihat auratnya oleh seorang lelaki pun kecuali suaminya. Berarti akidah dulu yang menjadi dasar. Nah, kaidah adalah, jadi tema kita yaitu Al-Qawa'idul Arba'. Matannya bernama Al-Qawa'idul Arba'u. Empat kaedah. Empat kaedah. Taib, kaedah tentang apa? Tentang memahami tauhid dan syirik. Siapa yang ingin belajar akidah dari dasar, biasanya para ulama menganjurkan belajar matan ini terlebih dahulu. Siapa yang ingin belajar akidah dari dasar sehingga ilmunya mumpuni, benar-benar faham tentang tauhid dan syirik, maka dia mulai dari ini terlebih. Baru setelah itu nanti naik kepada al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok ajaran Islam, baru naik nanti kepada Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, kitab tauhid yang mempelajari tentang keutamaan dan pengertian tauhid serta merinci tentang kesyirikan secara detail. Kemudian setelah itu baru membaca kitab Kashfus Syubuhat, baru setelah itu naik kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, baru setelah itu naik kepada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, baru naik kepada kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, dan seterusnya. Jadi perjalanan kita masih panjang. Saya sering mengatakan, kepada yang baru mulai mengenal dakwah sunnah, hendaklah dia banyak belajar. Terutama para figur-figur publik, sudah jauhi kamera, jauhi media sosial, jauhi hal-hal lain. Banyak-banyaklah belajar, mengejar ketertinggalan yang dulu, yang sudah kita sia-siakan waktu kita. Begitu juga kita-kita yang mungkin bukan figur-figur publik. Maka orang yang baru mengenal dakwah sunnah, yang patut dia lakukan adalah banyak-banyak belajar. Nah, banyak belajar ada dua macam. silahkan Bapak Ibu pilih. Banyak belajar ada dua macam caranya. Sekarang coba Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya ini, baik Bapak atau Ibu, sudah berapa lama mengenal dakwah sunnah? Sudah berapa banyak kitab yang dia selesaikan dengan seorang ustaz? Apakah kajiannya selama ini kajian-kajian tematik saja atau menyelesaikan sebuah kitab? Nah, itu patut kita tanyakan. Lalu sudah berapa banyak ilmu yang mumpuni saya dapatkan? Yang kalau saya dapatkan permasalahan, saya tidak perlu untuk bertanya kepada ustaz karena saya sudah belajar. Ini patut dipertanyakan dalam kehidupan beragama kita. Saya beri contoh sekarang, cara yang pertama, orang belajar agama. Kalau dia, bapak, ibu, laki-laki, perempuan, ketika dia belajar agama, ingin mendalami agama, dan dengan mendalami agama tersebut, dia sebagai seorang hamba Allah, ingin bisa benar-benar beramal seperti yang diridhoi oleh Allah, berkeyakinan seperti yang diridhoi oleh Allah. Itu saja. Dia belajar ilmu agama tujuannya cuma itu. Nanti dipulang ke rumah, kalau Anda sebagai suami, menjadi suami yang baik dan benar. Kalau Anda sebagai seorang anak, menjadi anak yang baik dan benar. Kalau Anda pulang ke rumah sebagai istri, menjadi istri yang baik dan benar. Belajar ilmu agama hanya keperluan untuk diri pribadi. Dan kalau seandainya Bapak sebagai kepala keluarga, untuk bisa ngajari anak-anak dan istri. Kalau itu saja tujuannya, maka belajar ilmu agamanya cukup dengan mempelajari rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, rukun iman. Itu sudah bekal yang sangat cukup. Tetapi bukan sekedar menghafal. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, rukun Islam apa? Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan, ada 5. Rukun iman apa? Ada 6. Tetapi belajarnya dengan sistematis, itu yang kita inginkan. Saya beri contoh, belajar tentang sholat misal. Maka ketika kita belajar tentang sholat, otomatis kita belajar tentang syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Bersuci ada macam-macam. Pertama berwudu, kemudian mandi, kemudian bertayamum, beristinja. Itu dipelajari secara mendasar, pelan-pelan, sistematis. Nah, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya sudah mengenal dakwah ini berapa lama? Pernahkah saya belajar bersuci dari mulai A sampai Z-nya? Kita tidak ingin seperti para ulama, atau kita mungkin tidak sanggup seperti para ulama yang benar-benar detil mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak. Minimal hal yang sangat mendasar dengan dalil-dalilnya. Nah, itu contoh belajar rukun Islam, rukun iman yang sistematis dan mendasar, maka akan menghasilkan kepribadian seorang muslim yang mumpuni tentang keislamannya. Ya, ini kalau bapak ibu pulang ke rumah sebagai seorang muslim, kalau dia jadi bapak sebagai bapak, kalau dia jadi suami sebagai suami. Kalau saya katakan bapak, berarti dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Kalau dia saya katakan suami, berarti dia bertanggung jawab atas istrinya. Begitu ya. Itu cara yang pertama. Cukup belajar rukun Islam, rukun iman. Tetapi mendasar, sistematis. Dan yang seperti ini sebenarnya tidak perlu ya hadir di majelis ustadz-ustadz besar yang followersnya jutaan di YouTube, di Instagram. Enggak. Panggil ustaz. Sekarang ustaz lulusan pesantren banyak. Lulusan Libya banyak, lulusan Madinah banyak, yang mungkin belum mempunyai majelis. Panggil ustaz. Ustaz, kami sekeluarga mau privat belajar rukun Islam, rukun iman mendasar. Panggil, tentukan setengah jam saja, setiap pekan satu kali atau dua kali. Cukup, sangat cukup sekali. Ini kalau seandainya kita belajar dengan metode seperti ini. Yang kedua, yang kita lakukan sekarang, kalau seandainya seorang ingin belajar ilmu agama, tujuannya menjadi penuntut ilmu, kelak menjadi pendakwah, ustaz, pengajar, baik itu di pesantren, baik itu punya majelis, baik itu di kampungnya, maka dia disarankan untuk belajar dari matan-matan yang kita sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi matan-matannya adalah pelajaran akidah. Kalau saya sebutkan hadis bagaimana? Dimulai dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis Imam Nawawi. Itu dasar ilmu hadis. Naik nanti kepada kitab Umdatul Ahkam. Sekitar ratusan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang merupakan dasar-dasar hukum-hukum dalam Islam. Hukum fikih. Naik lagi nanti kitab Bulughul Maram. Terus seperti itu. Kalau ingin menjadi penuntut ilmu. Dan itulah dakwah sunnah yang dahulu. Tahun 80-an. Tahun 90-an. Mereka sangat fokus dengan matan. Ya. Sangat fokus dengan matan-matan ilmiah. Jarang sekali tematik. Kalau tematik pun mereka benar-benar yang berkaitan dengan hal yang menumbuhkan cinta sunnah. Misalkan tematiknya dulu nih, kajian-kajian dulu, berpegang teguh kepada sunnah. Sekarang kajian begitu gak ada yang hadir. Ya. Tapi sekarang yang hadir, kalau kajian judulnya adalah aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah itu baru banyak. Padahal ustad-ustad sekarang yang ngajari kita, yang duduk di majelis, yang mereka itu punya majelis-majelis, kalau datang, kalau beliau ngaji, maka yang hadir ribuan, ratusan ribu, itu hasil pendidikan pengajaran matan, bukan tematik. Paham maksud saya? Bisa kajian sesekali tentang tematik kalau ada momennya. Seperti momen tentang bulan Rabiul Awal, bulan Haji, bulan Ramadan, bulan Safar, ada berkaitan dengan akidah. Tidak mengapa. Bisa dipahami sekarang Bapak Ibu? Nah, begitulah cara belajar agama. Ringkasannya seperti ini. Silahkan pilih antara dua. Ya. Nah, kalau kita sekarang mengambil cara yang kedua tadi, karena saya ingin dari majelis ini nanti tumbuh para penuntut ilmu, para ustaz, para pendakwah yang mungkin dia akan mendakwahi minimal keluarganya. Ya. Paham dua cara tadi ya. Kita milih cara yang keberapa? Yang kedua. Belajar dari matan-matan. Makanya saya sangat harapkan, mudah-mudahan nanti di pertemuan yang berikutnya, di fotokopi tidak mengapa ini matan, dibagikan. Dan hadir melihat. Ya, ada yang sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Kalau dulu malahan tahun 80-an, 90-an, orang-orang dakwah sunnah ngajinya benar-benar Arab. Enggak ada terjemahan itu. Tapi ya itulah hasil-hasilnya ustaz-ustaz kita sekarang ini. Yang benar-benar mumpuni dan dalam ilmunya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kita memulai dengan mengucap bismillah pada hari ini Jumat 18 Rabiul Awal, kita membaca matan Al-Qawa'idul Arba', empat kaedah, empat aturan dasar dalam memahami tauhid dan syirik. Ahibati fillah afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Adapun penulis dari matan ini, beliau namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Saya sangat berharap para jamaah sekalian mengetahui mengetahui nasabnya, karena mengetahui nasab itu termasuk agama. Saya bisa menyebutkan nama saya sampai kakek yang ketiga, Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar. Kasful Anwar bapak saya. Kemudian bin Sukir bin Samloko, itu dari bapak. Dari ibu juga ada. Nah, tanya tuh, terutama anak-anak kita, ajari mereka nasab. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini memang adalah anak dari orang tua yang lahir dengan kesucian. Makanya para nabi tidak dilahirkan dari auladus sifah, dari anak-anak zina, enggak. Itu termasuk daripada kemuliaan para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka pelajari nasab kita minimal sampai kepada bapak yang keempat atau kakek yang keempat, kemudian ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ini nasihat saya sampaikan karena saya dulu anak pesantren. Habis SD di Banjarmasin, lalu keluar ke Jawa. SMP, SMA, sampai kuliah semuanya di luar. Jadi saya kurang begitu mengenal tentang keturunan bapak, keturunan ibu. Nah, ini nasihat saya, agar jangan sampai seperti saya. Meskipun anak-anaknya di pesantren atau di sekolah-sekolah luar, maka hendaknya kenalkan kerabat-kerabatnya, rahim-rahimnya. Ya, kalau musim liburan nih, misalkan pas nanti akhir tahun liburan, biasanya ada liburan semester akhir tahun, maka salah satunya adalah program bersilaturahim ke keluarga. Kumpulkan tuh, apalagi COVID sudah mulai benar-benar melandai, ya, kumpulkan keluarga, kenalkan. Nah, ini saudara-saudaranya bapak, kenalkan tuh. Ini saudara-saudarinya ibu, kenalkan itu. Ini adalah nenek dan ini adalah saudara-saudaranya nenek, kenalkan itu. Ya, agar tidak seperti saya. Saya sekarang susah harus mencari ke kuburan-kuburan. Ya, ini kuburan siapa? Saya tanya sampai saya tahu. Saya catat itu. Karena itu termasuk dari bagian agama. Agar kita tahu bahwasanya memang kita keturunan yang bukan dari keturunan, mohon maaf, perzinahan. Nah, ini tidak merendahkan orang yang mungkin bapak ibunya berzina, kemudian dia dinasabkan kepada ibunya karena bapaknya tidak sah untuk dinasabkan kepadanya. Tetapi ini untuk mengajari kita dan anak-anak kita agar memperhatikan nasab. Taib, beliau dilahirkan di daerah namanya Uyainah. Uyainah sekarang dekat dengan Qasim, yaitu dekat dengan ibu kota kerajaan Arab Saudi, Riyadh. Kota Riyadh, Uyainah. Dilahirkan pada tahun 1115, 1115. Ya, kemudian diwafatkan di daerah Diriyah namanya. Ini hampir sama, dekat-dekat dengan Qasim, dekat dengan kota Riyadh. diwafatkan pada tahun 1206 Hijriah. Kita sekarang berapa? 1444 Hijriah. Berarti sekitar 200-an tahun yang lalu beliau ini hidup. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membaca matan kitab. Penulis rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakara wa idza butliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha 'unwanus sa'adah. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bahas dulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah ketika seseorang mengucap bismillah dalam mengerjakan sesuatu, maksudnya dia sedang memohon kepada Allah. Jadi seakan-akan dia mengucapkan, ya Allah, dengan berkat namamu aku mengerjakan perbuatan ini, maka berkahilah. Paham ya? Kan di dalam zikir-zikir kepribadian seorang muslim banyak ucapan apa? Bismillah. Seperti contohnya, maka jika dipakaikan menjadi bid'ah. Nah, gitu ya. Jadi kembalikan kepada dalil. Cukup kiranya ini yang bisa sampaikan. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kenapa kau ada akidah kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau dihitungkan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya, akal Islam, anzakumullah ya. Wa'tasimu

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ilmu yang mulia dalam kajian khusus untuk kaum muslimat dalam rangka tentu saja mengikuti atau meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat dan pengajian khusus untuk para sahabiah atau para wanita mukminat di zaman beliau, dan juga tentu saja dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari petunjuknya untuk nasihat dan kebaikan bagi diri kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali mengadakan kajian dengan tema yang kita pilih, saudariku syukurilah nikmat yang ada pada dirimu. Alhamdulillah, tentu saja tema-tema semacam ini kita tujukan untuk nasihat bagi diri kita semua, bahwa alhamdulillah Islam telah memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Allah subhanahu 3 jam Anda lupa setelah Anda dapatkan barang ini. Pernahkah dipikir nanti barang ini saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Masih mending kalau orang itu ketika mentargetkan dapat perhiasan dia mensyukuri, semakin tambah ibadahnya, semakin dia senang mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang ternyata telah memberikan apa yang diinginkannya. Kalau ternyata tidak, Anda menambah sesuatu yang akan memberatkan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu, ya, mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita ini yang banyak bisa menahan kita untuk tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Ingat akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, sudah pernah kita jelaskan, orang yang berambisi, ambisinya tidak menambah rezekinya. Ambisinya tidak menambah rezekinya karena rezeki sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, sebelumnya oleh Imam Al-Busiri dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat dunia hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan target tertingginya adalah urusan dunia, Allah akan selalu jadikan urusannya itu tercerai-berai. Urusannya tidak membawa ketenangan, hatinya tidak akan pernah tentram, sehingga kelihatannya dia berambisi terus, memang tidak pernah puas hatinya. Dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu selalu ada di hadapannya. Tidak pernah dia merasa cukup. Jadi ciri-cirinya orang yang tidak pernah merasa cukup, dialah orang yang menjadikan dunia sebagai target tertingginya. Padahal kata Rasulullah SAW, apa? Kemudian tidak akan Allah berikan kepada dia bagian dari urusan dunia kecuali apa yang Allah tetapkan baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat adalah niat tertingginya, niat utamanya, jama Allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, hatinya dimudahkan tenang, jiwanya dimudahkan tentram, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah masukkan rasa cukup di dalam hatinya, wa atathu dunya wahiya, dan ketika dunia pun datang kepadanya, urusan dunia didapatkannya berlimpah, dalam keadaan dunia itu hina di hadapannya, tidak menguasai kecintaan di hatinya. Ini hadis sahih yang menjadi gambaran pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ambisi kita terhadap urusan dunia, kecintaan kita terhadap perkara-perkara dunia, inilah ternyata bagian terbesar yang akan menjadi siksaan, ketidaktenangan dalam hati kita, ketidakpuasan dan ketidak pernah merasa cukupan. Ya, tidak pernahnya hamba ini merasa cukup dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Makanya orang yang tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, inilah orang yang paling menderita hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga itu adalah as-sabar dan as-syakur. Fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang kuat kesabarannya dan banyak bersyukurnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala artinya kita terima dengan lapang. Kita gembira karena Allah berikan kepada kita karunia yang terbesar, yaitu mengenal agamanya, apalagi mengenal sunnah, mengenal jalan menuntut ilmu. Adapun dunia, semua orang Allah berikan masalah dunia, orang kafir pun diberikan urusan dunia. Saat ini yang masuk dalam deretan orang-orang yang paling kaya di dunia, apakah orang muslim semua? Kalaupun dia orang muslim, misalnya masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia, lihatlah dia, apakah dia orang muslim yang taat beragama, yang membela sunnah, yang jenggotnya panjang kalau laki-laki, yang perempuannya misalnya pakai hijab syar'i? Kan tidak, antum lihat sendiri. Berarti urusan dunia tidak Allah jadikan sebagai sumber keutamaan. Kenapa itu yang kita kejar? Yang kemudian menjadikan kita dalam apa yang kita miliki tidak kita syukuri nikmat tersebut. Ini adalah bukti kelemahan iman kita, dan juga ini yang menjadi sebab utama hidupnya hamba yang seperti ini keadaannya, ya, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun dia tidak memiliki dunia, tapi angan-angannya terhadap urusan dunia terlalu panjang. Jadi kita harus melatih diri kita untuk mensyukuri nikmat. Ya. Beberapa fenomena yang menunjukkan kelemahan iman terjadi di sebagian kita. Contoh seperti apa yang saya pernah jelaskan dulu. Kalau kita mendengarkan kata-kata rezeki disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, selalu kita artikan rezeki itu uang, materi. Baru kalau kita dapatkan sebuah hadiah mewah, kita bisa beli mobil atau kendaraan mewah, kita mengatakan Masya Allah, Allah telah berikan rezeki kepada saya. Rezeki yang dalam pikiran kita juga adalah rezeki yang rendah. Padahal ini bukan rezeki yang utama. Kata para ulama, makna ar-razzaq, rezeki yang justru merupakan pemberian yang terbesar dari Allah adalah rezeki iman, istiqamah di atas Islam, rezeki mengenal sunnah, rezeki bisa melaksanakan ibadah dengan benar, menjauhi perbuatan syirik, mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah. Ini justru rezeki yang khusus. Orang-orang yang beriman itu ketika memohon dengan nama-nama Allah, mereka memohon makna yang khusus. Karena kalau makna yang umum tidak ada keistimewaannya. Allah juga berikan kepada orang-orang kafir, contoh rezeki berupa harta dan uang. Tapi kalau rezeki iman, justru ini yang harusnya muncul dalam pikirannya orang yang beriman ketika dia menyebut nama Allah. Ya Razzaq, anugerahkanlah kepada aku rezekimu. Masa hanya minta uang? Padahal uang itu bukan bukanlah sesuatu yang menjadikan dirinya mulia di hadapan Allah. Ini kenyataan yang keliru. Sebagaimana contoh yang sering terjadi, ya, ketika seseorang itu berhijrah di jalan Allah, dia menjadikan ukuran hijrahnya itu adalah ketika dapat banyak uang. Saya pernah dulu mengisi pengajian dan di beberapa tempat tentu saja. Pengajian misalnya orang-orang yang pernah meninggalkan masa lalu penghasilan-penghasilan yang diharamkan. Ya, dan mungkin sering kita dengarkan kisah-kisah orang-orang yang meninggalkan, yang punya jabatan yang tinggi, bekerja di tempat riba, akhirnya dia meninggalkannya karena Allah. Setelah itu dia menceritakan kisahnya. Setelah dia meninggal

rezeki yang paling besar, yaitu rezeki iman. Anda dijaga dari perbuatan maksiat, dijaga dari dosa besar, apalagi riba yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ya, nyatakanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya orang yang berbuat riba. Anda bisa meninggalkan ini, dapat karunia yang paling besar dari Allah. Nah, kesalahannya mereka-mereka yang telah meninggalkan pekerjaan ini, setelah meninggalkan pekerjaannya mereka berusaha jualan ini, usaha ini, tidak salah orang usaha. Tapi kalau yang menjadi target Anda, saya harus bisa buktikan bahwa penghasilan saya bisa melebihi yang dulu, salah total. Anda lepas dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau atau bahkan mulut dinosaurus. Lebih parah lagi, karena tadi lepas dari pekerjaan yang haram, sekarang menjadi orang yang berambisi mengejar dunia secara berlebihan. Tapi ada yang sebagian ikhwan yang ngomong kepada saya, ya Ustaz, setelah kita meninggalkan pekerjaan yang haram, kita sekarang sibuk bekerja karena kita ditarget sama orang-orang di sekitar kita. Anda harus bisa buktikan meninggalkan ini, Anda dengan usaha ditolong oleh Allah sehingga lebih berhasil dibandingkan yang dulu. Siapa yang mengatakan ini adalah gambaran pertolongan dari Allah? Kalau Anda bisa berusaha, laris usahanya, kemudian antum malah lupa untuk berzikir, lupa salat berjamaah, malah lalai, tidak bisa mengikuti pengajian, justru ini yang namanya gagal total. Tidak benar kalau target seperti ini. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukti bahwa kecintaan kepada dunia masih mendominasi, kurang mensyukuri nikmat masih mendominasi. Kita tidak bersyukur dulu, Allah menyelamatkan saya dari pekerjaan yang haram, harusnya syukuri nikmat ini. Saya harusnya meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah. Alhamdulillah, kalau saya ditetapkan dalam pekerjaan ini, mati dalam keadaan menjadi musuh Allah dan Rasulnya, bagaimana orang ini akan selamat? Adapun masalah rezeki, Allah akan berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak boleh targetkan harus sekian jumlahnya, harus lebih banyak daripada yang dulu. Kan Allah yang maha mengetahui tentang kondisi iman kita. Dan orang yang kaya sesungguhnya, kan sudah kita bahas berkali-kali pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis riwayat Bukhari Muslim, laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa, dalam hati. Hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Imam Muslim, qada aflaha, beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah. Qanaah ini adalah kekayaan yang paling tinggi. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syalal Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah bagikan untukmu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Jadi kekayaan itu adalah dimulai dari kecukupan di dalam hati. Saat ini ayat wal akhwat wal ummahat rahimakumullah, tidak boleh kita mengukur, wih orang itu enak sekali ya, dia tinggal mau ini tinggal beli, tinggal pengen ini dia bisa langsung beli, kalau dia ingin kendaraan dia tinggal ganti kendaraan, enak dia bisa beribadah, tidak ada yang dikerjakan apa-apa di rumahnya, tinggal santai-santai saja. Anda tidak tahu dia sedang diuji dengan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunianya. Bisa jadi ini yang akan mempengaruhi ibadahnya tidak akan khusyuk-khusyuk, ibadahnya sulit untuk ikhlas. Karena sudah pernah kita bahas, keikhlasan itu adalah kalau di hati seseorang itu kecintaan kepada Allah lebih tinggi dibandingkan kecintaan terhadap urusan-urusan dunia. Sedangkan kita tahu fitnah harta itu sangat besar. Orang yang kita anggap tadi sedang senang-senang dengan harta yang dimilikinya, mungkin dia sedang mengalami ujian yang besar terhadap hartanya. Bukan berarti hidupnya tenang. Oleh karena itulah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita sebutkan dalam hadis yang sahih, yang dinyatakan juga sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, dinyatakan juga sahih oleh Syalal Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa pasti meminta yang terbaik yang hubungannya dengan iman. Apa yang beliau minta? Bukan rezeki yang berlebihan. Allahumma ja'al

ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau limpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sesuatu yang berlebihan karena takut menyibukkan. Kalau kita masya Allah pede sudah dapat banyak, minta lebih lagi. Padahal kesibukan kita dalam urusan dunia sudah cukup banyak. Kita minta lagi sesuatu yang semakin beresiko menyibukkan kita. Ini ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ciri-ciri orang yang lemah iman seperti ini. Oleh karena itulah, ayatul akhwat wal ummahat rahimakunallah, ketahuilah pertolongan dari Allah itu dekat dengan kita kalau kita semakin memperbaiki sikap-sikap kita. Anda sekarang jangan mengeluh, kenapa saya mau berbuat kebaikan susah? Kenapa saya seperti ingin ini, seperti ini susah? Sebenarnya siapa yang mempersusah? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan. Alam semesta ini Dia yang menguasai. Tidak ada yang menyulitkan bagi kita kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dengan dari Allah, ya sudah, banyak kesulitan yang akan kita alami. Makanya sikap-sikap seperti ini perlu kita perbaiki. Syukuri nikmat yang ada pada diri kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya target, carilah target untuk meningkatkan peningkatan iman kita, menjaga khusyuknya sholat kita, zikir kita kepada Allah, menjaga pemahaman yang benar terhadap Islam, terhadap iman, untuk kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Urusan dunia sebanyak apapun kita cari tidak akan pernah habisnya, karena memang ini targetnya syaitan untuk menyibukkan pikiran manusia agar dengan sibuknya pikirannya hatinya sulit tenang. Akhirnya dia ibadah pun tidak khusyuk. Sambil beribadah pun urusan dunianya dipikir, diingat. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin jauh dari pertolongannya. Nah, oleh karena itulah ayat wal akhwat wal ummahat rahimakunallah. Syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, caranya adalah dengan al-i'tirafu biha batinan wa tahadduts biha zahiran wa tasrifiha fi mardati man yusdiha. Syukur nikmat itu adalah dengan pertama mengakuinya dalam hati kita bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahadduts biha zahiran, dan melafadzkannya secara zahir, yakni mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Jadi kita ucapkan pujian-pujian dan sanjungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya. Dan yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amalan anggota badan. Inilah namanya syukur, menunaikan rukun-rukun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ayatul akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, sekali lagi Anda saat ini ketika telah mengenal Islam dan dimuliakan dengan Islam, jadikan target tertinggi kita adalah Islam, supaya Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan diri kita dengan iman. Jadi ketika Anda saat ini bekerja atau berkeluarga, berteman, selalu pikirkan yang pertama adalah apakah ini mendukung keislaman saya, mendukung kecintaan saya kepada Allah, apakah ini mendukung syukur saya atas nikmat yang Allah berikan. Karena kalau Anda tidak bersyukur, ya nikmat tersebut akan dicabut. Allah yang punya, Dia yang memberikan kepada kita, Dia juga yang maha kuasa untuk mencabutnya. Ya, Dia juga yang maha kuasa untuknya. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan keburukan kepadamu, mengambil
nikmat darimu. Tidak ada yang bisa menahan setengah mati dicari sampai detail-detailnya diperhatikan, tidak akan dibawa mati oleh dia. Ini semua kita sudah tahu sebenarnya, tapi angan-angan kita terhadap urusan dunia masih panjang karena kita kurang sungguh-sungguh dalam menghadapi tipu daya syaitan. Oleh karena itulah, agama Islam setelah mengajarkan kebaikan kepada kita, kan sudah pernah kita sebutkan prosesnya. Anda mohon pertolongan kepada Allah, bisa mengikutinya, tundukkan hawa nafsu di jalan Allah supaya syaitan lemah senjatanya. Kalau hawa nafsu diperturutkan, ya semakin memperkuat senjata syaitan namanya kita. Nah, ini yang harus menjadi perhatian penting bagi kita. Ayatul akhwat wal ummahat rahimakunallah. Kita mengikuti pengajian kan untuk perbaikan diri. Berarti harus ada peningkatan pada diri kita setelah kita mengikuti pengajian. Masa dalam urusan dunia saja dari dulu hanya sekitar itu saja permasalahan kita. Kalau kita dapat dunia kita gembira, kalau dunia kita berkurang baru kita merasakan sedih. Sementara dalam urusan agama kita kayaknya biasa-biasa saja. Padahal semakin banyak penurunan atau semakin banyak kemajuan di bidang penurunan. Ini yang banyak dijadikan perhatian ketika urusan-urusan dunia saja yang menjadi target kebanyakan manusia saat ini. Oleh karena itulah, ayatul akhwat wal ummahat rahimakunallah, ya, memang kita tinggal di lingkungan yang fitnah harta potensinya besar. Fitnah harta potensinya besar. Orang-orang yang mungkin hidupnya di desa, ya, atau di tempat-tempat yang kondisinya sederhana-sederhana, ini mereka lebih bisa atasi, tapi belum tentu angan-angannya mereka bisa atasi. Karena ada orang juga yang kurang, tapi angan-angannya dalam urusan dunia juga tinggi, sama saja. Ini sudah jatuh tertimpa 10 tangga sekaligus. Orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, jadi syukurlah nikmat yang ada pada diri kita. Buktinya kita bersyukur, berarti kita akan jaga nikmat tersebut. Mari mereka. Ayo, nah, jari-jari terus. Jadi bukti kita mensyukuri nikmat tersebut adalah nikmat terbesar ini yang kita selalu pertahankan, yang selalu kita utamakan, yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Urusan-urusan apapun datang pergi silih berganti, ya. Urusan dunia kadang-kadang meningkat, kadang-kadang turun. Semua orang diberikan seperti ini. Karena urusan dunia ini kan pemberian dari Allah untuk ujian juga bagi kita. Allah menguji kita kadang-kadang dengan kesenangan supaya kita bersyukur, kadang-kadang dengan kesedihan agar kita bersabar. Ini tujuannya supaya kita miliki sifat-sifat kebaikan, sabar dan syukur. Nah, oleh karena itulah, ya, jadi nikmat terbesar ini kita jaga dalam diri kita. Kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dalam diri kita. Prinsip-prinsip dan pemikiran kita sudah kita harus rubah, arahkan kepada pemikiran yang Islami. Pergaulan kita sudah kita arahkan kepada pergaulan yang mendukung iman. Hubungan kita dengan anggota keluarga kita jadikan arahnya selalu hal-hal yang mendukung iman. Waktu pendidikan anak-anak kita, semua ini yang kita jadikan sebagai target utama kita, sebagai bukti kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian kali ini. Mohon maaf tadi karena ada keterlambatan. Kita lanjutkan insyaallah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang anti semua atau antuna semua sampaikan, karena memang kajian kita lebih banyak fokuskan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga apa nasihat yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Come on. Move it. You like it. I like it. You like it. Good deal, I know.
1: Ya, alhamdulillah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Para akhwat dan ummahat serta kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama, saya mempunyai anak 3 orang, laki-laki 2 dan perempuan 1. Dan kami mempunyai lahan tanah 2 kapling dan rumah 1. Bagaimana pandangan agama jika tanah saya beri ke masing-masing anak laki-laki saya dan rumah untuk anak perempuan saya? Mohon pencerahannya. Anda tidak perlu memberikan kepada mereka harta-harta yang ada. Berikan saja kepada mereka harta yang dibutuhkan sekarang. Misalnya ada yang butuh makan atau sakit, berobat. Kalau mereka sudah menikah pun, berikan sesuai kebutuhan saja. Anda tidak perlu kasih, karena harta itu akan jadi milik mereka juga ketika Anda meninggal dunia, jadi warisan. Supaya mereka tidak berebutan, iya, ajarkan Islam. Ya, karena itu kekeliruan, karena ini adalah harta Anda. Dan tidak perlu dikasih saat ini juga. Tidak mesti harus dikasih, karena lebih bagus Anda sekarang gunakan harta tersebut, Anda yang miliki, supaya nanti kalau misalnya Anda bisa mengarahkan penggunaan harta tersebut karena Anda yang miliki. Tapi kalau Anda sudah kasih ke mereka, tiba-tiba nanti digunakan untuk yang tidak benar, ya Anda kan tidak bisa berbuat apa-apa karena Anda sudah kasih. Nah, apa hukumnya jika ada seorang istri, jika seorang istri cemburu kepada saudara suaminya karena suami lebih perhatian terhadap saudaranya daripada kepada istrinya? Ya tidak benar kalau perhatiannya sampai berlebihan begitu. Cuman ini kita buktikan dulu, jangan-jangan ini keterangan yang tidak benar. Ya, kalau ada sampai istrinya, suami terlalu perhatian sampai melalaikan istrinya, maka ini tidak benar. Masing-masing punya hak. Ya mungkin saudaranya dia berikan hak, tapi tetap keutamaan dia menafkahi keluarganya sendiri lebih utama. Kecuali kalau keluarganya itu misalnya tidak punya orang, tidak ada orang yang menafkahinya. Mungkin dia janda atau orang yang masih dalam tanggungan dan suami yang bertanggung jawab sebagai walinya, maka ini pun tetap dia harus seimbang supaya tidak menjadi sebab permusuhan antara saudaranya ini dengan istrinya. Ustaz, apakah jodoh termasuk urusan dunia? Ya, kalau jodoh ini termasuk urusan dunia dalam artian kebutuhan manusia yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan atau halalkan dalam urusan agama, maka dari satu tinjauan dia bisa menjadi urusan dunia, bisa juga urusan agama. Kalau dalam urusan jodoh misalnya, bisa jadi dunia orang hanya mentargetkan jodohnya harus yang seperti ini, wajahnya yang punya penghasilan seperti ini, yang harus dari sini, hanya urusan dunia, jadilah urusan dunia. Tapi kalau dia dalam urusan jodoh dia mengutamakan agama, kan Nabi SAW bersabda, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah jodoh yang baik agamanya supaya kamu tidak celaka. Maka ini bisa menjadi urusan agama. Nah, bagaimana menyikapi seorang ayah yang enggan menjadi wali nikah kecuali ia diberi bagian dari uang panai tersebut dengan jumlah yang banyak, sedangkan ayah ini sudah lama tidak memberi nafkah kepada anak istri? Mohon penjelasannya. Laporkan kepada pihak KUA supaya dibatalkan perwaliannya kalau ayahnya seperti itu, karena tidak berhak dia memaksa seperti ini, membelikan urusan yang itu menyangkut kemaslahatan anaknya. Laporkan kepada pihak KUA ya, supaya dibatalkan pewaliannya, maka bisa kepada yang pamannya atau yang lainnya. Bagaimana menasihati teman anak yang selalu berkata kasar, mudah marah, dan selalu berfoto, bahkan berfoto bersama lawan jenis? Na'udzubillah min dzalik. Anda hanya bisa menasihati dia, ya. Anda hanya bisa menasihati dia. Kata-kata kasarnya, suka berfoto bahkan dengan lawan jenis, ini perbuatan yang sangat buruk. Kalau seandainya Anda menasihati dia dengan lemah lembut, dia tidak kembali, maka mungkin perlu dengan cara yang lebih keras. Mungkin Anda jangan tegur dia dulu, tampakkan bahwa Anda benar-benar memusuhi dia karena perbuatan buruknya. Mudah-mudahan dia akan ada pengaruhnya bagi dirinya. Ada si fulan yang diajak menikah namun dia belum siap karena alasan pendidikan yang belum selesai. Ya, terserah orang yang, kalau dia mengatakan belum siap, maka itu urusan dia. Cuman biasanya kalau orang yang punya alasan-alasan seperti ini, kita yakini orang yang agamanya tidak begitu baik. Kalau dia mengetahui saat ini banyak fitnah, ya, tapi kemudian dia menunda pernikahannya hanya karena alasan seperti ini, maka ini bukan alasan yang benar, menunjukkan agamanya kurang baik. Ada orang yang belum bisa menikah karena dia sudah izin sama orang tuanya, ternyata orang tuanya belum izinkan. Ini beda lagi, dia sudah ingin. Tapi ada orang yang belum mengusahakan hal tersebut, kemudian hanya dengan alasan-alasan seperti ini, dia menunda padahal banyak fitnah di sekitarnya. Ini kita katakan tadi yang agamanya, berarti menunjukkan agamanya tidak begitu baik. Apakah termasuk syirik jika menganggap ada berkah di makanan? Tentu tidak, karena berkah yang dimaksud di sini adalah makanan yang halal, berkah dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, misalnya makanan sahur itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahur barakah, di dalam sahur ada keberkahan. Ini kan makanan juga. Jadi makanan itu kalau kita gunakan untuk ketaatan, kita baca bismillah, menjadi berkah. Keberkahan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makanan yang menolong kita untuk taat, ini makanan yang ada berkahnya, dan tidak salah kalau kita meyakini itu ada berkahnya. Tolong akhwat, jangan ngomong dulu, ikuti dulu sampai selesai, baru diskusikan setelah itu. Bisakah kita berteman dengan orang yang tidak pernah mengajak dalam hal kebaikan, dan apa hukumnya? Anda ketika berteman dengan orang seperti ini, bikin target. Coba nasihati, ajak, targetkan berapa lama. Kalau dia tidak, memang tidak mau, memang orangnya tidak bisa diajak, setelah itu mulai jauhi dia sedikit demi sedikit, cari teman yang lain. Karena Anda nanti masalah teman pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Bagaimana seharusnya sikap kita saat gagal ta'aruf? Seharusnya sikap kita mencoba lagi supaya tidak gagal. Karena kegagalan itu, ya, katanya sukses yang tertunda. Artinya gagal itu bukan karena buruk. Ada orang ta'aruf, masya Allah dia sudah senang, ternyata Allah gagalkan dengan berbagai macam hal. Halangan. Allah Maha mengetahui dia tidak cocok bagi Anda. Sebagian dari sahabat melamar yang lain, ditolak. Padahal sahabat sama-sama baiknya, sama-sama imannya baik. Kenapa bisa gagal? Terjadi, kalau di antara mereka terjadi, apa lagi kita? Kita ambil positifnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan saya jadi dengan dia karena ternyata kalau saya jadi mungkin banyak keburukan-keburukan yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah palingkan kita. Karena dalam doa istikharah kan sudah kita katakan, ya Allah, kalau ini buruk bagi agamaku, tidak membawa kebaikan dunia akhiratku, palingkan aku darinya. Nah, apakah termasuk orang yang mengejar berambisi dengan dunia jika seorang itu lebih memilih dalam melanjutkan studinya dengan ilmu dunia dibandingkan dengan dia yang belajar agamanya hanya mengikuti kajian pekanan? Kalau sampai targetnya dalam urusan dunia terlalu berlebihan seperti itu, bisa jadi ini masalah dunia. Nah, tapi kalau seandainya dia menjadikan misalnya ada urusan-urusan dunia di tempat tertentu karena dia pertimbangan di situ pengajiannya lebih baik, dia lebih bisa tunaikan. Contohnya, orang tuanya menginginkan dia pulang, tapi dia bertahan di satu tempat. Tapi tidak ada alasan dia untuk bertempat untuk tempat itu, kecuali misalnya dia bekerja di tempat ini karena pertimbangan untuk pengajiannya. Dan di tempat bekerjanya pun dia tidak terhalangi untuk melaksanakan agama. Ini tentu bukan karena pertimbangan urusan dunia, tapi karena urusan pengajian yang tentu merupakan bagian dari kebaikan agamanya. Bagaimana hukum menyimpan foto berdua dengan sepupu? Tapi seorang ikhwan dan telah balik, tapi foto itu diambil sebelum hijrah, jadi fotonya masih tersave di handphone. Jangan di-save ya, dihapus saja. Masa lalu yang buruk-buruk ini jangan disimpan-simpan lagi. Ya, karena kita menyimpannya seolah-olah kita meridhoinya. Nah, apa hukum berbicara kepada seorang yang sedang sholat, meninggalkan pesan amanah kepada orang yang sedang sholat lalu pergi karena terburu-buru? Jangan, karena Anda mengganggu dia dalam sholatnya. Kalau perlu disimpan amanah atau pesan, tulis saja, taruh di meja supaya nanti dia baca setelah sholatnya. Saya baru hijrah, tapi saya belum mampu mengendalikan hati dan pandangan saya. Mohon pertolongan kepada Allah. Kita semua juga adalah orang-orang yang lemah. Allah yang Maha Kuasa menundukkan hati kita, membuat pandangan kita selalu terarah kepada kebaikan. Nah, apakah seseorang yang dicintai suaminya akan masuk surga? Belum tentu. Kalau dicintainya karena urusan dunia saja bagaimana? Kecuali kalau suaminya itu seorang nabi. Dicintai suaminya berarti kebaikan, karena nabi tidak akan mencintai sesuatu yang baik kecuali sesuatu yang baik. Atau orang yang soleh misalnya. Kalau suaminya juga sama-sama ahli dunia, ya sudah, saling mencintai karena dunia berarti. Jadi ini belum tentu. Mudah-mudahan kalau dia bisa dicintai suaminya dan dia membuat suaminya ridho, tapi ini belum memastikan. Berdosakah seorang istri yang merayu suaminya dalam keadaan suaminya sedang berpuasa sunnah sehingga menyebabkan puasanya terbatalkan? Masya Allah, ini jago sekali rayuannya ya. Dan ini bukan termasuk rayuan yang dianjurkan ya, karena membatalkan ibadahnya seseorang. Sebenarnya dia bisa tunda waktu tidak begitu lama, kecuali kalau suaminya sudah pergi lama. Masya Allah, dia sudah safar 1 tahun. Ketika pulang dia langsung puasa. Puasa 3 hari berturut-turut ayyamul bid. La haula wala quwata illa billah. Ini berarti menyiksa istrinya, tidak pantas dia melakukan seperti itu. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu ini mungkin ya terjadi pada sebagian orang, bisa jadi. Kalau saat-saat tertentu misalnya sang suami sedang berpuasa, istrinya punya keinginan yang tidak bisa ditahan-tahan. Mungkin ada hal-hal yang dialami oleh sebagian orang. Maka dalam kondisi seperti ini tentu bijaksana bagi suami untuk lebih mempertimbangkan keinginan istrinya, karena dikhawatirkan nanti mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, Allah adalah yang paling pantas diimani janji-janjinya, dan kita wajib mengharapkan janji-janjinya. Lalu bagaimana dengan ibadah sedekah, silaturahim, istighfar, yang semua amal ini dijanjikan akan membuka pintu-pintu rezeki? Lalu bagaimana seharusnya pengamalan amal-amal tersebut agar kita tidak terjatuh pada kesyirikan? Pertama, antum salah paham. Tadi sudah kita bahas rezeki. Siapa yang mengatakan rezeki hanya uang saja? Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar membuka pintu rezeki, hadisnya dhaif, lemah. Sedekah hadisnya lemah. Silaturahim itu yang hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Tadi sudah kita bahas tadi. Siapa yang mengatakan rezeki atau bertambahnya sesuatu itu berarti bertambah nilainya, bukan bertambah keberkahannya? Maksudnya kan ini masalah pemahamannya. Kalau sudah kita bahas kaidah asalnya, nanti kita akan bahas dalam kitab Fathul Majid. Mengharapkan dunia dari ibadah itu adalah syirik. Hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas. Itu kan kaidah asal, harusnya kita berusaha memahami. Kalau ada hal-hal yang lain, kita bawa kepada pengertian tersebut. Bagaimana mengatasi kesalahpahaman ketika Anda ingin berbuat baik tapi mereka menolak niat baik saya? Anda berbuat baik kan karena Allah. Ketika ada orang yang menolak, ya tidak perlu merasa sedih. Karena orang ini juga tidak bisa berikan pahala kepada kita. Kita akan mengharapkan pahala dari Allah. Kalau mereka salah faham, jelaskan. Allah tidak akan salah faham. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niat kita. Yang penting Allah mengetahui kebaikan kita. Kita hanya berusaha menjelaskan semampu kita kepada manusia. Ustaz, bagaimana ketika kita bekerja di suatu perusahaan lantas kita merasa terdolimi, haruskah kita bicara atau diam saja, terus kita jarang ikut kajian karena pekerjaan itu, sedangkan kalau kita tidak kerja kita tidak mau membebani orang tua karena kita. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau Anda terdolimi, sampaikan. Ada hak-hak Anda yang dilanggar, sampaikan. Mungkin dengan Anda menyampaikan akan ada penjelasan. Kalau ada pekerjaan yang seperti ini menyibukkan kita, tetap kita bekerja sambil mencari kemungkinan yang lain yang lebih bisa memberikan waktu agar kita bisa lebih mengikuti pengajian, karena urusan agama lebih penting diutamakan dari hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara agar ketika kita berbuat suatu sesuatu niat kita menetap, yaitu ikhlas hanya untuk Allah semata-mata. Ini semua adalah taufik dari Allah. Caranya supaya niat kita tetap ikhlas karena Allah adalah berdoa dan tingkatkan iman. Karena iman itulah yang membuahkan ikhlas. Kalau pohon imannya tidak tumbuh di hatinya, tidak mungkin tumbuh ikhlas. Ikhlas adalah salah satu buah termanis dari pohon iman yang tumbuh dengan benar di hati kita. Makanya tingkatkan iman, seiring dengan itu ikhlas kita akan meningkat. Bolehkah sesudah nazar dengan seseorang tapi belum ada jawaban kemudian nazar dengan orang lain, baik untuk laki-laki atau perempuan? Kalau kita tidak menerima, kita tidak memutuskan menerima, tidak ada janji bahwa saya menerima sama orang tersebut, maka boleh. Cuma lebih bagus diberitahu. Anda mau nazar dengan orang lain, katakan saya sudah tidak ada ikatan lagi, saya pengen proses sama yang lain. Boleh. Ya. Apalagi yang merasa dirinya mungkin laris, ya, kesana kemari. Kalau orangnya tidak memberikan jawaban, kita katakan cari saja yang lain yang lebih cepat. Ya, jadi siapa cepat dia dapat. Sekarang ada jilbab yang lagi tren, yang lagi ngetren, yakni bolongan di samping. Tujuannya untuk gampang bergerak, tapi kenyataannya bahkan memperlihatkan bentuk tangan sampai setengah siku. Kalau tujuannya memang ada hal-hal yang manfaat seperti ini, ya, maka bolongan tadi digunakan sewaktu ada tujuan saja. Misalnya ada ketujuannya untuk melakukan sesuatu, digunakan. Tapi kalau tidak ada keperluannya, jangan digunakan. Dan ketika menampakkannya, jangan digunakan. Kita tidak bisa menghukuminya, kecuali nanti orang yang menggunakannya ini niatnya untuk apa? Apakah untuk sekedar hiasan saja? Yang jelas kalau dia bukan bentuknya perhiasan, hanya sekedar bolongan, boleh dipakai, nanti digunakan sewaktu ada kebutuhan dan diusahakan tidak menampakkan auratnya. Nah, jika seorang wanita lahir di luar nikah, maka wali nasabnya siapa, binti siapa, dinasabkan kepada ibunya. Apakah binti kepala KUA? Ya, tidak boleh lah. Ini namanya bintik-bintik namanya ini, ya. Dinasabkan kepada ibunya, kepada pihak ibunya. Nah,

0: suami yang lebih sangat mendahulukan ibu daripada istri dan anak. Bagaimana Pak Ustadz? Contoh di waktu bersamaan istri meminta tolong diantar ke supermarket. Soalnya banyak alasan mau ibadah gak bisa lama-lama keluar. Tapi kalau ibunya meminta tolong diantar beli handphone, itu siapa yang harus dahulukan? Dan posisinya di waktu itu yang bersamaan dan saat itu istri harus membawa anak juga, apa yang harus dahulukan? Iya, sekaligus diantar istrinya ke supermarket, sekaligus beli handphone, selesai permasalahan. Atau kalau yang tetap berselisihan seperti ini, ya sudah kalau begitu beli rumah di sampingnya supermarket supaya gampang nanti kalau butuh apa-apa. Ala kulihal, harusnya seperti ini kan bisa disikapi dengan bijaksana. Selalu permasalahan seperti ini terjadi kalau istri tidak akur dengan mertua, atau sering terjadi permasalahan. Kalau mereka akur, akan bisa diatur dengan baik. Ya, malah dia yang telepon ke mertuanya, ibu mau beli handphone apa, dan saya belikan sekalian, saya juga mau pergi, kan malah enak seperti itu. Ala kulihal, berusahalah untuk dijadikan baik kedua-duanya supaya tidak menjadi sebab hubungan yang buruk yang nanti juga dosanya kembali kepada kita sendiri. Apakah sholat sunnah taubat bisa disatukan dengan sholat sunnah lainnya seperti sholat sunnah istikharah yang bisa disatukan dengan sholat sunnah yang lainnya? Sholat-sholat sunnah yang tidak bertentangan itu boleh disatukan. Akan tetapi kalau itu ada berhubungan dengan kayak taubat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, itu lebih bagus kita sendirikan, karena kita akan berdoa di dalam sholat tersebut untuk memohon pengampunan dari dosa-dosa kita. Kalau dihubungkan dengan istikharah, kan istikharah dia punya hajat tersendiri, jadi lebih bagus dia disendirikan karena ada hajat yang akan kita sebutkan dalam sholat istikharah tersebut yang tentu berbeda dengan hajat untuk bertobat dari perbuatan dosa yang kita lakukan yang dengannya kita melaksanakan sholat taubat. Ini pertanyaan masih banyak, saya rasa tidak akan bisa dijawab semua, masih lebih dari 20 pertanyaan ini ya. Maka karena waktu juga yang membatasi, saya mohon maaf tidak bisa dijawab semua. Mudah-mudahan bisa diajukan lagi di kesempatan berikutnya. Ya, saya minta maaf, ini saya juga tidak menjanjikan untuk menjawabnya, tapi nanti diajukan lagi untuk bisa dipertanyakan insya Allah di kesempatan berikutnya. Bagi Anda yang telah bertanya, insya Allah telah dapatkan pahala niat. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
5: Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله

0: Ibnu Abbas, ya, sewaktu dia sedang berada di majelis beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi berkunjung ke tempat beliau. Bushair Ibnu Ka'ab ini kalau kita lihat dalam biografinya, seorang ahlu sunnah, tidak ada masalah sama sekali. Cuman dia tidak dikenal oleh Ibnu Abbas. Itu saja masalahnya. Waktu itu dia perawi hadis yang terkenal. Dia ini Bushair Ibnu Ka'ab ini kalau antum lihat dalam biografinya disebut dengan Muhadram. Muhadram itu tabi'in, tapi usianya sudah sangat senior. Mereka pernah bertemu dengan masanya Nabi SAW, cuma tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW karena mungkin jarak yang jauh. Ini tabi'in yang paling senior mereka ini, Muhadramun. Taib, dia termasuk dari golongan ini. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi dari penduduk Basra datang berkunjung ke tempatnya Ibnu Abbas di Mekah. Sampai di majelisnya Ibnu Abbas, beberapa muridnya Ibnu Abbas mengenal dia datang kepada Bushair Ibnu Ka'ab. Waktu itu Bushair Ibnu Ka'ab pun menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari sahabat lain selain Ibnu Abbas. Dia menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ibnu Abbas yang ada di majelis tersebut langsung menoleh, tidak melihat kepadanya. Bahkan seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Nah, Bushair bin Ka'ab ini tersinggung. Masa saya menyampaikan hadis, dia tidak mau dengar. Dia merasa mungkin karena dia ini merasa dirinya sahabat, dianggap saya tidak tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia marah, dia menegur. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau menoleh kepadaku dan kamu tidak mau mendengarkan ucapan hadisku? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mau dengar, kamu malah berpaling. Ketika itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini dalam Sahih Muslim ya, berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya di zaman-zaman masih banyak para sahabat, belum banyak fitnah, belum muncul khawarij fitnahnya dengan terang-terangan. Dulunya kami kalau mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ibtadarathu ayununa, kami akan memandang dia dengan perhatian tinggi. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan langsung arahkan pendengaran kami karena ingin mendengarkan apa yang disampaikannya. Itu dulu orangnya masih selamat semua dari fitnah. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul, ketika keadaan manusia sudah berubah, ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang terpengaruh fitnah, ada yang tidak, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu, sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang telah kami kenali saja. Lihat, yang kami kenal saja itu yang kami ambil. Apa yang disampaikan oleh Bushair Ibnu Ka'ab adalah hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abbas tidak mendengarkan, takut nanti ada yang dirubah pemahamannya yang keliru, yang kemudian disebarkan kepada manusia. Metode ini yang menjadikan para ulama terdahulu selamat dalam menuntut ilmu. Ingat, dalam hal ini saya katakan berkali-kali di pengajian-pengajian di beberapa tempat juga saya sampaikan, tidak mesti orang itu kita harus curigai semua. Tidak, bukan berarti kita diajarkan suudzon sama orang, tidak. Anda harus bedakan. Ketika ada orang yang datang mengatakan saya ingin menjadi muslim yang baik, masya Allah, kita berteman dengan dia, kita terima dia ahlan wa sahlan. Bahkan hukum asalnya muslim kita perlakukan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik, jika seorang suami ingin menikah lagi, yang pertama yang harus dipahami oleh seorang istri berarti dia ingin mengerjakan syariat Allah. Yang kedua, sang istri meminta adil kepada sang suami tersebut. jangan lantas langsung berprasangka buruk. Ya, kemudian yang ketiga memberikan nasihat kurang ini, maka saya nasihatkan ya, memang tidak ada syariatnya sang suami harus minta izin dengan istri untuk saya mau menikah lagi, karena memang tidak akan diizinkan. Ya, kalau seandainya sang laki-laki membawa madu asli ke dalam rumah, maka pasti akan ditolak. Ya, sedangkan madu-madu yang diminum

komunikasi, ya, dan saling menasihati, mengintrospeksi satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Adapun sedikit-sedikit langsung menggapai target operasi iblis, yaitu cerai, khulu, ya sudah, kalau berani ceraikan saya saja. Ya. Kalau begitu pulangkan saya saja ke rumah orang tua saya. Ini tidak benar, ya. Jadi jangan sampai niat yang mulia itu, yang mengerjakan syariat Allah, kemudian mendatangkan musibah dan malapetaka bagi rumah tangga. Dan ingat, cerai adalah target operasinya iblis. Makanya titisan-titisan iblis, yaitu dukun pun, ilmu yang paling wajib mereka pelajari adalah agar bisa mencerai-beraikan suami istri yang sah. Salah satu rahasia kenapa cerai adalah merupakan target operasinya iblis, karena iblis tidak ingin para suami ketika berhubungan dengan seorang perempuan yang itu istrinya yang sah, dia mendapatkan pahala sedekah. Bayangkan, suap-suapan saja sedekah. Ada orang lagi mesra-mesraan, ya, sebentar ya istriku, saya sedang ingin beribadah, saya ingin menyuapi engkau, kan gak ada. Akan tetapi itu dianggap sedekah. Lagi mesra-mesraan, lagi indah-indahnya, ya, lagi benar-benar melihat dunia dengan seisinya, itu dianggap sedekah. Nah, itu tidak ingin iblis. Iblis tidak ingin itu terjadi. Makanya dia harus pisahkan itu. Dan salah satu sebab juga yang menjadikan cerai adalah target operasinya iblis, agar tersebar perzinahan. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan salah satu langkah syaitan adalah perzinahan, yang dimulai dengan perceraian. Karena terjadi perceraian, rusak rumah tangga, ya, suami entah kemana, istri entah dengan siapa, terjadilah perzinahan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka saya nasihatkan kepada para suami, jika ingin berpoligami, maka lihat kemampuan diri kita. Jika kita ingin, dan juga pada para istri, jika suami ingin berpoligami, maka berbicaralah dengan baik-baik kepada suami, dan saling menasihatilah satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Naam.

0: ulaika.
1: Seorang syekh cerita dia punya sahib di PHK. Akhirnya dia berusaha untuk cari teman yang bisa ngelobi. Dia mau kerja di mana, di situ mungkin ada teman yang bisa membantu. Dia punya kenalan. Kenalannya ini udah 3 bulan dimintain tolong, iya masih belum ada jawaban, belum ada jawaban. Suatu hari orang ini datang berjumpa syekh itu dalam kondisi murung seperti itu. Tanya sama syekh, gimana kondisimu, kata dia. Iya belum dapat kerjaan, syekh, kata dia. Ekonomi semakin sulit, kata dia. Ana sudah hubungin fulan sampai sekarang masih belum ada jawaban. Apa kata syekh? Antum sudah hubungin Allah belum? Subhanallah. Kita tuh kadangkala lebih ingat dengan fulan karena dia punya jabatan di sini. Sudah banyak orang-orang yang dibantu sama fulan, tapi kita lupa sama Allah. Coba kata syekh. Antum malam hari sepertiga malam akhir, coba antum minta sama Allah. Terus daripada antum datang ke rumahnya fulan 3 bulan antum datang bolak-balik dan sabar antum. Sebagian orang kalau minta tolong sama manusia sabar dia jemaah. Dijanji besok datang lagi, datang pekan depan datang lagi, terus ada harapan di diri kita. Tapi kenapa kita tidak mengetuk pintu Allah jalla jalal? Akhirnya orang ini masya Allah, setelah 3 hari dia berjumpa lagi dengan syekh. Dengan wajah tidak seperti 3 hari yang lalu. Wajahnya sudah berseri-seri. Masya Allah, kata syekh, kau datang ini tidak dengan wajah 3 hari yang lalu. Iya syekh, subhanallah. Setelah kau kasih nasihat aku bangun malam, minta sama Allah. Keesokan harinya aku jalan naik mobil biasa, sudah mau cari kerjaan sana kerjaan sini. Subhanallah, ada sebuah kantor yang kok hari itu aku kepingin mampir. Cobalah ana mampir ke sini, siapakah tahu ada kerjaan di sini. Ana masuk mampir, tanya-tanya informasi, suruh ketemu sama atasan. Subhanallah, anak ketemu sama atasan, atasan itu ngomong, subhanallah, kita ada 2 kerjaan, antum tinggal pilih. Katanya enggak kebayang, 3 bulan dia kesulitan, dia cari sana cari sini, ini datang langsung ditawarin 2 pekerjaan, suruh milih, dikasih nomornya, coba kau pilih mana yang lebih cocok buat engkau. Kita kadang-kadang lupa sama Allah, jangan tinggalkan dosa. Kadang-kadang dosa kita itu memang bukan kemaksiatan syahwat kita, tapi kita tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Antum lebih yakin sama makhluk daripada sama Allah jalla jalal. Padahal kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan kepada api, apa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam?
2: Hasbunallah
1: wa ni'mal wakil. Sudah Allah. Enggak ingat sama fulan, mungkin fulan bisa bantu. Kemana Allah? Kemana? Maka ketika antum mendapati kesulitan, cepat istighfar, tobat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
3: Pertanyaan yang pertama, Ustaz, setelah berikhtiar dan bertawakal dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah yang harus kita lakukan? Jazakallah khairan.
4: Masya Allah.
5: Setelah berusaha dan bertawakal, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, para jemaah, yang akan terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita tahu bahwasanya Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu mengetahui yang gaib. Allah tahu mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Banyak kejadian atau peristiwa yang menimpa kita yang kita tidak sukai, maka ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian berjihad di jalan Allah, berperang, dan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Kalian kita enggak suka. Nyawa melayang, harta habis, tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Maka di sini, tatkala kita berusaha, hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, kita katakan insyaallah ini yang terbaik. Ini yang ana yakin. Karena Allah itu mengetahui, kita enggak mengetahui. Berapa banyak hal-hal yang kita inginkan menurut kita baik, tapi ternyata berbahaya buat kita. Pernah ada kejadian, ini masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dari Mekah ke Madinah naik taksi. Di sana tuh ada taksi gelap, jemaah. Jadi orang yang datang duluan duduk di muka. Taksinya mobil-mobil mewah. Ini orang Indonesia duduk di kursi depan, di sebelahnya supir sedan mobilnya. Lalu dia mau ke toilet. Pulang dari toilet ternyata sudah ada orang lain yang duduk di depan. Sakit hati nih orang. Anak datang duluan, dia duduk di depan. Akhirnya dia duduk di belakang. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah dia menggerutu. Enggak nyaman dia duduk di belakang. Karena merasa haknya dia di depan. Dalam perjalanan ada truk muat kerikil. Subhanallah. Itu truk terbuka pintu belakangnya. Kerikil itu berjatuhan menimpa kaca depan mobil ini dan terkena kepada yang duduk di depan itu, jemaah. Mati itu orang. Apa kata orang di belakang? Alhamdulillah, alhamdulillah, anda enggak duduk di depan. Alhamdulillah. Ketika kita tahu dengan indahnya takdir Allah, kita akan menerima aja. Dan ingat, dunia ini tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Maka kalau ada kenikmatan-kenikmatan di dunia yang tidak antum dapatkan, tenang, ada hari akhir nanti yang insya Allah antum akan ridha dengan hari akhir itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.

0: Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadith melainkan akan mendatangkan kebaikan. Termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku. Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah SWT meridhai tiga hal dari kalian. Salah satunya adalah, kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan. Dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik. Dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku. Dan di antara mereka, ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Aku, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW jika aku mendapati keadaan tersebut? Beliau menjawab, engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari. Mereka berkata, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang maha tahu segala sesuatu lagi maha bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman. Dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhujjah.com. Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dua informasi tentang hukum jual beli domain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan domain itu biasanya yang ada di bagian akhir dari sebuah alamat website ya. Misalnya kalau di institusi pendidikan biasanya diakhiri dengan .ac.id. Atau misalnya untuk perusahaan, kalau yang di Indonesia misalnya .co.id. Atau misalnya yang lebih umum lagi misalnya .com ya. Hanya seperti itu. Taruhlah misalnya kita punya usaha misalnya www.kebunorganik.com misalnya. Ini ada yang dengan domain ya, domain. Nah, bagaimana hukum jual beli domain dalam Islam? Pada prinsipnya, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat ya, manfaat yang mubah, maka bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Sebab terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasakhkhara lakum ma fil samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun." Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Hanya saja pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, perlu untuk kita ketahui bahwa banyak benda di alam ini yang itu berada di bawah kekuasaan orang lain, menjadi hak milik orang lain. Sehingga satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan barang tersebut adalah dengan melakukan transaksi dengan pemiliknya. Baik itu transaksi yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya non-komersial. Nah, dalam kaidah seperti ini, maka objek yang boleh diperjualbelikan adalah objek yang boleh dimanfaatkan. Ada dua syarat agar objek itu boleh dimanfaatkan. Yang pertama adalah benda ini ada manfaatnya. Jadi benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh kita perjualbelikan. Misalnya serangga-serangga kecil, kutu atau semut yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ini terlarang bagi kita untuk menjadikannya sebagai objek dalam jual beli. Yang kedua adalah manfaat benda ini hukumnya mubah. Sehingga benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram tidak boleh juga diperjualbelikan. Seperti misalnya patung, alat musik, rokok, dan benda-benda fasilitas maksiat lainnya. Kemudian di dunia online, kita kembali ke persoalan domain tadi. Nah, domain ini termasuk sesuatu yang besar manfaatnya. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu manfaatnya seperti apa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda pikir tidak perlu bagi Anda untuk menyebutkan manfaat daripada domain satu demi satu, karena kembali tadi bahwa ini adalah merupakan pengetahuan umum yang sudah banyak sekali kita ketahui. Namun pada intinya adalah domain ini bisa kita jadikan sebagai objek transaksi. Kita mengenal tentunya ada istilah dengan sewa domain. Ya. Jadi akad jual beli sebetulnya, kalau dikatakan akad jual beli domain, mungkin yang lebih tepat dalam hal ini adalah akad sewa menyewa. Karena dengan kita menyewa domain, ini tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan untuk objek yang ditransaksikan, dalam hal ini domain tersebut. Nah, bukti bahwa di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunaannya, pengguna domain ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa dan bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, sekali lagi, maka boleh dijadikan sebagai objek akad, baik itu akadnya jual beli maupun akad sewa menyewa. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari untuk segmentasi kita yang pertama, ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalilu. Sesungguhnya seorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya, teman jalannya. Maka hendaklah seorang itu melihat siapa yang diangkat menjadi teman dekatnya. Kita harus selalu nazar, melihat, memeriksa teman-teman dekat kita. Janganlah sampai teman-teman dekat itu justru menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, antum sekarang bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim untuk segmentasi yang kedua, yaitu tentang muamalah, ya, muamalah maliyah lebih spesifiknya. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar tentang utang yang berpindah, atau istilahnya itu suftajah, ya. Nah, menurut salah seorang guru kita, Al Ustaz Amin Nurbaid Sabidullah Ta'ala, beliau untuk kata suftajah ini tidak menemukan kata dasarnya, ya. Hanya saja beberapa referensi mendefinisikan suftajah sebagai transaksi memberikan utang kepada orang lain di kota A agar nanti utang itu bisa ditunaikan di kota B di waktu yang lain dengan nilai yang sama. Ya, mungkin kalau kita mendengar definisi seperti ini agak-agak membingungkan, ya, sehingga untuk memahaminya mungkin kita perlu ilustrasi. Jadi bayangkan kejadian ini ada di masa silam ketika belum ada bank. Jadi Akhi Faiz misalnya, orang Jogja, suatu ketika Akhi Faiz mau ke Surabaya untuk belanja dengan membawa uang 10 juta. Setelah dipertimbangkan ancaman di perjalanan darat, maka jelas perjalanan seperti ini bisa dikategorikan sebagai perjalanan yang sangat berisiko. Akhirnya Akif Faiz mencari orang Jogja yang punya keluarga di Surabaya. Ketemulah Akif Faiz dengan Akinain, ya, Akinain, ya, pedagang asli Surabaya. Lalu Akif Faiz menyerahkan uang 10 juta ke Akinain dengan kesepakatan, setelah Akinain tiba di Surabaya, dia akan menagih uang itu ke Sufyan, kakaknya Akinain, dengan membawa surat bukti yang diberikan oleh Akinain. Nah, setibanya di Surabaya, Aki Faiz menemui Aki Sufyan untuk menagih uang 10 juta dengan surat bukti dari Akinain. Manfaat dari adanya akad suftajah adalah masalah keamanan ketika seseorang ingin memindahkan uang dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga dari ilustrasi yang tadi sudah Anda sampaikan ke antum, Akhi Faiz dalam hal ini bisa melakukan perjalanan darat ke Surabaya tanpa khawatir terhadap keselamatan uangnya. Nah, terkait dengan hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan fikih untuk kasus suftajah. Dengan melihat ilustrasi yang tadi Anda sudah sampaikan, maka ada dua pendekatan fikih untuk suftajah ini. Yang pertama adalah akad yang terjadi adalah utang piutang yang murni. Ya. Jadi Aki Faiz dalam hal ini mengutangkan uang 10 juta kepada Akinain, dan Aki Faiz akan mengagihnya di Surabaya ke saudaranya Akinain, dalam hal ini Sufyan, sebagai wakil daripada Akinain. Yang kedua, pendekatan kedua adalah akad yang terjadi adalah memindahkan utang, jadi hawalah. Jadi Akinain dalam hal ini utang ke Aki Faiz 10 juta dan nantinya bisa ditagi ke Aki Sufyan, saudara daripada Akinain. Lalu bagaimana dengan hukum suftajah? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum suftajah. Yang pertama adalah suftajah ini hukumnya dilarang karena termasuk mengambil keuntungan dari akad utang. Dalam suftajah dipersyaratkan pelunasan akan dilakukan di daerah yang lain, kecuali jika tidak ada ketentuan utang itu akan diambil di kota lain, sehingga hukumnya diperbolehkan. Karena manfaat dari pihak yang menerima utang kepada pihak kreditor hukumnya boleh, dan termasuk menjaga adab dalam melunasi utang. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah. Yang kedua adalah suftajah dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam artian si Akif Faiz hanya akan menghadapi dua pilihan, melakukan akad suftajah atau uangnya kemungkinan besar akan beresiko hilang. Dalam hal ini suftajah dibolehkan. Dalam hal ini pertimbangan untuk masalah terjaganya harta daripada Akif Faiz tadi, ya, yang lebih didahulukan daripada ketentuan utang yang mendatangkan manfaat. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Yang ketiga adalah suftajah dilarang jika disyaratkan pembayarannya harus di daerah lain, sementara harus ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan harta tersebut. Namun jika tidak disyaratkan harus dibayar di daerah yang lain, atau ketika memindahkan harta itu tidak harus mengeluarkan biaya, maka suf saja dibolehkan atau diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Yang keempat, suf saja hukumnya sah dan dibolehkan secara syariat, meskipun disyaratkan pembayarannya di daerah yang lain, karena di sana tidak ada penambahan kuantitas maupun kualitas untuk objek suf saja. Sementara di sana ada kemaslahatan bagi kedua pelaku akad, sehingga hukumnya dibolehkan sebagaimana adanya syarat gadai. Nah, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qudamah, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Malikiyah. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda yang dimanapun Anda berada, adapun beberapa dalil yang melarang suf saja. Jadi ulama yang melarang pemindahan hutang seperti ini suf saja, yang mendasari pendapatnya dengan dua alasan. Yang pertama, hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suf saja itu haram. Ya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Fawaid Al-Majmu' Asy-Syaukani, yang menyatakan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Umar bin Musa, dan sayangnya dia adalah merupakan tukang pemalsu hadis ya. Adapun untuk hadis ini ternyata para ulama menghukumi hadis ini sebagai dhaif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Ya, hadis ini al-maudhu. Hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya daftar hadis palsu. Kemudian yang kedua, dalil yang melarang suf saja, hakikat transaksinya adalah utang, di mana pihak yang memberi utang mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak menanggung resiko bahaya di perjalanan. Dan ini termasuk manfaat yang didapatkan karena utang, dan semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Pendengar setia Radio Roja, adapun dalil yang memperbolehkan suf saja, yang pertama adalah terdapat riwayat dari beberapa sahabat yang melakukan praktik suf saja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa mereka melakukan suf saja. Kemudian yang kedua, bahwa suf saja bermanfaat bagi yang utang dan yang memberi utang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang memberi utang mendapatkan manfaat keamanan dananya, sementara yang menerima utang mendapatkan manfaat dari dana utangnya yang dia dapatkan. Selama itu bermanfaat bagi semua dan tidak ada yang dirugikan, maka tidak dilarang dalam Islam. Syaikhul Islam ketika mengomentari tentang suf saja, beliau mengatakan, yang benar terkait suf saja hukumnya boleh, karena yang menyerahkan uang melihat adanya manfaat berupa keamanan dari bahaya di jalan ketika dia memindahkan uangnya ke daerah lain. Sementara yang menerima uang juga mendapatkan manfaat dalam bentuk pelunasan utang di daerah itu dan keamanan dari resiko di jalan, sehingga keduanya mendapatkan manfaat dengan transaksi utang piutang ini. Sementara syariat tidak melarang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan maslahat bagi mereka, namun yang dilarang adalah yang membahayakan mereka. Kemudian dalil terakhir yang membolehkan suf saja adalah tidak ada dalil yang sahih yang melarang suf saja, sehingga kembali kepada hukum asal muamalah yaitu mubah, terlebih jika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk segmentasi muamalah. Insyaallah setelah yang berikut ini Anda akan kembali hadir di ruang dengar antum untuk segmen pembukuan dan administrasi. Insyaallah.

0: alaihi wasallam.
1: Tungkahul mar'atul arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah lima lihat karena hartanya. Atau yang kedua lihasabiha karena nasab dan kehormatannya. Atau yang ketiga lijamaliha karena kecantikannya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah fadfar bidhati din, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tenteram hati sang suami tidak dibikin cemburu, sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya, sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang mana.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmen nasi yang ketiga dalam program pengusaha muslim, yaitu tentang pembukuan dan administrasi. Dimana untuk yang kepada kesempatan berbahagia ini, Anda ingin berbagi dengan antum tentang beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang akuntansi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak pengusaha kecil dalam bisnisnya adalah tidak cukup mengetahui seni dan ilmu akuntansi. Kecuali Anda memiliki dana yang cukup untuk menyewa akuntan dari awal, setidaknya Anda mengetahui dasar-dasarnya sebelum memulai usaha Anda. Waktu dan sekali lagi kegagalan bisnis baru bukan hanya disebabkan karena produk, layanan, atau operasi yang tidak tertata dengan baik, tapi karena pemilik tidak tahu hal terpenting di dalam pembukuan dan akuntansi yang benar. Tanpa keterampilan yang penting ini, Anda tidak akan tahu apakah perusahaan Anda berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk, perubahan apa saja yang harus dilakukan dari sisi finansial, atau apa yang harus dilakukan saat membayar pajak. Dengan pengetahuan dasar akunting, tidak hanya membantu, tapi juga sangat diperlukan. Nah, pendengar setia Radio Roja dari dimanapun Anda berada, apakah kemudian ini berarti Anda harus memiliki ijazah akuntansi sebelum memulai sebuah usaha? Kalau ini masih ada dalam pemikiran antum semua, maka yang pertama adalah hilangkan pemikiran seperti itu. Meskipun gelar tidak berpengaruh, namun tanpa training akuntansi, ya, antum bisa jadi akan mengalami kebingungan ya, dengan istilah dan bahasa yang digunakan dalam dunia akuntansi. Dengan kesabaran dan kemauan untuk belajar, tidak memerlukan waktu yang lama sebetulnya bagi antum untuk beradaptasi dengan bidang-bidang yang baru. Antum cuma perlu untuk sedikit meluangkan waktu untuk bisa membaca artikel dari internet, ya, membaca buku dasar-dasar akuntansi, atau juga membiasakan antum diri antum menggunakan software, ya, software akuntansi. Dengan cara seperti ini, maka antum akan terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi, dan antum berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang akuntan yang kompeten, insya Allah, ya. Nah, ingatlah bahwa hal terpenting dalam akunting sebetulnya adalah pencatatan payroll, ya. Software akuntansi yang baik biasanya mampu mencatat setiap area dari rekaman finansial. Jadi misalnya antum harus memperhatikan uang yang antum pinjamkan, kemudian tren penjualan usaha antum, tren salesnya, tren overheadnya, ya, kemudian dan banyak hal lain yang mungkin tidak terpikirkan. Ya. Memang betul bahwa lebih mudah menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. Mungkin Anda, namun ya itu dia. Masalahnya juga kadang-kadang kita tidak memiliki cukup dana, ya, untuk hal tersebut di awal usaha-usaha kita. Nah, meskipun tapi pada kondisi di mana kita mampu menyewa, ya, walaupun kita kemudian akan mampu untuk menyewa seseorang, bukan berarti sama sekali kita tidak perlu tahu hal yang seperti ini, ya. Ya, karena kenapa? Tidak semua orang yang berkompeten itu seperti yang kita harapkan, ya. Jika antum tidak tahu apapun mengenai program akuntansi, maka sebetulnya secara tidak langsung antum sudah menciptakan sebab untuk bisa gagal, ya, pada usaha antum. Nah, pada akhirnya antum akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mempelajari dasar-dasar akuntansi sejak awal usaha antum. Nah, sebagai langkah awal untuk menjadi seorang akuntan amatir yang kompeten, antum dapat meminta informasi kursus di tempat kita. Kalau saya tidak salah, di Kendari juga sebetulnya ada beberapa yang bisa dijadikan rujukan. Tidak hanya sebatas kursus sebetulnya, antum juga bisa meminjam beberapa buku di perpustakaan dengan topik-topik tentang pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan, atau mungkin di internet saat ini juga booming berbagai kursus-kursus online. Anda bisa mencari kursus-kursus online yang materinya itu tentang akuntansi. Ini tentunya sangat efektif sekali, ya, terutama kalau misalnya antum tidak memiliki cukup waktu untuk bisa hadir di dalam kelas. Nah, terakhir yang bisa antum lakukan adalah bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki keahlian akuntansi dan lihat menurut mereka keterampilan penting apa yang perlu untuk antum pelajari. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari, insya Allah selepas yang satu ini kembali Anda akan hadir di ruang Anda dalam segmen tentang pemasaran.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.

0: syi'ta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmen tentang pemasaran, di mana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda akan berbagi tentang cara publikasi produk, ya, cara publikasi produk usaha kita tentunya. Nah, Sobat Roja, publikasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam memasarkan produk kita. Karena dengan publikasi memungkinkan kita untuk memperluas pangsa pasar dari produk yang kita miliki. Nah, masalahnya untuk melakukan publikasi seringkali kita beranggapan bahwa kita harus melakukannya secara sangat massal dan menggunakan materi cetakan yang cukup mahal seperti brosur dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, publikasi yang ideal sebaiknya disesuaikan dengan besarnya skala usaha kita. Dalam besaran budget untuk publikasi memang belum ada rumusan yang sifatnya paten. Tetapi biasanya pengusaha membuat budget untuk kegiatan marketing dan publikasi atau iklan sebesar 10% dari omset usaha mereka. Mengenai besaran 10% ini dapat bisa dibahas di lain waktu, ya. Dan yang menarik, sebetulnya ada alternatif cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan publikasi, ya. Ada beberapa yang alternatifnya yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah cara penyebaran dari mulut ke mulut, ya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan publikasi adalah harus dipastikan dulu tuh bahwa produk kita memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini perlu dipertegas agar pelanggan yang sudah mengenal produk kita tidak menjadi kapok dan tetap melakukan repeat buying atau pembelian kembali. Apalagi jika kita mengandalkan misalnya metode dari mulut ke mulut atau dalam istilah marketing dikenal sebagai metode word of mouth. Nah, kualitas produk itu sangat menentukan citra produk yang akan disebarluaskan oleh para pelanggan dan relasi kita. Apabila citra produk kita yang disebarkan itu positif, maka efeknya tentu akan meningkatkan permintaan. Namun bila citranya negatif, maka hal itu sama dengan membunuh produk kita cepat atau lambat. Tips yang lain agar publikasi usaha kita juga bisa menjadi lebih efektif, ya, kita dapat mengarahkan sebetulnya publikasi kepada komunitas-komunitas seperti misalnya komunitas arisan keluarga, ya, kamu atau misalnya komunitas alumni sekolah misalnya, atau komunitas grup WhatsApp, grup Facebook, dan beberapa platform media sosial yang lain. Nah, efek word of mouth ini akan menjadi lebih dahsyat, ya, tentunya dengan dukungan kelompok-kelompok yang berupa komunitas tersebut. Yang terakhir adalah metode memasarkan melalui internet sebetulnya juga merupakan alternatif yang menarik, mengingat semakin banyaknya orang yang mengandalkan internet untuk mencari produk-produk tertentu. Mengenai cara memasarkan produk kita melalui internet, ya, ini kayaknya perlu pembahasan secara terpisah, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Ana untuk bisa menyajikannya, ya, pada pertemuan berikutnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Dan kembali lagi setelah yang berikut ini, insyaallah Ana akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan segmen tentang kisah sukses seorang pengusaha muslim.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مبذول فيهما كثير من الناس.
2: Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.
1: As-sihhat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
2: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang dan hilang.
2: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaat.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada segmen tentang kisah sukses, dimana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda hendak menceritakan tentang seorang pengusaha muslim yang masya Allah dengan keterbatasan fisiknya ternyata diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan ya dalam melakukan usaha. Jadi saudara kita ini bernama Sultan bin Muhammad Al-Izzal, usianya 50 tahun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan penyakit syaraf yang melumpuhkan seluruh anggota badannya, dengan sisa indera pendengaran dan penglihatan, dia bertekad kuat untuk bangkit menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang sekarang masya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu menjalankan beberapa perusahaan sekaligus yang membawahi ribuan karyawan. Bahkan dia menjadi penulis buku setebal 2000 halaman yang mengisahkan tentang Raja Abdul Aziz Hafizullah ta'ala dengan rahimahumullah, afwan, dengan kata pengantar dari Raja Salman bin Abdul Aziz Hafizahullah ta'ala yang waktu itu masih berstatus pangeran. Sultan Al-Idil mengidap penyakit ALS, ini penyakit dengan singkatan Amyotrophic Lateral Sclerosis, semacam penyakit neurologi serius yang menyebabkan kelemahan otot, kecacatan hingga kematian. Penyakit ini juga menimpa seorang ilmuwan terkenal ya. Nah, kehidupan Sultan Al-Idil sebelumnya itu normal. Dia menghabiskan masa mudanya di ibu kota Riyadh hingga kuliah di sebuah institut setempat. Kemudian di tahun 1980 dia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang ada di luar Arab Saudi, mengambil jurusan teknik listrik. Dia pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang pengembangan keterampilan kepemimpinan dari Coffee Leadership Center, dan pernah juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Franklin Coffee. Kemudian setelah kuliahnya selesai, ia kembali ke negara asalnya, ke Kerajaan Arab Saudi, untuk membangun ekonomi. Dia mengawali perjuangan yang sulit, apalagi dia baru pertama terjun dalam dunia bisnis. Karena adanya bantuan relasi dan pihak Kerajaan Saudi, maka karirnya dalam bisnis mulai melejit. Namun pada tahun 1997 dia mendapat ujian dari Allah berupa sakit syaraf. Puncaknya pada tahun 2002, tubuhnya lumpuh total kecuali mata dan bibir yang bisa ia gerakkan. Indranya juga mengalami nasib yang sama, kecuali penglihatan, pendengaran dan rasa. Bahkan dia harus bernafas dengan tabung bantuan respirator yang langsung terhubung dengan perutnya. Dengan kondisi yang serba kekurangan, dia pernah mengungkapkan isi hatinya pada wawancara khusus yang diliput oleh salah satu majalah, Rojul. Dia mengatakan, "Saya menasihatkan, segala penyakit itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pantang menyerah dan selalu bersabarlah dengan musibah yang menimpa kita. Dan yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tidaklah bertambahnya sakit agar kita semakin dekat dengan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Mari kita meneladani hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah musibah terus menimpa terhadap seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya hingga nanti bertemu Allah tidak tersisa kesalahan sama sekali." Dan menurutnya seharusnya sakit tidak menjadi penghalang daripada hidup kita. Masya Allah ya. Pada tahun 1994, Sultan Al-Idil mendirikan SMSA Express bekerja sama dengan FedEx International. Semenjak saat itu perusahaannya berkembang terus sangat pesat. Jaringannya sangat luas yang menghubungkan 200 kota di seluruh Saudi Arabia. Ia mempunyai 1000 armada besar yang tersebar di seluruh dunia, dan saat ini perusahaannya sudah melayani hingga 200 negara. Masyaallah. Suatu hari dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, dia melihat toko donat yang dikemas indah dengan aneka rasa. Merek donat tersebut bernama Dunkin Donuts. Setelah melihat merek seperti itu, ide bisnisnya semula jalan. Lalu pada tahun 1996, secara eksklusif dia memegang brand Dunkin Donuts untuk dipasarkan di Riyadh, dan kini cabangnya sudah menyebar di berbagai pelosok Saudi. Dan saat ini dia juga mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang security dan safety dengan merek usaha Plamenco, dan menjadi salah satu anggota dewan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Jadi pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ya, keadaan Al-Akh Sultan Al-Idil Hafizullah Ta'ala ya, yang tidak memiliki kemampuan berbicara dan mengangkat pena ya, ternyata ia bisa habiskan, ia bisa atasi dengan banyak melakukan aktivitas tersebut di hadapan komputer. Dia memperbanyak membaca, dia memperbanyak meneliti berbagai ilmu, bahkan dia mampu menulis dengan isyarat matanya sebuah buku biografi mendiang Raja Abdul Aziz rahimahullah setebal 2000 halaman yang terbagi menjadi dua jilid, insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya saudara kita ini seorang pengusaha muslim yang sukses walaupun dengan kemampuan indera yang sangat terbatas, ternyata mampu menghasilkan karya berupa karya tulis ilmiah hanya dengan mengandalkan isyarat matanya, insyaallah. Tentunya dengan kisah seperti ini bisa memberikan kita motivasi, tentunya bisa menginspirasi kita bahwa sebetulnya tidaklah kemudian karena keterbatasan fisik yang kita alami lantas kemudian harus menghambat daripada jalan-jalan dakwah kita terhadap agama kita, salah satunya dalam bidang ekonomi. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruangan dengan Anda untuk segmentasi kita yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini pada edisi Kamis 15 November 2018, yaitu tentang nasihat yang semoga dengannya kita bisa mengambil hikmah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki segmentasi yang terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada segmen nasihat ya. Pada segmen nasihat yang semoga dengannya kita semua, terutama Anda pribadi, dapat mengambil hikmah di dalamnya. Baik Sobat Roja, tatkala ada anak kecil dalam kondisi kotor ya, dan sang ibu berusaha memandikannya, kemudian tiba-tiba terdengar kadang-kadang suara tangisan kencang, hingga suaranya itu kadang-kadang terdengar ke tetangga sebelah. Maka seseorang bertanya, mengapa anak itu menangis, di mana ibunya? Yang lain juga kemudian bisa menjawab, ibunya itu sedang bersamanya. Lantas orang pertama bertanya kembali, kenapa ibunya tidak berusaha mendiamkannya? Orang kedua pun menjawab, ibunya lah yang menyebabkannya menangis. Kemudian orang pertama menyelah, seorang ibu tidak mungkin membuat anaknya menangis. Lalu muncul orang ketiga yang mengetahui kondisi ibu dan anak itu. Dan kemudian orang ketiga ini berkata, sebenarnya anaknya itu dalam kondisi kotor, lalu ibunya memandikannya. Begitulah sang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Dia ingin anaknya bersih agar ia bisa memeluknya dan menggendongnya kembali. Begitulah kasih sayang manusia, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun pendengar setia Radio Roja Kendari, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih indah dan lebih dahsyat kepada hamba-hambanya. Sifat Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah SWT melihat hamba-hambanya yang dikasihi dalam keadaan kotor dan penuh dosa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٍ. Ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Allah bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada. Karena waktu yang juga pada akhirnya harus membuat kita berpisah untuk sementara, maka Anda yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini, Abu Tihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan kembali bertemu dengan program yang sama Kamis pekan depan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hal tersebut. Dan saya akhiri perjumpaan kita dengan tentu dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM, demikianlah seluruh rangkaian dari rubrik dan pembahagian atau pembahasan di kesempatan sore hari ini dalam rubrik acara kita, program Pengusaha Muslim bersama Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama, tentunya di frekuensi kita yang tercinta 95.1 FM. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf dan juga kepada pemerhati Roja yang telah mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Selamat berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel Islam yang pada kesempatan kali ini berjudul Jangan Takut Masa Depan dan Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, semoga apa yang kita dengar menjadi sebab bertambahnya ilmu kita, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Di antara kegelisahan terbesar manusia pada hari ini adalah kekhawatiran dengan masa depan. Kekhawatiran itu hadir di ruang kelas, ruang dosen, ruang kerja, ruang riset, kamar kos, rumah tangga muda, bahkan di balik layar ponsel yang tampak ramai. Ada mahasiswa yang khawatir nanti setelah saya lulus, saya akan menjadi apa. Ada yang takut gagal, ada yang takut salah jurusan, takut tidak diterima kerja, takut kalah bersaing, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ada yang khawatir belum menikah, belum mapan, belum mampu membahagiakan orang tua, dan lain-lain. Ada pula dosen dan pendidik yang memikirkan amanah yang besar, kualitas generasi, riset, pengabdian, karir akademik, dan masa depan bangsa. Kampus melahirkan orang-orang yang cerdas. Namun, kecerdasan saya tidak selalu cukup untuk menenangkan hati kita. Ilmu membuat seseorang mampu membaca data, akan tetapi keimananlah yang membuat seseorang mampu membaca takdir dengan tenang. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Islam tidaklah melarang kita untuk memikirkan masa depan. Islam tidaklah memusuhi perencanaan. Islam tidaklah mengajarkan kita hidup asal jalan tanpa target tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan ia usahakan besok. Ayat ini bukan mengajarkan kemalasan. Ayat ini mengajarkan kita kerendahan hati. Kita boleh saja menyusun rencana, akan tetapi janganlah merasa kita menguasai semua hasil. Kita boleh saja membuat target, akan tetapi jangan sombong seakan masa depan berada penuh di dalam genggaman kita. Masa depan adalah wilayah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukanlah menguasai masa depan, akan tetapi tugas kita menyiapkan diri kita dengan keimanan, dengan ilmu, dengan amal, dengan doa, dan dengan ikhtiar yang maksimal. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Di sana ada perbedaan besar antara perencanaan dan kecemasan yang berlebih. Perencanaan membuat kita bergerak, kecemasan yang berlebih membuat kita lumpuh. Perencanaan membuat kita belajar, bekerja, menulis, meneliti, dan memperbaiki diri. Adapun kecemasan yang berlebih membuat kita sulit tidur, sulit fokus, mudah berputus asa, dan mudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya perencanaan adalah termasuk dari bagian ikhtiar yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, bekal yang pertama untuk menghadapi masa depan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian Allah akan memberinya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka, dari arah yang ia tidak bisa prediksi. Ayat ini adalah obat bagi hati yang takut akan masa depan. Allah tidak mengatakan barang siapa yang paling kuat koneksinya pasti akan selamat. Allah tidak mengatakan barang siapa yang paling tinggi IPK-nya pasti tenang. Allah tidak mengatakan barang siapa yang paling banyak pengikutnya, paling banyak followersnya, paling banyak temannya pasti akan sukses. Tidak seperti itu. Namun Allah berfirman di dalam ayat ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Bukan berarti IPK tidak penting, bukan berarti kompetensi tidak penting, bukan berarti jaringan, riset, pengalaman maupun strategi itu tidak penting. Semua itu bagian dari sebab. Namun janganlah kita sampai lupa, sebab terbesar datangnya jalan keluar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di lingkungan kampus berarti jujur saat ujian. Takwa berarti amanah dalam penelitian. Takwa berarti tidak memalsukan data-data. Takwa berarti tidak menghalalkan segala cara demi sebuah jabatan. Takwa berarti menjaga pandangan, menjaga pergaulan, menjaga lisan, menjaga salat dan ibadah kita, dan menjaga hati. Masa depan tidak selalu dibuka oleh kecerdasan yang tampak. Seringkali masa depan dibuka oleh takwa yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Bekal berikutnya atau bekal yang kedua adalah tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang ia bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi kehidupannya. Tawakal bukan berarti kita tidak belajar. Tawakal bukan berarti dosen tidak meneliti. Tawakal bukan berarti pencari kerja tidak menyiapkan kemampuan. Tawakal bukan berarti pemuda tidak membangun masa depan. Tawakal adalah bekerja dengan maksimal, akan tetapi hati tidak bergantung kepada hasil. Tawakal adalah mengambil sebab, tetapi sadar bahwa sebab tidak memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan sebab dengan alasan tawakal, maka sesungguhnya ia belum memahami tawakal dengan benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang paling bertawakal. Akan tetapi beliau tetap memakai strategi, tetap bermusyawarah, mempersiapkan pasukan, mencari perlindungan, dan mengambil sebab-sebab lain. Maka kalimat ini perlu kita pahami dengan baik. Orang beriman bekerja seperti semua, menuntut ikhtiar yang baik. Akan tetapi hatinya tenang, karena semua hasil berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taibah para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah. Kemudian bekal berikutnya atau bekal yang ketiga adalah kita mengimani takdir. Orang yang terlalu khawatir dengan masa depan sering terjebak dalam pertanyaan, bagaimana kalau nanti saya gagal? Bagaimana kalau rezeki saya sempit? Bagaimana kalau saya tidak seperti orang lain yang sudah sukses di umur sekian? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jika hanya sebatas lintasan manusiawi, maka itu hal yang wajar. Namun jika terus-menerus didalami, diputar-putar, diingat-ingat, sampai menjadi was-was, buruk sangka, putus asa, dan menggugat atau meragukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diperingatkan dalam perkataan At-Tahawi rahimahullah. Beliau berkata, "Wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqihi lam yutalli ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wattama'uku watta'ammuku wan-nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan fal hadara kullal hadri min dhalika nadharan wa fikran wa waswasah." Sesungguhnya asal dari pembahasan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Tidak ada seorang malaikat pun yang dekat dengan Allah yang diberitahu tentang hakikatnya, dan tidak pula ada seorang nabi pun yang diutus yang mengetahuinya secara rinci. Terlalu mendalam atau berlebih-lebihan dalam membahas dan menyelidiki perkara takdir adalah jalan menuju tidak mendapatkan taufik, tangga menuju terhalangnya seorang dari kebaikan, dan tingkatan orang yang melampaui batas. Oleh karena itu berhati-hatilah, sungguh berhati-hatilah dalam menyelami perkara takdir, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan, pemikiran yang terlalu jauh, maupun was-was yang terus-menerus. Maka masa depan kita termasuk bagian dari rahasia takdir itu. Kita tidak tahu apa yang Allah siapkan untuk kita pada esok hari. Kita tidak tahu pintu mana yang Allah akan bukakan untuk kita. Kita tidak tahu musibah apa yang Allah tahan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah sembunyikan di balik keterlambatan, kegagalan, atau penundaan. Karena itu, orang yang beriman tidak menyiksa dirinya dengan membongkar sesuatu yang memang Allah tutupi. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah. Di antara penyakit generasi hari ini adalah membanding-bandingkan masa depan. Dahulu manusia cemas karena kurangnya informasi. Namun hari ini manusia cemas karena terlalu banyak melihat pencapaian orang lain. Di media sosial kita melihat teman kita sudah lulus, sudah bekerja, sudah menikah, sudah lanjut studi, sudah punya rumah, sudah punya bisnis, bahkan sudah keliling dunia. Akhirnya muncul perasaan di dalam hatinya, mengapa saya tertinggal? Mengapa saya tidak begitu? Mengapa saya tidak begini? Padahal, para pendengar sekalian,
6: takdir manusia tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada yang Allah tahan dulu, ada yang Allah beri jalan lewat pintu yang mudah, ada yang Allah kuatkan lewat jalan yang panjang. Jangan ukur hidup kita dengan garis takdir orang lain. Terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut Allah Subhanahu wa taala. Belum berhasil hari ini bukan berarti kita gagal selamanya. Belum dibukanya pintu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala menunda sesuatu bukan karena ingin menghukum, tetapi karena ingin mematangkan. Kadang Allah Subhanahu wa taala belum memberi, karena jika kita diberi sekarang, kita justru akan rusak. Kadang Allah Subhanahu wa taala menutup suatu pintu agar kita tidak masuk ke jalan yang membahayakan agama dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Khawatir akan masa depan adalah hal yang wajar dan itu adalah tabiat manusia. Namun jika kekhawatiran itu sampai membuat kita putus asa, membuat kita berburuk sangka kepada Allah, meninggalkan sholat, malas berusaha ataupun kehilangan harapan, maka kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berbicara tentang masa depan dunia, jangan lupa bahwa ada di sana masa depan yang lebih pasti, yaitu akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang ia telah persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang terbesar bukan sekadar hari setelah wisuda. Hari esok terbesar bukan sekadar hari setelah diterima kerja. Hari esok terbesar bukan sekadar hari setelah menikah. Hari esok terbesar adalah hari ketika kita dibangkitkan, kita dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kecemasan terhadap masa depan dunia membuat kita lupa akan menyiapkan masa depan akhirat. Para pemerhati Radio Roja hafizakumullah. Ada 4 bekal ringkas untuk menghadapi masa depan akhirat. Yang pertama adalah memperbaiki salat. Hati yang jauh dari salat akan mudah rapuh menghadapi tekanan hidup. Salat bukanlah hanya sebuah kewajiban, akan tetapi juga sumber kekuatan kita. Orang yang menjaga salatnya, maka ia sedang menjaga hubungan dengan zat yang menggenggam masa depannya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita membangun kompetensi. Mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh. Dosen harus terus berkarya dan membimbing. Generasi muda harus mempunyai adab, ilmu, keterampilan dan daya juang. Karena sesungguhnya tawakal yang sebenarnya tidak membenarkan kemalasan. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menjaga lingkungan kita. Karena teman yang baik membuat masa depan terasa lebih ringan. Adapun lingkungan yang buruk membuat kecemasan makin gelap. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kepada Allah, bukan yang terus membuat kita membandingkan diri dan lupa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah. Karena ada pintu-pintu masa depan yang tidak bisa dibuka oleh kecerdasan, akan tetapi dibuka oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan keluar yang tidak terlihat oleh analisis manusia, tetapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang sangat cocok untuk hati yang sering gelisah, yang takut akan masa depan, yang lemah, malas, terbebani utang dan merasa kalah oleh tekanan manusia. Nabi mengajarkan doa berikut, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari beratnya utang, dan dari tekanan manusia. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, dimanapun antum berada, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki jalan hidupnya. Dari ulama yang mulia, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ia berkata, kana al-ulama'u fima madha yaktubu ba'duhum ila ba'din biha ula'il kalimat man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nasi wa man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu amra di amra dunyahu. Dahulu para ulama saling menuliskan nasihat dengan kalimat-kalimat berikut. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka niscaya Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka niscaya Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Sesungguhnya rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan dapat melemahkan tawakal kita kepada Allah. Karena itu, hendaklah kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya. Dalam Nuniyah karya Al-Qahtani disebutkan, billahi thiq wa lahu anib wa bihista'in fa idza fa'alta fa anta khairu mu'an. Percayalah kepada Allah, kembalilah kepadanya dengan penuh taubat dan mintalah pertolongan hanya kepadanya. Jika engkau melakukan hal itu, maka niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baik pertolongan. Demikianlah nasihat pada artikel kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan, menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan menjauhkan kita dari sifat ham, yaitu kecemasan berlebih terkait masa depan, dan hendaklah kita terus senantiasa berada dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan salah satunya di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mengenal seperti apakah transaksi yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman perang kelak di hari kiamat, yaitu transaksi riba. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini adalah kehadiran karena kita sadar bahwa riba itu sesuatu yang berbahaya. Bahwasanya riba tidak hanya mengancam kehidupan dunia kita, tapi juga berbahaya bagi kehidupan akhirat kita. Sehingga insya Allah mengingat ini sesuatu yang berbahaya, maka layak bagi kita untuk mengenalinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi." Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun saya mengenali kejahatan agar saya bisa menjauhinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair. Karena orang yang tidak pernah mengenali kejahatan, sementara dia hanya belajar yang baik-baik saja, yaqa fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kejahatan itu. Baik, kita membahas sesuatu yang panas, sesuatu yang diancam perang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya lihat suasana Bapak Ibu juga kepanasan ya, kebut-kebut kanan, kebut-kebut kiri. Ada yang sudah minum es degan Pak? Belum. Mungkin nanti bisa pesan ke panitia ya, tapi jangan lupa membayar ya. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah, waktu yang diberikan ke saya sangat singkat. Sekarang sudah jam 10.20. Mukaddimah acara ini terlalu panjang. Saya diundang, kalau diundangan tertera jam 9, saya berharap bisa mulai jam 9 langsung bicara. Ternyata mukaddimahnya sangat panjang sehingga saya bicara sudah mendekati jam 10:30. Semoga waktunya cukup untuk pemaparan materi, dan berikut nanti kita sambung dengan tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk tentang apa itu riba. Ada yang sudah bawa buku saya? Buku yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Satu peserta punya, yang lain ada, silakan diangkat. Baru satu. Yang lain belum bawa? Baik, belum. Silakan nanti pesan ke panitia ya. Mengenai syarat dan ketentuannya saya tidak tahu. Bapak Ibu yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, pengertian riba secara bahasa, riba dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Pengertian riba secara bahasa ini bisa kita jumpai di beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya surat Al-Haqqah, Allah mengatakan, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Mereka, orang-orang yang mendurhakai Rasul itu, mereka bersikap durhaka kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan akhdatun rabiyah, dengan siksaan yang rabiyah. Yang dimaksud dengan siksaan rabiyah adalah siksaan yang terus bertambah, tidak ada ujungnya. Dalam arti begini, ketika orang kafir itu meninggal dunia dengan membawa kekufurannya, lalu dia masuk ke alam barzah, dia mendapatkan azab kubur. Apakah azab kubur ini bisa mengurangi dosanya? Apakah azab kubur bagi orang kafir bisa menghilangkan kekufurannya? Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Sehingga sekalipun orang kafir mendapatkan hukuman di alam kubur, mereka sedikit pun dosanya tidak dikurangi. Dan nantinya di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi dibandingkan azab di alam barzah. Itulah yang dimaksud dengan akhdatun rabiyah. Berbeda dengan orang yang beriman, hamba Allah yang mukmin, yang dia mati dalam kondisi membawa dosa, yang belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
berarti dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan bisa jadi hukuman itu diberikan oleh Allah di dunia. Namun bedanya dengan orang kafir, atau hukuman itu diberikan oleh Allah di alam kubur. Namun bedanya dengan orang kafir, orang mukmin yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur bisa mengurangi sebagian dosanya, sehingga azab kubur bagi mukmin bagian dari kafarah baginya. Berbeda dengan orang kafir yang azab kubur itu sama sekali tidak memberikan pengaruh baginya. Itulah yang dimaksud dengan orang kafir mendapatkan siksaan dari Allah, akhzatun rabiyah, siksaan yang terus bertambah. Kemudian makna kata riba secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah mengatakan, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ. Apabila aku turunkan ke muka bumi ini air, yaitu hujan, maka bumi itu menjadi bergetar dan tumbuh. Ada kata roba di sini yang maknanya adalah tumbuh. Selanjutnya, riba secara istilah. Riba secara istilah punya dua makna. Riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba secara istilah dalam arti luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dan dilarang dalam Islam. Semua transaksi yang haram dan transaksi yang dilarang dalam Islam bisa dinamakan sebagai riba secara istilah. Kita bisa jumpai itu dari beberapa keterangan para sahabat. Di antaranya sahabat Ibnu Abi Aufa rahimahul radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "An-najishu akilur riba kha'in." Orang yang melakukan transaksi najas, dia memakan riba pengkhianat. Padahal transaksi najas itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Tidak ada kaitannya dengan utang bertambah. Transaksi najas itu contohnya seperti ini. Ada dua orang. Misalnya Bejo dan Paijo. Mereka sedang tawar-menawar untuk membeli sesuatu. Bejo sebagai penjual, Paijo sebagai pembelinya. Pada saat mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang orang ketiga, Mukidi. Lalu Mukidi tanya, berapa ditawar Paijo? Ditawar 200. Lalu Mukidi bilang, saya sanggup membayar barang ini 500, tak bayar tunai. Kemudian akhirnya Paijo tidak berpikir lama, dia pun ingin membeli barang tadi dengan harga yang lebih mahal. Transaksi ini namanya transaksi najas. Si Mukidi, pihak ketiga yang hadir, ikut menawar padahal dia tidak masuk dalam bagian transaksi, disebut sebagai najis. Makanya dalam transaksi jangan sampai ada Mukidi di antara kita, ya. Ada enggak hubungannya dengan utang piutang, hadirin? Tidak ada. Tapi transaksi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wala tanajashu," janganlah kalian melakukan transaksi najis. Dan oleh Ibnu Abi Aufa, orang yang melakukan transaksi najas disebut sebagai pemakan riba, artinya pemakan harta haram dan dia mengkhianati kawannya. Kemudian istilah riba dalam makna luas bisa juga kita jumpai dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fi riba." Ketika Allah turunkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang membahas seputar masalah riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju masjid, faharramat tijarata fil hamri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan transaksi khamr. Padahal jual beli khamr ada enggak hubungannya dengan riba? Bisa jadi tidak ada. Tapi ini masuk dalam kaitannya dengan riba, dalam arti dia masuk dalam transaksi yang haram yang dilarang dalam Islam, dan itu bisa disebut riba dalam arti luas. Makanya ada sebuah hadis yang tadi disampaikan dalam video klip, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan, mithlu ayyang kihar rajulu ummah, seperti ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Riba punya 73 pintu, yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Baik, ada 73 pintu riba. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bisa enggak sebutkan 5 pintu riba saja? 1. Enggak ada yang jawab. Penyakit riba ada 73.
Bapak Ibu saya minta sebutkan 5 saja. 1. Apa Pak? Bank. 2. Pegadaian. 3. Koperasi. 4. Asuransi. 5. Leasing. 5 ya. Baik, ditambahkan lagi 6. BMT. 7. Kartu kredit. Ini pintunya masih kurang Pak, baru 7 Pak. 1 lagi. Asuransi itu udah. Bank detail. Baik. Ada 8 yang kita sebutkan ya. Masing-masing punya 10 pintu, jadinya total 73 pintu gitu. Tayyib. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, yang Anda sebutkan itu tidak semuanya riba ya. Yang Anda sebutkan itu lembaga-lembaga keuangan, ada yang riba, ada yang syariah. Sehingga kita tidak menyebut lembaganya. Namun yang kita sebut adalah transaksinya. Sudah? Ada 73 pintu riba, maksudnya adalah transaksi riba. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada BMT, enggak ada bank, enggak ada asuransi. Sementara hadis itu beliau sampaikan di zaman beliau. Sehingga kalau Anda jawabnya seperti ini, tentu jawabannya tidak benar. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembaga-lembaga ini belum ada. Yang dimaksud oleh beliau adalah 73 pintu, maksudnya adalah transaksi yang bisa mengarah orang kepada riba. Baik, sekarang sebutkan bentuk transaksi yang menjadi pintu riba. 1. Ya. Utang piutang. 2. Gadai, jual beli kredit, apalagi? Barter. Kok barter? Akad, nikah. Masuk enggak? Baik. Rasanya kita kesulitan untuk menyebutkannya. Jumlahnya banyak, tapi Anda suruh menyebutkan 5 saja kesulitan. Kita tidak mengetahui yang lain. Mungkin bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Itulah yang tadi perlu kita waspadai. Anda bisa perhatikan begini. Di tengah pemerintah kita, kalau ada sebuah wabah penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mereka akan lakukan sosialisasi, memperkenalkan kepada masyarakat ini ada penyakit berbahaya, apa saja sebabnya, bagaimana

yang lain kita tidak tahu. Mungkin barangkali kita pernah melakukannya, terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Makanya dalam hal ini belajar menjadi satu hal yang sangat penting, sebagaimana nanti disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tidak faham fikih jual beli enggak boleh berdagang. Karena bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam riba, syaa am aba, baik sadar maupun tidak sadar. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud 73 pintu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ringan seperti berzina dengan ibunya, maksudnya adalah bahwasanya sumber transaksi yang haram itu banyak cabangnya. Sehingga mencakup di situ riba dalam arti luas, semua transaksi yang dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya, riba secara istilah dalam makna sempit. Pengertiannya kata para ulama, ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Baik, saya kasih ilustrasi untuk bisa memudahkan pemahaman. Sekian kelihatan? Terlalu kecil ya, saya perbesar. Ada orang yang utang 1 juta, kemudian nanti dia diminta, Anda harus membayar 1 juta plus 100 ribu. Bapak Ibu bisa perhatikan, apa penyeimbang 100 ribu di sini? Apa penyeimbangnya? Tidak ada, kosong. Dan tadi definisi riba dalam makna khusus kata para ulama adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Anda bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha. Lalu dia bisa menghasilkan 1 juta plus 500 ribu. Baik, Anda bisa lihat, apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Sehingga riba dan bukan riba itu tidak melihat seberapa besar nominal, tapi melihat bagaimana cara Anda mendapatkan uang. Kalau Anda mendapatkan uang dengan cara yang legal, maka ini halalan thayyibah. Tapi ketika Anda mendapatkan uang dengan cara yang bermasalah, maka sekalipun nilainya kecil itu riba. Baik, saya kasih ilustrasi yang lebih real. Ada orang punya uang 500 juta, lalu dia taruh di bank dengan akad deposito. Dijanjikan oleh bank, Bapak setiap bulan akan mendapatkan 1 juta bunga. Bunga senilai 1 juta. Sehingga dalam waktu setahun dia dapat berapa? 12 juta. Baik, di kesempatan yang lain, kita memiliki uang 500 juta. Lalu kita gunakan untuk membeli sebuah rumah. Rumah ini kita kontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Pertanyaannya, apa beda 12 juta pertama dengan 12 juta kedua? Ya. Yang pertama, tidak ada suatu transaksi. Transaksinya utang piutang, Pak. Ada atau tidak transaksinya? Yang pertama kenapa riba? Anda sepakat yang pertama riba atau tidak? Sepakat tidak? Baik, deposito bunganya riba tidak? Riba. Kenapa riba? Kita mendapatkan tambahan 12 juta sementara kita tidak melakukan usaha apapun. Anda hanya menaruh duit di situ dan Anda mendapatkan nilai. Sementara Anda menanggung resiko rugi tidak? Tidak. Apapun yang terjadi pada uang ini pasti akan diganti. Sehingga Anda menaruh uang 500 juta ke sebuah bank. Lalu ternyata besoknya banknya ditelan bumi. 500 juta utuh enggak, Pak? Utuh, balik lagi. Bahkan di negara kita, setiap uang nasabah itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya di sana nasabah aman terhadap uangnya. Apapun yang terjadi, uang itu akan kembali. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dia tidak boleh minta keuntungan. Dan itu bukan

investasi. Karena dalam investasi itu orang bisa mendapatkan keuntungan, di saat yang sama dia harus siap menanggung resiko kerugian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, wala ribha ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Sementara yang kedua, halal atau tidak? Halal. Kenapa halal? Karena yang dilakukan jual beli, yaitu jual beli jasa berupa menyewakan rumah. Baik. Orang-orang musyrikin, mereka tidak bisa membedakan dua hal ini. Makanya orang musyrikin mengatakan, Allah sebut dalam Al-Quran, dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan bahasanya jual beli itu sama halnya dengan riba. Padahal Allah wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang musyrikin enggak bisa membedakan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, riba dan bukan riba, titik temunya adalah selama akad yang Anda gunakan adalah jual beli, sehingga Anda bermain dalam domain uang atau dalam domain barang dan jasa, maka Anda berhak mendapatkan keuntungan. Tapi selama Anda hanya bermain di domain uang, uang dijadikan sebagai komoditas lalu Anda mendapat keuntungan, maka selama itu pula transaksi Anda lakukan adalah transaksi riba. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Hadirin yang kami hormati, ada 5 fase kehidupan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Mereka diancam oleh Allah dengan ancaman yang semuanya mengerikan. Yang pertama, ketika di dunia. Di dunia diancam oleh Allah hartanya dibinasakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Tayyib. Ketika ada orang yang ngutangi 1 juta lalu dia mendapatkan uang 100 ribu tambahannya, secara lahiriah bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibalik hartanya dikurangi. Sebaliknya orang yang sedekah, ketika dia memberikan senilai rupiah tertentu ke kota infak, secara lahiriah hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Misalnya ada kota infak yang mampir di depan bapak ibu, kemudian Anda buka dompet, di situ ada 2 lembar uang, 100 ribu dan 5 ribu. Kita pilih yang mana? Bapak pilih yang mana? Yang berapa? 100 ribu. Ibu-ibu berapa? 5 ribu. Yang sebelah kiri saya berapa? 105 ribu. Ya, paling banyak. Baik. Saya yakin jawaban Anda sangat jujur, Anda akan memilih yang 5 ribu. Anda ambil 5 ribu, Anda masukkan ke kotak infak. Secara lahiriah ini berkurang, namun oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditambah. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min bab muamalatil abdi binakidihi. Ayat ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada hambanya bertentangan dengan niat dan obsesinya. Ada orang ingin hartanya bertambah malah dibinasakan oleh Allah. Ada orang yang dia mengeluarkan harta malah hartanya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perhitungan manusia itu berbeda dengan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu apa yang dimaksud hartanya dibinasakan oleh Allah? Kata Ibnu Katsir, bisa jadi Allah menghilangkan semua hartanya, atau yang kedua Allah menghilangkan keberkahannya. Dan ayat ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Setiap orang yang memperbanyak hartanya dengan riba, maka nanti ujung hidupnya akan menjadi miskin. Dan ini ancaman dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah Bapak Ibu bisa perhatikan, banyak sekali orang yang bertransaksi riba, di akhir kehidupannya bukanlah membahagiakan, tapi malah justru menghinakan. Ada salah satu kawan saya pernah bercerita,
dia dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ada orang yang dia usianya sudah di atas 60, tapi orang ini gak pernah mau pakai baju. Setiap kali dia dikasih baju selalu dilepas. Keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana. Ditangkap oleh kawan-kawannya, oleh keluarganya, dibawa masuk rumah, dan dia gak betah, selalu ingin keluar. Ketika dia keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana, dia selalu teriak, saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian, dan termasuk yang disebutkan adalah saya punya BPR 10. Saya punya BPR 10. Dan itu dibanggakan. Sementara dia sendiri enggak pakai baju. Baik. Orang ini bisa enggak menikmati hartanya, Pak? Bisa tidak? Baju saja dia lepas, Pak. Padahal itu hartanya, baju saja dia lepaskan. Menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia itu menjadi jauh dari harta, meskipun dia punya banyak harta, dan ternyata hartanya sebagian besar dia dapatkan dari hasil ribawi. Dia punya BPR yang sangat banyak. Kemudian Anda juga bisa buktikan, ada banyak sekali para karyawan lembaga ribawi, karyawan bank, yang sampai pensiun utangnya belum lunas. Kemana saja penghasilannya? Dia sampai pensiun utangnya belum lunas. Betul apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memperbanyak hartanya dari cara riba, maka nanti ujung hidupnya dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah, siapa yang ingin mendapatkan jaminan sengsara di hari tua, silahkan perbanyak hartanya dengan cara riba. Kemudian yang kedua, di fase kehidupan yang kedua adalah ketika manusia sudah mati, dia berada di alam barzah. Mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk berenang di sungai darah. Kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu di dunia dia sering menghisap darah manusia sebagai lintah darah, maka ketika di alam barzah dia dihukum oleh Allah dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang mimpi beliau, dan mimpi Nabi itu wahyu. Apa dalilnya kalau mimpi Nabi itu wahyu? Ibrahim alaihi salatu wasallam pernah bermimpi menyembelih siapa? Ismail. Lalu beliau mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, saya bermimpi menyembelih kamu, menurut kamu bagaimana? Ismail yang paham mimpi bapaknya, beliau mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena mimpi bapaknya adalah wahyu. Mimpi para nabi wahyu, sementara selain para nabi mimpinya bukan wahyu. Kenapa? Karena mimpi kita selain para nabi sering kecampuran basah, ya, sehingga bukan wahyu. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang mimpi beliau, dan dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di tepi sungai ada orang yang membawa beberapa batu. Setiap kali orang ini berenang ke tepi selalu dilempari. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Dia langsung dilempari batu sampai masuk ke dalam mulutnya, lalu balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hukuman di mana, Pak? Di alam barzah. Kemudian yang ketiga, orang yang makan riba di fase kehidupan yang ketiga, dia dibangkitkan dalam kondisi seperti kerasukan setan. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Dan kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Pemakan riba besok akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang itu dibangkitkan oleh Allah, apakah dia sudah menjalani hisab? Sudah belum? Belum. Hisab terjadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ada orang yang dia sudah dihukum oleh Allah sebelum menjalani hisab, sehingga begitu dibangkitkan dia sudah mendapatkan hukuman. Dia tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian di fase yang keempat, yang tadi sudah disinggung ayatnya, mereka akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Baik, yang namanya sisa itu banyak atau sedikit, Bapak Ibu? Sisa itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sehingga kalau ada riba 0,0 sekian persen, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Satu dirham sekalipun, jika itu riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Satu dirham riba yang diketahui oleh seseorang lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Wah, nek ngono aku tak milih zina wae, Pak. Timbangannya riba elek. Ya bukan seperti itu. Maksud hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membandingkan kadar nilai maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bukan ngasih pilihan. Beliau tidak memberikan pilihan, kalau kamu tidak melakukan maksiat ini, lakukan yang ini saja, bukan. Tapi beliau sedang membandingkan kadar nilai maksiatnya. Baik, makanya riba sekecil apapun dilarang. Dan bahkan Allah katakan, "Wadzaru ma baqiya minar riba," tinggalkan sisa-sisa riba. Bapak Ibu bisa bertanya ke mereka yang saat ini sedang aktif di lembaga keuangan syariah. Bank syariah yang ada di Indonesia, ini bukan dari pengakuan saya, tapi pengakuan mereka sendiri. Karyawannya kalau Anda tanya, apakah bankmu sudah bersih dari riba? Mereka akan menjawab, bank kami belum bersih dari riba. Meskipun sudah mengurangi banyak riba, tapi masih ada sisa-sisa riba. Baik. Dan di ayat ini Al-Baqarah 278, Allah mengatakan, "Wadzaru ma baqiya minar riba." Tinggalkan sisa-sisa riba. "In kuntum mu'minin," kalau kamu beriman. "Fa illam taf'alu," kalau kamu tidak mau melakukannya, "fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih," maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Baik, berarti kalau ada orang yang masih memiliki sisa riba sementara tidak mau meninggalkannya, kira-kira cocok enggak didalili pakai ayat ini, Pak? Sesuai tidak? Maka jangan dibanggakan. Kita sudah meninggalkan banyak riba, meskipun masih ada sisa-sisa riba. Persis seperti ayat ini. Ayat ini mengatakan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau enggak mau meninggalkannya, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga sisa riba itu bukan solusi. Kita mengendaki riba itu nol, tidak ada sama sekali, bukan meninggalkan sisa. Karena riba diperangi oleh Allah sampai pun pada sisa-sisanya. Dan kata Ibnu Abbas, kapan ini terjadi? Beliau mengatakan, "Yuqalu yaumal qiyamati li akili riba." Besok di hari kiamat, orang yang mengkonsumsi riba akan diperintahkan, "Khudh silahaka lil harbi," silakan ambil pedang kalian, kita perang. Terus gimana, Pak, suasana ketika itu, Pak? Apa semua yang pernah makan riba kumpul jadi satu terus bawa pedang perang gitu? Nah, ini seperti film nih, kayak gini. Bukan seperti itu, hadirin. Namun yang kita tanyakan begini, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika di padang mahsyar? Orang itu butuh apa ketika di padang mahsyar, Pak? Bidadari. Nanti dulu, belum waktunya ya. Nanti ya, sabar. Apa yang paling dibutuhkan? Pertolongan. Yang paling dibutuhkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Anda bisa bayangkan, ketika semua manusia sedang butuh ampunan dari Allah, sementara ada beberapa orang di antara mereka yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa persen dia dapat peluang ampunan? Wallahu a'lam. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya. Artinya Allah mengampuninya. Kemudian jamaah diberikan Allah, di fase yang kelima yaitu fase setelah terjadinya hisab, mereka mendapatkan ancaman neraka sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat tentang sejarah riba. Bapak Ibu yang kami hormati, riba tidak hanya diharamkan di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Riba juga diharamkan oleh Allah pada umat-umat sebelum kita, termasuk diharamkan kepada orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang kebiasaan orang Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Orang Yahudi itu mereka suka mengambil riba, padahal mereka sudah dilarang untuk bertransaksi riba. Ada kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Mawardi, inna riba lam yahilla fi syariatin qat. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua syariat. Kemudian beliau menyinggung firman Allah di atas, lalu kata Al-Mawardi, ya'ni fil kutubis sabiqah. Maksudnya adalah pada kitab-kitab sebelum Al-Quran Allah telah mengharamkan riba kepada Yahudi. Wahum ya'lamuna dzalik, dan mereka menyadari hal itu. Wa yanhauna anhu fima bainahum, dan mereka melarang transaksi riba antar sesama Yahudi. Walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim, namun mereka membolehkan kalau transaksi riba dengan selain Yahudi. Jadi Yahudi itu punya fikih seperti ini. Kalau ada sesuatu yang haram, jangan kamu lakukan dengan sesama Yahudi. Yahudi ngutangi Yahudi, enggak boleh ada riba. Kenapa? Karena mereka paham ya riba itu haram. Tapi kalau Yahudi ngutangi selain Yahudi, wajib ada riba. Karena yang haram kalau dilakukan dengan selain Yahudi, menurut Yahudi boleh. Baik. Dan fikih seperti ini hadirin diterapkan oleh sebagian orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam liberal. Mereka mengatakan begini, khamr itu kalau di Indonesia haram. Kenapa? Iklimnya tropis, panas. Tapi kalau khamr diminum di daerah Moskow, di Rusia, atau di daerah-daerah yang turun salju, jadinya halal. Kenapa? Karena iklimnya dingin. Sehingga haram itu tidak mutlak dilarang, tapi dia menyesuaikan tempat. Akhirnya mereka membuatlah satu sistem ajaran Islam yang mereka kenal dengan Islam, di mana ajaran Islam itu harus menyesuaikan dengan budaya dan latar belakang kondisi masyarakat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, andai proyek Islam itu berhasil diterapkan di Indonesia, banyak pendukungnya, maka nanti busana muslim di Jawa dengan busana muslim di Papua berbeda. Busana muslim di Jawa seperti yang kita pakai, busana muslim di Papua pakai muslim. Itu kalau Islam diterapkan. Dan hadirin, itu fikihnya Yahudi, di mana mereka menganggap bahwasanya ajaran itu berlaku menyesuaikan dengan tempat dan kondisi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baik. Karena itulah jamaah di belakang Allah, siapa yang mengatakan riba dengan sesama muslim dilarang, tapi kalau riba dengan orang kafir boleh, ini sama dengan fikihnya ya Yahudi. Kita tidak boleh berpendapat seperti itu. Riba haram dengan siapapun kita melakukannya. Kemudian di sini ada satu kisah lagi, kejadian yang pernah dialami di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi. Menurut sebagian versi ahli sejarah, ada yang mengatakan ketika itu usia beliau sudah 25 tahun.
Ada juga dalam versi yang lain mengatakan ketika itu usia beliau 35 tahun. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus jadi nabi. Baik. Nah, ketika itu Ka'bah mengalami kebanjiran. Lalu Ka'bah runtuh sampai Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang musyrikin? Mereka pun berbondong-bondong urunan untuk membangun ulang, merehab ulang Ka'bah. Nah, ketika mereka urunan, ada satu pengumuman yang disampaikan oleh Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum, atau Abu Wahab dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal, maka Abu Jahal Al-Makhzumi. Kalau Nabi Muhammad SAW dari Bani apa? Dari Bani apa? Bani Hashim. Baik. Dan sejak dulu Bani Hashim dengan Bani Makhzum selalu saingan. Sampai ketika ada di tengah Bani Hashim yang diutus jadi Nabi, maka Bani Makhzum mulai mundur. Kami enggak mungkin bisa mengalahkan seorang Bani yang di tengah mereka ada Nabi. Makanya kebanyakan mereka yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini termasuk Bani yang besar, yang mereka punya kedudukan di tengah orang Quraisy. Baik. Abu Wahab dari Bani Makhzum, dia mengingatkan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa tayyibah. Jangan kalian libatkan untuk modal pembangunan Ka'bah kecuali dari usaha yang halal. La yadkhulu fiha mahru baghiyin. Jangan melibatkan upah pelacuran, wala bai'u riban, dan jangan pula melibatkan hasil transaksi riba, wala madlamatu ahadin minan nas, dan jangan dari hasil kedzaliman kepada orang lain. Baik. Sehingga singkat cerita di sini, orang musyrikin mengumpulkan dana itu dan mereka batasi hanya boleh dari dana yang halal. Sementara dana yang haram enggak boleh terlibat. Makanya ketika itu pembangunan Ka'bah kekurangan dana, sehingga mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti semula. Tapi mereka bangun Ka'bah yang berbentuk kubus ditinggikan seperti yang kita lihat sekarang. Sementara wilayah yang itu masih bagian dari Ka'bah, namun tidak bisa mereka tinggikan, mereka kasih apa, Pak? Mereka kasih apa? Hijir. Orang menyebutnya sebagai hijir, bangunan setinggi pundak berbentuk setengah lingkaran. Jadi itu sejarahnya adalah orang musyrikin tidak bisa bangun ulang Ka'bah karena modalnya kurang. Makanya ketika Nabi SAW Fathu Mekah, beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, fama ba'dul hijir? Ya Rasulullah, kenapa kok ini ada hijir, bangunan setengah lingkaran? Diceritakan oleh Nabi SAW, karena dulu kaummu mau bangun ulang, mereka kekurangan dana, sehingga mereka kasih tanda ini, bahwasanya ini masih wilayah Ka'bah yang tidak bisa ditinggikan. Makanya orang kalau melakukan tawaf dia nerobos di hijir, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Batal tawafnya. Kenapa batal? Karena berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah, karena dia melintasi di tengah Ka'bah. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin sholat di dalam Ka'bah tidak harus menunggu jadi presiden. Anda bisa melakukan sholat di dalam Ka'bah dengan cara silahkan sholat di dalam hijir. Silakan sholat di dalam hijir, karena hijir bagian dari al-bait, bagian dari Ka'bah. Tayyib. Kemudian kita akan bercerita sedikit tentang bentuk riba jahiliyah. Di sini saya sebutkan dua bentuk riba jahiliyah. Alhamdulillah. Kalau di buku saya yang tadi ada yang bawa itu ya, saya bercerita ada empat jenis riba jahiliyah. Apa bentuk riba jahiliyah? Yang pertama, riba jahiliyah yang pernah diceritakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini gurunya Imam Malik bin Anas. Kata Zaid bin Aslam, kana riba fil jahiliyah. Di antara bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajuli ala rajul haq.
Si A utang kepada si B ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Faidha halal ajal, ketika batas waktunya, jatuh temponya sudah datang, qala, dia mengatakan, ataqdi am turbi, kamu lunasi sekarang atau kalau tidak kita lakukan transaksi riba. Fa'in qadha, kalau dia lunasi sekarang, akhadha, maka yang mengutangi bisa mengambil tanpa ada kelebihan. Jadi kalau utang 1 juta dicicil selama 1 bulan, 1 bulan lunas, bayarnya persis 1 juta. 0% bunga. Enggak ada kelebihan. Ini riba jahiliyah. Tapi kalau 1 bulan dia enggak bisa bayar, zadahu fi haqqihi, maka uangnya ditambah, wa akhara anhu fil ajal, sementara batas waktunya ditunda. Baik, karena Bapak tidak bisa lunas sekarang, kami kasih waktu tenggang 2 bulan lagi, namun nanti bayarnya jadi 1.500.000. Sehingga ribanya baru muncul ketika kapan, hadirin? Ketika kapan? Ribanya baru muncul ketika kapan? Ketika jatuh tempo pertama. Baik, kalau Anda diminta untuk memberikan pertimbangan, mana kira-kira yang lebih parah, riba jahiliyah atau riba bank konvensional sekarang? Mana yang lebih parah? Riba? Kenapa bank? Kenapa riba bank lebih parah? Karena bunganya sudah ditetapkan sejak kapan? Sejak akad. Begitu Anda tanda tangan deal, maka argo bunga menyala. Itu riba zaman sekarang. Kalau riba zaman jahiliyah, riba zaman jahiliyah, ketika akad selesai belum ada riba, 0% bunga. Anda baru kena riba ketika Anda tidak bisa membayar di jatuh tempo pertama. Meskipun konsep riba jahiliyah versi 1 ini juga diadopsi oleh bank konvensional. Mereka menerbitkan KTA, kredit tanpa agunan. Orang yang mengambil kartu kredit, ada enggak bunganya, Pak? Bunganya apa? 0% bunga. Tapi Anda jangan terkecoh dengan iklan 0% ya. Kami 0% bunga, 0% alkohol, itu enggak benar bisa jadi. Ada minuman 0% alkohol, halal atau haram? Minuman 0% alkohol halal atau haram? Ya? Tergantung minumannya, Pak. Ini 0% alkohol nih, Pak. Tergantung namanya ya. Kalau namanya Birrul Walidain, mereka kan pakai nama yang sangat indah ya. Dengan iklan 0% alkohol halal atau haram? Ya. Selama dia memabukkan, meskipun dia 0% alkohol, tetap haram. Karena yang menjadi acuan bukan alkohol dan tidak beralkohol, tapi yang menjadi acuan adalah apakah dia memabukkan atau tidak memabukkan. Ada banyak gugus karbon. Ada, kalau alkohol itu kan etanol ya, ada etanol, ada metanol yang bikin mati, ada butanol yang bikin buta. Itu bisa menjadi pengganti dari etanol. Tayyib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bank juga seperti itu. Mereka mengiklankan kartu kredit 0% bunga. Tapi tunggu dulu, 0% bunga ini apakah jadi halal? Apakah jadi halal? Belum tentu. Anda lihat klausul selanjutnya. Di situ ada aturan, jika nasabah tidak bisa bayar tepat waktu, maka dia kena apa, Pak? Kena penalti sekian persen. Dan penalti itu sama persis seperti riba jahiliyah ini. Kalau kamu tidak bisa bayar tepat waktu, maka nanti utangmu bertambah. Batas waktu pelunasannya kami tambah. Sehingga riba jahiliyah ini diadopsi oleh bank zaman sekarang dalam bentuk kartu kredit. Makanya andaikan Abu Jahal atau Abu Lahab masih hidup di zaman sekarang, mungkin mereka akan menjadi direkturnya bank. Karena riba yang mereka terapkan itu mengikuti riba di zaman jahiliyah. Kemudian di sini ada riba jahiliyah tipe yang kedua, yang diceritakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama tabi'in muridnya Anas bin Malik. Kalau tadi gurunya Imam Malik bin Anas, ini Qatadah muridnya Anas bin Malik.
Baik. Kata Imam Qatadah rahimahullah, inna riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajulul bay'a ila ajalin musamma. Di antara bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa'idha halal ajal, ketika batas waktunya sudah habis, walam yakun inda sahibi qada, sementara dia tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu fit thaman, maka dia tambahkan harganya dan batas pelunasannya dinaikkan, ditambah. Baik. Jadi riba jahiliyah jenis yang kedua ini yang diceritakan oleh Qatadah adalah riba jahiliyah dalam bentuk transaksi kredit. Ada orang yang menjual barang. Saya kasih ilustrasi hadirin. Jadi kalau misalnya ada orang menjual barang seperti ini ya, ada harga tunai, harga kredit 1 tahun, harga kredit 2 tahun dan begitu seterusnya. Ini tambah 1 tahun. Kalau tunai 100, jika dijual secara kredit 1 tahun 150, kredit 2 tahun 200, ini berarti plus 50. Tambah tahun tambah 50. Baik. Yang seperti ini boleh atau tidak? Yang seperti ini boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya? Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. Satu. Cuman satu Pak. Dua, tiga, empat, lima. Baik. Yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Ya. Jumlahnya hampir sama ya. Ulama beda pendapat. Baik. Hadirin yang kami hormati, ada hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu akad. Apa maknanya? Kata Tirmidzi sebagai salah satu perawi hadis ini, beliau mengatakan ya, dimaksud dengan dua akad dalam satu akad maksudnya adalah jual beli dua harga. Jual beli dua harga. Baik. Yang tertera di sana itu berapa harga? Berapa harga? Berapa harga yang tertera di sana? Satu, tiga, atau empat. Masih ada titik-titik ini tanpa batas Pak. Baik, berarti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Kenapa? Yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dua harga. Ini lebih dari dua. Berarti boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Menjual harga lebih dari satu harga atau menjual barang lebih dari satu harga. Baik, penjelasannya. Menjual barang lebih dari satu harga jika sifatnya penawaran, Anda catat ini. Jika sifatnya hanya sebatas penawaran, hukumnya boleh. Di sini sifatnya baru sebatas penawaran. Anda dikasih tawaran, kalau kamu mau beli tunai sekian, beri kredit 1 tahun sekian, beli kredit 2 tahun sekian dan begitu seterusnya. Ini sifatnya baru penawaran. Karena dia sifatnya baru penawaran, artinya belum akad, maka tidak diperhitungkan. Dan jika deal transaksi, dia akan milih salah satu. Misalnya saya pilih harga 1 tahun, berarti harga berapa? 150 juta. Karena dia pilih harga 1 tahun, dia pilih harga 150. Ada berapa harga di sini? Ada berapa harga? Satu harga. Ketika akad yang terjadi, hakikatnya hanya satu harga, bukan dua harga. Harga yang lain ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan jual beli satu harga, tapi ada banyak pilihan harga di awal. Terus apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga? Kata At-Tirmidzi, jual beli dua harga bentuknya adalah pada saat akad selesai, barang dibawa oleh pembeli tapi dia belum menentukan harga mana yang dia pilih. Sehingga dia bawa mobil itu misalnya.
Lalu ketika ditanya, kamu mau harga yang berapa? Terus dia jawab, sudahlah nanti kita selesaikan, wallahu a'lam, harga yang mana. Boleh ini? Enggak boleh. Tidak boleh menjual barang dengan harga wallahu a'lam. Nah. Artinya tidak boleh menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Harga harus ya jelas. Sehingga penjual tahu, pembeli juga sudah memilih mana yang dia kehendaki. Baik. Nah, yang dimaksud dengan riba jahiliyah seperti yang dinyatakan oleh Qatadah, bentuknya seperti ini. Ada orang yang dia memilih harga 1 tahun. Berarti dia pilih harga berapa? 150. Tapi dia dikasih kesempatan. Dikasih kesepakatan, kalau kamu tidak bisa lunas 1 tahun, maka nanti langsung lompat menjadi 2 tahun dan harganya mengikuti tabel di atas, jadi 200. Kalau tidak bisa 2 tahun, maka nanti langsung jadi 3 tahun, harganya mengikuti tabel di atas, jadi 250. Sehingga kalau dia tidak bisa membayar tepat waktu, harganya dinaikkan. Ini riba jahiliyah. Makanya dalam Islam dilarang. Terus gimana Pak kalau ada orang yang dia membeli kredit sementara dia tidak bisa bayar tepat waktu? Harga yang pertama tidak boleh dinaikkan, dan dia tidak boleh kena penalti. Tapi yang boleh dilakukan adalah barang ini dijual ke pihak ketiga, hasilnya nanti dipakai untuk menutupi utang. Bukan dengan cara dia dinaikkan atau ada denda atau dinaikkan harganya, dan bukan pula dengan cara disita. Tapi orang yang utang ini dia diminta untuk menjual barangnya, dan selanjutnya hasil penjualannya dipakai untuk melunasi utang. Nah, jelas atau belas? Dong atau belum? Dong, walhamdulillah. Nah, saya lanjutkan ya. Yang penting Anda paham. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan berbicara tentang solusi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari riba? Hadirin yang kami hormati, saya berikan satu mukaddimah. Kenapa Bapak Ibu tinggalkan yang haram? Apa jawabannya? Kenapa kita harus anti riba? Apa jawabannya? Karena apa? Karena saya tidak ingin riba merusak harta saya. Karena saya tidak ingin riba membuat harta saya menjadi tidak berkah. Saya tidak ingin dunia saya menjadi kacau gara-gara riba. Baik. Banyak orang beralasan ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena ketakutan dia terhadap masalah dunia. Sehingga dia tinggalkan yang haram karena khawatir nanti hartanya enggak berkah. Hartanya cepat habis, hartanya cepat hilang, menjadi masalah dalam keluarga dan seterusnya. Orang seperti ini meninggalkan sesuatu yang haram untuk kepentingan dunia, sehingga dia tinggalkan sebagian dunia untuk dunia. Baik. Dan bagi mukmin yang baik, ada kondisi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Dia meninggalkan yang haram karena dia sadar akhirat. Sehingga dia tinggalkan yang haram bukan semata karena kepentingan dunia, tapi dia tinggalkan yang haram karena saya yakin saya akan berjumpa dengan Allah, dan saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua harta yang kita miliki. Karena itu siapkan jawaban ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kelak di hari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal. Dan salah satunya kata Nabi SAW, dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Makanya Bapak Ibu,
Siapa yang siap punya harta berarti harus siap menyiapkan dua pertanyaan ini. Siapkan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menyalurkannya. Anda kalau ujian dikasih pertanyaan yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit, milih yang mana, Pak? Milih yang lebih sedikit. Karena secara umum kita kalau ujian pinginnya cepat pulang gitu ya. Makanya milih soal yang lebih sedikit. Ada soal yang lebih sedikit cuma 5 soal. Dan yang satu pilihannya ada soal yang kedua soal 100 soal. Kita pilih yang mana? Yang 5 soal. Yang 100 soal pilihan ganda, yang 5 soal uraian. Baik. Jadi secara umum kita tidak ingin berurusan dengan yang namanya pertanyaan dan tanggung jawab. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, orang kaya hisabnya jauh lebih lama dibandingkan orang yang miskin. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, muhajirin yang kaya, mereka masuk surga 40 tahun setelah muhajirin yang miskin. Sehingga kata sebagian ulama, aku terheran jika ada orang yang dia iri kepada orang yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang itu punya kesadaran terhadap akhirat, dia yakin semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin nanti dia akan dimintai tanggung jawab terhadap harta yang dia miliki, maka dia akan lebih waspada ketika mencari dunia. Sementara karakter dunia itu hanya ada dua macam, yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga, Pak. Sebagaimana yang Allah nyatakan, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Dan kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci pertama yang harus dimiliki oleh seluruh kaum mukminin ketika dia berinteraksi dengan dunia, miliki kesadaran bahasanya harta yang saat ini kita pegang akan kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, miliki ilmu dalam berbisnis. Ini yang seperti tadi kita singgung. Ada dua pesan yang disampaikan oleh dua sahabat. Pertama disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Man tajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba, tsummartatam." Siapa yang sudah berani berdagang sebelum dia paham tentang fikih jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin terjerumus, kemudian semakin terjerumus. Dan kita bisa saksikan, orang ketika tidak paham tentang ilmu masalah fikih transaksi jual beli, yang terjadi apa, Pak? Dia melakukan transaksi ribawi. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, beliau radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan datang ke pasar Madinah. Beliau datang ke pasar Madinah bukan untuk berdagang, namun beliau datang ke pasar Madinah untuk memberi pelajaran kepada para pedagang. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanya satu-satu kepada mereka tentang masalah fikih jual beli. Yang bisa jawab dipersilahkan dagang, yang bisa jawab dipukuli oleh Umar, disuruh pergi. Sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali mereka yang paham fikih jual beli. Wa illa akala riba sya'am aba. Karena jika tidak dia akan makan riba, mau tidak mau, mau maupun tidak mau, sadar maupun tidak sadar. Baik. Ini regulasi perlindungan pasar yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Sehingga beliau ingin menjamin pasar Madinah bersih dari transaksi riba. Dan syarat yang beliau ajukan adalah semua pedagangnya harus paham fikih jual beli.
Walhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman kita tidak ada Umar bin Khattab. Coba bisa kita bayangkan, andaikan di zaman kita ada Umar bin Khattab, mungkin pasar di belakang bubar, Pak. Bukan bubar, disuruh pergi, Umar datang sudah ketakutan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar masalah fikih muamalah, ini konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang halal. Makanya kalau orang tidak paham tentang bagaimana cara ilmu berbisnis yang benar, maksudnya adalah aturan agamanya, bisa jadi dia terjerumus ke dalam riba meskipun dia tidak menyadarinya. Kemudian selanjutnya, kita menanamkan bahaya riba pada diri kita dan keluarga kita. Dan Anda perlu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Anda dalam bentuk keluarga yang siap untuk belajar. Makanya bapak-bapak, kalau bisa ketika Anda belajar jangan sendirian. Ajak istrinya, ajak ibunya, ajak orang bapaknya, ajak orang tuanya. Ajak tetangga-tetangganya. Sehingga kita satu frekuensi. Punya pemahaman yang sama dalam masalah riba. Betapa banyak ada keluarga yang bubar gara-gara tidak sama pemahaman dalam masalah riba. Suaminya ingin hijrah, tapi istrinya enggak kuat. Istrinya ingin hijrah, tapi suaminya dablek belum mau hijrah. Akhirnya mereka berbeda paham. Yang satu ingin baik, yang satu masih bertahan dalam kejahatan. Makanya dengan menanamkan bahaya riba pada diri kita dan keluarga riba, salah satu di antara manfaatnya, nanti Anda bisa seirama dalam berjuang di satu keluarga. Anda melakukan, atau ketika Anda hijrah, istri mendukung. Ketika Anda hijrah, orang tua mendukung. Tapi kalau belum seirama, yang satu ingin meninggalkan riba, mungkin yang satu belum ikhlas. Akhirnya pecah keluarga, terjadi perceraian, dan itu banyak ada di negara kita, hadirin. Semoga ini tidak terjadi di Kebumen, ya. Nah, hadis ini yang tadi sudah kita singgung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya riba ada 73 pintu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mudah utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan kepada kalian. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud menakut-nakuti itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dain, maksudnya adalah utang. Orang yang utang hakikatnya dia sedang menakut-nakuti dirinya sendiri. Maka hindari utang sebisanya, kecuali dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dan solusi yang diberikan dalam Islam adalah orang bisa mengajukan ke Baitul Mal, lembaga yang menampung zakat. Sehingga kalau ada orang yang enggak mampu, Pak, sementara dia butuh fasilitas hidup untuk biaya pendidikan atau untuk biaya kesehatan, dan dia tidak mampu, maka dia bisa minta ke Baitul Mal, ke lembaga yang menampung zakat. Sehingga tidak ada istilah utang riba untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya pribadi, yang itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Karena Islam sudah ngasih solusi dalam bentuk dana CSR, dana donasi yang sifatnya gratis tanpa perlu mengembalikan, yaitu zakat atau infak atau sedekah atau kran-kran dana yang lainnya. Baik. Dan walhamdulillah negara kita juga sudah mengcover bagi rakyat miskin yang dia tidak mampu untuk membiayai biaya kesehatan, digratiskan biaya kesehatannya melalui kartu apa? Kartu sehat atau BPJS yang gratis. Bagi mereka yang tidak mampu dari sisi dana untuk pendidikan oleh pemerintah, bisa mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sampai sekarang masih ada orang yang beralasan untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan melakukan transaksi riba, mungkin ini alasan yang cukup jauh. Karena ada banyak kebutuhan pokok yang dia sudah dipenuhi oleh pemerintah dan bisa ditutupi dari dana kaum muslimin.
Kemudian yang kelima, milikilah sifat qanaah. Manusia itu bukan berperang dengan kebutuhan, tapi manusia berperang dengan gaya hidup. Dia punya karakter yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai karakter istibta. Ada satu karakter yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan karakter istibta. Istibta. Nah, apa itu karakter istibta? Karakter istibta ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dia ingin kelihatan punya sesuatu sebelum waktunya. Makanya sekarang yang jadi bahan kebanggaan masyarakat, hari gini kok belum punya rumah. Kapan mau punya rumah? Kamu ini sudah nikah sudah berapa tahun, sudah punya anak dua, rumah belum punya. Pikirkan masa depan anak-anakmu. Akhirnya apa? Belum saatnya punya rumah, dia nekat punya rumah dengan cara apa, Pak? Transaksi riba. Kamu hidup kok hari ini belum punya mobil, padahal mobilitasmu cukup tinggi. Pokoknya harus punya mobil. Belum saatnya punya mobil, dia main leasing. Kamu ini sudah lulus tapi belum kerja. Akhirnya belum saatnya kerja, dia berani nyogok. Jadi karakter-karakter istibta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fala tastabtiu anha." Janganlah kalian memiliki karakter istibta, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya. Sampai dia harus melanggar sesuatu yang dilarang dalam Islam. Baik. Karena itulah bagi orang yang memiliki sifat qanaah, kata Imam Syafi'i, maka dia ibarat seperti raja yang memiliki dunia. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya sifat yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Karena inti dari qanaah apa, Pak? Dia ridho dengan semua pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, kemudian yang keenam, fokus di pelunasan utang dan perjuangkan untuk bayar pokoknya saja. Barangkali komunitas Kekar ya, dia bisa memberikan, atau komunitas ini bisa memberikan pendampingan. Karena bank itu punya kebijakan bahwa bunga itu bisa diturunkan sampai 1% atau sampai 1 rupiah, bukan 1%, sampai 1 rupiah. Cuman di sana ada caranya, tidak semua orang tahu undang-undang ini. Makanya kalau ada orang yang sudah punya pengalaman, nanti bisa minta atau bisa membantu, bisa mendampingi mereka yang ingin membebaskan diri dari utang riba tanpa membayar bunganya, hanya membayar pokoknya saja. Dan bank itu bisa memberikan kebijakan bunga hanya 1 rupiah saja. Jadi yang penting tetap ada bunganya, tapi cuma 1 rupiah. Ini tujuannya apa, Pak? Memperingan nilai dosa kita dalam bentuk memberikan riba ke bank. Karena kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Siapa yang memberi makan riba? Siapa yang memberi makan riba? Ya? Nasabah. Nasabah yang utang di bank, kemudian dia ngasih kelebihan. Dia juga dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda jangan berpikir, yang makan riba kan bukan saya, yang makan riba itu banknya, bukan saya. Betul, Anda tidak makan riba, tapi Anda memberi makan riba. Dan pemberi makan riba juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan yang bisa kita lakukan adalah perkecil nilai riba itu. Silakan mengajukan penawaran sampai sekiranya kalau bank bisa menghapuskan 0% bunga, walhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal 1 rupiah, sehingga Anda tidak disebut sebagai pemberi makan riba kepada bank. Terus gimana, Pak, caranya yang bisa saya lakukan? Anda silakan ajukan penawaran sambil berdakwah ke manajer bank. Sampaikan ke Pak Manajer, "Wahai Pak Manajer, ittaqullah, Pak Manajer.
bertakwalah kepada Allah. Riba ini haram, dilaknat, dosanya banyak sekali. Kasih buku saya itu ya. Barangkali kalau beliau sadar, walhamdulillah, nanti jadi amal tambahan bagi Bapak, karena telah menyadarkan orang lain untuk keluar dari riba. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu yang bisa.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خلق.
1: BBM ini beritanya lagi marak betul sekarang ini.
2: Kenaikan BBM?
1: Iya. Lagi pusing. Lagi terlalu ini buat kita di BBM ini.
3: Emang kenapa?
2: Nah ini Ustaz, masalah BBM Ustaz. Ya. Ini kan ke BBM naik Ustaz.
3: Iya.
2: Ya memang kenaikannya tidak terlalu besar. Cuman bagi sebagian orang berat ini Ustaz. Bagian ya kayak pengojek atau apa ini kayaknya agak berat. Ini gimana sikap kita Ustaz selaku muslim?
3: Antum bertanya begitu ngapain? Ada sesuatu yang dicari. Kalau pemerintah mau menaikkan, antum mau ngapain?
1: Ustaz begini Ustaz. Maksudnya ini Ustaz, kita bicara gini Ustaz.
3: Enggak, sebentar. Pertanyaan seperti ini dari orang-orang awam seperti kita adalah sesuatu yang terkadang harus dijauhi. Dalam artian begini, yang saya inginkan adalah dari ketika memotong pertanyaan tadi, sebagian orang kadang-kadang dalam perkara politik ingin semua jadi politikus. Semuanya harus berbicara masalah BBM naik, BBM naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan juga harus diperhatikan bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat yang jelek adalah seseorang berbicara yang dia bukan bidangnya untuk berbicara. Idza wusidal amru ila ghairi fantadhirsah. Jika sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.
2: Maksudnya gini, Ustaz. Tadi pertanyaannya bukan bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah, tidak, Ustaz. Cuman ini kan kita harus jalani, Ustaz. Kita apapun level kita, apapun jabatan kita, status kita akan jalani. Nah, ini sikap kita bagaimana, Ustaz?
3: Nah, itu
2: bagi muslim yang baik, Ustaz.
3: Kalau begitu yang dimaksudkan, baik, kita akan bicarakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai membicarakan di mana-mana para tukang beca, tukang ojek, tukang angkot, semuanya berbicara seakan-akan dia ahli BBM, ahli ekonomi, ahli. Masih ada sesuatu yang paling penting dia bicarakan. Dia belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah yang benar, beribadah kepada Allah yang benar. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinu. Itu yang akan ditanya. Seorang kadang-kadang memperhatikan yang tidak terlalu penting untuknya, sedangkan yang paling penting dia tinggalkan. Itu yang saya maksud. Adapun kalau ditanya, sebenarnya sikap seorang muslim itu gimana sih dalam kenaikan BBM? Maka jawabannya, ya akhi, harus diketahui bahwasanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Tidak ada sesuatu yang menimpamu dari keburukan, musibah, kecuali itu dari diri kita sendiri. Sadari kenaikan harga, kenaikan BBM itu pasti dari diri kita. Itu sudah nas dari Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, keburukan, kesulitan hidup, maka itu adalah ulah tangan-tangan kita. Itu satu yang pertama. Kemudian sebenarnya sudah menjawab itu. Lalu yang antum inginkan apa?
1: Ustaz begini Ustaz. Sebentar. Sekarang gini Ustaz. Kita ini Ustaz ya. Ini kan di kehidupan sehari-hari Ustaz. Di kehidupan sehari-hari yang apa namanya yang menghimpit. Terus kita kaum muslimin di sini mayoritas Ustaz.
3: Iya.
1: Tapi yang ana lihat Ustaz, apa namanya? Mereka ada sebagian kita mereka berdemo Ustaz. Bukan karena himpitan mereka tuh Ustaz, mereka berdemo. Gimana Ustaz menurut antum itu Ustaz? Berkaitan dengan mereka berdemo terus ada yang anarkis kan?
3: Iya. Begini. Pertama tadi kita harus sadari itu dosa kita ya. Jadi yang saya maksudkan dari jawaban pertama bahwasanya jangan selalu kita salahkan pemerintah kita. Coba perhatikan ada hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhu. Artinya 5 perkara yang kalau kalian diujikan pada 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mendapati 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah walam tangkusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa siddatil mauna wa jawri sultani alaih. Lihat, perhatikan baik-baik. Karena dosa kita, kadang-kadang pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya. Tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan. Tidak jujur dalam jual beli, mengoplos, menghalalkan segala cara, kecuali kalian akan diberikan ukhidhu bisinin, tacaklik kemarau, usiddatil mauna, susah sandang pangan, naik harga berat cabai berapa. Saya kemarin makan soto, sambalnya terbuat dari bukan sambal pedas, nah, tapi dari cabai yang merah-merah, yang tidak pedas, jadi tidak nyaman. Maka ketika ditanya kenapa, karena cabai mahal, Ustaz, kata mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ukhidhu bisin wa siddatil mauna, susah mereka hidup karena besarnya biaya hidup. Wa jauri sultani alim, dan pemimpin yang berbuat zalim terhadap mereka. Ini disebabkan akibat ulah-ulah tangan mereka. Dan itu hadis Rasul dan hadis sahih. Kita tidak bisa melawan hadis tersebut. Maka perbaiki diri sendiri. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Adapun kalau antum tanya tadi, sampai berdemo, anarkis, merusak fasilitas umum, akhirnya antara masyarakat dengan penegak hukum seperti polisi bertengkar dan semacamnya, maka Islam itu agama yang sempurna, ya. Islam mengajarkan jika ingin memberikan nasihat, maka sesuai dengan syariat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdi 'alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati orang yang mempunyai kekuasaan, pemimpin, pemerintah, maka jangan terang-terangan, apalagi sampai anarkis.
1: Yes,
3: ya, para ulama bersepakat bahwasanya nahi mungkar, mencegah akan kemungkaran, jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Ya, fa'in, kata lanjutan dari hadis tadi, fa in qabila falyakhudh biyadi, hendaknya kamu ambil tangannya. Fa in qabila fadha, kalau seandainya diterima nasihat, itu yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alayh, kalau seandainya tidak diterima atau belum diterima, maka sudah selesai urusan dia, kewajiban dia di hadapan Allah selesai. Dan kemudian, ya akhi, BBM memang Tuhan apa?
1: Iya,
3: Ustaz. Coba gimana?
2: Iya, memang soalnya, Ustaz, di kehidupan yang zaman sekarang ini kan, Ustaz, BBM ini kayaknya jadi vital, sangat vital, Ustaz.
3: Betul.
2: Artinya perusahaan-perusahaan banyak bergerak, kan sekarang sudah istilahnya apa, pakai menggunakan mesin. Begitu kenaikan BBM itu sangat terasa, gitu, Ustaz. Karena otomatis kebutuhan pokok akan naik. Ini yang membuat orang mungkin orang-orang sebagian mendemo. Berdemo itu untuk, ya, siapa tahu dengan berdemo itu bisa turun kan kembali normal, mungkin pikiran sebagian orang.
3: Yang ada akhirnya adalah kerusakan.
2: Ya, memang sebagian seperti
3: itu. Tujuan tidak didapat. Yang ada akhirnya adalah kerusakan, kan, betul?
1: Ya, rusak terus harga tetap gitu, ya.
3: Harga tetap saja. Dan ini akibat adalah orang-orang yang tidak paham tentang ekonomi berbicara di dalam bidang ekonomi. Coba kita salurkan aspirasi kita pada tempatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Habis itu kita imma diterima, imma tidak diterima. Kemudian, ya akhi, dalam perkara kehidupan kita harus percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percaya takdir bukan berarti kita harus pasrah. Ustaz, kalau gitu kita pasrah aja deh, nggak usah demo, ya mau naik mau turun bodo amat ya, bukan urusan kita, kita ibadah di masjid aja. Enggak. Tapi ada ahlinya kan di sana. Ada penasehat-penasehat yang kita bisa beritahu, kita beri masukan. Jadi yang saya maksud tadi bahwasanya kita dalam urusan rezeki Allah telah menentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat tersimpan rezeki tersebut dan tempat ditempatkan di mana rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka pada saat itu kita sebagai seorang muslim ketika mendapati seperti ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Jika in asabahu tsarra syakar fa kana khairan lah. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah kebaikan, maka dia akan bersyukur. Itu lebih baik bagi dia. Wa in asabahu dharra sabar wa kana khairan lah. Wa dzalika laisa illa al mukmin. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, kesempitan, kekurangan, maka dia bersabar. Dan itu yang lebih baik untuknya. Dan tidak ada yang memiliki seperti itu kecuali orang beriman. Dan ingat, perkataan seperti ini bukan berarti kita hanya diam, berpangku tangan, tidak berusaha merubah keadaan, tidak. Tetapi berlakulah sesuai dengan porsinya. Anda sebagai rakyat menasihati sesuai dengan jalurnya. Karena kalau seandainya kita naik mungkar yang kemudian ada kerusakan, akhirnya tidak stabil keamanan nasional, akhirnya yang ada lebih parah daripada yang ada sekarang ini. Maka berpikirlah yang jenius.
0: Ya, kita biasa soalnya saat melihat secara kasat mata saat dulu kita dengan 100 ribu beli solar atau kendaraan bisa sekian liter, tapi sekarang ya hanya dapat hampir separuhnya gitu-gitu yang jadi.
3: Nah, itulah
0: dengan nilai yang sama mendapat sedikit-sedikit kan itu.
3: Betul, jatuh. Yang kita hadapi sekarang memang berat hidup. Makanya kembalikan ke tadi, ini semua dosa kita. Iya. Perbaiki diri, maka mendapatkan pemimpin yang baik. Kemudian perbaiki, bertakwalah kepada Allah. Kemudian maka akan mendapatkan solusi yang baik. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Selesai.
1: Iya, Ustaz. Karena gini, Ustaz. Di kita ini ya, ada yang memang yang demo itu tadi tuh dia berpendapat dan berpikir bahwa dengan dia demo dia bisa merubah, gitu kan, Ustaz. Ada juga salah satu sisi, sisi lain itu ada juga yang berpendapat bahwa sudahlah ini takdir, sudah kita enggak usah lihat takdir. Toh karena gini gitu loh, Ustaz.
3: Maka kita harus wasat, harus pertengahan. Kita memberikan nasihat kepada yang bisa kita berikan nasihat daripada pemimpin kita dengan cara yang benar. Tetapi kita juga tidak memberikan nasihat dengan cara yang buruk. Jadi kita tidak berpangku tangan, ya sudahlah diamlah. Selesai ini kita terima aja apa adanya. Ini pasrah namanya, bukan. Tetapi kita memberikan nasihat, tetapi nasihat pun diberikan sesuai dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Lillah wali rasuli wali a'immatil muslimin wa amatihim. Diketabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk para pemimpin dan keumuman kaum muslimin. Jadi yang seperti ini, pembicaraan seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita cari solusinya secara Islam, bukan hangan hawa nafsu.
0: Jadi kita menghadapi kenaikan BBM ini seperti kita anggap sebagai takdir kan? Jadi kita harus bersikap seperti bagaimana takdir baik yang kita
3: terima kan gitu, Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhthi'." Apa yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang mengenaimu karena memang itu takdirmu tidak akan pernah meleset. Tetapi ingat yang sekali lagi tadi, awalnya adalah dosa kita. Lihat kesyirikan, perbuatan bid'ah, maksiat. Lusa.
0: Insyaallah. Besok lahir.
3: Besok lahir.
0: Ya. Tenang kita ini.
3: Iya.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: سبحان الله.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
5: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Reza. Ana berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ana ingin bertanya Ustadz, sebelumnya Ana memiliki kebiasaan untuk merutinkan bacaan iftitah dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya, untuk bacaan sholat iftitah Allahu Akbaru Kabiro, Ana rutinkan saat sholat sunnah. Sementara, untuk bacaan iftitah Allahumma Baid Baini, Ana rutinkan saat sholat fardu. Yang ini Ana tanyakan, apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah? Dan mungkin mohon penjelasannya Ustadz, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah agar kami bisa mengetahuinya, menghindarinya, dan nanti harapannya bisa mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahu barik fikum.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanggengkan satu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terkadang ini dan terkadang itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan bahwa sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan padanya variasi seperti masalah contohnya doa istiftah, maka yang lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita lakukan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Adapun kemudian mengkhususkan Allahumma ba'id baini untuk sholat fardu dan yang ini untuk sholat sunnah, jelas ini perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW adalah kita ya terkadang membaca Allahumma ba'id baini, terkadang di salat yang lain membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, terkadang membaca subhanakallahumma ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, terkadang juga membaca wajjahtu dan yang lainnya. Ya, maka kalau kita lakukan itu berarti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.
5: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum wa hayyakum bi tahatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Kali ini kami hadirkan bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu taala dari pembahasan kitab Syarah Akidah Salaf yang beliau sampaikan di Masjid Al-Istiqomah di Bandung. Semoga bermanfaat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.

dengan berita yang disampaikan oleh para kahin dan para nabi-nabi palsu, sangat jauh perbedaannya. Karena yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam adalah kebenaran mutlak dari Rabbul Alamin. Khususnya yang disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau memberi kabar apa yang akan terjadi pada manusia atau pada umat beliau, dan kabar atau berita yang beliau sampaikan benar adanya dan secara tafsil terperinci. Ini yang membedakan berita yang disampaikan oleh kahin, dukun yang pernah saya jelaskan, apabila di satu negeri atau di satu kota atau di satu tempat iman dan ilmunya berkurang, ilmu kenabian, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurang, maka di situ akan banyak berita-berita bohong. Akan banyak para kahin. Ketika di satu tempat ilmunya kuat, demikian juga keimanannya, ilmu dan iman, maka berita-berita bohong itu dari para kahin akan lenyap atau berkurang jauh. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah, maka tersebarlah khususnya di Jaziratul Arab begitu banyak para kahin, para kuhan yang menyampaikan berita-berita yang sebagiannya mereka mendapat dari yang semuanya, bukan sebagian, yang semuanya mereka mendapat dari jin pencuri pendengaran yang telah dicampur adukkan dengan 100 kalimat bohong. Kemudian ketika diutus Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka langit pun terjaga dan para jin pun dilempari oleh api yang panas dan tertutuplah, terjagalah dan sedikitlah dan lenyaplah para kahin itu.
karena nur, cahaya dan hidayah telah tegak, dan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditegakkan di permukaan bumi. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu, meninggikan, menambahkan keimanan mereka, maka akan sirna dan lenyap berita-berita bohong dari para kahin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

dari kitab kita ini. Dengan judul bab orang-orang yang jahil diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Dibawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil atau mengangkat ilmu ini dengan mencabutnya begitu saja dari dada hamba-hambanya. Yakni zat ilmu tidak diangkat, walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah akan mengangkat ilmu dengan sebab dimatikannya para ulama. Zat ilmu tidak diangkat, yang diangkat, yang diambil adalah orang-orang yang memiliki ilmu dengan cara diwafatkan. Apabila orang-orang yang memiliki ilmu itu, para ulama, diwafatkan oleh Allah, maka hilanglah, terangkatlah ilmu itu. Hatta idza lam yubki aliman, sehingga ketika tidak tinggal seorang pun alim, telah habis seorang alim atau sedikit sekali, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ketika ilmu diangkat dengan sebab diwafatkannya para ulama, maka hilanglah ilmu itu. Yang ada adalah kejahilan, kebodohan. Maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang jahil. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ketika tidak tinggal lagi seorang pun alim, niscaya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud ru'usan adalah pemimpin agama, tokoh agama yang dianggap sebagai orang alim, yang dianggap sebagai ahli agama, maka terjadi kerusakan pada agama manusia. Juga termasuk adalah pemimpin-pemimpin pemerintahan.

fasu'ilu, karena telah diangkat menjadi tokoh agama, menjadi orang yang dikatakan orang alim, ulama, padahal jahil. Mereka pun ditanya, fa'aftau bighair ilmin wa fi riwayatin bira'yihim. Lalu mereka berfatwa. Fatwa itu berarti menjawab pertanyaan. Fasu'ilu fa'aftau, karena sudah dianggap sebagai pemimpin agama, sebagai orang yang ahli agama, maka tentu mereka akan ditanya. Dan mereka memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. Fa'aftau, itulah fatwa. Tapi fatwa mereka tidak berlandaskan ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, bira'yihim, mereka menjawab pertanyaan, memberikan fatwa tanpa dilandasi dengan ilmu, tanpa ilmu, dan dengan ra'yu mereka semata. Akibatnya apa? Fadhallu, maka mereka sesat, tersesat di dalam agama. Fa'adhallu wa'adhallu, fadhallu wa'adhallu. Mereka sesat. Kalau cukup sampai di situ, maka kesesatan terbatas pada mereka. Tapi karena mereka pemimpin, mereka dianggap sebagai ahli agama, maka kesesatan pun akan menular kepada yang lain. Wa adhallu, mereka sesat dan langsung menyesatkan orang lain. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa apa yang beliau kabarkan di dalam hadis yang mulia ini telah terjadi pada umatnya. Tampilnya orang-orang juhada yang dianggap sebagai ahli agama dan mereka sesat dan menyesatkan manusia. Jelas sekali hadis ini. Dan di dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali. Di antaranya, pertama, menjelaskan keutamaan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Hakikat dari ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Ijma' ulama, kata al-imam Ibnu Abdul Barr di kitab Jami'nya yang dinukil oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim
di kitab i'lamnya. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Abdul Barr, bahwa manusia telah ijma, yakni para ulama telah ijma, ilmu itu adalah innal ilma ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Hakikat ilmu mengetahui kebenaran. Ini yang hak, itu yang batil. Ini tauhid, itu syirik. Ini sunnah, itu bid'ah. Ini halal, itu haram, dan seterusnya. Berdasarkan dalil. Dalil itu adalah Alkitab dan Sunnah. Karena itu ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahaba radhiyallahu anhum. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan sahabat. Itulah ilmu. Kalau dikatakan ilmu itu pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Dalil tentu terambil dari Al-Quran dan sunnah, dan apa yang diijma'kan oleh Al-Muhajirin wal-Ansar, apa yang dikatakan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Wa amma bidunid dalili, adapun tanpa dalil, fa innama huwa taqlidun, maka ia adalah taqlid, ikut-ikutan. Taklid adalah engkau mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya, hujjahnya, alasannya. Oleh karena itu al-imam tadi mengatakan ajma'an nas, telah ijma' para ulama ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilm. Telah ijma' ulama bahwa muqallid tidak dimasukkan ke dalam ahli ilmu. Karena ilmu tadi ma'rifatul haq berdasarkan dalil, itu ilmu. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah, itu ilmu, itu dalil. Taklid pada hakikatnya bukan ilmu. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taklidun, adapun tanpa dalil maka ia adalah taklid semata. Taklid yakni mengikuti seseorang tanpa mengetahui hujjah dan alasannya. Karena itu manusia dalam hal keilmuan terbagi kepada tiga golongan. Yang tertinggi adalah para mujtahid.
yang sanggup dan mampu berijtihad. Yang kedua adalah muttabi', orang-orang yang mengikuti di bawahnya mujtahid. Mereka tidak bisa atau belum mampu berijtihad, tapi mereka mengikuti para mujtahidin berdasarkan dalil, hujjah, alasan. Dan yang ketiga adalah muqallid, dan ini sifatnya sangat darurat. Alangkah besarnya ilmu di dalam Islam. Karena itu orang-orang ini, para pemimpin yang bodoh ini tercela, dan mereka sesat dan menyesatkan karena apa? Karena berbicara tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, bertindak tanpa ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin. Alangkah besarnya ilmu itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan hartaku, tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, hai Muhammad, yakni berdoalah, Rabbi, Rabbku, tambahkan ilmuku. Alangkah besarnya ilmu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan ilmunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Allah turunkan Al-Quran ini dengan ilmunya. Karena Allah, salah satu nama Allah Al-Alim, dan Allah disifatkan dengan ilmu. Kemudian di antara pelajaran yang sangat berharga dari hadis yang mulia ini adalah kebesaran dan keutamaan serta ketinggian dan kemuliaan ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,

tauhid Allah, keesaan Allah. Allah telah jadikan ahli ilmu sebagai alasan, sebagai hujjah, sebagai dalil bagi setiap manusia yang mengingkari keesaan Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Syahid Allah, pertama Allah menyaksikan dirinya sendiri, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadati dengan benar melainkan dia. Allah sendiri yang menyaksikan la ilaha illa huwa. Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan sendiri dirinya, menjadi saksi bagi dirinya annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada satupun ilah. Ilah adalah al-ma'bud, yang diibadati. Begitu banyak ma'budat yang diibadati oleh manusia, tapi semuanya adalah batil kecuali satu, Allah. Tidak ada satupun Tuhan al-ma'bud yang diibadati dengan benar, yang berhak diibadati dengan benar melainkan dia, Allah. Yang kedua, wal malaikatu, yang kedua yang menyaksikan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, adalah para malaikat semuanya. Yang ketiga yang Allah angkat sebagai saksi bahwasanya la ilaha illallah adalah wa ulul ilmi qa'iman bil qista, ahli ilmu. Tidak ada yang keempatnya, Allah, para malaikat, dan ahli ilmu. Allah menyaksikan dirinya bahwa la ilaha illallah, dan seluruh para malaikat dan ahli ilmu yang tegak dengan keadilan, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Alangkah besarnya kedudukan ahli ilmu itu di sisi Rabbul Alamin, sebagai saksi, sebagai hujjah. Allah tegakkan hujjah ahli ilmu itu, Allah tegakkan sebagai hujjah bagi setiap manusia yang mengingkari la ilaha illallah. Yang menjadi saksinya adalah ahli ilmu selain Allah sendiri dan para malaikatnya. Dan ilmu itu, ilmu Alkitab, ilmu As-Sunnah, tersimpan di mana? Di dada-dada ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 49, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Bahkan ia Al-Quran itu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas dan terang kebenarannya, yang tidak bisa diingkari lagi,
kecuali oleh manusia yang sombong. Dan ia tersimpan di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ia Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata, yang terang kebenarannya, tersimpan di dalam dada dada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Fi suduril ladzina utul ilm. Alangkah besarnya ilmu dan ahli ilmu itu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya dengan ilmu kita mengetahui la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Alangkah besarnya ilmu dan ahli ilmu itu. Dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang panjang, di antaranya beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, antum, kita semua berdatangan ke masjid ini dari rumah-rumah kita, berjalan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Ilmu apa? Ilmu din. Ilmu din itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan sebab dia berjalan mencari ilmu. Jalan menuju jannah. Kenapa? Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada para penuntut ilmu. Sampai-sampai para malaikat mengembangkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena redha dengan apa-apa yang mereka cari, mereka tuntut. Kenapa? Yang kedua, karena dengan menuntut ilmu, maka dengan izin Allah terbentang luaslah di hadapan kita mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, dan seterusnya. Alangkah besarnya ilmu dan ahli ilmu. Oleh karena itu hadis yang mulia ini pun memberikan pelajaran yang ketiga, agar kita senantiasa menuntut ilmu dan berdekat dengan ahli ilmu sebelum ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya ahli ilmu, maka hilanglah ilmu itu. Dan hadis yang mulia ini di antara faedahnya adalah yang keempat, celaan
terhadap mereka yang bukan ahli ilmu, tetapi berbicara tentang ilmu. Mereka yang Nabi SAW katakan juhala. Alangkah banyaknya pada zaman sekarang ini, pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, orang-orang yang dianggap sebagai ustaz. Padahal kahin, padahal orang-orang yang jahil. Siapa yang mengangkat mereka? Manusia. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian di antara faedahnya lagi adalah fatwa harus berlandaskan ilmu, berlandaskan Alkitab dan sunnah dan ijma' dan kias yang sahih. Kemudian hadis yang mulia ini pun menjelaskan tercelaknya sebagian ra'yu, berbicara dengan ra'yu yang dimaksud dengan ra'yu yang tercela. Ra'yu pertama yang tidak ada dasarnya dari Alkitab dan sunnah dan ijma'. Yang kedua, ra'yu yang menyalahi nas dalil dari Alkitab dan sunnah, itu tercela. Karena itu Nabi SAW mengatakan fa'aftau bighairi ilmin, fa'aftau bira'yihim. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka berfatwa semata dengan ra'yu mereka, yakni ra'yu yang tidak berlandaskan sama sekali dari Alkitab dan sunnah dan ijma', ra'yu yang menyalahi Alkitab dan sunnah. Dan ini akibatnya adalah kesesatan dan menyesatkan manusia.

Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tidak boleh kita menetapkan, kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36 berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau menetapkan atau mengatakan atau engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Tidak boleh mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang tanpa ilmu. Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya, diminta pertanggungan jawabnya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, pertama, larangan berbicara tanpa ilmu. Larangan menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Larangan mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Yang kedua, bahwa ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kata ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Berdalil dulu baru meyakini, berdalil dulu baru mengerjakan, bukan meyakini dulu kemudian mencari-cari dalil, bukan mengerjakan dulu baru cari-cari dalil kesana kemari. Dalam Islam, ilmu dulu, berdalil dulu baru kita mengi'tiqadkan, baru kita mengerjakan. Dan yang ketiga, faedah dari ayat tadi, bahwa agama kita Al-Islam tegak dengan ilmu. Dari awal sampai akhir semuanya penuh dengan ilmu. Tidak ada yang tidak dengan ilmu. Tidak ada yang dengan kebodohan. Semuanya ilmu. Semuanya adalah ilmu. Karena itu Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Dan alangkah besarnya dosa orang yang berfatwa tanpa ilmu. Di hadis tadi telah dijelaskan, dia sesat dan dia menyesatkan begitu banyak manusia. Dalam sebagian hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man afta bighairi ilmin." Dalam riwayat yang lain, "Man uftiya bighairi ilmin." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, kana ismuhu ala man aftahu. Kana ismuhu ala man aftahu. Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man uftiya bi futya ghayra thabat fa inna ma ismuhu ala man aftahu." Barang siapa yang diberi fatwa dengan satu fatwa yang tidak sabit, yang dimaksud tidak kuat karena tidak ada ilmu di dalamnya,
sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakannya. Hadis tersebut hasan. Dalam hadis yang lain yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, pernah kata Jabir bin Abdullah, kami keluar safar, yakni bersama beberapa orang sahabat. Lalu salah seorang dari kami terkena batu, kepalanya terluka. Kemudian juga dia berjanabah. Lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kamu mendapati bagiku ada keringanan untuk tayammum karena kepalaku luka dan aku janabah? Boleh tidak aku tayammum saja tanpa harus mandi? Faqalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati bagimu, untukmu keringanan, sedangkan engkau sanggup mandi. Fatwa. Lagi-lagi fatwa. Faghtasala, lalu orang itu mandi. Famata, mati dia karena luka di kepalanya, mati. Padahal ada rukhsah bagi dia untuk tayammum tanpa harus mandi. Tayammum untuk sebagai pengganti wudu dan mandi janabah atau mandi haid atau mandi nifas. Rukhsah, keringanan yang amat besar yang Rabbul Alamin berikan kepada manusia. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Tatkala kami pulang, sampai kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kejadian itu. Faqala, beliau bersabda, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Alla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Jangan asal menjawab, jangan asal fatwa, karena harus dipikirkan akibatnya. Tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka idza lam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu? Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Ini baru masalah tayammum. Alangkah banyaknya fatwa-fatwa yang membunuh manusia, yang dapat menumpahkan darah manusia, yang lebih dari tayammum, yang dapat memecah belah, memporak-porandakan umat. Rabbuna
jalla wa ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah. Jangan kalian bercerai-berai. Alangkah banyaknya fatwa-fatwa mencerai-beraikan kaum muslimin yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok, sekte-sekte, firqah-firqah, hizib-hizib, hizbiyah-hizbiyah, alangkah banyaknya pada hari ini. Dan ini mematikan kaum muslimin. Baru masalah tayammum, Nabi yang mulia telah sangat amat marah kepada sebagian sahabat. Sahabat itu dimarahi, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu, qataluhu. Mereka telah membunuhnya, yakni menyebabkan dengan fatwa itu orang itu mati. Berapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh fatwa. Qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Kiranya Allah membunuh mereka. Ini marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah beliau. Kalau tidak tahu, tanya. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak ada halangan bagi mereka untuk tidak menjawab, tidak menetapkan. Tanya dulu. Fa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al. Ini obat kebodohan adalah tanya. Tanya. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, dan yang sebelumnya juga, dan lain-lain selain Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-qudatu thalathatun. Qadi, hakim itu ada tiga golongan. Hakim wahidun fil jannah wa isnani fil nar. Yang satu berada di surga dan yang dua berada di neraka. Fa'amma alladhi fil jannati farajulun arafa al-haqqa faqadha bihi. Adapun yang berada di surga, seseorang, yani hakim atau qadi, yang alim, arafa al-haq, mengetahui kebenaran, faqadha bihi, lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu. Baik keputusannya benar atau salah. Kalau benar dia dapat dua pahala, kalau salah dia dapat satu pahala. Tetapi dia seorang yang alim dan dia memutuskan dengan ilmunya, dan dia tidak curang, tidak menzalimi manusia. Yang kedua, warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa fil nar. Kalau yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Siapa mereka? Qadi atau hakim yang
berilmu dia, arafal haq, mengetahui kebenaran. Fajar fil hukmi, tapi zalim di dalam keputusannya. Ini hakim dalam hukum syar'iyyah, hukum Islam. Maka dia berada di neraka. Dia berilmu, tapi dia tidak memutuskan dengan ilmunya, dan dia berlaku curang, dan dia zalim di dalam keputusannya. Yang ketiga, warajulun qadha lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fin-nar. Dan qadhi atau hakim yang memutuskan bagi perkara-perkara manusia ala jahlin, atas dasar kejahilan, dia jelas tidak berilmu. Walaupun keputusannya benar, tapi benarnya secara kebetulan. Dia tidak memasuki rumah melalui pintunya, tapi melalui loteng. Benar keputusannya di dalam Islam, salah karena apa? Ala jahalin, alangkah tercelaknya kebodohan itu. Qadi, hakim yang jahil, bukan yang berilmu, dan dia memutuskan perkara benar keputusannya, dia dianggap salah dalam Islam. Wa huwa finnar, apalagi salah keputusannya. Beda dengan orang yang berilmu. Salah keputusannya diberi pahala, apalagi benar dua pahala. Ini perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh, antara ilmu dengan kejahilan, antara orang alim dengan orang yang jahil. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan telah terjadi dan sedang berlangsung, kejahilan demi kejahilan beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Tampilnya ru'usan juhala yang fatwa-fatwanya sangat sesat dan menyesatkan. Sekarang kita melanjutkan kepada bab yang ketiga. Dengan judul bab kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasara dalam segala hal. Yakni tentunya sebagian kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan yang terbanyak di antara mereka. Karena mereka cara beragamanya salah. Sebagian dari kita cara beragamanya salah, menyimpang, mengikuti manhaj, cara dan sikap beragama Ahlul Kitab. Perhatikan sabda Nabi yang sangat agung ini. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata,
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, latattabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku wa fi labdhin dakhalu juhra dabbin lasalaktumuhu. Sungguh pasti kamu akan mengikuti sunan, bentuk jamak dari sunnah. Sunnah itu secara bahasa artinya sirah atau at-tariqah, jalan atau perjalanan, cara dan kelakuan, cara jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu. Sunnah mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law salaku aw dakhalu juhra dhabbin lasalaktumuhu. Sehingga atau sampai-sampai kalau sekiranya mereka masuk ke lubang-lubang bab yang sempit itu, niscaya kamu pun akan turut memasukinya. Yakni kemana mereka pergi, sampai ke tempat-tempat lubang yang sempit pun kamu akan mengikutinya. Yang menunjukkan kamu mengikuti mereka dalam segala hal, dari mulai sedikit, sedikit demi sedikit, dan seterusnya. Dari sejengkal, kemudian sehasta, lalu sedepa, dan seterusnya. Sampai ke lubang-lubang kecil sempit pun kamu akan memasukinya. Yani dalam segala hal kamu akan mengikutinya. Kulda. Para sahabat adalah orang-orang yang Allah katakan utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu. Mereka ditarbiyah, dididik langsung oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka pun tidak sekedar dididik, ditarbiyah, tapi pun ditasfiyah, dibersihkan segala kekotoran dan penyimpangan mereka, diluruskan perjalanannya. Para sahabat langsung tahu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasara? Qala, beliau menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sebagian dari mereka ketika mereka jauh dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ketika mereka jauh dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka mereka akan mengikuti cara dan sikap beragama Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Dalam segala hal, dari mulai sikap dan cara beragama, kemudian akidahnya. Banyak sekali kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, kultus, menuhankan manusia, meminta-minta

dalam beberapa ayat Allah mengulang-ulang tentang Yahudi. Siapa Yahudi itu? Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka merubah, telah melakukan tahrif, tahrifun nusus, nas-nas di dalam Taurat dan Injil. Mereka merubahnya, merubah firman Allah dari tempat-tempatnya, dan sebagian kaum muslimin telah mengikutinya, merubah nas, merubah ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Syiah, Rafidah telah terang-terangan, karena memang Syiah Rafidah buatan si Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Asli orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yakni an-nifaq, untuk merusak Islam dari dalam. Munafiq. Karena itu para ulama Islam mengatakan Rafidah, agama Syiah buatan kaum zindik munafik, buatan orang zindik munafik, untuk merusak Islam dari dalam. Karena itu di antara keyakinan mereka, dan orang tidak menjadi Syiah atau Rafidah kalau tidak meyakini ini. Karena ini asas mereka, dasar terpenting mereka adalah bahwa Quran yang ada di tangan-tangan kaum muslimin tidak asli, sudah dirubah ayat-ayatnya, dikurangi, ditambahi oleh tiga orang khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tidak asli. Dan mereka mempunyai Quran yang asli, kata mereka, tiga kali lipat. Ayatnya ada 18.000 ayat. Kalau Quran kita 6.000-an ayat, ini 18.000-an ayat, tiga kali lipat, yang mereka namakan Mushaf Fatimah, yang nanti pada akhir zaman akan dibawa, kata mereka, oleh Imam Mahdi mereka, padahal orangnya tidak pernah ada. Ini Yahudi asli, asli Yahudi. Karena Yahudilah yang membuat agama itu, agamanya Syiah ini. Di kitab mereka bertebaran, bahkan ada salah seorang imam mereka kira-kira 2 abad yang lalu kurang lebih, menulis sebuah kitab dengan judul bahwa Al-Quran telah berubah, tidak asli, dan ayat-ayat yang aslinya dia terangkan sampai sekian ratus ayat. Ini yang dirubah, ini yang aslinya begini, ini yang dirubah, ini yang aslinya begini, terus kitabnya beredar, antum bisa beli. Diran. Dan sebagian kaum muslimin merubah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala mengikuti sunnahnya Yahudi. Allah istiwa ala al-arsh, dirubah, Allah tidak istiwa tapi istaula, dan seterusnya. Itu tahrifun nusus. Dan kaum muslimin sebagian dari kita mengikuti

0: چرا النصارى mengadakan peribadatan kepada manusia. Lihat berapa kubur-kubur yang dipuja, yang manusia bersimpuh di situ dan mereka meminta-minta kepada penghuni-penghuni kubur itu, persis seperti perbuatan orang-orang Nasara dan seterusnya. Dalam segala hal, panjang sekali kalau kita bicarakan, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, maka tidak ada obatnya bagi kita, bagi kaum muslimin, kecuali kembali kepada hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafina salihin. Tidak dapat tidak. Dalam segala hal, kerusakan muamalat, jual beli, Yahudi punya peran besar, kaum muslimin mengikutinya. Riba, siapa yang pertama meribakan? Yahud, berdasarkan nas Al-Quran. Mereka mengamalkan riba. Dan bank-bank konvensional, siapa yang pertama membuat? Yahud, Yahudi di Itali. Riba. Dan yang termasuk ke dalam riba, yang merusak, membuat bangkrut, bangkrut negara, membuat rusak tatanan masyarakat dalam sistem jual beli mereka, adalah masalah kredit. Cash sekian, kredit sekian, cash sekian, kredit sekian. Bangkrutlah negara kalau menjalani sistem ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingati, mengatakan dengan tegas jelas, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma aw ar-riba. Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, kata ulama, banyak sekali kaum salafun as-salihin, Sufyan al-Thawri, Muhammad bin Sirin, Tawus, Al-Imam al-Nasai, dan lain-lain, banyak sekali mengatakan bahwa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, cash kontan sekian, kredit sekian, ini jual beli sistem ribawiyah yang disebarkan oleh Yahud. Dan negara yang mengamalkan ini dapat bangkrut. Dan sistem jual beli jadi rusak. Dan orang dipenuhi dengan hutang. Sekarang orang ragu. Kalau antum lihat orang pakai mobil keren jalanan, ini punya dia atau ngutang? Udah lunas atau belum? Rumah bagus, bukan punya dia, ngutang. Sampai panci pun ngutang, kulkas ngutang, semua utang gara-gara ini. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salam, alaihi salatu wassalam, mengatakan, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma aw ar-riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga tadi, cash sekian, kredit sekian, dihadapkan antum, maka bagi penjual menetapkan salah satu harga yang termurah, satu harga saja. Atau kalau dia tetap mengamalkan itu, penjual itu mengamalkan cash sekian, kredit sekian, riba, maka riba yang sangat terkenal saat ini berkembang di dunia, hasil dari olahan al-Yahud, riba dengan sistem bank, juga riba dengan sistem kredit itu beredar, maka bangkrutlah antum. Dan ini sistem jual beli yang rusak. karena orang sepanjang hayat ngutang. Padahal Nabi SAW berlindung dari hutang. Hutang tidak haram, boleh, tapi darurat. Ya, barangkali jalanan macet karena itu. Karena orang mudah beli mobil hanya bawa uang sekian juta dapat mobil satu, beli motor hanya bawa uang 500 ribu dapat motor satu. Makin banyak motor dan mobil, macet. Kalau dahulu yang beli mobil betul-betul orang yang punya uang, kontan, cash. Beli motor pun demikian. Dan ini bukan memudahkan kredit, menyusahkan, membuat rusak tatanan perekonomian. Lobang bob, niscaya kamu akan mengikutinya masuk. Barangkali ini, ikhwan, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan sambung lagi. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'a lil kafirin laysa lahu dafi'a min

meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang banyak terdapat di hati-hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyal mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama menimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele, dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main, galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia bagaimanapun akan hilang, akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syalal Bani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya, harta dan kedudukan duniawi, apa ciri-cirinya? Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan. Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain, kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta, tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya semua bercerai-berai, sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis, tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah,
tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya, ini sama saja dengan orang yang seperti tadi, menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah, maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. Ya, aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut.

kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya. Akal Islam, azakumullah ya.

0: maghfirah.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya Ustaz, di dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar?
1: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allahu Akbar. Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah enggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majelis, umpamanya majelisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya beli dia di situ. Hah? Kemudian setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majelis ini. Berpisah sudah majelisnya. Sekarang dia bilang, saya enggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual beli yang tadi, si penjual mengatakan sudah enggak ada masalah bagi saya, padahal secara syar'i enggak bisa. Karena memang akad mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhi akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang kemudian berpisah majelis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia dilihat sudah terima sih, tanda faktra setelah terima sudah terima, masih tapi masih di situ dilihat barang-barang. Oh, saya enggak jadilah, haknya dia juga. Tidak boleh si penjual marah-marah mengatakan gimana kemungkinan. Tidak boleh. Boleh dia untuk membatalkan jual belinya selagi masih di majelis. Berpisah majelis tidak bisa lagi, kecuali ada cacat barang, khiyar aib namanya. Ada cacat barang sampai di kajian, ternyata wah, ternyata bajunya sempit, atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek, boleh dikembalikan lagi, ini namanya khiyar aib. Atau dari awal bilang, saya beli tetapi beri saya hak khiyar berpikir selama sehari, besok kalau cocok saya pakai, kalau gak cocok besok saya kembalikan, gak apa-apa ya. Oh, gak apa-apa, silahkan, 3 hari masih boleh juga, kata dia. Boleh ini, jelas. Tapi kalau tidak ada hak khiyar, tidak cacat, sudah berpisah majelis, tidak kemudian ada khiyar syarat, langsung menjadi lazim, mengikat. Ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali, ya akhi, untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya seorang yang ingin beli rumah. Belum beli jual rumahnya. Lalu saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu, mau enggak bayar juga enggak ada masalah. Cuman saya membuat akad kepada beliau, setelah saya deal umpamanya jangka 1 miliar, saya deal, ya udah. Saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. Saya keluar dulu beli makanan. Dengan keluar saya beli makanan, khair majlis sudah selesai. Andai setelah itu, Pak, sebentar saya ada urusan lagi ke Anda, sebentar. Seandainya datang orang nanyakan, Pak, saya mau beli rumah Anda cash ini. Kalau saya baru DP kan tadi, saya cash 1,3. Bisa dijual dia? Kalau dia jual dia, enggak ngerti dia tentang hukum jual beli dengan syariat Allah. Dia bilang, saya batalin, kamu kan baru bayar DP doang ini. Tidak bisa. Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, belum berpisah majelis, walaupun sudah saya bayar cash, tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya, boleh? Boleh, dia batalkan. Maaf, saya batalkan jual beli Anda, saya jual pada yang lain. Makanya kalau Anda pintar jual beli, langsung selesaikan khiyar majelisnya, sehingga akad mengikat, tidak bisa dia tarik kembali. Fadhol. Bismillah.

Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam bisawab. Yang setahu saya, ya, bahwasanya wanita tetap di belakang, ya. Wanita tetap di belakang, ya. Karena waktu Nabi SAW, mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu, ya tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram nggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat, bahwasanya wanita kalau sendirian, maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias. Seorang laki dengan lelaki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu alam bisawab. Saya lebih milih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang, ya.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia di masjid yang agung ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip dasar sunnah, buah karya dari Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang merupakan prinsip dasar keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawakan di dalam kitab ini. Di pembahasan selanjutnya, pembahasan yang berikutnya ini adalah menjelaskan tentang hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kama ja'a fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal ketaatan, berkurang dengan perbuatan buruk dan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak tentu amal perbuatan, dan ternyata hadis ini menunjukkan amal perbuatan itu menjadi sebab bertambahnya iman sehingga menjadikan iman sempurna. Ini salah satu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini iman itu adalah qaulun. Qaulun di sini, ucapan di sini adalah termasuk qaulul lisan dan qaulul qalbi. Ucapan lisan dan ucapan di hati. Sebagaimana amal, amal di sini termasuk ya, amal jawareh anggota badan, amalan hati. Jadi mencakup semua. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Makanya sebagian dari para ulama lain mengatakan iman itu adalah ya, iman itu adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Semuanya mencakup iman. Dan ini dibahas dan perlu disampaikan di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini disebutkan kitab-kitab akidah yang lainnya seperti Syarhus Sunnah, kitab Al-Aqidatut Tahawiyah dibahas, Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membahas.

Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yakni iman itu kalau sudah hilang, hilang semua. Akibatnya mereka mudah mengkafirkan, menghalalkan darah. Karena bagi mereka pelaku dosa besar yang sudah cacat imannya, maka menjadikan semua imannya rusak dari dasarnya. Imannya hancur semua. Dengan sebab itu dikafirkan, sehingga mereka mudah menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi memberontak kepada pemerintah dan seterusnya. Jadi keyakinan Khawarij kembali kepada masalah rusaknya akidah. Ya, makanya ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa agama Islam yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak akan mungkin menggiring kita kepada pemahaman yang rusak. Tidak akan mungkin menggiring kita melakukan kekacauan, melakukan teror, mencela atau mencaci pemerintah misalnya, tidak mungkin. Karena keimanan yang benar akan menggiring kita kepada akidah yang benar, sikap yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ini disebutkan juga nukilannya dari ucapan beliau di kitab yang lain. Misalnya ya, beliau mengatakan di kitab yang lain, al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian di tempat yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika disebutkan tentang pemahaman Murji'ah, orang-orang Murji'ah ini yang mengingkari amalan termasuk iman, mereka mengatakan cukup dengan keyakinan di dalam hati, ucapan lisan selesai sudah. Sehingga mereka ini yang berani mengatakan, ya, imanku sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini batil, karena mereka mengatakan tidak perlu perbuatan, perbuatan tidak ada pengaruhnya dengan iman. Orang yang soleh, rajin ibadah sama tidak rajin ibadah, sama imannya. Jelas ini antum ketahui, termasuk perkara yang sangat nampak, sangat jelas kesalahan dan kebatilannya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ini, tentang orang-orang irja, murji'ah, ya, bahwa orang-orang murji'ah itu mengatakan, innahum yakuluna idha arafa rajulu rabbahu biqalbihi fahuwa mu'min. Jika seorang ya, telah mengenal Rabbnya dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Maka dia adalah orang yang beriman. Maka Imam Ahmad berkata, al-murji'atu la takulu biha hadha, balil jahmiyatu takulu bihadha. Ini bukan ucapannya murji'ah, ini adalah ucapan yang orang-orang jahmiyah. Al-murji'atu takul, adapun murji'ah mengatakan, hatta yatakallama bilisanihi wa illam ta'mal jawarihuhu. Orang-orang murji'ah mengatakan pengakuan dengan hati sampai dia mengucapkan dengan lisannya, ya, meskipun anggota badannya tidak beramal. Jadi orang-orang murji'ah mengingkari amalan anggota badan termasuk di dalam keimanan. Adapun ya, orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan idza arafa rabbahu biqalbihi wa illam ta'mal jawarihuhu. Mereka mengatakan jika seseorang telah mengenal Allah dengan hatinya meskipun anggota badannya tidak mengamalkan apa-apa, dia adalah orang yang beriman. Kata beliau, wa hadza kufrun, jelas ini adalah kekufuran, karena iblis saja disebutkan di dalam Al-Qur'an dia telah mengenal Rabb-nya. Dia mengatakan, Rabbi bima agwaitani, wahai Rabbku karena engkau telah menjadikan aku tersesat dan seterusnya. Iblis saja mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis mengatakan, khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari

0: dari tanah. Iblis mengakui Allah yang menciptakan dia. Apakah berarti ini menunjukkan iblis beriman? Ya, ini jelas pendapat yang sangat rusak dari kalangan orang-orang Murji'ah, dari orang-orang Jahmiyah. Ya, adapun Murji'ah mereka tetap mengakui keyakinan di hati dan ucapan lisan, tapi mereka tersesat karena mengeluarkan perbuatan anggota badan termasuk keimanan. Baik. Ini adalah pernyataan dari Imam Ahmad sendiri. Adapun pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah, bahkan dari para sahabat, tentang dalil-dalil yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang, itu banyak sekali. Ini keyakinan yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada para sahabat yang lainnya dalam sebuah riwayat, halummu nazdad imanan, marilah kita duduk berzikir untuk menambah keimanan. Mereka meyakini iman bisa bertambah.
1: Umur adalah waktu. Ya, waktu kita hidup. Waktu kita hidup. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Minimal seseorang itu dia beriman dan beramal soleh supaya tidak rugi. Ya. Setiap waktu kita ini rugi kecuali empat sifat. Minimal sifatnya orang yang tidak merugi adalah beriman dan beramal saleh. Sempurnanya dia, ya, tidak rugi, dia beruntung kalau setelah iman dan amal saleh dia berdakwah kepada kebenaran, kemudian dia sabar di atas ya segala kehidupan hidup. Jadi ya Allah sudah ingatkan kita bahwasanya setiap kita itu rugi. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Orang yang tidak merugi memiliki empat sifat. Minimal dia memiliki dua sifat, beriman dan beramal saleh. Karena kalau dia sudah beriman dan beramal saleh, bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, baginya surga tempat, surga Firdaus tempat kembalinya. Sempurnanya lagi dia kalau dia memiliki ilmu, dia berdakwah, wa tawasaw bil haqqi. Kemudian lebih sempurna lagi ketika dia berdakwah, dia bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Inilah orang yang tidak merugi. Oleh karenanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Abdullah bin Umar suatu kaidah kehidupan. Ya, bagaimana sebenarnya hidup ini? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya kannaka garibun aw abir sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang gorib, orang yang asing, aw abir sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Jadi gorib itu maksudnya asing, seperti seorang itu dia merantau di suatu daerah, ya dia asing di daerah tersebut. Dia menjadi orang asing, tempat kampungnya sebenarnya bukan di situ. Jadi dunia ini adalah seperti daerah perantauan kita, bukan tempat tinggal kita, bukan kampung halaman kita. Gharib, kita ini tinggal di dunia seperti orang asing, sebagai daerah perantauan. Kemudian kata Rasulullah, kalau tidak demikian abirus sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang yang abirus sabil, orang yang hanya lewat saja. Abirus sabil itu lewat jalan, melewati saja. Ya, melewati saja jalan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidaklah aku dengan dunia kecuali hanyalah kerakib, sebagai seperti seorang pengendara, orang yang mengendara atau pengembara yang singgah di bawah pohon sebentar untuk istirahat kemudian tinggalkan. Itulah dunia. Ya, dunia ini kita akan tinggalkan. waktu-waktu yang ada, ya kita gunakan untuk bekal kita. Ya, untuk bekal kita. Makanya Nabi SAW bersabda, man tola khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Itu manusia yang paling baik. Ya, orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Makanya sekarang masih ada sisa-sisa hidup kita. Masih kita diberikan kehidupan sekarang, masih hidup. Masih bisa berubah menjadi orang yang baik. Ya, masih bisa kita berubah menjadi orang yang baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang, kemudian hasuna amalu. Dia bagus amalnya. Kesempatan bagi kita, sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk berubah kita, diri kita, menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang terbaik. Kita gunakan ya umur kita. Nabi SAW bersabda, inna amara ummati baina sittina wa sabaina. Sesungguhnya umurnya umat itu di antara 60 sampai 70 tahun. Beda orang-orang terdahulu. Kalau Nabi Adam itu umurnya 960 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Ya, orang-orang terdahulu dulu umurnya panjang-panjang. Semakin tahun, semakin kesini, semakin akhir zaman umur pendek. Umat Islam adalah ya umurnya kata Nabi ya kebanyakan di antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yuzalika, sedikit yang lebih daripada 70. Orang yang meninggal di bawah 70 tahun lebih banyak daripada orang yang wafat di atas 70 tahun. Ya. Namun umur yang 60 ini atau 70 ini itu sangat menentukan ya selamanya kita hidup nanti. Selamanya kita hidup nanti. Ya, Nabi kita SAW umurnya berapa? Umurnya 63 tahun. Beliau kapan beramal? Setelah diangkat jadi Nabi. Maksudnya kita katakanlah kita hitung umurnya Nabi itu, beliau beramal setelah beliau diangkat jadi Nabi. Umur 40, 63 kurang 40 berarti 23 tahun. Selama 23 tahun itu Nabi SAW, Nabi kita betul-betul menggunakan waktunya. Berpindah dari satu ibadah, satu ke ibadah yang lain, dakwah satu ke dakwah yang lain, jihad satu ke jihad yang lain, sampai beliau meninggal dunia. Beliau terus menggunakan waktunya. Tapi umur 23 tahun ini dia gunakan ya mengakibatkan, menghasilkan kehidupan yang ya, kehidupan di akhirat nanti yang kekal, bahagia. Bahagia di alam kubur, sudah mendapatkan nikmat kubur. Nabi meninggal, sudah wafat ya sekitar 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Nabi wafat, Nabi kita SAW. Tentunya beliau mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita hitung sudah 1500 tahun Nabi mendapatkan nikmat kubur, hanya 23 tahun beliau memanfaatkan umurnya. Sudah mendapatkan nikmat kubur dari sekarang, dari sejak beliau wafat sampai sekarang. Kita tidak tahu sampai kapan hari kiamat. Nanti dari kiamat nanti, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling merasakan kenikmatan, ya kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kekal. Oleh karenanya waktu kita ini sedikit saja, kita gunakan waktu-waktu kita ini. Mungkin ya kita 10 tahun atau kurang lebih 10 tahun lagi kita meninggal dunia. Sisa hidup ini ya umur kita ini menentukan apakah kita nanti mendapatkan kebahagiaan di alam kubur, di alam di akhirat, atau sebaliknya. Ya, sebaliknya. Inilah umur. Nanti kita akan ditanyakan umur kita. Nikmat umur ditanyakan oleh Allah SWT. Kemana kita habiskan umur tersebut? Apakah umur kita betul-betul sebagaimana tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk beribadah, atau kita gunakan hanya makan, minum, kawin dan lain sebagainya tidak ada arti kehidupan, hanya berlalu saja, berlalu waktu, habis, meninggal dunia, baru menyesal. Yang kedua diantara pertanyaan nanti yang pasti kita akan ditanyakan, ini sebagai sesuatu syarat, ya syarat untuk kita nanti ditimbang amal kita, syarat untuk apakah kita nanti menuju surga atau menuju neraka. Diantara pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan, an ilmihi masa fa'alabi, dari ilmu kita, ya apa yang kita terlakukan dari ilmu tersebut. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dari ilmu yang ya kita telah diberikan oleh Allah SWT. Makanya ya kita gunakan waktu kita atau sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Talabul ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu adalah faridah, kewajiban. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selama kita hidup tidak pernah kita menuntut ilmu agama, berarti kita berdosa. Namanya talabul ilmi faridah. Ya, salat itu fardu, puasa itu fardu, kemudian ya, zakat itu fardu. Ya, termasuk juga menuntut ilmu itu fardu. Menuntut ilmu agama faridatun, fardu, kewajiban. Ya, kalau definisi ilmu usul fikih, bahwasanya kewajiban itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berapa? Dapat dosa. Jadi orang selama hidup di dunia ini tidak pernah belajar ilmu agama, khususnya masalah yang berhubungan dengan ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, tauhidnya, berarti dia berdosa. Kemudian orang yang sudah menuntut ilmu belum tentu juga selamat, karena menuntut ilmu itu haruslah dia amalkan ilmunya tersebut. Ya, seseorang nanti dibalas dengan surganya Allah bukan karena ilmunya, tapi karena amalnya. Ya, disebutkan oleh Allah SWT, tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, kata Allah, yang kami akan wariskan kepada orang yang beramal. Bima kuntum, dengan amal kalian, bukan ta'lamun, bukan bima kuntum ta'lamun, bukan dengan ilmumu masuk surga, tapi dengan amal. Makanya di antaranya yang akan ditanyakan ilmunya kita, apakah kita sudah amalkan. Kita lihat Pak, banyak orang yang tahu bahwasanya salat itu wajib, tapi coba kita lihat tadi perjalanan dari rumah ke sini, ya sudah maghrib, masih banyak orang yang tidak peduli dengan salat. Ya, banyak orang tidak salat. Kalau kita hitung di Kendari ini, mana yang lebih banyak orang yang salat dengan orang yang tidak salat? Orang muslim. Banyak orang yang tidak salat daripada salat. Padahal dia tahu bahwasanya salat itu wajib. Sama dengan puasa, Pak. Puasa itu kalau sudah hari-hari ketujuh, sudah mulai warung coto dibuka, warung makan dibuka. Ya. Kalau kita hitung bulan Ramadan, orang muslim di Kendari ini, antara puasa dengan yang tidak puasa, banyak yang tidak puasa. Kau sudah tahu ilmunya. Begitu juga zakat. Ya, kebanyakan kaum muslimin hanya mengeluarkan zakat fitrah saja. Tapi kalau zakat harta, dia tidak mau hitung. Tidak mau hitung, tidak mau keluarkan. Ya, ada juga orang muslim, ya, sudah mampu melaksanakan haji, tahu ilmunya. Ya, kalau sudah mampu melaksanakan haji, tidak haji berarti berdosa. Tahu ilmunya. Tapi tunggu-tunggu dulu, tidak mau haji. Nanti sudah tua, belum haji sudah meninggal. Ya, jadi demikian banyak. Makanya ilmu itu nanti ditanyakan, ya, antu, kenapa tidak sholat? Saya kira sudah tahu ilmunya. Ya, sudah tidak bisa jawab lagi. Kenapa tidak puasa? Saya kira sudah tahu ilmunya, puasa wajib satu bulan Ramadan. Kenapa puasamu cuma 3 hari saja? Pertama, hari ke-15 dan hari ke-30. Atau 3 hari saja, 1, 2, 3. Mulai 4, 5, 6 sampai 30, sudah puasanya di warung toto. Jadi ya demikian, tahu ilmu tapi tidak melaksan. Jadi ilmu itu tahu, sudah tahu ini judi, tahu, tahu ini porkas judi, tahu. Banyak orang muslim main porkas, sudah tahu bahwa ini judi. Tapi dia tahu ilmunya, tapi dia tidak melaksanakannya. Tahu ini selingkuh, main perempuan, orang muslim. Tahu, korupsi. Orang muslim tahu, ini korupsi berdosa. Tidak boleh. Ya. Tahu tentang menipu, tahu tentang riba. Tapi tetap juga melaksanakannya. Ya, dikiranya tidak akan ditanyakan tentang ilmunya tersebut. Beda kalau orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, sama sekali tidak pernah dengar ta'lim, sama sekali tidak pernah tersentuh dakwah. Dia tinggal di daerah-daerah pedalaman sana, di suku-suku badui dalam, tidak pernah ada yang menyampaikan. Nah, beda. Dia punya uzur di hari kemudian nanti, uzur kejahilan. Tapi kita tinggal di kota, sudah tahu ilmunya, tapi banyak melaksanakannya. Kalau kita lihat di kafe-kafe lebih banyak, lebih ramai daripada masjid. Kalau pergi tanya orang kafe, di kafe pasti banyak orang Islam, anak-anak muda Islam. Kita tanya, tahu tentang salat? Tahu. Kenapa tidak salat? Ya sudah begitu. Ya. Jadi ilmu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu akan membalas surga bukan karena yang kita katakan, tetapi karena yang kita amalkan. Lima kuntum ta'malun. Kemudian yang ketiga, di antara pertanyaan nanti dari kemudian pasti kita tanyakan, karena ini nikmat. Ya, yaitu harta. Jadi harta itu titipan, Pak. Dalam surat An-Nur Allah mengatakan, "Wa atuhum minal min malillahi allazi ataakum." Ataka. Ya allazi ataakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur, ya infakkanlah harta dari sebagian min malillahi, dari sebagian harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Jadi harta itu adalah harta Allah, min malillahi, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kita. Infakan. Makanya harta itu adalah miliknya Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Nanti tentunya namanya titipan akan ditanya, mana titipanku? Dari kemudian, mana titipanku? Harta ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Aina fi apa aina iktasabu wa fi man faqau? Kemana, dari mana didapatkan, kemana, ya kemana diinfakkan. Mungkin kita lolos, kita lolos mungkin, ya dengan cara yang halal kita dapatkan. Tetapi kita infakkan dengan cara apa? Dengan cara yang tidak halal. Atau mungkin kita infakkan dengan cara yang halal, tapi kita dapatkan dengan cara tidak halal. Ada dua pertanyaan, Pak, masalah harta ini. Makanya hati-hati, selalu kita perhatikan, ya harta kita. Selalu kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Itu selalu kita perhatikan. Ya. Karena ada memang Nabi sampaikan kepada kita, la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min bima akhasal mal. Nanti akan datang masanya manusia tidak lagi memperhatikan dari mana dia dapatkan harta. Ammin halalin ammin haramin. Amin halalin, apakah harta dari halal atau dari cara yang haram? Tidak peduli, yang penting dapat harta. Ya, tidak peduli sekarang. Yang penting dapat harta. Ya, padahal dilarang mencuri, dibalang korupsi, dilarang menipu, yang penting dapat harta. Makanya Allah menasihatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya illa antakuna tijaratan antara diminkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Ya, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, jangan. Ya, kata Allah SWT, ya akan kecuali dengan cara berdagang, cara jual beli, ya dengan cara yang saling sama-sama ridho. Jadi ini harta. Bahkan sebenarnya harta itu kalau harta haram itu, kita ingat, Pak, sama saja kita makan api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata minas sukhti illa kanatin naru aulabi. Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram pantas ya neraka atau api baginya. Jadi kalau kita makan harta haram, sama saja kita makan api. Maka ya kata Budair bin Iyad, orang yang selalu memperhatikan apa yang dimasukkan dalam perutnya, ya itulah orang yang jujur, orang yang shadiq, orang yang benar agamanya. Dia selalu perhatikan, ya dari mana dia dapat harta tersebut. Kemudian kemana infakan? Ya, menginfakkan harta ini disebutkan dalam ayat. Ya, caranya tidak boleh israf dan tidak boleh mubasyir. Dua, Pak. Kita infakkan harta minimal. Harta itu yang kita gunakan dua saja. Tidak boleh israf, tidak boleh mubasyir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Walladzina idza anfaqu lam tusrifu wa lam taqtaru wa kana baina dzalika qawwama." Ya, di antara cirinya hamba-hamba Allah yang Rahman, hamba-hamba Allah yang baik, ketika dia berinfak, menginfakkan, ada hartanya diinfakkan untuk keluarganya, anaknya, istrinya, tidaklah boleh berlebihan dan tidak juga terlalu kikir. Tidak boros dan tidak kikir. Jadi cara menginfakkan harta, kalau kita dapat harta, jangan kita juga kikir sekali sama istri, anak. Jangan juga terlalu boros. Ya, jangan terlalu boros. Kalau kikir mungkin, ya, dia itu menyedikitkan untuk belanja harta mungkin karena ada tujuannya. Mungkin mau kumpul-kumpul untuk haji atau umroh, ya, atau yang lainnya. Tapi kalau boros, ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, jangan boros. Apa itu boros? Israf, yaitu membelanjakan harta melebihi daripada kebutuhan. Misalnya sudah ada mobilnya satu, beli lagi mobil satu, dua mobilnya, ya, dia pakai. Motor tiga di rumahnya, padahal ya hanya dipakai satu saja. Berlebihan, Pak. Berlebihan namanya. Bikin rumah dua tingkat, anaknya cuma dua, sudah besar semua, sudah kawin, satu di Papua, satu di Aceh. Ya, rumah dua tingkatnya yang keduanya tidak lagi dipenghuni. Jadi, ya, boros namanya. Membelanjakan harta melebihi daripada kebutuhan. Bagaimana kalau banyak harta? Kalau banyak hartamu, infakkan. Infak itu berguna. Kalau banyak hartamu, ya, gunakan untuk beribadah, itu berguna. Daripada untuk boros sana, beli sana, beli sini, beli sana, beli sini. Ya, sehingga tua sudah tidak bisa diurus tanahnya, tidak bisa diurus rumahnya, tidak bisa diurus kendaraannya, sudah tua semuanya. Tapi kalau diinfakkan, berguna. Makanya jangan boros. Rasulullah SAW itu, ya, kalau dibilang dunia banyak yang datang, tapi setiap datang infak, setiap datang infak, setiap datang infak, sampai dia meninggal dunia tidak ada hartanya, tidak ada warisannya. Ada sebidang tanah itu pun dia sudah infakkan, tidak ada warisannya, tidak ada hartanya Rasulullah. Bahkan yang ada adalah hutangnya untuk makan setelah digadaikan dengan baju perangnya. Rasulullah, ya, orang yang terbaik. Demikian, ada harta langsung diinfakkan. Makanya dia tidak boros, Rasulullah SAW. Bahkan Fatimah binti Muhammad pernah datang kepada Rasulullah. Dia meminta supaya diberikan juga seorang budak untuk membantu pekerjaannya. Kenapa? Fatimah ini anaknya Rasulullah, anaknya pemimpin umat. Tapi apa? Kasar tangannya. Kenapa? Gara-gara membuat adonan, menumbuk sendiri tepung, berbekas di punggungnya. Kenapa? Karena dia pikul air sendiri. Dia pikul air sendiri. Berdebu bajunya. Kenapa? Membersihkan rumah sendiri. Anaknya Rasulullah SAW, Fatimah binti Rasulullah. Ya, anak, ya, tinggal satu-satunya ketika itu. Anak kesayangan Rasulullah SAW. Meminta untuk budak karena datang banyak rampasan perang, ada budak. Rasulullah, Fatimah datang meminta satu budak untuk membantunya, ya, supaya apa? Membantu pekerjaannya. Itu pun usulan dari suaminya Ali bin Abi Thalib. Tidak dikasih oleh Rasulullah. Tidak dikasih. Hanya dikasih penggantinya baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar 33 kali, Allahu Akbar sampai 34 kali. Maka kalau siapa yang membaca itu sebelum tidurnya di malam hari, bangun dia kuat. Nah, ini apa, bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat, orang yang tidak lemah? Baca itu. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, ya, dan seterusnya. Ini diantara. Yang kedua, ya, tidak boros, ya. Kalau ada harta kita, jangan boros. Artinya tidak boleh membelanjakan harta melebihi daripada kebutuhan. Ya, melebihi daripada kebutuhan. Yang kedua, ya, yang kedua, tidak boleh mubazir. Karena kata Allah SWT, ya la tubasiru tabasiran, jangan mubasir. Innal mubasirina kanu ikhwana syaitan. Mubasir itu temannya setan. Apa itu mubasir? Apa bedanya israf? Israf itu membelanjakan harta melebihi daripada kebutuhan. Kalau mubasir itu membelanjakan harta untuk perkara yang haram, belanjakan hartanya untuk perkara yang haram. Jadi ada uang minum khamar, ada uang ya pergi ya perempuan, ya itu namanya mubasir. Jadi dua-duanya dilarang. Tidak boleh kita membelanjakan harta kita karena kita nanti akan ditanyakan ya oleh Allah kemana kita infakkan. Tidak boleh kita boros, tidak boleh kita ya membelanjakan harta untuk perkara-perkara yang maksiat. Maka kita lihat, oh ini uang saya, ini harta saya, ini titipan Allah SWT. Kemana saya mau infakkan? Ya, kepada keluarga, tapi tidak boros, tidak juga kikir. Ya, kepada juga yang lainnya kalau berlebihan, untuk beribadah kah, atau untuk ya membantu orang lain. Kasihan banyak saudara-saudara kita yang dengan terpaksa dia pinjam uang ya di bank riba. Padahal kalau kita bantu, ya satu kali kita pinjamkan, dua kali kita pinjamkan, sama saja kita berinfak satu kali kepadanya. Ya pinjamkan dua kali kepadanya, sama saja kita berinfak kepadanya. Jadi ini harta. Kemudian yang terakhir adalah anjasadihi fima ablahu. Jasad kita, maksudnya kesehatan kita. Ya kemana kita gunakan waktu sehat kita? Ya apakah kepada perkara yang berguna atau sia-sia? Ya kebanyakan kita kalau sudah sehat sudah pergi lagi untuk perkara sia-sia. Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kasirun nikmatani kasirun makbunun makbunun fima kasir minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan. Apa itu? Sihhatu wal firak. Ketika dia sehat dan dia punya waktu luang, dia gunakan untuk yang sia-sia. Dia lalaikan untuk perkara sia. Pada ini ditanyakan nanti, sehatmu kau gunakan untuk apa? Ya kata Allah, saya sudah berikan kamu kesehatan. Beda orang yang sakit, kasihan di rumah sakit. Dia susah beribadah, dia apa semuanya, tinggal terbaring rumah sakit. Ya, dia hanya berharap bisa sembuh, kemudian dia akan beribadah kepada Allah. Kamu ini diberikan kesehatan, bisa berjalan sana, berjalan sini. Ya, tapi digunakan untuk yang sia-sia. Ya, digunakan untuk yang perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min khusnil mar'i, min khusni Islamil mari tarkuhu malayani. Di antara kebaikan seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, meskipun boleh. Ya, boleh. Ya, orang yang zuhud itu dia tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ada beberapa perkara boleh. Ya, misalkan ya rekreasi, olahraga, kemudian nonton bola, ya boleh. Tetapi ya kira-kira dapat pahala Pak kita nonton bola? Kita pergi olahraga tiap hari, kita kira-kira berpahala? Tidak ada pahala. Boleh, tapi tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu bukan orang zuhud namanya kalau dia sia-siakan waktunya. Sia-siakan jasadnya. Jadi ya kalau namanya orang muslim yang baik itu tarku malayani, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Inilah ya saya katakan tadi, hidup kita ini tinggal sebentar Pak. Kalau kita sudah berumur 50 lebih atau 60, berarti tinggal 10 tahun lagi paling. Ya, nah 10 tahun ini akan menentukan apakah kita menjadi orang baik nanti di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur yang lama, atau mendapatkan di hari kemudian nanti kenikmatan yang kekal. Menentukan hidup kita ini. Ya, hidup kita ini yang kita hidup di dalamnya untuk beribadah, menentukan kita. Oleh karenanya jangan sia-siakan. Ini ya nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ingat, ada perkara empat yang merupakan nikmat yang nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kita cukupkan. Mungkin ada yang ditanyakan. Padahal silakan.

0: Salah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan keistimewaan, keistimewaan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, amin.
0: Dan selalu diberikan ketaatan.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Kita tanyakan Ustaz, bagaimana dengan orang yang meninggal dalam keadaan jihad atau mati syahid? Iya. Apakah tetap mendapatkan pertanyaan seperti yang nanti kelak di padang mahsyar?
1: Iya.
0: Pertanyaan kedua, bagaimana cara menutupi dosa terdahulu sebelum kami tahu bahwa tidak melaksanakan sholat wajib itu adalah dosa besar?
1: Yeah.
0: Selain melaksanakan taubatan nasuha.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga, apakah orang tua Nabi Muhammad masuk surga kah atau neraka?
1: Tadi yang
0: ada hadis yang mengatakan masuk surga. Ada juga hadis yang mengatakan pas neraka.
1: Iya. Yeah. Tadi yang kedua tadi apa? Pertanyaan. Yeah.
0: Bagaimana cara menutupi dosa terdahulu sebelum kami tahu bahwa tidak melaksanakan sholat wajib itu merupakan dosa besar, selain kita tobat nasuha. Ya.
1: Jadi yang pertama bahwasanya apa tadi yang pertama saya lupa sih. Jihad, apakah tetap ditanyakan? Jadi semua dari hadis tadi itu, empat pertanyaan, semua tidak akan luput. Termasuk orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Hanya kalau orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah, ada di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kilatan pedang yang menjadikan dia tidak akan ditanyakan di alam kubur. Jadi kalau alam kubur, orang yang mujahid fisabilillah meninggal tidak ditanyakan lagi. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Ya, cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah, pertanyaan baginya di waktu dia berjihad. Adapun kalau di padang mahsyar nanti, termasuk mujahid fisabilillah ditanyakan umur. Ya, Allah sudah tahu. Ya, umurnya digunakan untuk apa? Hanya untuk apa? Ya, sebagai persaksian di antara kalangan penduduk yang ada ketika itu bahwasanya ya inilah yang dilakukan, digunakan umurnya. Jadi pertanyaan itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Ya, sudah tahu, cuma untuk dia dipersaksikan dirinya, oh ternyata memang dia gunakan umurnya demikian itu. Jadi jawabannya, kalau orang yang mujahid fisabilillah tidak ditanyakan di alam kubur. Ya, kalau kita yang bukan mujahid tetap ditanyakan di alam kubur. Ya, tapi kalau di padang mahsyar tetap ya, ditanyakan oleh Allah SWT. Kemudian orang yang meninggalkan sholat dulu karena mungkin dia tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, betul yang antum bilang bahwasanya bertobat kepada Allah SWT dengan tobat nasuha. Kemudian apa? Apakah dia mengkada semua salat-salatnya yang dulu? Ya, ulama mengatakan tidak perlu. Yang penting dia bertobat kepada Allah, kemudian dia perbanyak melakukan salat-salat sunnah untuk menutupi dulu kekurangannya yang dia ya tinggalkan ketika itu. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan ini ada perbincangan di kalangan ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu ahli fatrah. Ahli fatrah itu artinya orang yang hidup di antara zaman yang tidak ada diutus Nabi. Ketika itu, maka orang yang berpendapat demikian mengatakan bahwasanya kalau orang tua Nabi adalah ahli fatrah, berarti nanti dia bangkit akan ditanyakan oleh Allah apakah dia termasuk nanti. Kalau dia benar jawabannya, dia termasuk masuk surga. Kalau salah, dia masuk neraka. Ya, ini ahli fatrah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu pinlar di neraka. Ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi ya perjalanan ya sampai di tempat dikuburnya ibunya di Abu Aba. Ya. Di situ Nabi minta izin kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon izin untuk memohonkan ampun untuk ibuku." Tidak diizinkan Nabi. Tapi ketika dia minta izin Nabi untuk mensiari kubur ibunya, diizinkan. Imam Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan bahwasanya inilah bahwasanya ya orang kafir itu tidak boleh kita mohonkan ampun ketika dia sudah meninggal. Berarti Imam Nawawi juga berpendapat bahwasanya orang tua Nabi qadarullah ibunya meninggal. Untuk bapaknya, ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku? Kata Rasulullah, finnar. Ketika orang itu bersedih, dia ingin pergi, kemudian dipanggil lagi. Kemudian kata Nabi, inna abaka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku neraka. Jadi, ada dua khilaf di kalangan ulama, ya, di antaranya demikian. Ya, tapi pendapat yang roji, yang sesuai dengan hadis, Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, kita ingin agar orang tuanya Nabi, ya. Dan Nabi juga sangat ingin agar orang tuanya masuk Islam. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan secara ilmiah, Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi, orang tuanya tidak beriman. Sama dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Sama dengan Nabi Nuh, Nabi Lut anaknya kafir. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya kafir. Ya, disebutkan dalam surat At-Tahrim. Ya. Jadi kita ini ketika berbicara gaib, maka ya kita serahkan kepada ayat dan hadis. Kalau Allah mengatakan bahwasanya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut kafir. Allah mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Begitu juga ketika Nabi sendiri yang menyatakan, padahal Nabi adalah orang yang sangat cinta kepada orang tuanya. Kita mau katakan apa? Kita ingin mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu Muslim. Kita ingin, tapi Nabi yang mengatakan. Ya, ala kulli hal ini adalah khilaf ulama, tapi pendapat yang roji, yang terpilih, yang didukung oleh dalil bahwasanya qadarullah ma syafa'a, orang tua Nabi tidak beriman. Siapa yang mengatakan? Nabi sendiri dalam hadis sahih riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Oke.

0: di Bandung ini yang masih kurang dengan sanggup, kita mengartikan bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya ibadah. Ini barangkali yang perlu di sekitar kita. Nah, itu kegiatan yang mana itu yang termasuk juga bagian yang kedua tentang ilmu. Tadi dijelaskan bahwa ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu din. Bagaimana ilmu yang lain ini banyak sekali di luar dari ilmu din ini, ilmu agama ini lebih banyak
1: ilmu dunia ya.
0: Ilmu yang dibuat ini tidak dinilai atau tidak juga bermanfaat. Misalnya kalau ilmu yang di luar ini memberikan kontribusi juga terhadap kemaslahatan masyarakat. Nah itu
1: berarti yang pertama Pak, bahwasanya kebanyakan ulama tafsir menafsirkan ya'buduni, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kebanyakan mereka menafsirkan yuwahhiduni. Oh, ya, jadi itu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam beribadah. Jadi tidak boleh beribadah kepada selain aku, yaitu mentauhidkan aku dalam beribadah. Makanya ayat ini selalu digunakan ya ketika membahas tentang tauhid, bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya ibadah kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang jelas ilmu syar'i itu adalah ya yang dimaksud dengan ilmu di sini dalam hadis dalam ayat adalah ilmu syar'i, ilmu kitabullah dan sunnah rasul, itu ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu dunia itu tergantung daripada ya keadaannya. Kalau dibutuhkan dan ya pemimpin mewajibkannya, maka menjadi wajib. Seperti mungkin ya ketika dibutuhkan ilmu kedokteran, pemimpin mewajibkan untuk mempelajari ilmu kedokteran, maka menjadi wajib. Dan ya hukumnya berpahala kita ketika kita seperti ilmu tentang masalah teknik nuklir atau ilmu tentang persenjataan, membuat senjata dibutuhkan di zaman sekarang. Pemerintah ya mewajibkan sebagian orang, maka ilmu itu menjadi wajib. Jadi ketika ilmu dunia itu memberikan maslahah kepada kaum muslimin, maka ya menjadi fardu kifayah baginya. Fardu kifayah artinya kalau diamalkan, kalau dicari ilmu tersebut dengan niat yang bagus, maka jadi pahala. Jadi misalkan kita dibutuhkan di negara kita ini ilmu tentang masalah teknik sipil. Ketika kita belajar, ya kita tujuannya untuk dapat pahala. Dibutuhkan masyarakat kita ini dokter, kedokteran, kesehatan. Ketika kita belajar dokter, niat kita bahwasanya nanti kalau saya jadi dokter, ya saya akan berusaha untuk membantu kaum muslimin, bukan untuk mencari uang, buka praktik cari uang, tapi tujuannya untuk membantu kaum muslimin, dapat pahala. Ya, tergantung dari niatnya dan kebutuhan. Jadi ilmu dunia terkadang menjadi mendapatkan pahala kalau kita mempelajarinya, kalau niatnya bagus dan memang dibutuhkan, jadi dapat pahala. Adapun ilmu tentang masalah agama, ya kalau kita pelajari niatnya bagus dapat pahala. Ya. Karena ilmu agama itu pasti dibutuhkan minimal diri kita. Wallahualam bisawab. Kita cukupkan sudah waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudian.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azani Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum. Allah.

Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain, sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu, berat. Dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu. Berapa gajimu di sana? Sekian, ku kasih dua kali lipat. Pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh. Pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurah lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar kaum muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencela. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Dil Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan, dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, flu, aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit, padahal flu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini.
maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku ajar. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Labbad, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Udah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lagi kita jawab insyaallah taala. Subhanakallah walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas. Beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi, katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya nggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia, wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu gak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah. Kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hambanya. Itu pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hambanya, tidak. Karena Allah Maha Adil, dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kita juga harus tahu, tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan. Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan. Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Tidak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama Ustadz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama Ustadz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah

Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihat atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu, ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan-urusan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mesti nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulutnya.

0: Ustaz, ada janji Allah dalam surah An-Nur ayat 45 akan memberikan umat Islam kembali, akan memberikan kembali kekuasaan kepada umat Islam. Kapan janji-janji Allah itu terwujud? Ketika kita melaksanakan ya prosedur yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Janji Allah pasti benar. Kemenangan akan Allah berikan, kejayaan akan Allah berikan ketika mengikuti prosedur, mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Apa ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal salih, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal saleh. Sudah mantapkah iman orang-orang Islam sekarang ini sehingga mereka layak diberikan kekuasaan? Gimana dikatakan mantap? Masih berlindung kepada Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, tiap saat nanti menghantarkan ya kepala kerbau ke tengah laut, pinggang penuh dengan jimat, leher penuh dengan jimat. Iman. Ya, bagaimana amal saleh? Dikumandangkan azan Jumat, lebih banyak orang di mall, lebih banyak orang di plaza-plaza. Mana amal saleh? Ketika puasa Ramadan, banyak orang yang berbuka di tengah Ramadan tanpa ada uzur, terang-terangan lagi, merokok lagi. Janji Allah akan ditunaikan ketika kita mengikuti syarat dan ketentuan yang telah Allah berlakukan. Wa'adallahu alladzina amanu wa aminu salihati. Ini dua syarat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan berikan bagi mereka kejayaan, kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah berikan kepada umat sebelum mereka. Janji Allah berikutnya, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan berikan bagi mereka rasa tenteram, aman daripada rasa ketakutan yang berkecamuk, yang muncak. Lihatlah di mana-mana kaum mukminin hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Mau kemana-mana, perampok berkeliaran, bajing loncat, tukang begal, penipu di mana-mana, tiap hari ditipu dalam SMS, WA, tiap hari dapat juta-juta kita. Di negeri atas kaum muslimin, tapi kerjanya nipu orang. Ya, maka syaratnya harus berlaku tadi. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Tambahan syaratnya, fal ya'budunani ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah mereka mengibadatiku. Mengibadatiku inilah yang disebut dengan nama amal. Mengibadatiku disebut dengan nama iman. Fal ya'budunani, hendaklah mereka beribadah kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'an. Mereka mengibadatiku dan tidak menyekutukanku dengan apapun jua. Itu syarat kejayaan Islam. Selama masih Nyi Blorong jadi rujukan, Nyi Roro Kidul, dedemit, hantu, macam-macam. Ya, kuburan dipuja-puja. Aduh, jangan bermimpi jadi ya penguasa, mustahil Allah akan tinggalkan hamba-hambanya seperti ini. Kapan kita berjaya? Nah, tadi itulah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

yang menguasai hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun mendengar, kita membaca bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam ketika minta dilapangkan dadanya. Beliau berkata, qala rabbi syrahli sadri. Ya, sebagaimana dalam surah Taha ayat 25. Nabi Musa berkata, rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Karena Nabi Musa alaihi salam tahu bahwa satu-satunya yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menjauhkan kesedihan, Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Islam sebagai agamanya, dia bukan cuma sekedar tahu, tapi iman yang mengakar di dalam hatinya, dia memahami ajaran agama ini dan dia mengamalkannya, maka dia pasti diberi kelapangan dada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan di surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalim mubin. Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, sehingga dia berada di atas cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam? Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang yang diberi kelapangan dada sehingga dia memeluk dinul Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di dalam hatinya. Dan Allah menyebutkan fahuwa ala nurim mir rabbihi, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya, maka terang benderanglah jalannya, maka tidak ada yang remang bagi kehidupannya. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Dia tahu mana benar dan mana salah. Dia tahu mana manfaat dan mana madharat, mana baik dan mana buruk. Dia tahu. Dan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa cahaya Islam ini, maka dia berjalan di muka di atas bumi dengan cahaya tersebut. Dia melangkah dengan penuh kepastian, dengan penuh kejelasan. Dia selamat dari kesesatan, dari kebimbangan, dari kebingungan, dari keraguan-raguan. Dan sebaliknya, orang-orang yang menolak hidayah ini, yang tidak menerima hidayah Islam, yang tidak menerima petunjuk itu, maka hatinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin keraslah dia. Maka Allah menyampaikan, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang yang hatinya jauh dari ingat Allah, akan mengeras hatinya. Karena hati ini, saudaraku fillah, sebagaimana fisik butuh untuk diberi makan dan minum. Fisik, ya, ketika kita tidak beri makan dan minum, terutama yang enggak sahur semalam, ada enggak? Ya, jam segini sudah ada jam-jam kritis. Ya. Tapi kalau masih sahur, sahurnya benar insyaallah. Masih segar walaupun nanti ternyata hari ini gak ada azan maghrib gitu ya. Alhamdulillah. Dan inilah ikhwatal iman. Allah menunjukkan kepada kita bahwa hati ini butuh diberi makan, butuh diberi minum. Makanan dan minumannya hati adalah ibadah. Zikrullah. Mengingat Allah, beribadah kepada Allah SWT. Ketika hati itu jauh dari Allah, mengering dia. Ketika lama-lama dia gak disiramin, bukan cuma mengering, mengeras dia. Ya, seperti tanah yang lama tidak dituruni hujan, dia mengering dan mengeras jadi batu. Sehingga susah untuk terima nasihat. Susah untuk mendapatkan hidayah. Beda dengan orang yang dilapangkan dadanya untuk Islam. Di sini menunjukkan kepada kita, dilapangkan dadanya untuk Islam, bukan cuma sekedar memeluk agama Islam, tapi dia paham Islam itu artinya menundukkan diri kepada Allah. Maka dirinya totalitas tunduk kepada Allah, hatinya tunduk kepada Allah, jiwa raganya tunduk kepada Allah SWT.
dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia di atas cahaya dari Tuhannya. Adapun yang tidak seperti itu, dia sedang membuat jiwanya merana, membuat hatinya menderita. Maka antum melihat orang-orang yang jauh dari ajaran Islam, mereka ini mencoba mencari ketenangan dan kebahagiaan dengan beragam cara. Mereka mengira bahwa dengan itu mereka bisa bahagia. Dikiranya dengan banyak harta akan membuat dia bahagia. Maka beragam cara dia pakai untuk mengejar harta. Walaupun harus jual agama. Tapi ternyata setelah dia pakai rompi oranye, baru di sana sadar. Rompinya KPK maksudnya ya. Ya, di situ dia sadar. Oh, ternyata banyaknya harta tidak menjadikan orang bahagia. Apa artinya punya banyak harta tapi kemudian dicemooh oleh satu bangsa? Apa artinya semua orang benci kepada dia? Apa artinya kemudian dia berada di penjara? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini surat Az-Zumar ayat 22 mengajarkan kepada kita, apakah sama orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam sehingga melapanglah dada itu, menerima hukum-hukum Allah, mengamalkannya sehingga hatinya merasa tentram dan sejuk dengan tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang-orang yang tidak seperti itu? Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang tunduk, yang tidak tunduk kepada kitabullah, yang tidak tunduk terhadap ayat-ayat Allah, yang tidak merasa tentram dengan mengingat nama Allah, dan bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan yang lainnya, maka dia mendapatkan kesialan dan kecelakaan. Dia mengira ketika dia tidak tunduk kepada Allah, dia mengira dirinya orang merdeka. Saya adalah orang bebas. Tidak harus terikat dengan ajaran agama. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ini dan itu. Dia merasa orang bebas, orang merdeka. Padahal dia adalah tawanan hawa nafsunya. Dia tertawan oleh hawa nafsunya sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah inginkan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam, mengetahui ajaran Islam, dan mengamalkan ajaran Islam. Dadanya penuh kelegaan untuk tunduk kepada aturan Allah. Tidak merasa terpaksa, tapi dengan penuh kerelaan. Dan sangat beda orang yang taat dengan penuh kerelaan dengan taat karena terpaksa. Orang yang taat dengan penuh kerelaan dan kesadaran bahwa dia hamba Allah, ini perintah Allah. Siapa lagi yang harus ditaati selain Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah yang memerintah, kita hambanya, maka tidak ada tugas dan fungsi kita kecuali sami'na wa ata'na. Ketika kita sadar seperti itu, maka dengan penuh lega, dengan penuh legowo, hati ini berjalan menjalankan perintah Allah, melangkah ke masjid, menjalankan ibadah puasa, mengeluarkan hartanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, faman yuridillahu wa yahdiyahu, maka orang-orang yang Allah inginkan untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa man yurid ayyudhillahu, dan sebaliknya. Barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, seperti dia naik ke langit. Ayat ini juga mengandung mukjizat yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu bahwa beliau bukan seorang astronot. Ya, jauh dari dunia itu. Tahu dari mana bahwa semakin ke tempat yang lebih tinggi membuat kadar oksigen itu menjadi lebih sempit dan lebih susah bagi dia untuk bernafas. Sehingga orang-orang yang ke tempat yang lebih tinggi, dia butuh asupan oksigen yang lebih, ya, terutama para astronot ketika dia keluar dari atmosfer kita, atmosfer bumi, maka dia harus membutuhkan oksigen yang cukup untuk dia bisa bernafas dan hidup. Kalau tidak, maka dia akan sesak napas.
karena kadar oksigennya semakin rendah. Tahu dari mana Nabi Muhammad SAW bahwa semakin ke tempat yang datarannya semakin tinggi, kadar oksigennya itu semakin rendah. Tapi Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan daratan dan lautan, yang menciptakan pegunungan dan dataran tinggi, yang menciptakan lautan dan dasarnya. Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu bagaimana manusia di dalam menjalani kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah samakan orang-orang yang tersesat itu seperti orang yang dadanya sempit, yang sesak seperti orang yang menaiki dataran tinggi. Dan di sini saudaraku fillah menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, tauhid, hidayah tauhid adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan kelapangan dada. Dan sebaliknya, syirik dan kesesatan adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan sempitnya dada dan sesaknya hati. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati seorang hamba, cahaya iman itu membuat dadanya menjadi terang benderang, membuat dadanya menjadi lapang. Sehingga dada itu begitu lapangnya, begitu dia merasakan ketenangan dan kebahagiaannya, begitu dia jauh dari kesedihan. Namun sebaliknya, ketika hati itu kehilangan cahaya ini, maka menyempitlah, sesaklah hati itu. Maka jauh lebih sesak dan lebih sempit daripada penjara yang sempit. Dan jatah seseorang terhadap kelapangan dadanya ini sesuai dengan seberapa besar dia mendapatkan jatah cahaya dari Allah SWT. Maksudnya adalah semakin dia dibukakan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, semakin hatinya dicerahkan oleh Allah dengan hidayah Quran dan Sunnah, semakin terang dan semakin teranglah hati itu, semakin lapanglah hati itu, semakin hiduplah hati tersebut. Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia, apakah sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya? Demikianlah dibuat indah bagi orang kafir apa yang mereka perbuat. Maksudnya mati di sini adalah mati hatinya. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang hatinya mati dan keras. Kemudian di antara mereka Allah Subhanahu wa taala hidupkan hatinya, diberi hidayah, menerima Islam. Yang dengan itu mulailah masuk cahaya itu ke dalam hatinya. Yang dengan cahaya itu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Yang dengan cahaya yang kami berikan kepadanya dia berjalan di antara manusia dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan orang-orang yang dulunya tidak beriman, kafir, setelah itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu sebagaimana kita mengetahui, hidayah itu adalah ilmu dan amal. Hidayah itu adalah ilmu dan amal. Seseorang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan belum dapat hidayah. Beramal tanpa ilmu juga belum dapat hidayah. Ketika seseorang itu berilmu dan kemudian dia amalkan ilmunya, dialah mendapatkan hidayah. Maka perumpamaannya seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana dahulunya mereka sebelum mereka memeluk Islam? Contohnya seperti sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika masih kafir, beliau bahkan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuhnya kaum muslimin.
mengikat iparnya sendiri karena mau belajar Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, Allah lapangkan dadanya Umar untuk memeluk Islam. Allah berikan kepada beliau cahaya yang dengan itu beliau berjalan di antara manusia. Maka berbaliklah Umar dari orang yang begitu keras dan bengisnya, orang yang begitu kasarnya, menjadi orang yang sangat lemah lembut, yang kemudian berubah. Sebagaimana setiap orang yang menceritakan tentang sosoknya Umar, terlihat bahwa ada dua garis yang ada di pipinya Umar, yang merupakan garis yang muncul karena seringnya dia menangis karena takut kepada Allah. Orang yang hatinya keras menjadi lembut, menjadi penuh kasih sayang, menjadi orang yang sangat peduli, yang sampai mengatakan, Umar bin Khattab yang mengatakan, saya takut andai kata ada kuda atau keledai yang terperosok karena jalanan yang tidak mulus, yang jalanan Irak yang tidak mulus, saya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai selembut itu. Beliau sampai khawatir ada jalanan yang tidak rata yang membuat ada seekor keledai atau kuda yang terperosok karena itu. Umar yang beberapa hari sebelum wafatnya yang sampai mengatakan, insya Allah sebentar lagi saya sedang siapkan supaya mereka-mereka janda-janda yang di Asfahan, yang ada di daerah Persia, Iran dan Irak itu, supaya mereka sudah tidak lagi bergantung dengan meminta-minta kepada orang lain. Kita akan cukupi mereka, kata Umar. Beberapa hari sebelum wafat, Umar yang memikirkan orang yang bukan ada, yang bukan tinggal di kompleknya, bukan yang tinggal di lingkungannya, yang ribuan kilometer dari tempatnya, Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan hatinya dengan Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Ya, yang dengan kegelapan hatinya itu keraslah hatinya. Dia tidak tahu bahwa kejahatan dan kezalimannya itu menyiksa banyak manusia, membunuhi banyak manusia, yang banyak korban akibat kezaliman dan kejahatan dan kekufuran dan kekafirannya, seperti yang dilakukan oleh Netanyahu, Donald Trump dan teman-temannya. Ya, mereka ini berada di dalam kegelapan-kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Laisa bikharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dibuat indah bagi orang kafir apa yang mereka perbuat. Mereka berada di dalam kegelapan, tapi mereka merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Nih, bagaimana mereka-mereka yang tersesat merasa indah di dalam kesesatan mereka, merasa baik, merasa benar, merasa paling bagus, merasa yang paling berkuasa, padahal mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan yang nyata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab sedihnya hati, sempitnya hati, adalah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, bergantungnya hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang dipenuhi cinta tapi cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini hati yang galau, hati yang sedih, hati yang tidak akan bisa move on karena mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah, di antara yang diingatkan oleh para ulama, terutama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fa inna man ahabba syai'an ghairallahi 'udziba wa sujina qalbuhu fi mahabbatihi dzalikal khair. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa karena cintanya. Dia akan terpenjara karena cintanya. Hatinya terpenjara karena cintanya terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cinta terhadap lawan jenis yang haram, yang mencintai harta, mencintai jabatan, mencintai popularitas, yang mengharapkan itu semuanya,
dan dia isi hatinya untuk itu, padahal hati itu diciptakan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini diciptakan untuk kenal Allah, untuk mengingatnya, untuk tunduk kepadanya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mencintai sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu tersiksa dengan yang dicintainya. Ketika dia mendapatkan yang dicintainya, dia tersiksa jangan sampai apa yang dia dapatkan itu lepas darinya. Ketika dia belum mendapatkannya, dia tersiksa hatinya untuk mengejar yang dicintainya. Mencintai sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mencintai masa laki-laki mencintai wanita atau sebaliknya, cinta yang haram, cinta yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia tersiksa dengan cintanya itu. Ketika dekat, dia tersiksa karena takut terpisah. Ketika jauh, dia tersiksa karena kapan ketemu. Terus demikian. Dan apalagi kalau dia dikhianati. Ya, ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, ketika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Nah, ya, sekarang sudah enggak pakai dukun, ya. Arsenik bertindak gitu ya. Sianida. La haula wala quwata illa billah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil dan bodoh yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kesedihan, kegalauan, sempitnya hati dan dada itu dirasakan oleh mayoritas manusia. Banyak orang. Namun sebaliknya, ayat-ayat yang telah kita baca barusan ini menjelaskan kepada kita apa yang menjadi penyebab lapangnya dada seseorang. Dan juga di saat yang bersamaan menjelaskan kepada kita hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi sempit hatinya, menjadi galau dan sedih. Bahwa mengikuti petunjuk ajaran Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menerima dengan lahir dan batin, menerima dengan sepenuh hati dan menjalankannya adalah sebab terbesar untuk seseorang mendapatkan kelapangan hati dan dada. Sebab terbesar menerima ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab terbesar seseorang itu sempit hatinya, sesak dirinya, penuh dengan kegalauan dan kesedihan adalah karena dia menolak sebagian atau keseluruhan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tolak, sebagian atau keseluruhan, maka itu menyebabkan sumber terbesar dia terjerumus ke dalam kegalauan dan kesedihan hati. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa sempitnya hati, sedihnya yang terjadi, yang ada pada diri seseorang itu, ini bisa terjadi karena sebab-sebab yang sifatnya agama, dan juga bisa terjadi karena sifat-sifat yang sifatnya dunia. Dan apapun sebabnya, ketika sebab-sebab itu ada pada diri seseorang, sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan kesembuhan jika dia diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga setelah dia diberi taufik dan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk sembuh dari segala sumber kegalauan dan kesedihannya, dan juga dia dijauhkan dari sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kesempitan hati dan dada tersebut. Di antara yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dari sebab-sebab agama yang menyebabkan seseorang itu sempit hidupnya, selalu berada di dalam kesedihan dan kegalauan, adalah menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ini sangat jelas bahwa dosa dan maksiat ini menjadi sebab terbesar yang menyebabkan seseorang itu berada di dalam penderitaan hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita melihat begitu banyaknya manusia yang berada di dalam kegalauan dan kesedihan karena ketidaktahuan mereka tentang ajaran Allah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.
apa yang harus mereka tinggalkan, atau ketika mereka tahu, mereka tidak gubris apa yang mereka ketahui tersebut, sehingga yang menjadi pengendali hidupnya adalah hawa nafsunya, sehingga yang menjadi pengendali hidupnya adalah syubhat yang ada di hati dan di benaknya, yang itu menyebabkan dia jauh dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syubhat yang ada di dalam benaknya iblis. Ketika iblis mengatakan, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, "A'asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang dia tidak tahu tentang ajaran agama ini, atau dia termakan dengan syubhat, maka obatnya adalah bagaimana dia menuntut ilmu agama yang benar. Belajar duduk di majelis ilmu. Belajar kepada ulama-ulama Rabbani yang mengantarkan mereka untuk lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengejar kekurangan-kekurangan amal yang mungkin masih ada pada dirinya. Yang biasanya dulu biasa meninggalkan sholat, maka kejar dengan banyak menjalankan sholat-sholat sunnah. Yang dulunya biasa meninggalkan puasa-puasa wajib, maka kejar dan bayar dengan sering-sering puasa sunnah. Dan terus demikian, banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita itu adalah karena Allah menciptakan siang dan malam silih berganti untuk menambal apa yang kurang dari ibadah yang kita lakukan. Allah sampaikan di surat Al-Furqan ayat 62, "Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang mengambil pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah Allah jadikan siang dan malam sebagaimana kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah jadikan malam dan siang silih berganti ini sebagai sarana kita untuk menambal kekurangan-kekurangan kita. Yang merasa ibadahnya kurang di siang hari, tambahlah di malam hari. Yang merasa ibadahnya di malam hari kurang, tambahlah di siang hari. Terus demikian. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang yang sebagaimana ayat ini Allah sampaikan, liman arada ayyadzakara au arada syukura, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran atau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang taat kepada Allah, yang mendekat kepada Allah, yang menambal kekurangan-kekurangan ibadahnya yang mungkin dia lakukan, maka dia akan diberi tambahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mudahkan baginya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan di dalam surat Hud, surat Hud ayat 114, Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah menyampaikan, dan tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan di pertengahan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Dan itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Peringatan bagi mereka-mereka yang mau mengambil peringatan. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ini menunjukkan ketika seseorang biasa melakukan kebaikan, istiqamah menjalankan kebaikan, maka itu akan menghilangkan keburukan yang ada pada dirinya. Keburukan yang ada di dalam hidupnya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang dia lakukan. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Dan Allah bukan cuma sekedar menyebutkan peringatan yang seperti ini, tapi Allah juga sebutkan sejumlah contoh di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya para kekasih-kekasih Allah dari para nabi dan para rasul dengan segala kesusahan hidup yang mereka jalani,
Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak nabi-nabi Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Yang di awal-awal hidupnya mereka mengalami penderitaan, kesusahan dan cobaan dan lain sebagainya. Tapi semuanya Allah kisahkan happy endingnya mereka. Bahwa mereka semuanya berakhir dengan bahagia. Berakhir dengan lapang dada. Berakhir dengan kebaikan. Itulah yang dicari oleh setiap muslim dan mukmin.

seseorang di dalam hidup. Itu adalah hal-hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengurangi dan menghapuskan dosa-dosanya. Terkadang seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Allah mengujinya adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Kita melihat bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa risau, merasa sedih terkait dengan turunnya salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 123. Ketika ayat ini turun, itu membuat Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa tenang hidupnya, tidak merasa santai lagi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa salahu ba'da hadhil ayah?" Ya Rasulullah, bagaimana hidup kita jadi baik setelah turunnya ayat ini? "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab may ya'mal su'an yujza bihi." Bukanlah seperti angan-angan kalian dan angan-angannya orang-orang ahlul kitab. Namun sebenarnya adalah barang siapa yang berbuat suatu keburukan, maka akan dibalas perbuatannya itu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa tenang? Setiap keburukan akan dibalas? Setiap dosa akan dihukum? Bagaimana bisa tenang hidup saya, ya Rasulullah?" Ini bagaimana perbedaan sahabat dengan kita. Para sahabat membaca ayat Al-Quran, makna ayat itu begitu masuk ke hatinya dan membuat mereka ini merespon terhadap turunnya ayat ini. Bagaimana mereka merasakan kepekaan apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Bahwa orang yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia akan menanggung balasannya. Maka Abu Bakar berkata, "Fakullu su'in amilna juzina bihi ya Rasulullah." Setiap keburukan yang kita perbuat, kita akan dibalas. Ya Allah, bagaimana bisa selamat ya Rasulullah, yang tiap hari kita berbuat kesalahan dan berbuat keburukan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Alasta tamrad? Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-la'wa?" Qala bala. Qala fa huwa ma tujzauna bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Abu Bakar." Nabi SAW ingin menjelaskan bagaimana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab oleh Nabi, "Bukankah kamu mengalami sakit? Bukankah kamu merasakan kelelahan dan keletihan? Bukankah kamu juga terkadang merasakan kesedihan? Bukankah kamu terkadang merasakan segala penderitaan-penderitaan hidup?" Maka dijawab oleh Abu Bakar, "Bala, benar. Kita pun mengalami itu. Kadang lelah, kadang sakit, kadang sedih, dan yang semisalnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa ma tujzauna bihi." Itulah di antara cara Allah membalas perbuatan dosa-dosamu. Ya, bahwa dosa yang kita lakukan, kemudian Allah mentakdirkan adanya kesusahan, penderitaan, kelelahan, lelah pun, kesedihan, itu semuanya meleburkan dan menghapuskan dosa. Lebih tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, kesakit, kegalauan, kesedihan, penderitaan, ketidakjelasan yang dia jalani di dalam hidupnya, sampai duri yang mengenai kakinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan itu dosa-dosanya. Jadi seorang muslim terkadang diuji oleh Allah dengan sejumlah ujian hidup. Namun tujuan ujian hidup itu untuk menghapuskan dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya."

Ya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhum bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman bagi hamba itu di dunia. Namun jika Allah menginginkan bagi hambanya itu keburukan, maka ditahanlah konsekuensi dari dosa itu sampai nanti orang itu akan membalas semua konsekuensi perbuatannya nanti pada hari kiamat. Di sini menunjukkan bahwa di antara bentuk baiknya Allah adalah menurunkan cobaan dan musibah, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya, ditimpakan musibah di dunia, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya nanti ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian ikhwatal iman, tidak boleh bagi kita minta kepada Allah. Tidak boleh minta mengatakan bahwa daripada dia disiksa di akhirat, lebih baik dia disiksa di dunia. Tidak boleh minta begitu. Ya, kita mintanya bagaimana? Mintanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagian salaf sampai mengatakan, laulal masaibu lawaradna yaumal qiyamati mafalis. Andai kata jika bukan karena musibah-musibah, maka kami akan kembali menghadap Allah sebagai orang-orang yang bangkrut. Ya, adanya cobaan hidup membuat sebagian amal kita masih ada surplusnya. Ya, karena kesabaran itu dinilai, ketabahan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, membuat seseorang itu nanti ketika yaumul hisab tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, tidak menjadi orang-orang yang kehilangan banyak kebaikannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara sebab, ya, di antara yang perlu dipahami oleh orang-orang yang merasa bersedih karena penderitaan dan kondisi yang sedang dialaminya, terutama misalnya sedang sakit, yakinilah bahwa sakit yang diderita adalah tujuannya untuk mengangkat martabat dan derajat orang tersebut di akhirat. Sebagaimana Ibnu Hibban di dalam sahihnya Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innar rajul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula takunu lahu al-manzilatu 'indallah fama yablughuha bi'amal fala yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu dhalik. Sesungguhnya seseorang Allah tetapkan untuknya berada di satu level tertentu di sisi Allah, di surga. Namun ternyata, untuk sampai ke level itu, dia tidak bisa mengejar level itu dengan amal. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, tawaf sa'inya, umrah dan hajinya, belum memadai untuk membuat dia di level yang telah Allah tetapkan. Maka apa yang Allah lakukan? Fala yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu dhalik. Allah terus menguji orang itu dengan apa yang tidak dia suka, yang dengan itu menempatkan dia ke martabat itu, ke derajat yang tinggi. Di sini mengajarkan kepada antum dan kepada ana dan kepada kita semuanya ikhwatul iman, bahwa terkadang di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Diuji oleh Allah untuk ditinggikan derajatnya. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya kita melihat saudara-saudara kita di Gaza, ya, di Suria, di Lebanon, para muslimin yang diintimidasi, dizalimi, dibunuhi oleh orang-orang Yahudi dan antek-anteknya, oleh orang-orang Syiah dan yang sejenisnya, yang membunuhi kaum muslimin di Suria.

yang sangat

musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik dari itu. Ini Allah menganugerahkan kepadaku istirja mengucapkan inna lillah, dan ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, wa anna Allah lam yaj'alha akbar minha. Allah tidak menjadikan penderitaanku lebih besar lagi dari itu. Artinya orang itu, seseorang

looking at the funeral home.

contoh proyek dapur MBG-nya langsung goyang ya kayaknya. Nah ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itulah yang sering terjadi pada sebagian kita, bahwa cobaan yang sering kali terjadi pada manusia itu salah satu dari dua ini, ujian dunia atau ujian agama. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda.

sering kali.

interaksi antara jasad dan roh itu di dalam

ruhnya menjadi

kadang-kadang berdampak pada jasad, sehingga tidak selalu jasad itu terlihat bagus atau misalnya hancur lebur karena di

Katakan saat anak kamu itu sebagai sesuatu yang nyata.

sama-sama di puncak kekuatannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu merasakan satu nikmat, nikmatnya itu jauh lebih luar biasa ketimbang nikmat di dunia. Karena dominasi jasad dan roh itu imbang. Tidak seperti di dunia. Tidak seperti di alam barzah.

Baptis mereka hancur lebur. Ditunjukkan sampai an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Sampai mereka teriak kepada penghuni surga, tolong minta airnya sedikit dong. Ya, ada sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tapi itu di dunia kalian boleh makan semua. Di dunia kalian boleh senang-senang semua. Tapi kalau sudah sekarang Allah mengharamkan semua ini untuk orang kafir. Enggak boleh. Air pun haram buat kalian. Kalau di dunia kalian mau mabuk bukan cuma air, khamr dan

ternyata orang yang merasa sering seperti tadi contoh

bisa terjadi karena sebab yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mentakdirkannya. Tapi maksudnya adalah tidak ada campur tangan

0: kita bisa kita terima dan mulai bersabar untuk menerima dan pasrah.
1: Sesuai surat Az-Zumar ayat 10, apakah ada pahala sabar bagi orang seperti di atas yang kesabarannya

tidak melakukan

Jangan bawa.

Everything.

bahwa itu adalah takdir Allah. Dan dia sadar bahwa dia ini hamba Allah. Dia sadar, dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Orang yang mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maka dia harusnya sebagai ucapan konsekuensi, jadi kita menyukai sesuatu yang di dalam buruk untuk kita, Allah

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqo yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh madhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqo-firqo, baik Abu Hasan al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat al-Islamiyin, baik Ibn Hazm al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, demikian dalam kitab Al-Farqo bin al-Firaq karangan Abdul Qahir al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani, semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqo yang sesat, bahkan termasuk dari empat sumber segala firqoh di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan empat firqoh, sumber firqoh sesat dalam kaum muslimin ada empat, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Ini empat firqoh yang dari firqoh, empat firqoh ini berkembang banyak firqoh, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqo-firqo yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqoh Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana. Ya. Oleh karenanya, saya akan menyebutkan keistimewaan firqoh Syiah ini. Di antara keistimewaan firqoh Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqoh-firqoh sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini tidak dimiliki oleh firqoh-firqoh yang lain. Semua firqoh dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an, tafsiran Al-Qur'an, mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keotentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakotentikan Al-Quran. Ya. Dalam sisi otentiknya Al-Quran, mereka sesat. Dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwa Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka. Oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini, ya, ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Quran itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Quran akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Kemudian juga, kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang, kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum. Ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in, di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man La Yahdurhul Faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah iyakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujjah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujjah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi SAW, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Quran kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Quran. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan. Berkata Imam Husain alaihi salam. Karena seperti Nabi alaihi salam. Alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Lalu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kitab Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, ini, oh ya sudah, enggak nyambung kalau gitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga, Yuhani fillah azani Allah wa'ayakum. Ini, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting, jadi saya ingin

itu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya. Yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat. Apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas, syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka. Beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka, bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat. Tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya, akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini. Berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri, kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Ammar bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Mikdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini empat orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapat di buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah tidak dimiliki oleh firqa-firqa yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad.

Antara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang buka, yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang akidatul bada. Akidatul bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah, akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai, karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka membuat mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Itu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. "Wahum mim ba'di ghalabim sayaghlibun," artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya, saya ulangi. Allah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin." Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. "Mim ba'di ghalabihim sayaghlibun," bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia, "fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan
Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya, seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran, ini bahaya akidah seperti ini. Mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah, akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin? Ya. Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini, dirubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum, bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan, dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah, ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu, kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, Kejadian nomor 6 ayat 5-8. Apa kata dalam kitab tersebut, Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua ya. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Ibn Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'lam Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah. Mendebat ahlul bid'ah. Sehingga dia setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah. Paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi,
dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyah idza dzakara ar-rafidata 'abahum ashadd al-'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela, menyebut Rafidah Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Rafidah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau, yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanatir rafidah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang rafidah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. "Kama anna an-nasara min ajhalin nas," sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas ya hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau Anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus, disalib sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karena orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat. Ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga tidak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidah di atas kebodohan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa Rafidah min akhbathin nas." Rafidah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani, dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka, sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana ya banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan ya, orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan milih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis. Ya. Dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari. Mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kalau tidak salah dia di abad keempat ulama hadis ini, dan dia menyatakan, "Saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih." Sebagaimana Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa, yang sahih. Dan dia mengatakan, "Saya meletakkan semua hadis juga sahih." Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar, ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan sahih Bukhari hujjah.
Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kahfi atau Sahih Bukhari? Al-Kahfi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Namun saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan, apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas, dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dan selamat dari syudzudz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain, Sunan Ustaz Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. An fulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesihihannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena orangnya jujur, tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya, yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa nama? Juminem dan macam-macamnya. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat Ibn Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Dhu'afa lil Uqayli, dhu'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif, dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama. Ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana? Si fulan begini-begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima, setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, hanat terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Ahlus Sunnah tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya, kalau kita sahabat Nabi, mereka apa? Sahabat imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak.
Kalau Ahlus Sunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensoh.

Sahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tajlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdusta demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan oleh orang Syiah, mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak. Tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mensahihkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih. Ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwani fillah azani Allah wa'alaikum, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Kafil Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan, disebutkan. Anna awwala syai'in minad dawabi tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia, kata Ali alaihissalam, kata mereka, Amirul Mu'minin Ali alaihissalam. Hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallam meninggal, faqata khitamahu. Maka hewan ini, Ufair ini apa dia? Dia gelisah sedih tatkala Rasulullah sallam meninggal. Maka dia pun putuskan apa? Tali kekangnya. Tsumma marra yarkudhu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah. Farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi, namanya Ufair katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin berkata, "Inna dzalikal himar," sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi, Ufair, kallama Rasulullah, dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, "Inna abi haddatsani," sungguhnya ayahku menyampaikan kepadaku. Ini seperti hadis. Hadis kan, "Oh haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi." Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan haddatsani abi, ayahku telah menyampaikan kepadaku, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, an abihi, kakeknya dari bapaknya lagi, annahu kana ma'anuh fis safinah, bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. Faqama ilaihi Nuh, ini di antara himar yang selamat ya. Tatkala banjir apa Nabi? Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdiri menuju himar tersebut. Famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadhal himar himarun yarkabuhu sayyidus nabiyyin khatamuhum. Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut. Kemudian Hur mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihissalam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar. Alhamdulillah, Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga, himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat, karena enggak perlu pakai haddatsani fulan. Mereka tidak perlu sanad, karena semuanya thiqah, terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in. Baru ada masalah anfulan anfulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan anfulan anfulan. Makanya kita katakan, berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan anfulan anfulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini. Himar ini, dia menyebutkan sanadnya. Kata dia, an-abihi, dari bapakku. An-jaddihi, bapakku dari kakeknya. An-abihi, kakeknya dari... Jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya.
Bapaknya ini nyampaikan dari kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti 5 generasi. Ini himar-himarnya Nabi. Dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Kakek, bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti 5 generasi. Sekarang antum lihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun. Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal ini. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun bagi 5 cuma 250 tahun. Berarti sanadnya palsu ini. Ini dari mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Ini enggak masuk akal. Menunjukkan, ini saya katakan, orang Syiah mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini, hadis ini. Harusnya kan dibilang an-nabi, an-abihi, an-abi, panjang sekali harusnya supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru 5 generasi sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beres seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, 500 tahun masing-masing apa? Himar. Dan ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak, dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pintarnya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa tatkala itu? Berarti himarnya tidak fiqoh, pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Tidak ada sanadnya katanya. Ada khilaf. Di bagian mereka mengatakan sahih, bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib, mukjizat himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul, kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa, mahasiswi terjebak dengan Syiah ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini, kalau kita baca buku-buku mereka, dan saya nukil dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, antum lihat dalam pada halaman 25, mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah, dia shooting dengan kamera dia, dengan apa? HP dia. Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermut'ah dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam Syiah boleh bermut'ah dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Inni akunu fi ba'dhi turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya suami. Au minal awahir, atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam? Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu. Enggak usah tanya-tanya. Sudah jalan aja, enggak usah tanya-tanya. Innama alaika an tusaddiqa fi nafsiha. Kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya sudah, enggak usah tanya-tanya.
riwayat yang lain At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi lul Kulaini, kitab Sahih tadi. Dalam riwayat yang lain At-Tusi membawakan beberapa riwayat, di antaranya Ali bin Yaqin berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam." Aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, "Nisa'u ahli Madinah?" Para wanita penduduk kota Madinah. Qala fawasiq, wanita-wanita fasik. Qultu afa atazawwaju minhunna? Bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, itu nikah mut'ah. Kata dia, "Wa mata arada ar-rajulu tazwijal mut'ah falaysa alaihi taftish." Kapan saja seorang lelaki ingin menikah mut'ah, maka tidak usah ngecek-ngecek. Tidak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali saya punya suami, itu kalau gitu mundur. Kalau selama dia diam enggak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdillah alaihissalam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan." Aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. "Fawaqa'a fi nafsi anna laha zawjan." Tiba-tiba dalam hatiku terbetik, dia punya suami. Lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. "Fafatashtu an dzalik fawajadtu laha zawjan." Kemudian saya cek, ternyata dia punya suami. Sudah terlanjur saya mut'ahi. Apa kata imamnya? "Walima fatashta?" Kenapa kau cek-cek? Salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, "Walima sa'alaha?" Kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? Ini bukan kewajibanmu. Tidak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah. Boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan ajak mut'ah. Dia mau, anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya berarti bodoh, enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita mut'ah istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, enggak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat, seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat sini, Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, "Sa'altu Abu Abdillah," aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam, yaitu Ja'far as-Sadiq, "fil mar'ati yuzna 'alaiha," tentang seorang wanita yang dizinahi, ayutamattu biha, apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinahi oleh orang lain?" Apa jawaban sang imam? "Qala ara'aita dzalik?" Apakah kau lihat dia berzina? "Qultulah, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang tahu dia ini apa? Pezina. Walakinnaha turma bihi." Akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Pezina. Orang ini masyhur wanita pezina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am. Kalau belum pernah lihat, kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bertamattu, bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita pezina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh mut'ah sama dia. Melazimkan boleh mut'ah dengan seluruh apa? Zina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di puncak, ya, ada yang datang kemudian seorang Syiah ingin, ya, bermut'ah dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermut'ah dia jelaskan, kata dia, "Wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini, karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan mut'ah itu apa, tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang, kesuen mas, langsung aja mas, kesuen. Ngapain dijelasin, sudah ujungnya sama-sama, enggak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan, kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak, saya enggak butuh penjelasan, ayo aja langsung." Kenapa bedanya dengan boleh, kalau boleh bermut'ah dengan wanita bezina? Kemudian yang lebih canggih lagi, halaman 28 saya sebutkan, bolehnya mut'ah dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah mut'ah, tatkala ditanya, bolehkah seorang nikah mut'ah 1 jam, 2 jam? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mut'ah kan akad. Kalau 1 jam, 2 jam tidak jelas, akadnya ada jahalah, tidak jelas. 1 jam berapa kali berhubungan tidak jelas. 2 jam berapa kali berhubungan tidak, harus jelas kalau akadnya.
Dan satu jam, dua jam menurut jam siapa? Ya. Ada jam karet, ada jam enggak ngaret, repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang menikah muda satu jam, dua jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau dua kali ejakulasi boleh. Karena jelas. Karena apa? Kacau. Kalau sekali ejakulasi boleh atau dua kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita misalnya seorang melakukan nikah mut'ah, baik saya nikah tua sama anti dengan dua kali ejakulasi. Kalau sudah dua kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Al-Furu' Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mut'ah? Hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bi syartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermuta dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Ja'far as-Sadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Ani rajul yatazawwajul mar'ata 'ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali tegang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba's. Enggak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu muntah dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat kata imam, walakin idza faraga falyuhawwil wajhahu wala yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai muntah sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, enggak boleh ngelihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan buta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan wanita berzina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Hussein, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Talib, dan barang siapa yang mut'ah empat kali, fadarajatu kadarajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi SAW. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Hussein mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu, pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Hussein terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Hussein cuma mut'ah sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mut'ah 4 kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Hussein? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya wa lam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini, meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda', maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. Makanya ikhwan, antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. Ya ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun enggak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Banyolan yang ketiga. Halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab.
Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal ausiya alladziina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi musallam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Lau kuntu baina Musa wal Khadir, kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma. Saya akan kabarkan kepada keduanya, wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. Wal ambatuhuma bima laysa fi aydihima, dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagian riwayat mereka kelepasan hingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi. Ya. Yang 5 orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa awrathna ilmahum, dan kami telah mewarisi ilmu para rasulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. Wa faddalana alaihim fi ilmihim, dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu, dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi, antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innahum alaihi wasallam la yahjubu anhum ilmu sama' wal ard wal jannah wan nar." Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. "Wa annahu urida alaihi malakutus samawati wal ard," dan telah dinampakkan kepada ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. "Wa ya'lamuna ilma makan," dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. "Wa ma yakun ila yaumil qiyamah," dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan seluruhnya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan satu bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa, pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat pencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu.
Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. "Wa min ahli al-madinah maradu 'alan nifaq," dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. "La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim. Imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, "Oh, kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini." Kita bilang, "Ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini, skenannya seperti ini. Ini Al-Kahfi buku antum atau bukan?" Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ya, ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kahfi. Dalam kitab Al-Kahfi disebutkan, "Annal a'immata indahum jami'ul kutub." Para imam memiliki seluruh kitab. "Allati nazalat min indillah." Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi. Kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran. Semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak. Capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Ya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. "Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha." Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain. Nabi Muhammad bahasanya lain. Dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam. Tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat, dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 ayat 100, jilid 26 halaman 190. Kata dia, "Innahum alaihim salam." Sungguhnya para imam, "ya'lamuna jami'al alsun," mengetahui seluruh bahasa, "wal lughat," seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui, "wa yatakallamuna biha," dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, "wa yatakallamuna biha," dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Da'rema, kemudian tahu, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti. Dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit. Kata dia, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud." Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi? "Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi." Sungguhnya aku khawatir, aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, "fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu." Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi.
dan belum lewat setengah bulan saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka masya Allah bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu. Yang lebih canggihnya, antum lihat halaman 47, saya buat bab, ya, banyolan yang keempat. Para imam Syiah bisa jadi pilot pesawat, bisa jadi masinis kereta, bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer, ya, hacker canggih. Kenapa? Karena mereka meyakini, di antara keyakinan mereka, ilmu imam hebat, ilmu masa depan semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi imam, kata majlis al-majlisi, imam tidak boleh kalau ditanya terus ngomonglah adri, itu enggak boleh. Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu, itu bukan imam. Imam enggak beres. Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu. Harus apa? Tahu. Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu berarti enggak beres. Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketahui oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya Biharul Anwar, dia menyatakan, wa amma ilmuhum bisina'at, adapun ilmu mereka tentang apa namanya keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut. Haitsu warada fiha annal hujjah la yakunu jahilan fi syai'in. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin. Pasti tahu. Yaqulu la adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil. Lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam, Najjar, ilmunya juga diketahui oleh imam. Imamnya makanya kalau jadi mebel juga bisa dia. Dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini, ada nabi yang pandai besi, ada nabi yang bisa membuat pakaian perang, semuanya diketahui oleh sang imam. Bahkan kata mereka di antara firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Di antara tafsiran seluruh nama kata Al-Majlisi seluruh keahlian. Oleh karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi di antaranya ilmu Nabi Adam, berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya. Ini terlalu gulu terhadap imam. Makanya jangan-jangan penemu balon bukan Thomas Alva Edison, bukan lampu, tapi imam mereka mungkin, ya, atau diajari oleh imam mereka. Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu, harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin. Bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal. Dalam segala kedokteran, dalam macam-macam, harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi SAW tidak demikian. Ini, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati sebagian sahabat di Madinah, mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma. Maka Nabi menyarankan kalau bisa coba tidak usah dikawinkan. Menurut kata Nabi, azun menurut saya lebih baik. Ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk. Maka Nabi ditanya, antum telah mengatakan demi kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang masa dunia daripada saya. Ini kata Nabi, kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah, cuma masalah pertanian yang sederhana, masalah perkebunan. Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian diketahui oleh para imam mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Yang kelima, banyolan yang kelima. Al-Hasan dan Al-Husain meninggal bunuh diri. Ya. Ini kelaziman dari akidah mereka. Akidah Ahlussunnah sederhana. Al-Hasan dan Al-Husain tidak tahu masa depan. Oleh karenanya Al-Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al-Husain, maka dia pun pergi ke Karbala. Tadinya mau pergi ke Kufah karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah. Mengatakan, kemarilah Al-Husain, kita akan bait engkau. Kita akan menjadikan engkau sebagai amir kami, sebagai khalifah kami.
Maka Al-Husain pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al-Husain berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya, saudaranya, Muslim bin Aqil. Tolong periksa, benar enggak orang-orang Al-Kufah, orang-orang Kufah ingin mengangkat saya sebagai amir. Ternyata dikirimlah Muslim bin Aqil, dicek, ternyata benar. Tatkala

orang-orang Kufah berkhianat, maka mereka pun meninggalkan muslimin akil. Akhirnya muslimin akil terbunuh. Sebelum terbunuh dia kirim surat kepada Hussein, jangan kau datang, mereka berkhianat. Surat tersebut datang belakangan. Hussein sudah tiba di suatu tempat namanya apa? Karbala. Akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi. Ini cerita versi Ahlus Sunnah. Jelas, dia tidak tahu akhirnya terbunuh. Adapun orang-orang Syiah mereka menyatakan dalam kitab Al-Kulaini, kitab Usulul Kafi, kitab sahih mereka, karangan Al-Kulaini, dia membuat bab. Bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun. Bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum. Dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka. Bayangkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? Mereka. Ini bab imam mereka. Sekarang kita tanya sama mereka, sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan. Tanya sama mereka, Hussein Al-Hasan waktu meninggal, waktu dihidangkan racun, dia tahu atau tidak? Menurut Ahlus Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah? Harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggalkan aja pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tatkala dia meninggal, dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini, radhiyallahu anhu, sudah tahu racun, mati enggak ya? Mati aja deh. Ah, begitu kan begitu. Dia makan mati, meninggal dunia. Lihat Al-Hussein. Kita tanya sama orang Syiah. Al-Hussein tahu enggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Nah, kalau dia tahu bakalan dia mati, kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong-ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, ayo kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng. Berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya. Membunuh apa? Karib kerabatnya. Membunuh sepupunya, dibunuh semua. Ini berarti kekonyolan. Melazimkan bahwasanya Imam Hasan dan Imam Al-Hussein atau Al-Hasan Al-Hussein radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam, Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang 11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan Al-Askar, imam yang ke-11, diriwayatkan oleh ahli sejarah, dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11, rusak agama mereka, hancur. Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi, imam 12 ini harus ada. Tidak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Al-Hasan Al-Askar, imam yang 11, tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya, kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasanya imam tersebut, huwal muntazor, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi. Ghoiro anna allaha azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah. Inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah. Apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak? Adapun orang-orang kafir, mereka tidak percaya seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah, iman mereka kuat terhadap yang gaib, mereka percaya bahwasanya imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kahfi, kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya kenapa harus bersembunyi?

muncul saja? Jawabannya satu, tatkala ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, innahu yakhaf, ditanya kenapa dia sembunyi, dia ketakutan, yakni al-qatl, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka Imam Mahdi, imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan, karena imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Yang jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati, ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya, kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wala yarawnahu. Orang-orang kehilangan imam mereka, padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Iya atau tidak? Terus, kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwasanya yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimusik orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga, sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan, muncul. Namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "Ainnaka la anta Yusuf?" Kau Nabi Yusuf? Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar, tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran. Sudah ada Hizbullah dari Lubnan. Kamu enggak perlu takut. Pasukanmu banyak. Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar. Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Ini subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah, belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu. Kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib, kemudian Aisyah di apa? Ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had. Tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak?
Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itu adalah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan sebagai pembawa apa namanya siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab," hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. "Fa innalahum khabaru su," sungguhnya bagi mereka berita yang buruk. "Ama innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid," tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab," sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar, qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar, dia sambil bawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar disebutkan? Amarra usbu'ahu ala halqihi faqala hakadha, yakni dhabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaallah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya? Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanya aja sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul akan berhukum dengan hukum Zabur Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Qurannya sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu dia muncul? Dia kan tadi kita sebutkan Al-Quran juga dia bawa, Taurat Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai ya sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini. Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallah alam bisawab, yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwani fil azani Allah wa ikum, kita lanjutkan. Di antara banyolan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Dalam Al-Kahfi disebutkan, bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata, "Wa inna indana la mushaf Fatimah," sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah. Ini mushaf yang asli mereka yang tidak ada perubahan. "Wa may yudrihim ma mushaf Fatimah?" Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Jawabannya, "Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat." Mushaf Fatimah ya, itu tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf kalian. Ini mushaf asli yang tidak ada perubahan, ternyata lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf kalian yang tersebar sekarang ini. "Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid," kata dia, "demi Allah, tidak ada satu huruf pun dalam mushaf Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian." Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahwasanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita disusun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiy mubin, disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas, yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Tidak ada huruf yang lain, tidak ada huruf c, enggak ada. Harifnya alif, ba, ta sampai ya, bukan huruf latinia tapi huruf hijaiyah.
Kalau ternyata Mushaf Fatimah tersebut tidak ada satu huruf pun dari huruf hijaiyah, berarti mushafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia, ya? Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tatkala ingin membuat lelucon tentang adanya mushaf 3 kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan mushaf kita tidak ada satu huruf pun dari mushaf kalian. Ini melazimkan mushaf mereka bukan bahasa Arab. Ikhwani fillah azani wa'alaikum, kita lanjutkan banyolan yang ke-8, halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazair, disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam, yaitu Muhammad Al-Baqir imam kelima, dia pernah bercerita bagaimana proses penciptaan manusia. Wa mimma khalaqahu Allah ardan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an adban zulala. Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukan karena manusia diciptakan dari tin, dari apa, tanah? Tanah liat. Tanah liat apa tanah liat? Tanah liat ya. Tanah liat. Allah menciptakan tanah, bumi. Kemudian Allah keluarkan ya dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait faqabilatha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman. Wahai tanah, maukah engkau beriman kepada keimaman Ahlul Bait, imam 12? Tanah tersebut, saya beriman ya Allah. Jadi ingat, saya bilang akidah imamin, akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada 12 apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa'ajra bidzalika al-ma'a 'alayya sab'at ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik dialirkan tanah segar selama 7 hari. Tsumma tabaqaha wa ammaha tsumma nasaba dzalikal ma'a anha. Sampai tanahnya pun bercampur sekali dia menjadi tanah liat, kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat bercampur dengan air selama 7 hari. Fa akhadha min safwati dzalika tin tinan faja'alahu tinal a'imma. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut. Kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang 12. Diciptakan dari tanah yang baik, yang sudah beriman kepada imam, dan dicampur dengan air yang segar. Tsumma akhadha min dzalika tin. Kemudian tanah ini yang sudah diambil intisarinya, diambil lagi untuk menciptakan orang-orang Syiah. Tetapi kata imam ini, tanah yang buat untuk menciptakan imam, dibedakan dengan tanah yang menciptakan orang-orang Syiah. Kalau seandainya tidak dibedakan, maka seluruh orang Syiah jadi imam. Mengerti atau tidak? Jadi sekarang ada tanah, Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah, ini buat jadi imam. Ceplok jadi imam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Sisanya, nah ini kalau dibiarin jadi dijadikan orang Syiah, semua orang Syiah akan jadi imam juga. Karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum. Tanah orang-orang Ahlussunnah. Kemudian khalaqallahu azza wa jalla ba'da dzalika ardan sabqa khabitha muntina. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk. Ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait. Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi, beriman enggak engkau kepada keimaman Ahlul Bait? Kata enggak mau, kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Fa ajra dzalikal ma 'alaiha sab'at ayyam. Akhirnya sudah tanahnya busuk, Allah alirkan air asin. Karena tanah tadi enggak mau beriman kepada apa? Imam. Ini dongeng, subhanallah, dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya. Dialirkan air tersebut. Setelah itu jadi diangkatlah air asin tadi, jadilah tanah yang busuk, rasanya asin, bau, diciptakanlah Ahlussunnah. Diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa-pembangsa yang kurang-kurang ajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan Ahlussunnah, diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua.
Oleh karenanya diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham atau tidak? Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan. Kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua, imam cuma 12. Makanya disisakan, dicampur dengan sedikit tanah Ahlussunnah. Dicampur, jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur, jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah, seperti berzina, homoseksual, tidak sholat, itu gara-gara campuran Ahlussunnah ini. Sangat atau tidak? Ini mereka sebutkan dalam buku mereka. Saya sebutkan scan-nya. Betapa bencinya mereka terhadap Ahlussunnah. Yang kedua, akhirnya tanah Ahlussunnah juga, kan banyak nih sisanya ini. Ya, sudah Abu Bakar buat Umar sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi, tanah apa? Imam, dicampurkan. Sehingga antum dapati di antara Ahlussunnah ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi, campuran sendiri. Seandainya tidak dicampur, jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka. Rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia menyebutkan, bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Waqad uridat 'alal hitan. Keimaman juga ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Hei, ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman. Jadi ikan Syiah. Faman qabilaha, perhatikan sini, ditawarkan kepada ikan-ikan. Faman qabilaha sara mubarakan halalal akal. Seluruh ikan yang beriman kepada imamiyah Imam 12, maka ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Waman lam yakbalha, dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, kana khabisan, jadi ikan yang buruk. Haramul akal, tidak boleh dimakan. La yakuluhu illal mukhalifun, hanya boleh dimakan oleh orang-orang Ahlussunnah. Kaljari, seperti belut. Wa ashbahi, dan semisalnya. Belut itu kasihan dia tidak beriman kepada imamiyah. Makanya jadilah ikan sunni salafi belut tersebut. Yang boleh makan cuma antum-antum saja. Orang Syiah tidak boleh makan belut. Ini dalam kitab mereka, ikhwan. Wa kadzalika tuyur. Dan burung-burung juga ditawarkan keimaman. Semuanya, enggak ada yang lepas. Tanah, ikan, burung ditawarin. Burung gagak, burung garuda, semuanya ditawarin. Kemudian dia berkata, waqad ruwiya anna al-usfura yuhibbu fulanan fulanan, telah diriwayatkan bahwasanya burung pipit, ada seekor burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, ini burung salafi katanya. Burung sunni, hati-hati. Kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Bayam bagi qatluhu, harus dibunuh burung ini. Bi kulli wajhin, dengan cara apapun dibasmi burung ini. Wa idamihi, dibunuh burung tersebut. Wa aklihi, dimakan sekalian. Makan bukan karena halal, tapi karena apa? Jengkel. Benar ini. Kan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? Cuma burung ini harus dimakan. Kenapa? Bikin jengkel. Mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang. Jadi kenapa? Tidak boleh dipotong biasa, harus dicincang-cincang. Jadi jengkel supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis. Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wa kadza durubul makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya ditawarin keimaman. Wa thimar, demikian juga buah-buahan. Al-halwa wal-murrah, ada buah yang manis dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah Syiah. Buah yang manis itu buah Syiah, beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman. Buah yang enggak enak, buah pahit, buat buah apa? Buah apa yang pahit? Ya itu. Itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhi, ini dongeng, subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena ta'asubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah. Sampai-sampai cerita yang tidak-tidak bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan mbahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi Syiah, harusnya didakwahi. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuh, kan enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu. Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni, tapi bisa kita dakwahi. Sehingga keturunannya menjadi Syiah, harusnya bisa. Ya, begitulah. Berikutnya, banyolan yang kesembilan, tentang kisah Abu Lu'lu' al-Majusi.
Ini sangat aneh kisah Abu Lulu Al-Majusi. Abu Lulu Al-Majusi, ya, kita tentu saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah SAW suatu saat naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Maka Rasulullah SAW, gunung Uhud gemetar, bergerak. Maka kata Nabi, uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Uthman, kedua-duanya mati syahid. Oleh karenanya Umar berdoa kepada Allah dalam Sahih Al-Bukhari. Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku di negeri rasulmu, yaitu di kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang aneh dari Umar. Beliau ingin mati syahid, tapi di kota Nabi. Padahal di zaman dahulu, kalau ingin mati syahid, keluar perang. Apalagi Umar sebagai apa? Khalifah. Kalau ingin mati syahid, berarti harus ikut berperang. Kalau berperang, harus keluar dari kota Madinah. Perang melawan orang-orang kafir di luar kota Madinah baru dapat mati syahid. Ternyata Umar ingin mati syahid tapi di kota Madinah. Oleh karenanya tatkala mendengar doa ini, putrinya Hafsah merasa ini perkara yang aneh. Dia mengatakan, "Wa anna yakunu hadha, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa dapatkan dikabulkan doamu ini?" Kata Umar bin Khattab, "Ya'tillahu bihi idza syaa." Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar ternyata Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disebut dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu Al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Si racun. Maka Umar pun memimpin salat. Rakaat pertama Allahu Akbar. Jalan, tidak ada yang bergerak. Abu Lulu sengaja menanti, karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung ditikamlah Umar dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau, ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan, keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lulu, sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lulu Al-Majusi. Ternyata Abu Lulu Al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lulu Al-Majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, ditulis di depannya Buqatun Mutabarrikatun Baba Suja, inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama, dialah Abu Lu'lu Al-Majusi, Abu Lu'lu Fairuz. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, Allahumma al'an al-jibda wa tagut wa na'sal, yang artinya ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dalam kuburan tersebut. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu'a yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan, telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-Ma'sumin. Waruya lana an a'immatina al-ma'sumin alaihi wassalam, telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum, annahu akbaru sanamin arafatul bashariyatu mundu bid'i nash'atiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhirid dunya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia, mematikan apinya orang-orang Majusi? Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Bir Anwar,
Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Luar biasa. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya akhi, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu Al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat di SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal sekarang. Bawa ke mana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu Al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari ke mana? Ke Iran. Enggak tahu naik apa tadi. Mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng-dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya, siapa? Abu Lulu Al-Majusi, enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lulu Al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Dengan paket kargo Syiah. Karena mustahil. Dan mereka yang menunjukkan Abu Lulu seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah, mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lu'lu yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lu'lu. Bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu. Karena mereka meyakini Abu Lu'lu di mana? Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwani fillah, assalamualaikum. Kita lanjutkan. Banyolan yang keberapa? Yang ke-10. Setengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan. Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay atau bencong. Maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu banyak dalam hadis-hadis. Luar biasa Umar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun, fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kata Nabi SAW, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatsun, yaitu mendapat sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalanganku, dari kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya beberapa kali ide Umar, kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada al-haq ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar." Kalau ada Nabi setelahku, maka Umar itulah Nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Mazilna izzatan mundhu aslama Umar." Kami menjadi orang-orang yang jaya, dalam keadaan jaya, semenjak Umar masuk Islam. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam." Kenapa? Umar orang yang hebat. Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kejayaan bagi kaum muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Wallahi ma stata'na an nusalli haula al-baiti zahirina hatta aslama Umar." Kami para sahabat, demi Allah, tidak mampu kami salat terang-terangan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu enggak berani salat sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan sholat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang musyrikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa orang-orang musyrikin takut sama Umar? Dan ternyata orang-orang musyrikin, Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang kafir, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Kata Nabi SAW, "Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu setan pun yang
Lihat kau berjalan suatu jalan, kecuali setan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya apa? Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, bahkan setan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani, seorang hebat. Ini gambaran menurut Ahlus Sunnah. Sama orang Syiah, gambar ini dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh setan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang Syiah. Yang disebut oleh Ni'matullah Al-Jazairi. Bagaimana kata dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan maninya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang disodomi. Wal-iyadzubillah. Ini bagaimana jeleknya mereka terdebar. Bahkan mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita. Jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Muawiyah, semuanya yang menyatakan dirinya Amirul Mukminin, dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata orang yang homoseksual, sebagaimana pernyataan orang Syiah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib imam pertama kalian mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang bencong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. Kelaziman dari keyakinan mereka, berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan, mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar. Ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat siapa? Umar. Ini hal-hal. Contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab, yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi. Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin, satu lawan satu, duel. Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, muncullah Marhab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia bersyair dengan sombongnya, dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni Marhab." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu sayalah si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah orang yang memegang pedang yang kuat, pahlawan pemberani yang sudah terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah menyala, kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Artinya saya akan menyalakan perang tersebut. Saya ini hebat. Orang dengar perkataan dia juga takut. Apalagi ada seorang yang bernama, sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya Salamah bin Aqwa, dia pun maju menghadapi orang ini, Mahram. Ternyata terbunuh, sahabat tersebut terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, kalah dengan Mahram ini. Maka Mahram semakin sombong dan congkak. Maka dia pun waktu kesempatan yang lain, dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni Marhabu." Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah pemegang pedang yang kuat dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Thalib menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan syair yang juga mengerikan? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai singa. "Kalaithi ghabatin karihil manzarah." Seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. Ufihim bisai kaila sandara." Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah, ini ditantang sama Ali bin Abi Thalib.
disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini? Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haidara. Disebut dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib waktu lahir, ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir, maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haidara. Haidara artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib, dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi. Dalam mimpinya dia diterkam sama singa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengatakan, kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggeram kamu. Jadi dia pun gemetar takut. Ana alladhi sammatni ummi Haidar. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang Khandaq, ada seorang jagoan dari Quraisy, bahkan dikatakan dia adalah orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Sehingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Dia sedang mengobati dirinya. Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Khandaq, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Dia muncul, kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Ikhwani fillah, ukhwati fiddin, azani Allah iyyakum. Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum muslimin, dia mengatakan, ala rajulun, adakah seorang yang mau melawan saya? Tidak ada yang jawab karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib, karena beraninya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, saya akan melawan dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan melawan dia. Ali masih kecil waktu itu, pemuda kecil, bukan orang apa besar, pemuda kecil. Beda dengan perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah, Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, biar saya yang lawan dia. Kata Rasulullah SAW, megang Ali. Innahu Amr bin Abdiwud. Jangan wahai Ali, ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud. Ijlis, kata Nabi, duduk, enggak usah jalan, enggak usah maju. Karena orang ini sangat hebat, harus ada jagoan yang sehebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya. Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya? Maka Ali bilang, ya Rasulullah, saya yang lawan. Rasulullah izinkan. Maka Ali mengatakan, la ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajiz. Wahai Amr bin Abdiwud, jangan kau sombong tergesa-gesa. Ya, telah datang orang yang menyambut panggilanmu, tantanganmu, dan dia tidak akan kalah. Ya. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdiwud. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, memegang tameng, kemudian Amr bin Abdiwud melontarkan atau memukulkan pedangnya, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib, masuklah pedang Amr bin Abdiwud dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib, tembus. Tatkala tembus, kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua, namun tatkala debu bertebaran. Jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi, duel, debu bertebaran, kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya, kemudian terjatuhlah kedua-duanya, tidak ada suara. Debu berterbang, orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa, Amr bin Abdiwud. Ternyata terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju, duel. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidur dengan selimut. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang. Karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya ikhwan, kalau seandainya sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan Ali. Dan kalau melawan Amr bin Abdiwud, tidak usah takut, Rasul, saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan. Saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan.
Setiap melawan siapa saja saya yang maju Rasulullah, karena saya tahu masa depan saya tidak bakalan mati, dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau, tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya, saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali tidak tahu masa depan, oleh karenanya beliau adalah seorang yang sangat berani. Bahkan rela tidur di tempat tidur Nabi padahal berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, lelaki yang bencong, tagut lebih parah daripada Fir'aun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan, yang bingung membingungkan, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar. Bingung mereka. Akhirnya mereka mencari jalan keluar. Kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar, atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah. Di antara jalan keluar yang mereka tempuh untuk menghadapi kebingungan mereka, mereka mengatakan, mereka mengatakan, lihat ini kata, saya nukilkan perkataan Nikmatullah Al-Jazair. Dia mengatakan, wa innamal iskalu fi tazwiji Ali Ummu Kulsum di Umar bin Khattab. Perkara yang membingungkan, yang jadi masalah, problem, adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Li'annahu qad dhaharat minhul manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. Wartadda anid din irtidadan a'zama min kulli man irtadda. Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad, maka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh, kata Nikmatullah Al-Jazairi. Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad? Dialah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama, kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab Al-Kafi, dalam bab Tazwij Ummu Kulsum, disebutkan sebuah bab, innahu awwalu farjin gusibnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi Umar merampas siapa? Ummu Kulsum dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya? Mana keberaniannya? Ali takut. Bahkan disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazairi, Umar datang kepada Ali. Wahai Ali, saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak. Akhirnya Umar pulang. Begitu Umar pulang, Umar marah-marah. Ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, kalau Ali tidak menikahkan putrinya, hati-hati. Saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. Diancam. Akhirnya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali, nikahkan saja. Nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk, bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali bin Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Ya kan berarti kan apa kasusnya zina? Ini lelaki kafir murtad menikah dengan wanita muslimah, tidak boleh dalam Islam. Ini hukumnya zina. Kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mana keberaniannya? Ternyata Ali penakut, ya udah biarin saja. Dan lihat kabilah Amir, kabilahnya Umar Bani Adi kalau tidak salah, itu sekabilah yang kecil. Sementara kabilah Bani Hashim luar biasa anggotanya banyak. Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana keberanian Bani Hashim? Kenapa takut kepada Umar? Ini jalan keluar pertama, katanya Ali takut sehingga terpaksa. Terpaksa membiarkan anaknya berzina. Jalan keluar yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Ummu Kulsum yang nikah dengan Umar itu bukan Ummu Kulsum anaknya Umar, anaknya Ali, tetapi jin. Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh, kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana.
kita ambil pinjam jin mereka, jinniyah yang menyamar jadi Ummul Kulthum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Ummul Kulthum tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummul Kulthum. Ini dongeng ya ikhwan, dongeng yang sangat aneh. Padahal kita sebutkan tadi, syaitan takut sama Umar. Ini jin tidak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya, dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, kitab sahih mereka, disebutkan, Inna Aliyan lama tufiya Umar, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Ata Ummu Kulthum fantalaqa biha ila baitihi, maka putrinya Ummu Kulthum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? Terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan Ummu Kulthum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar. Kalau ini jin bagaimana punya anak? Apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? Anaknya siapa? Pernah lihat enggak ada anaknya jin? Enggak ada. Makanya ikhwan, mereka buat dongeng, mereka juga bingung. Dan dongeng-dongeng yang bodoh seperti ini, dongeng-dongeng yang konyol seperti ini. Ini tidak benar semua. Yang benar, Umar menikah dengan Ummu Kulthum dengan keridhaan Ali bin Abi Thalib dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Zaid apa? Ya, Zaid kalau tidak salah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab Syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Utsman, Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi disebutkan matat Ummu Kulthum bintu Ali wa ibnuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulthum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulthum meninggal berbarengan dengan putranya Zaid bin Umar. Fi sa'atin wahidah, dalam waktu yang sama. La yudra ayyuhuma halaka qablu. Maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris, yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal, mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah Ummu Kulthum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab, sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, siapa yang mewariskan dan siapa yang diwarisi. Karenanya As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, maka Ali juga jadi kafir. Kenapa? Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Kulthum menikah dengan seorang wanita seorang lelaki pezina, bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab, maka dia telah kafir dengan ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina, dan ini merupakan kekufuran. Jadi kata Sam'ani, kalau kalian wahai orang-orang Syiah menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual, praktisi homoseksual, berarti imam kalian Ali bin Abi Thalib juga kafir. Kenapa? Karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual. Tidak ada breaknya ya? Ada breaknya enggak? Lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. Ini tanya jawab pertanyaan banyak sekali. Masih banyak ya? Sampai sini aja ya, saya capek juga. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja. Dalam kitab mereka ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel, maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini bahwasanya wortel merupakan obat kuat, kalau bisa disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel, karena bisa jadi harganya nanti naik. Dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu, nanti sayurnya tiap hari sayur wortel. Oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya, karena kelinci sering makan wortel ya. Ini diantara satu kekonyolan orang-orang Syiah menyatakan wortel adalah obat kuat ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datanya yang masuk. Saya minta jus wortel, ada enggak? Siapa sajakah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan apakah nama-nama organisasi yang berbasis Syiah di Indonesia? Saya sangat harapkan membaca buku
Syiah yang dikarang oleh mewaspadai penyimpangan Syiah yang dikarang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ disebutkan yayasan-yayasan Syiah. Kemudian kalau enggak salah tokoh-tokohnya juga penerbit-penerbitnya, penerbit-penerbit Syiah juga disebutkan ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia ya, karena ya buku ini ya bisa dilihat dalam buku ini ya, di situ disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis Syiah dan juga penerbit-penerbit Syiah. Ya. Apakah korelasi antara Syiah dengan Jil? Apakah mereka satu? Tidak, mereka berbeda. Ya, mereka jauh berbeda antara Jil. Kalau Jil meyakini seluruhnya benar, Jil agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan aqdal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma aqadu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang membuat akidah-akidah tentang Tuhan dan saya meyakini seluruh akidah mereka. Oleh karenanya mereka menyatakan semuanya benar. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum muslimin. Surganya kaum muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ya. Ada juga surganya orang-orang Yahudi. Ya, ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya, ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang Syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwanya orang-orang liberal. Karena liberal, Ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal. Sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Hanya saja ada kepentingan yang sama.

telah diriwayatkan keberadaan agama Syiah pada zaman sahabat. Tidak benar. Tidak benar ada agama Syiah dalam di zaman sahabat. Yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan, ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali. Adapun Syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini, itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat. Ini akidah Syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah. Akidah-akidah yang tadi kita sebutkan. Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar. Nikah misyar. Nikah misyar itu tidak bukan seperti nikah mut'ah. Nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama, ulama sekarang juga. Nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat tatkala dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil. Kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah. Ini sebagian ulama membolehkan jika istrinya ridho. Kalau sang wanita apa? Ridho. Taib, kau nikah sama saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja. Sisanya 6 buat istri pertamamu, enggak apa-apa. Ya. Ini terkadang di syariat, terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nikah misyar. Nikah dengan suai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW hendak menceraikan Saudah, dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana nikah kontrak, tidak. Syaratnya penuh. Dengan wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin, ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang, saya nikah sama kamu tapi saya tidak mau nafkahin kamu. Kalau kamu mau kita nikah. Ternyata sang janda setuju. Maka ini disebut dengan nikah misyar. Saya katakan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Karena masalah dalil tadi. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ikut ajaran Syiah? Tidak sih. Tidak, kebanyakannya tidak. Habib-Habib ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang Sufi. Tidak semuanya Syiah. Bahkan sebagian Habib Sufi saya lihat bagaimana mereka, sebagian mereka keras menghadap, membantah Syiah. Meskipun ada kesamaan di antara mereka, contohnya masalah minta kepada penghuni kubur, ini ada kesamaan. Ya. Terus sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil, ya, dari tanah kubur dan dijadikan obat. Alhamdulillah di Indonesia juga ada Habib-Habib yang sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa Habib yang sunnah yang dari Indonesia. Habib sunnah dari Indonesia. Dan Masya Allah mereka tawadhu, ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka Masya Allah akhlak mulia, tawadhu. Bahkan tatkala mau jadi imam, mereka, antum aja Ustaz jadi imam. Saya bilang, enggak, antum enggak. Akhirnya saya yang jadi imam. Bukan malah angkuh, ya. Tatkala solat

Allah mudahkan kita untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi ya pengajian di tanah air kita. Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya sholatnya 3 waktu aja ya. Zuhur, asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Bukan semuanya, bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian ahlu sunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah sholatnya biasanya demikian, Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya? Tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan, kalau mereka sujud maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azanillahu iyyakum, saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga nanti antum bisa baca. Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tanim 7 kilo. Nanti ada yang berapa? Belasan kilo. Ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo. Tidak segi empat. Tetapi kalau tanah Haram Karbala 24 kilo timur barat selatan utara. 24 kilo. Jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah Haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah, di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein alaihissalam, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya, dia sampai di Karbala, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menyebut kalau salah Tof namanya ini. Kata Hussein, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Hussein mengatakan Karbun Wabala. Ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Hussein tidak suka dengan namanya. Hussein tidak suka dengan namanya. Lantas tatkala Hussein meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Hussein terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahfan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan, seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Rasul Hussein tatkala sampai di Karbala, benci. Karbun wabala, kata di Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya 7. Karena kita diperintahkan sujud di atas 7 apa? Tulang. Harusnya sini, rame-rame. Di sini 2, di sini 2. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat. Obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala, kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini diantara ciri-ciri Syiah yang nampak ya, yaitu mengagungkan tanah Karbala.

0: maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari terbenam, bukan, tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam. Adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah? Banyak orang-orang Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak. Apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian konat, di sebagian apa namanya stasiun televisi, terbuka, dinonton secara umum. Banyak orang Syiah yang sadar. Karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah. Agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan. Ustaz, ada yang berkata, kenapa kita harus disibukkan dengan orang Syiah? Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang Barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang Syiah dari dalam. Ini yang lebih berbahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka, orang-orang menyangka mereka adalah ahlu sunnah yang membela Islam dan kaum muslim. Ternyata akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan, betapa banyak orang-orang ahlu sunnah yang dibantai oleh mereka ini. Ya, di mana-mana. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah Syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya, ya. Dan Syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara, ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama, bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau Syiah enggak, Syiah kalau mereka sudah kuat, maka sangat berbahaya. Berarti membiarkan Syiah berkembang di tanah air, ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita ingatkan, alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat luar biasa isinya. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran buku tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Di antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak setelah tidak azan maghrib.

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu enggak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi, tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Naam. Lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih, tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan.
1: itu muttafaqun alaih.
0: Berarti muttafaqun alaih pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz.
1: Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah ibn Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir. Aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan, karena Islam memang kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, membawa dengan membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak, tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembelih untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan. Dengan sebab Islam ini, bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah kepada patung-patung berhala, kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Para sahabat berubah. Huzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair.
0: Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar, maka berubahlah keadaan para sahabat itu.
1: Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Fahal ba'da hadzal khair min syarr?
0: Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan?
1: Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan.
0: Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin.
1: Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam.
0: Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata."
1: Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, "Hal ba'da dzalika syarri min khair?"
0: Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan?
1: Qala, beliau menjawab, "Na'am, wa fihi dahan." Padanya terdapat kekeruhan.
0: Qultu, kata Hudzaifah, aku tanyakan, "Wa ma dahanuhu?" Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa?
1: Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qaumun, akan datang satu kaum yastannuna bighairi sunnati, yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku, wa yahduna bighairi hajji, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku."
0: Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul, sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah."
1: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hajji hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya.
1: Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau.
0: Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi.
1: Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Ta'rifu minhum."
0: Engkau kenal mereka, yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadiyuku.
1: Wa tunkir, dan sebagian yang engkau ingkari.
0: Bercampurlah amal mereka itu.
1: Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya. Kepada manhajnya, cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka, jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka? Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam. Karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita. Dan berbicara dengan bahasa kita. Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan, kesesatan yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada
0: mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluaskan menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya. Yang menyalahi manhajur rasul. Yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan khawarij. Atau rafidah. Yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti 3 kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga. Tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Dalam waktu yang sama mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiyah. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang. Yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran. Di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Al
1: seruan lagi, dakwah lagi, ada dai lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Begitulah du'atun ala abwabi jahannam begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha." Qultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, jadi Hudzaifah bertanya lagi, "Fa illam takun lahum jama'atun wala imamun?" Bagaimana jika mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adhu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali, menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul dan manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya. Yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh karena itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yaradha. sallallahu wa sallam ala an-nabiy ar-rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja, bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum, mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam bersalah, banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Karena dosa kecil dosa kecil itu, kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu billah, nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya? Maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, kul amantu billah. Ucapkan olehmu amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para Nabi dan Rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat singkat, karena di antara mukjizat Nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, tapi maknanya luas dan dalam.
0: Kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim.
1: Kemudian istiqomahlah.
0: Istiqomah bagaimana?
1: Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal.
0: Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat.
1: Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad.
0: Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat.
1: Pertanyaan yang lain, ada dai viral lagi, apa bahasa, tren ya, sukses, terkenal, yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat.
0: Dia mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhadas. Titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat.
1: Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama.
0: Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi.
1: Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah. Pada abad keempat Hijriyah.
0: Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu.
1: Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja? Tidak. Syiah. Membuat lima macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Hussein. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka. Sultan mereka.
0: Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah. Pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam.
1: Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama.
0: Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam.
1: Apa inna dina indallahi Islam Nusantara?
0: Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtadi ghayral Islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas Nabi. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Ini saya tulis kitab ini.
1: untuk membantah paham itu. Rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain. Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian da'i yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan. Subhanallah. Luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan, pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi, tidak asli lagi, sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya. Ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Khitab Fit Tahrib. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil.
2: telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur, dan Injil.
1: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ.
2: Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka.
1: Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar.
2: Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam.
1: Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam.
2: Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yani Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu.
1: Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi.
2: Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri.
1: Yang kemudian dihukum oleh Ali.
2: Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati.
1: Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
2: Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka dihidupkan
1: pada akhir zaman ketika keluar. Kata mereka masuk gua, masing kecil masuk gua, enggak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, keluar, keluar, tapi tidak pernah keluar.
2: Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar, kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong.
1: At-taqiyah dinuna.
2: Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami.
1: Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah, seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizallahu Ta'ala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya ahlul bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan definisi ahlu sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahlu sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut ahlu sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah, ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian, wa imatatul adani tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batu minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut al-sunnah wal-jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siap ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahlus sunnah selalu berputar bersama dalil. Di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW, bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira.
Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Ya. Di sini redaksi ayat ya, sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW, dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiar Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Kata Rasul sallallahu, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku albet, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini albet yang apa? Yang palsu. Ya, bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada ahlul bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul bait. Berarti ahlul bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahwa saya albet itu menyakup anak-anak paman Rasulullah SAW dan juga pamannya Rasulullah SAW, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir, maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk albet. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap Muslim dan Muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasul SAW termasuk ahlul bait, pernah suatu saat, ini kita ringkas saja, kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasul SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ahlus sunnah ketika mendefinisikan siapa ahlul bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan ahlul bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan ahlul bait berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam hadis, ya, Rasulullah Sallam mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ala ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia, ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan, ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun, aku manusia, yushiku an yati rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wan nur, di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillah, maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi, gigit erat Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi Ahlul Bait. Rasul mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait, ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasulullah sallam ditanya, faqala lahu Husain, "Wa man ahlu baiti ya Zaid?" Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah isi-isi Rasulullah SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi? Apakah isi-isi Rasul termasuk ahlul bait?" Zaid mengatakan, nisa'uhu min ahli baitihi.
isi-isi Rasul, termasuk ahli baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, di dalam riwayat ini Rasul sallallahu menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul sallallahu ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul sallallahu menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah ahlus sunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'anakum ummata wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min khilqil bariyah, lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul SAW, akan muncul nanti pada akhir zaman, sekelompok orang yang masih muda belia, namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran, namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib yang merupakan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi, ahlus sunnah pertengahan, bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana pertengahannya ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah selalu pertengahan, tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasulullah SAW gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah, sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, kata Abdul Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya.
Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai ahlil bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini diantara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat diantara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, ya, darah pink misalnya. Ya. Tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabat yada Abi Lahabin watab, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk al-bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, awsakur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada al-bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Kenapa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad lakotaktu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Aku akan berikan hadiah? Tidak. Lakotatu yada, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai al-baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya, aku al-baitnya Rasulullah. Mengapa kalau al-baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tanganmu. Ya, apalagi yang sudah 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta al-sunnah terhadap al-bait yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk al-bait, termasuk yang merupakan khulafa ar-rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai al-bait selama apa? Mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini,
jadikan aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, oh dia keturunan Rasul, gak apa-apa gak sholat. Oh dia keturunan Rasul, oh dia yang megang kuncinya surga. Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya, bahwasanya di hari kiamat, sendiri-sendiri, likul limri'im minhum yawma idin, sya'nu yughni. Rasul katakan sendiri, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta, dari urusan dunia ini, yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat, bagimu. Jadi ukuran kita cinta, kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang, datang kepada kita, membawa akta notaris, saya albeknya Rasul. Ya, disebutkan ya, dan sebagainya. Terus mengapa? Ya. Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, hal orang itu bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Ya. Tidak boleh kita apa? Ya, mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Al-sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian, ya, cintanya tidak apa? Berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya. Mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, anta huwa, engkau adalah dia Allah. Ali pun ya ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia apa? Ya sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk ya, memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta ahlul bait. Padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Ya, bahkan mau apa? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya ahlul bait ya, atau cintanya Syiah Rafidhah kepada ahlul bait itu adalah cinta yang dusta dikarenakan ya mereka ini menyimpang dari ajaran al-bait dikarenakan menyanjung al-bait sampai kepada derajat al-ilah ya tahu yang gaib ya. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya, di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan annala imma ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bikhtian minhum, bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna ya kula syai', mereka mengetahui segala sesuatu, la takfali khafiyah, kata Al-Kulaini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali ya dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiah Rafidhah terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan ahlul bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung ahlul bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran ahlul bait. Apa contohnya? Contohnya ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayat, riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha.
Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali,

juga ya, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Ya, kita bacakan di sini dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdzibul Ahkam karangan At-Tusi jilid ke-7 halaman 251, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Harrama Rasul sallallahu Yauma Khaybar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah." Bahwasanya Rasul sallallahu kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu mengharamkan pada hari Khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut, apalagi untuk menarik perhatian menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka, apalagi para pemuda. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka Ahlul Bait yaitu Al Husain Abu Abdullah, dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al Husain, "Sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah." Aku bertanya kepada Al Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan, "La tudnis nafsaka biha." Jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga As-Sadiq, yang mereka juga kultuskan, yaitu Al-Ja'far As-Sadiq, ketika ditanya tentang al-mut'ah, beliau mengatakan, "La yaf'aluhu indana ilal fawajir." Tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasul sallam ahabbu ilayya an aslam min qarabati." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Al-Baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Al-Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasul sallam, Ahlul Baitnya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina." Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW. Lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. "Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina." Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk

kemuliaan Umar bin Khattab terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Rasyid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa Sawbu Jagat, yaitu doa Sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ya ini di antara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Ya. Itulah kelompok Syiah Ar-Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah, agama mereka dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibn Hajar Asqalani mengatakan wa hadha min asahil asanid wa min asrafit tarajim al-warida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang Ahlul Baitnya Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada Ahlul Bait tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu, namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan Ahlul Bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiah Rafidhah
atau untuk hal-hal yang naudzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qul qali hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i atau mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam, yaitu tentang larangan pengagungan kuburan. Larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap mayat-mayat yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh, ya. Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini, ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan Mbah Priuk, yang alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai mengeluarkan sebuah buku kecil, ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan, ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya, terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya, ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya, ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa, naik sendiri kemudian turun sendiri, ternyata kuburan palsu. Terus kemana, terus selama ini kemana aliran air mata, ya, dibuang, ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengagungan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi, kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya, ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya, ya. Itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi, ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8, ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Ini larangan Nabi. Orang-orang sholat ke arah kuburan. Bahkan sengaja sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid. Membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid. Dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut, mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, sholat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen. Orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang ya, kuburan ditulisi. Orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat. Terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya, ya, kalau kita katakan adalah apa? Super Habib, ya. Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan, kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang-orang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini. Bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, kunna ma'afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis. Fatufiya sahibun lana. Kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya. Maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Thumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan, menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan di sini halaman 149, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuqda'a alaihi wa an yubna alaihi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah sallam berkata, Rasulullah sallam melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah sallam melarang untuk disemen kuburan dan dilarang untuk ditulisi dan dilarang untuk dibangun di atasnya, ya. Makanya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya semuanya, karena semuanya rata, diratakan. Semuanya rata, semua ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikremen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini, ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, anal anbiya dufinu haitsumatu. Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut, karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya, tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian, tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut, kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Uthman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid, dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya, ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjid hadza, solat di masjidku ini, kata Nabi, solatun fi masjid hadza, solat di masjidku ini, khairun min alfi solatin fi masiwahu, lebih baik daripada 1,000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya ketaman sendiri, enggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang, mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya tidak dilebarkan, cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok, tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini, enggak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal, apa, pelataran. Pelataran, tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya, seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di, apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat, jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan, kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? Mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bis-salah aw ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i, ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadith, karena hadis-hadis umum melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis la taj'alu apa dalam hadis la'natullahi al-yahud la'natullah al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun soleh banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan. Yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang gak soleh, ya gak ada istimewanya. Gak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, wa tukrahu salatu ilal kubur. Dan makruh atau dibenci solat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. La tusallu ilal kubur. Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian solat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk solat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian solat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian solat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, bahwa Al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairu dhalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang saleh ataupun tidak saleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan ini besar mazhab Syafi'i. Abu Hasan Az-Za'farani. Tidak boleh salat ke arah kuburan. Wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi au i'dhaman lahu lil al-hadith, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong salat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul madhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang muktamad, mana yang tidak. Maka datang Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak. Dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i, tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159, halaman 159, adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abu Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi dia mengatur mazhab. Karena banyak perkataan, pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih. Mana yang merupakan mazhab Syafi'i dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, "Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi Nawawi fi syarhil muhadzab" hurmatul bina alal maqbarah. Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang muktamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, adalah hurmatul bina, diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan, al-maqbaratil musabbalah, kuburan umum diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in buniya fiha hudim, kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar, kata Ibn Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dzalika baina kuburi salihin wal ulama wa ghairihim, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dha'if. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah, kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya antum tatkala berdialog dengan orang-orang mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain membolehkan, pendapat imam mazhab Syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah. Dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang mazhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang mazhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, "Wa kam ankara al-ulama'u ala bani qubbatil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ghairiha." Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, "Wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniyah allati fil maqabir al musabbalah." Dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar mazhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan umum, harus dihancurkan.
1: Walaqad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i. Dan para ulama besar, para ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya Imam Syafi'i. Wa in surifa 'alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin hamati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur, apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa? Menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya, hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab, dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah, dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh, kata Ibnu Abbas, kana rajulan salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh, yang dia dahulu membuat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun, ya, mendatangi kuburan tersebut, akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara orang soleh tatkala meninggal dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Demikian juga kaum musyrikin, Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada, ya, terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat butuh untuk didoakan, mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal, maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur, mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, "In kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha." Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid ibn Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak? Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, kata Nabi, "Fastushhida akhukum," maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, "Istaghfiru li akhikum," mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Kita bilang justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya, sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan, فَأَخَذَهَا سَيْفٌ مِنْ سُيُّفِ اللَّهِ, maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid menjadi pemimpin, dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya luar biasa Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibn Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau, yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang, sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut, sehingga banyak debu, seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang, 3.000 bagaimana melawan 200.000. Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar, karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka dan untuk diampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang

Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau kubur masjidnya enggak ada kuburan walinya, biasa-biasa, kosong. Enggak ada wali-wali, kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan. Ya, ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita maksudkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim, tidak boleh diingkari. Barang siapa mengingkari la ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan kemudian tahunan, tiap tahun haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i? Maka kita perlu meneliti, ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim, ya. Semuanya, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada 4 imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaedah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaedah yang sangat masyhur, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman

0: Sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna, sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan, di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui, baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan, semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah, ritual-ritual agama yang baru, melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan Nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah, adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar, kita dapati kenyataannya ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat, ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim, ya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang madzmumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dari perkataan Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah, sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama, atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya perkara-perkara agama tersebut, contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan, bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat, di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran. Dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita belajar Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi, kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya, Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan, kan repot. Oleh karenanya ada nasikh, ada apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Quran. Sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru. Sholat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW, seperti adanya ilmu nahu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab. Yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak. Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzab, apakah dia dhaif. Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah. Dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi SAW, sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan? Tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar, maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarh wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa? Belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il, ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak, ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab, para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi SAW. Ini semua perkara agama, mengkodifikasi Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahu dan sharaf, ilmu usul fikih, kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis, kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan. Ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyiah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarh wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi, dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat, ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalahi mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena para hadirin, kalau antum membaca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, beliau mengatakan ini bid'ah qabihah mungkarah, adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya salat raghaib? Cuma salat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa? Adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba, kenapa Imam Nawawi meningkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang sholat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai isya mau sholat 100 rakaat juga boleh. Namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan. Namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat raghaib, yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah sholat nisfu sya'ban. Malam nisfu sya'ban adalah malam yang mulia. Disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu sya'ban boleh sholat terserah berapa rakaat. Mau sholat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya sholat nisfu sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi, apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat raghaib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat raghaib? Apa salahnya sholat malam nisfu sya'ban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini, susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya, waduh repot juga ini. Ini enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Iz bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tetapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuah jembatan, kemudian seperti ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaedah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti, tidak boleh orang bikin kreasi sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual, maksudnya apa dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah seakan-akan dibalik, asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal. Antum lihat imam-imam, nanti kita akan sebutkan bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah, dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Buat ritual-ritual. Tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma ulama boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i. Ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik kaidah, karena saya sebutin tadi, kaidah ulama Syafi'iyah asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering saya temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Ya tahu namanya umroh. Umroh adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umroh. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi. Itu saja. Selain itu antum gak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjidil Haram. Kesempatan sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa gak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum gak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i, selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang yang lain, oh saya mau lebih keren, 6 rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum gak mungkin bisa melarang, kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu saja. Sampai saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum sholat birrul walidain? Subhanallah. Ini sholat baru lagi, ritual baru. Sholat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada sholat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, Syekh Albani rahimahullah pernah memberi contoh. Seandainya ada orang datang buat kreasi. Sholat berjamaah itu bagus. Sholat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Dan muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian Bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil. Meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'i, ya, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah. Tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya. Meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Quran, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Quran, dan ini jelas-jelas baik, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya...
1: alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menolak hubungan intim dengan suaminya?
2: Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tentang hukum seorang perempuan atau seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kita ketahui di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, karena Dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan Dialah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mengatur pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan yang sangat agung seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan bagimu, ya, pasangan, suami atau istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya, ya, pasangan suami istri Allah subhanahu wa ta'ala ikat dalam pernikahan supaya perasaan tentram, kecenderungan hatinya, ya, dan juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan dengan pasangan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bukan cuma sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu, tapi bernilai ibadah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi budi ahadikum sadaqah." Dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, maka itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya dia, salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, ketika salah seorang dari kami, seorang suami, mendatangi, mengumpuli istrinya, memuaskan nafsunya, dia justru dapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan dia mendapatkan pahala. Subhanallah, inilah agungnya syariat Islam ketika mengatur hubungan suami dan istri, hak-hak dari keduanya, kewajiban dari kedua pasangan suami istri. Taib, sekarang berhubungan dengan masalah, ya, seseorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur, kemudian dia menolak. Apakah diperbolehkan? Ya, di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan sangat murka kepada seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan, tentu, ya, ketika seorang suami punya keinginan untuk menyalurkan hasratnya, dia menikah karena tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dihalalkan sehingga menimbulkan dosa. Maka tentu saja dalam kondisi seperti ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya? Dikarenakan ketika seorang suami sudah memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini, maka itu adalah perkara yang susah ditahan, bisa menimbulkan keburukan. Dan na'udzubillah min dzalik, tentu dampak yang paling buruk adalah kalau kemudian dia mencari penyaluran di tempat-tempat yang tidak dihalalkan, sehingga menjadi sebab tentu kerusakan di dalam rumah tangganya. Akibatnya akan kembali kepada perempuan itu sendiri. Kita ingat salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, "Innilaa a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah perlihatkan dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Suaminya berbuat maksiat, kena akibatnya kepada yang lain. Sama ketika istrinya berbuat maksiat, kena akibatnya dalam keharmonisan hubungan mereka di dalam rumah tangga. Tentu ini tidak ada yang menginginkannya. Tentu saja, ya, ketika muncul pertanyaan, jadi apakah seorang suami itu bisa memaksakan istrinya, ya, atau dengan bahasa kasarnya, na'udzubillah min dzalik, memperkosa istrinya sendiri. Kita katakan, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Memang kalau kita inginkan idealnya, ya, mestinya hubungan intim itu kan dikerjakan dengan sama-sama senang, sama-sama mood, sama-sama tidak ada ganjalan, tidak ada yang lagi capek, tidak ada yang lagi sedang mungkin tidak enak perasaannya. Cuman permasalahannya saat ini, ya, apakah selalu ukuran yang ideal ini kita jadikan sebagai syarat sehingga tidak boleh dalam keadaan lain? Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya punya keinginan? Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu fitnah apa? Fitnah perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Sekarang kita saksikan perempuan di luar rumah begitu banyak dengan penampilan yang menggoda. Seorang laki-laki yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ketika tiba-tiba dia mendapatkan seperti ini, kemana dia melampiaskannya? Tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada istrinya. Di dalam Islam dilarang, misalnya melakukan, ya, apa yang disebut dengan onani misalnya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, "Famani btagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari pelampiasan selain dari istrinya, termasuk dengan onani, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Dosa besar. Orang yang beriman tidak ingin melakukan seperti ini. Maka meskipun mungkin istrinya dalam kondisi tidak siap, seharusnya sang istri mempertimbangkan keinginan suami untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih lainnya pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ra'atan a'jabathu falyati ila ahlihi fa inna fihi fiha ma fiha." Ya, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan yang kemudian menjadikan dia tertarik, menjadikan dia hasratnya terpengaruh, falyati ila ahlihi, maka hendaknya dia datang, suami ini datang kepada istrinya, fa inna fiha mithla ma fiha, karena dalam istrinya dia akan dapatkan seperti yang ada pada perempuan yang dilihatnya tersebut. Laki-laki pasti dia punya nafsu kalau normal. Dan tidak mesti dikatakan nafsunya itu hanya timbul ketika istrinya dalam keadaan siap saja. Kita katakan tadi idealnya tentu saja yang terbaik, ya, dalam kondisi istrinya siap. Tapi kalau seandainya suaminya dalam keadaan ya, sudah benar-benar menginginkan hal tersebut, ya, maka hendaknya istrinya berusaha untuk mempersiapkan dirinya, karena ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya solusinya, seandainya istrinya pun tidak bisa diajak berhubungan intim dalam artian yang sesungguhnya, maka dia bisa melakukan kepada suaminya, ya, hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk menyalurkan hal ini. Ingat yang tadi kita sebutkan, yang namanya onani yang dilarang itu ketika dia melakukannya sendiri. Tapi ketika istrinya yang melakukan terhadap suaminya, dengan upaya atau dengan niatnya untuk membantu menyalurkan hasrat suaminya, ini tentu diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk yang diperbolehkan karena dia melakukan dengan istrinya sendiri. Maka alhamdulillah, dengan cara seperti ini, ya, kita akan bisa menempatkan hak-hak dari masing-masing keduanya dengan sebenarnya, ya, sebagaimana dalam urusan-urusan yang lain. Kan tidak mesti harus sama-sama mood. Tidak mesti harus sama-sama mood. Misalnya seorang istri butuh diantar berobat ke dokter. Seandainya suaminya mengatakan, "Saya lagi tidak mood untuk mengantar kamu ke sana. Saya tidak lagi tidak mood untuk mengeluarkan uang saya membiayai sakitmu." Pasti istrinya akan marah. dan kita akan menyalahkan suaminya. Tidak perlu mut dalam masalah ini, merupakan kewajiban Anda untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak mesti segala sesuatu itu harus dilakukan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tidak mesti segala sesuatu harus dipertimbangkan, dua-duanya sama-sama suka, sama-sama dalam keadaan perasaannya lagi mood, ya. Karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat yang tentu saja ya, keadaannya atau datangnya tidak seperti yang diharapkan, maka hendaknya kita mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya berteman dengan orang non muslim? Nah, kebetulan bos saya itu orang non muslim. Dan apa saja batasan-batasan kita menyikapinya terhadap mereka gitu, atau orang non muslim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbisnis dengan orang non muslim boleh dalam Islam. Berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun boleh dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi, berjual beli, berbisnis. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Berarti dalam masalah muamalah yang sifatnya duniawiyah, silakan, enggak masalah. Kita berbuat baik kepada mereka dianjurkan dalam Islam, enggak masalah. Terus apa batasannya dong dengan yang hubungannya dengan wala dan bara? Itu masalah keyakinan. Allah Ta'ala melarang kita untuk ya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan termasuk dosa adalah kita membantu segala macam kekufuran kepada Allah, kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya silakan kamu amalkan apa yang kamu yakini. Aku pun juga akan mengamalkan apa yang aku yakini. Tidak perlu kamu meminta aku untuk mengikuti acara-acara ya, apa keagamaan kamu, karena dalam agama kita ini tidak sesuai dengan ruh tauhid. Maka dari itu silakan, kami tidak akan pernah mengganggu Anda. Makanya kalau ada kita melihat ada orang yang membom gereja, membom vihara, ini jelas bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maka kita berbisnis silahkan, tapi kalau sudah masuk ranah masalah akidah, masalah ketauhidan, maka lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mencintai seseorang karena agamanya. Kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian yaitu dalam masalah konteks agama, dalam masalah pertemanan yang sifatnya sangat dekat. Itu pun ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil teman-teman dekat kamu dari selain kamu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini kita harus bergaul dengan orang kafir silahkan, tapi harus ada batasan-batasan syariat. Ya. Berakhlak yang mulia kepada mereka dianjurkan, agar mereka tahu bahwa Islam sangat menganjurkan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah SAW senantiasa menepati janji walaupun dengan orang yang non-muslim. Perdamaian-perdamaian dengan orang kafir sangat dihormati dalam Islam. Demikian pula perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim wajib kita laksanakan. Kalau kita punya tetangga orang kafir, tetap kita wajib hormati, tidak boleh mengganggunya. Demikian Islam. Tapi kalau sudah masalah berhubungan dengan masalah akidah dan agama, nah ini ayatnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Wallahu a'lam.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selasa, tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini, saya selaku orang tua dari masyarakat, perwakilan orang tua masyarakat, ingin menanyakan terkait dengan viralnya disertasi yang ternyata lolos yang berkaitan dengan menghalalkan atau membolehkan seorang muslim itu berhubungan badan di luar nikah. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ustadz terkait dengan hal ini? Terima kasih.
2: Apa yang mereka katakan itu sangat berbahaya ya. Dan itu mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tatkala menceritakan tentang model pernikahan di zaman jahiliyah dulu, di antaranya pernikahan yang keempat yaitu hunna bagoya. Kata beliau, hunna bagoya, ada wanita-wanita pezina yang mereka di rumah mereka ada dipasang bendera-bendera sebagai pertanda mereka siap untuk digauli. Siapapun yang lewat boleh mampir di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan zinanya tertutup. Namun sudah dikenal oleh mereka dengan bagoya, dengan wanita pezina. Maka aneh kalau di zaman jahiliyah saja orang wanita yang melakukan zina dalam rumah dikatakan zina oleh mereka, dinamakan wanita pezina. Terus zaman sekarang orang melakukan zina dalam rumah tidak dikatakan pezina. Berarti menunjukkan ini lebih buruk, bahkan lebih daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah masih menganggap wanita tersebut yang melakukan zina dalam rumah dikatakan wanita pezina. Mereka masih anggap itu perbuatan zina. Nah, sekarang datang orang zaman sekarang, apalagi disampaikan oleh seorang doktor dalam bidang agama, mengatakan itu bukan zina selama dalam rumah, selama komitmen saling suka sama suka, maka inilah kerusakan yang lebih berbahaya daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Adapun syubhat mereka, mereka punya dua syubhat. Ya. Syubhat pertama, mereka mengatakan selama tertutup maka itu bukan zina. Ya. Selama tertutup maka itu bukan zina. Kita bantah, kita katakan, ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, la yakhluwanna ar-rajul bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Nabi mengharamkan model seperti ini, berduaan ini. Yang jelas tidak ada orang ketiga. Tertutup, tidak ada yang lihat, itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegakkan hukum had. Semuanya terjadi tertutup. Mais al-Aslami waktu berzina, apakah di hadapan banyak orang? Tidak ada yang tahu. Dia yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian imra'atun ghamidiyah yang lapor kepada Nabi dia berzina, tidak ada yang tahu. Dia melakukan zina tertutup, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam. Berarti yang mereka lakukan, yang mereka kemudian bertobat kepada Allah, datang kepada Nabi, mereka melakukan zina tersebut tidak terbuka, tetapi tertutup, dan Nabi tetap menganggap itu sebagai apa? Sebagai zina, ya. Dan jadi masalah terbuka dan tertutup nggak ada hubungan. Contoh lagi, sekarang bantahan yang ketiga, kita katakan, kalau seorang lelaki dan istrinya yang sah pernikahan sah, dia berhubungan dalam kamar, ya, maka jelas itu bukan zina. Dia samakan juga seorang lelaki dengan pacarnya yang berhubungan dalam kamar juga tidak dikatakan zina. Kalau gitu apa fungsinya pernikahan sama tanpa pernikahan? Kalau ternyata sama-sama boleh untuk bergaul, pernikahan tersebut tidak ada fungsinya kalau begitu. Kalau toh sama-sama, kita tahu lelaki dan istrinya kalau bergaul berhubungan depan orang banyak tentu hukumnya haram, semua sepakat tidak boleh karena terbuka aurat. Jadi seorang suami istri pun harus bergaul dalam tempat tertutup. Nah, dia mengatakan juga kalau lelaki dan pacarnya berhubungan di tempat tertutup maka juga tidak mengapa. Kalau gitu apa bedanya ini dengan ini? Kalau gitu buat apa syariat nikah? Ya. Ya, sama, kalau ternyata berhubungan boleh-boleh saja, yang penting dalam ruangan tertutup, maka tidak ada kemuliaan nikah jika dibandingkan dengan hal ini. Kemudian juga lebih tegasnya Allah mengatakan tentang laki-laki kalau ingin menikah, kata Allah, wala muttakhidati akhdan, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang punya pacar-pacar. Akhdan dalam bahasa Arab maksudnya asdiqa, jadi seorang wanita punya pacar laki-laki, jangan nikahi wanita seperti itu. Kenapa? Karena itu buruk dalam Islam, itu wanita pezina, tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina yang punya pacar laki-laki, sering berhubungan dengan laki-laki lain, maka tidak boleh kita menikah wanita tersebut. Jadi ini syubhat pertama mereka berkaitan dengan bahwasanya kalau tertutup boleh, sudah kita bantah. Adapun syubhat kedua, mereka berdalil dengan kias, kata mereka bahwasanya sebagaimana pernikahan di luar nikah hubungan seksual di luar nikah seperti perbudakan, boleh seorang laki menggauli budak, maka demikian juga boleh seorang menggauli pacarnya dengan sama-sama komitmen jika suka sama suka. Tentunya ini kias yang aneh, ya. Tidak mungkin wanita merdeka dikiaskan dengan wanita budak. Zaman perbudakan dahulu, kalau ada seorang lelaki punya wanita budak, maka dia boleh gauli mau wanita tersebut, budak wanita tersebut suka atau tidak suka, dia boleh gauli, itu hak dia. Bahkan dia boleh jual budak tersebut, bahkan dia boleh suruh kerja budak tersebut. Beda dengan seorang laki dengan pacarnya. Apakah pacarnya ya boleh dipaksa? Tidak boleh. Mereka juga mengatakan kalau pacarnya dipaksa enggak boleh untuk bergaul. Sementara budak boleh dipaksa untuk digauli. Terus bagaimana mau dikiaskan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia boleh menjual pacarnya sebagaimana seorang menjual budaknya? Tentu tidak. Tidak boleh ya. Dunia aneh mengkiaskan wanita merdeka dengan wanita budak. Maka ini seorang berbicara aneh, seorang doktor dalam bidang agama berbicara tak tidak punya ilmu, ilmu usul fikih enggak punya, ilmu bahasa enggak punya, ilmu syariat enggak punya, kemudian jadi doktor di bidang agama, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya konsekuensi dari orang yang mengucapkan ini, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui oleh Islam, oleh seluruh umat Islam itu tidak boleh. Kemudian dia nekat untuk mengingkari hal tersebut. Ya, berbeda dengan suatu hal yang mungkin masih yang samar, dia tidak ngerti, maka harus kita jelaskan. Tapi dia mengingkari suatu hal yang semua orang sudah tahu. Masalah zina haram, semua orang sudah tahu. Bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, bukan cuma ulama. Orang awam pun tahu zina itu haram. Bahkan orang awam, pezinanya pun tahu itu haram. Tidak ada orang pezina mengatakan halal apa yang saya lakukan, tidak ada. Semua pezina mengatakan itu hukumnya haram. Kemudian dia mengatakan halal, berarti dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui oleh semua orang itu adalah haram. Dia nekat mengatakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Sama seperti orang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Ya. Sama, ini keluar dari Islam. Ya. Dia misalnya mengatakan Muhammad ngawur, SAW ngawur, keluar dari Islam. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin ngawur karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama mengatakan khamr halal. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama. Orang yang berani menyatakan ini semua halal, perkara yang diketahui secara umum bahwasanya itu adalah perkara yang haram kemudian dia halalkan, maka dia keluar dari Islam. Ini berbahaya. Maka saya sampaikan kepada dosen tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar meminta maaf kepada masyarakat. Itu hubungannya dengan masyarakat, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan, ya dosa besar tersebut yang merupakan kufuran, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan cuma minta maaf kepada masyarakat, demikian juga dosen-dosen yang mengujinya. Maka ini sungguh perkara yang menyedihkan yang kita lihat. Ternyata ada disertasi seperti ini di negara kita, di Universitas Islam. Ini perkara yang aneh. Ya, perkara yang aneh. Yang orang pezina saja tadi itu haram, kemudian mereka para doktor, para dosen agama mengatakan halal. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu, saya katakan tadi ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu aja mengatakan wanita yang seperti itu disebut dengan pezina, sementara mereka mengatakan bukan berzina. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amabat. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan para pendengar hukumullah, kami hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman tentang rumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizhahullah. Kajian beliau di Masjid Ibnu Hajar di Munjul, Jakarta Timur.
6: Amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Ikhwah dan akhwat juga para pendengar yang mendengarkan secara online di kajian kita di siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik kebaikan bagi antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini kita bisa dipertemukan di masjid yang mubarak ini dan madrasah atau ma'had yang mubarak ini ya, di hadapan antum para asatidah ataupun pegawai ataupun ustadz dan ustadzah hafidhakumullah yang tentu saja saya yakin apa yang disampaikan oleh para asatidah utamanya Ustadz Zainal Abidin hafidhullah ta'ala sudah lebih dari cukup sebagai nasihat bagi antum. Akan tetapi karena orang yang beriman itu senantiasa diperintahkan untuk watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran dan untuk bersabar, maka kita mengadakan majelis ilmu atau majelis saling menasihati di siang hari ini yang semoga menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah ya. Konsep indah rumah tangga sunnah. Kita tahu agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan dengan disempurnakannya agama ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat dan karunia-Nya bagi manusia sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku jadikan sempurna agamamu dan telah aku jadikan tamam, lengkap, sempurna nikmat bagimu, serta telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai karunia terbesar bagi kaum mukminin. Ya. Sebagai nikmat dan karunia terbesar sebagai kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan mereka kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini maksudnya jamaah sekalian rahimakumullah, dengan diturunkan agama Islam ini, sempurna karunia Allah, lengkap nikmat Allah bagi manusia, sehingga segala sesuatu yang mereka jalankan dalam kehidupan, kalau ingin menjadi baik, menjadi sumber kebahagiaan, maka tinggal merujuk kepada agama Islam yang merupakan nikmat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi manusia. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mengenal agama itu sangat beruntung. Tidak seperti orang yang tidak mengenal agama. Orang yang tidak mengenal agama dalam kehidupannya, mereka harus mencari-cari dulu bagaimana caranya ini supaya baik, bagaimana caranya ini supaya tidak membuat galau, membuat gundah, bagaimana caranya, apalagi yang hubungan antara satu orang dengan orang lain, dia punya keinginan, saya punya keinginan, ya, menyatukan hati manusia ini bukan urusan sekedar punya harta. Ya, antum semua ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Dia menyebutkan ya, wa allafa baina qulubihim, Allah Dialah yang menyatukan di antara hati-hati manusia. Kemudian Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Bayangkan, seandainya kamu mengeluarkan infak semua harta yang di dunia ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Karena urusan hati ini Allah yang menguasai. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyatukan di antara mereka, mendamaikan, menyatukan hati-hati mereka. Jadi orang yang kenal agama tidak boleh punya pemikiran seperti orang yang tidak kenal agama. Orang yang tidak kenal agama, ya, mencari kebahagiaan atau menyatukan hati dengan cara teori-teori yang mereka pikirkan sendiri, atau mungkin dengan penelitian, dengan percobaan, dan percobaan penelitian bisa salah dan terbukti banyak kesalahannya. Bandingkan dengan Allah yang menciptakan kita, yang maha mengetahui keadaan kita lahir dan batin. Dia yang menurunkan sebaik-baik aturan. Tidak mungkin akan disamakan. Ya, manusia saja, apa yang mereka sukai bisa jadi tidak mendatangkan kebaikan, bahkan justru mendatangkan keburukan. Antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah tentang pensyariatan jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini satu kaidah penting. Ya. Bisa jadi wahai manusia kalian membenci sesuatu padahal disitulah kebaikan bagimu. Bayangkan ini hawa nafsu kalau kita ikuti, ya, apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita anggap baik, bukan hanya belum tentu tidak berhasil, bisa jadi di situ keburukan bagi kita. Kita membenci sesuatu padahal di situ kebaikan bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal dari situ keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi orang yang beriman itu dia tidak perlu banyak merancang sesuatu atau melakukan penelitian terhadap sesuatu ini baik atau tidak atau buruk. Tidak perlu. Agama ini sudah lengkap kebaikannya. Ya, apa yang kamu pikirkan dengan pikiranmu, apalagi perturutkan dengan hawa nafsumu, bisa jadi yang kamu anggap buruk ternyata di situ kebaikan bagimu, atau sebaliknya yang kamu anggap baik ternyata dari arah situlah keburukan datang kepadamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita ingin membahas tentang konsep indah rumah tangga sunnah, artinya adalah kita tinggal belajar. Sudah ada konsepnya. Ya, kita tinggal berusaha memahami. Kita tinggal berusaha menyesuaikan, paling penting niat kita, apalagi keimanan kita, dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di antara kebaikan dan keistimewaan Islam, yang mempraktikkan urusan-urusan dalam kehidupan yang paling berhasil dan jadi teladan yang sempurna adalah nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah petunjuk beliau di dalam hadis-hadis yang sahih, biografi atau sejarah hidup beliau bisa kita baca dari keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita fahami. Kenapa? Kalau sekedar kita membicarakan konsep rumah tangga berdasarkan pemikiran orang, tidak berdasarkan dalil, antum tahu hawa nafsu manusia sifat asalnya apa? Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu bukan cuma memerintahkan, selalu memerintahkan kepada kebaikan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawakan di dalam pembukaan khutbah kata-kata ini? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu-nafsu kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Karena nafsu seperti itu ditunggangi oleh syaitan, tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama supaya alam semesta ini tidak rusak karena hawa nafsu manusia yang diperturutkan. Walawittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancur dan binasa langit-langit, bumi, dan semua yang ada, makhluk yang ada di dalamnya. Jadi di sini orang yang beriman itu banyak mengistirahatkan pikirannya dengan dia mengenal agama ini. Yang jelas, jamaah sekalian rahimakumullah, konsep indah rumah tangga sunnah ini alhamdulillah telah dijelaskan dalam agama kita dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Tinggal kita berusaha untuk kembali dan merujuk kepadanya. Tayyib barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Rumah tangga atau pernikahan kita tahu adalah kebutuhan fitrah manusia. Dan ini penting. Karena kita tahu yang namanya berumah tangga itu bisa mengambil waktu yang panjang dalam hidup manusia. Ya, sejak dia menikah, kemudian punya anak keturunan sampai dia meninggal, kan waktunya panjang. Ya. Sebelum dia menikah pun dia juga hidup dalam rumah tangga. Ya, ini sebagian besar atau mungkin seluruh hidup manusia dalam rumah tangga, dalam keluarga. Berarti kan tidak mungkin agama Islam yang sempurna ini melalaikan untuk mengatur dan mengarahkan umat manusia ini untuk kebaikan dan kebahagiaan dalam urusan yang sangat penting dalam hidup mereka ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, kebaikan hidup dengan mengikuti petunjuk dan petunjuknya. Petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Ini mencakup semua kebaikan hidup dalam urusan agama kita, termasuk dalam urusan dunia kita. Perkara-perkara seperti ini pasti diatur di dalam agama. Sekarang yang butuh berumah tangga ya bukan hanya manusia biasa. Para nabi dan para rasul mereka berumah tangga. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul sebelummu wahai Rasulullah, dan kami jadikan mereka itu punya istri dan anak-anak keturunan. Jadi orang-orang yang mulia ini juga membutuhkan yang namanya rumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya yang indah untuk mengatur hal ini dengan sebaik-baiknya agar manusia bisa benar-benar mencapai kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dengan rumah tangga yang ketika mereka mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencapai tujuan ini secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum tentang rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu dia menciptakan bagimu dari dirimu azwaj, pasangan, ya, menciptakan yang sejenis, pasangan atau suami dan istri, istri dan suami yang sejenis denganmu. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, tenang kepadanya. Ini tujuan rumah tangga di dalam Islam. Dan Allah jadikan di antara kamu ada
7: cinta dan kasih sayang. Jadi ini merupakan bagian dari kebutuhan besar manusia. Bagaimana dia akan tenang dalam hidupnya sehingga bisa beraktivitas dengan baik, termasuk beribadah dengan baik. Kalau dalam dirinya tidak ada ketenangan, disebabkan dia tidak merasa tenang dalam rumah tangganya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran tentang Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka yang rajin beribadah, selalu berdoa kepada Allah, sikap-sikap mereka ketika bermuamalah dengan orang-orang yang pelaku syirik atau pelaku kufur misalnya, ketika menasihati manusia. Juga Allah sebutkan mereka berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, hablana, berikan atau anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai apa? Qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Qurratul a'yun itu maksudnya enak dilihat di mata sehingga menjadi sejuk di hati. Dan jadikanlah kami sebagai imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hamba Allah yang soleh disebutkan di ayat ini, mereka itu baik hubungannya dengan Allah, rajin ibadahnya, menegakkan amar ma'ruf di kalangan manusia, berbuat baik mendakwai orang-orang yang jahil dengan sikap-sikap yang akhlak yang sempurna, termasuk mereka itu memberikan perhatian untuk keluarganya, memberikan perhatian untuk menjadikan keluarganya itu sebab ketenangan bagi dirinya. Makanya diungkapkan di dalam ayat ini, ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak dan istri mereka dijadikan sebagai qurratul a'yun, penyejuk hati. Nah, sekarang antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati di dalam ayat-ayat Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang namanya penyejuk hati itu adalah pertama istri dan anak-anak keturunan yang baik. Karena ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dibawakan penafsiran dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengomentarinya. Beliau mengatakan tentang ayat ini, an yuriyallahu li abdihi fi waladihi wa walada waladihi wa waladi waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. Bagaimana Allah menjadikan anak dan istri atau keluarga kita sebagai penyujuk hati, yaitu dengan Allah memperlihatkan kepada hambanya, ya, pada diri anaknya, cucunya, dan orang-orang yang dicintainya, mereka selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Mereka selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih menyejukkan hatinya orang yang beriman melebihi dari ketika dia melihat anggota keluarganya, orang-orang yang dicintainya, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Sekarang kita lihat lafadz qurratul ain. Itu ternyata erat kaitannya dengan hal-hal yang Allah sebutkan sebagai kenikmatan tertinggi di dalam agama ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kenikmatan surga sebagai qurratul a'yun, penyejuk hati, senang dipandang oleh mata dan menyenangkan hati kita. Allah sebutkan di ayat apa? Di surat As-Sajdah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi kenikmatan surga disifati seperti ini. Ya. Maka tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang dijadikan tersembunyi, yakni gaib bagi mereka, yang berupa kenikmatan yang menyejukkan hatinya sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan bagi apa yang mereka lakukan atau amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia. Ternyata ini adalah balasan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, qurratul ain ini juga adalah kesejukan hati yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika melaksanakan sholat sebagai bukti kesempurnaan imannya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dan juga Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang cukup terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wath-thibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan aku cinta. Dijadikan aku cinta kepada urusan-urusan dunia, yakni kepada perempuan, yakni kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah halalkan. Dan kepada minyak wangi karena harum baunya. Tetapi kesejukan hatiku Allah jadikan ketika aku melaksanakan sholat. Allah jadikan ketika aku melaksanakan sholat. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa yang menjadikan konsep indah dalam rumah tangga sunnah itu, yang menjadikan rumah tangga ini menjadi indah, menjadi bahagia, adalah kalau di dalam rumah tangga ini pertama diniatkan, dijadikan dasarnya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang indah kalau tidak dijadikan dasarnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep rumah tangga sunnah itu, ya, dibangun di atas keikhlasan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, saling mencintai karena Allah. Kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga ciri orang yang merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi selain keduanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang tidak lain kecintaannya itu hanyalah karena Allah. Harus mendukung kecintaan kepada Allah. Jadi di sini kita perlu perhatikan, kalau kita ingin hubungan kita dengan siapapun baik, maka perbaiki hubungan kita dengan yang maha membolak-balikan hati kita. Karena yang namanya rumah tangga kan kita berhubungan dengan suami dan istri, saling berhubungan, berinteraksi dalam urusan kehidupan mereka, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Banyak hati-hati yang kita harus dekatkan. Dan hati tidak akan bisa didekatkan dengan harta atau kedudukan semata-mata. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk menyatukan hati-hati ini. Oleh karena itu, ya, hubungan ini harus dibangun di atas ketaatan kepada Allah, cinta karena Allah. Dan ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, salah satu di antara faedah kita belajar iman dan tauhid. Ya, ketahuilah segala sesuatu yang kita cintai bukan karena Allah di dunia ini akan menjadi sumber malapetaka. Ya, jadi semua kita ingat, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita belajar agama, kita harus ingat dan pahami, yakin semua permasalahan kita adalah karena kita tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sembahan kita lahir dan batin. Ya, ini rasa cinta kita masih kita dahulukan makhluk, pengharapan, rasa takut ya mengutamakan, itu masih banyak kita jadikan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang paling utama. Dari sini sumber masalah kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Apa ketentuan Allah itu? Man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wala budda. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sesuatu itu akan menjadi sumber malapetaka bagi dirinya, dan ini pasti terjadi. Man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah sampai melebihi takut kepada Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai dirinya. Barang siapa yang mengutamakan sesuatu melebihi dari Allah, maka itu akan menjadi sumber kesialan bagi dirinya. Ini semua perkara tauhid. Ini menjadi sumber malapetaka bagi manusia kalau mereka tidak menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, permasalahan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga itu sumber permasalahannya adalah dari masalah iman, perbuatan maksiat. Antum pernah dengar mungkin pernyataan salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ada salah seorang ulama salaf mengatakan seperti ini, inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluki imra'ati wa dabbati. Sungguh-sungguh aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak perbuatan maksiatku ada pada tingkah laku istriku dan juga hewan tunggangan yang saya tunggangi, kendaraanku. Ya, jadi suaminya berbuat maksiat mungkin di luar, istrinya tidak tahu dan mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarganya, tapi Allah maha tahu. Allah menjadikan dampaknya langsung pada orang yang terdekat dengan dirinya. Seseorang itu kan kalau dia bermasalah sama temannya, bisa dia menghindari, jangan ketemu. Mungkin tetangganya, mungkin bisa dia mencari jalan supaya tidak ketemu. Tapi orang di rumahnya, bagaimana dia tidak tidak akan merasa stres ketika bermasalah dengan orang yang terdekat dengan dirinya? Maka Allah berikan hukumannya dari arah situ langsung. Bisa jadi seorang istri berbuat maksiat di rumahnya ketika suaminya sedang bekerja. Pulang-pulang tiba-tiba suaminya langsung bersikap kasar kepadanya, marah kepadanya, karena Allah berikan dampaknya langsung pada orang yang terdekat dengan dirinya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Inilah yang perlu kita mengoreksi diri kita. Ya. Dan sebenarnya masalah ini mungkin sudah kita ketahui. Cuman semangat kita atau keinginan kita untuk merubah diri supaya kita bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya ini, itu semangat kita masih lemah. Contoh tentang masalah agama. Allah tidak menjadikan hal yang lebih menyenangkan hati kita, membahagiakan jiwa kita, melebihi waktu kita mengamalkan amal-amal ibadah, mengamalkan sholat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ini kenikmatan paling tinggi yang harusnya kita kejar. Tapi karena hawa nafsu, kita malas mengusahakannya. Kita masih mencari sumber-sumber kebahagiaan lain. Kita sangka itu bisa membahagiakan diri kita, padahal tidak mungkin. Nah, begitu pula dalam rumah tangga kita. Kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena hati manusia itu akan senang dekat dengan kita kalau kita sendiri senang dekat dengan Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ain." Barang siapa yang hatinya senang ketika dekat dengan Allah, maka manusia, hati-hati manusia senang ketika dekat dengannya. Oleh karena itu, ya, konsep rumah tangga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana, yaitu selalu saling menasehati dalam kebaikan, saling mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat kepada suami dan istri, rahimallahu rajulan qama minal laili fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in aba nadha fi wajhal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Dia bangun di malam hari, berwudu dan melaksanakan salat malam. Kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau enggan, maka dipercikan di wajahnya air. Masya Allah, ya, ini bukan yang wajib. Ini salat malam, apalagi kalau yang wajib, iya kan? Kalau enggan, maka dipercikan di wajahnya air supaya dia bangun melaksanakan salat malam, paling tidak salat witir. Sebaliknya, warahimallahu imra'atan, Allah, semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia berwudu dan melaksanakan salat malam. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka dipercikan di wajahnya air. Ini didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini kelihatannya agak sedikit ya, tega kita untuk melakukannya. Yaitu kita memercikan air, seorang istri misalnya mengetahui suaminya sedang capek, sedang nyenyak tidur, tiba-tiba dibangunkan, bisa marah suaminya, iya kan? Bahkan istrinya pun juga bisa marah dengan alasan dia sudah capek mengurus anak, masak dan seterusnya. Tapi ini justru merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada keluarga tersebut. Dan ternyata inilah, kebaikan-kebaikan seperti inilah yang menjadi sebab turunnya keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kesimpulannya, konsep indah rumah tangga sunnah yaitu belajar Islam bersama-sama, berusaha bersama-sama untuk mengamalkannya, mempraktekannya pada suami dan istri, kemudian pada anak-anak, mengajak mereka untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, ya, dengan adanya pengajian-pengajian di sekitar kita, bahkan rekaman-rekaman juga ceramah-ceramah mudah untuk kita dapatkan, yang kita bisa mengisi rumah tangga kita dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, rumah tangga sunnah adalah rumah tangga yang benar-benar dibangun di atas konsep yang indah, dan bukan cuma untuk bahagia di dunia saja, tapi kebahagiaan sampai di akhirat nanti. Kenapa? Orang yang membangun hubungannya dengan manusia secara umum, apalagi dengan orang-orang yang dicintainya, karena Allah, ya, maka karena niatnya ini adalah untuk Allah, maka Allah jadikan balasannya juga kekal, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Makanya kalau orang yang membangun rumah tangga hanya dengan konsep buatan manusia, katanya hanya untuk, katanya untuk membahagiakan, untuk memperbaiki hubungan dan seterusnya, ini kalaupun terjadi, dan tidak mungkin terjadi, umurnya hanya seumur dunia. Karena semua yang dibangun di atas niat dunia akan hancur dengan hancurnya dunia. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fana. Artinya akan hancur. Jadi niat apapun yang dunia akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kata para ulama, segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Tentu Allah menjadikannya kekal karena balasannya surga. Lihatlah orang yang berkasih sayang di dunia, kalau niatnya bukan cinta karena Allah, di akhirat nanti bukan hanya hilang, bahkan berbalik menjadi permusuhan. Ya, bermusuhan dengan orang-orang yang dicintai. Bagaimana sakitnya? Atau hal ini tentu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Semua orang-orang yang berkasih sayang, al-akhilla ini kecintaan yang dekat, ya, khalil. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang ingin cintanya kekal, jadikanlah landasannya wajah Allah yang kekal, supaya nanti cinta itu akan dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai anak dan istrinya, atau istri yang mencintai anak dan suaminya, pasti dia tidak mungkin akan menginginkan kecintaan mereka hancur, apalagi berganti menjadi permusuhan. Pasti dia ingin berkasih sayang, berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti, dan itu hanya Allah janjikan untuk orang-orang yang menjadikan cintanya dilandasi dengan sesuatu yang kekal abadi, yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan, kecintaan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Oleh karena itu, ini konsep yang sederhana di dalam Islam, cuman tentu saja membutuhkan kesungguhan kita untuk mempraktekannya. Ya, jadi kita sekarang sudah punya patokan, jangan cari patokan yang lain. Orang-orang ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, cari yang lain. Padahal dalam Islam tidak perlu seperti itu. Dalam Islam ini sudah diturunkan petunjuk yang sebaik-baiknya. Tinggal kita berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa mencapainya. Ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, kalau kita ingin bahagia, ya, syaratnya cuma beriman dan beramal soleh. Perbaiki keimanan kita, hubungan kita dengan Allah. Pasti Allah akan turunkan kebahagiaan dalam urusan agama kita, termasuk urusan-urusan dunia kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan."

0: perbaikilah keimanan kita, perbaikilah pemahaman kita terhadap agama, perbaikilah sikap-sikap kita dalam memahami dan mengamalkan agama ini, maka sesuai dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hidup kita, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yang ini mencakup kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mohon maaf agak terganggu sedikit karena suara anak agak serak karena batuk ya. Mudah-mudahan apa yang anak sampaikan di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas petunjuk Islam dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Kita lanjut dengan menjawab pertanyaan yang antum sampaikan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita akhiri, saya persilakan, barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, ya Ustaz, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Jika istri berdosa, maka suami akan berdosa. Tapi jika suami berdosa, apakah istri ikut berdosa atau tidak? Sebagaimana pandangan Islam tentang ini? Karena istri dibangunkan sholat, kemudian suami tidur lagi dan menunda sholat atau bahkan tidak sholat dengan dalih takut karena dosa istrinya. Jika istri tidak sholat atau yang lainnya seperti menutup aurat, dan suami tidak mau diingatkan sholat karena suami berdalih dosa suami tidak ditanggung istri, Ustaz. Nah, Ustaz.
0: Ini barakallahu fik, pertanyaan yang sangat baik sekali, cuman pertanyaan ini kayaknya dibangun di atas sesuatu yang keliru. Siapa yang mengatakan ketika istri berdosa suami ikut berdosa, atau sebaliknya suami berdosa istrinya ikut berdosa? Tidak ada dalam Islam kaidahnya, alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak menanggung dosa orang lain, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalau mungkin dikatakan suaminya tidak mendidik istrinya, tidak menegur ketika istrinya berbuat salah, ya dosa dari sisi ini, karena dia merupakan penanggung jawab, merupakan pemimpin dalam rumah tangganya. Itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini ajarkan kebaikan kepada mereka. Itu kalau dikatakan dari sisi ini benar. Tapi kalau secara mutlak, ya tidak. Kalau dia sudah berusaha menasehati, sudah berusaha meluruskan istrinya, dan tentu nasihatnya harus sungguh-sungguh. Ya, sebaliknya juga istri kalau melihat suaminya berbuat salah, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau mereka sudah berusaha seperti ini, maka tentu tidak kena lagi tanggungan dosa setelah itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kita tahu istri-istri mereka durhaka, tapi mereka telah berusaha menunaikan kewajiban menasehati, dan tentu nanti di hadapan Allah mereka tidak menanggung dosa istri-istri mereka. Nah, barakallahu fik.
1: Cek, ya, namasad. Sekarang kita buka pertanyaan yang mengikuti kajian secara online, Ustaz.
0: Ya.
1: Bismillah Ustaz, mohon nasihatnya bagi pemuda agar bisa ghadul basar dan fokus menuntut ilmu di zaman fitnah. Anak berencana menuntaskan kuliah minimal S2, kemudian menikah. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi mereka yang bertanya tadi, dan juga untuk kita semua. Ya, ghadul basar sebagaimana perintah-perintah yang lain dalam Islam, kiat untuk kita

0: bisa mendapatkannya, yang pertama adalah berdoa dan meminta kepada Allah, karena semua kebaikan ada di tangannya. Jadi berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita dari hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita. Kemudian menghindari sebab-sebabnya. Ya, ini menghindari sebab-sebabnya. Ya, ini kita jangan banyak melihat atau mendatangi tempat-tempat yang berpotensi untuk bisa menjadikan mata kita sulit untuk ditundukkan. Ya. Kemudian kita tentu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, agar hati kita menjadi bersih kembali setelah adanya kotoran-kotoran yang tadi melihat hal-hal yang tidak dihalalkan di dalam agama. Taib, itu yang harus kita lakukan. Kemudian ya tentu saja kita harus menundukkan hawa nafsu kita, melatih mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya tentang nadhrul faj'ah, ya, melihat sesuatu secara mendadak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isrif basarak, palingkan pandanganmu. Jangan terus melihat." Ya, jangan terus diperhatikan, karena itu akan menjadi sebab fitnah. Taib. Selanjutnya beliau mengatakan dia ingin terus belajar menyelesaikan S2 kemudian menikah. Tidak perlu kita membatasi diri kita dengan cara seperti itu. Ingat, belum tentu waktu selesai S2 kita menjadi baik. Belum tentu juga menjadi buruk. Kita semua tidak tahu, yang maha mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ketahui, dengan ilmunya yang sempurna, itulah kebaikan untuk kita. Itu caranya kita minta, kita berdoa kepada Allah dengan adab yang benar. Jadi waktu minta kepada Allah itu, jangan seperti orang yang sudah punya pilihan, atau seperti mengusulkan kepada Allah. Ini kan tidak benar. Allah yang maha tahu, kita harusnya yang minta sesuai dengan pengetahuannya yang maha tinggi dan sempurna. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya mencapai kebaikan ketika melakukan ini misalnya. Ya Allah, saya ingin menyelesaikan pendidikan, setelah itu saya menikah, kalau ini baik dan bermanfaat untuk agamaku, untuk kebaikan dunia dan akhiratku. Kalau tidak, maka mudahkan aku yang terbaik sesuai dengan engkau, apa yang engkau ketahui dengan ilmu yang sempurna. Jadi caranya kita berdoa seperti itu, seperti doa dalam sholat istikharah. Ya, kita serahkan pilihan kepada Allah, bukan pilihannya kepada diri kita sendiri, karena kita tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu, dan cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, barakallahu fiik.
1: Ya, Ustaz. Zakir. Ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Bismillah, Ustaz, afan izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang sering mengikuti kajian dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, akan tetapi hubungan dengan manusia kurang baik, Ustaz? Terutama dalam hal empati, terkadang tidak mau memahami perasaan orang lain dan selalu mementingkan diri sendiri, padahal dia tahu kalau perbuatan tidak sesuai, Ustaz. Nah, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rahmatnya dan taufik kebaikannya bagi antum dan bagi kita semua. Orang yang seperti ini tentu salah dan keliru dalam memahami agama. Ya, karena agama memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Allah, juga memperbaiki hubungan dengan manusia. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah, susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik supaya bisa menghapuskan yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka orang seperti ini mungkin dia perlu dinasihati, diingatkan tentang kesalahannya, bahwa konsekuensi dia mempelajari agama, agama mengajarkan kita untuk berlaku baik kepada orang lain. Ya, kalaupun dia tidak mau mengikuti nasihat, maka kita katakan masih mending dia belajar agama, karena kalau dia tidak belajar agama tentu akan lebih parah lagi orang tersebut. Yang jelas kita doakan saudara kita dan kita beri udzur kepadanya, mungkin ada hal-hal yang belum diketahuinya, atau mungkin dia menganggap apa yang dia lakukan sudah baik, tapi ternyata masih ada orang-orang yang tersinggung dengan tingkah lakunya, maka perlu kita nasihati dengan sebaik-baiknya, kita ingatkan. Kalau tidak bisa secara langsung, maka kita minta kepada
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, apa yang dimaksud secara terperinci mengenai takbib atau mengganggu rumah tangga orang lain, dan apakah hadis tentang takbib sahih?
0: Ya,
1: sahih Ustaz. Naam Ustaz.
0: Iya. Hadis yang menyebutkan tentang takbib itu hadis yang sahih, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, tentang seseorang yang menjadikan perceraian, yang menjadikan seorang istri membenci suaminya sehingga nanti akhirnya bercerai, yang kita ketahui ancamannya diancam dengan adab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan sebab-sebab yang menjadikan hubungan suami dan istri tidak baik sehingga menjadikan mereka berpisah, tentu kalau itu bukan hal-hal yang sebab-sebab yang dibolehkan di dalam syariat. Kalau seandainya ada seorang yang misalnya berkonsultasi dengan ustaz, kemudian tentu ustaz awalnya mesti akan menyuruh dia untuk bersabar, untuk berdamai, karena bagaimanapun Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang suami istri itu wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Tapi kalau sudah diusahakan kemudian juga tidak bisa ditemukan, apalagi ini berhubungan dengan masalah agama, ya ini seperti suami atau istri yang sudah dinasihati tetap dia melanggar, dan pelanggarannya pelanggaran yang terang-terangan, misalnya tidak sholat, tidak mau memakai hijab yang syar'i bagi perempuan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perceraian merupakan solusi dari orang-orang yang seperti ini keadaannya, supaya tidak menjadi sebab yang merusak istri atau suaminya yang selalu berusaha mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seperti ini jelas dibenarkan. Adapun yang tadi itu adalah sekedar dia merusak hubungan rumah tangga suami dan istri dengan tujuan untuk memisahkan mereka, bukan dengan sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat. Naam, barakallahu fik.
1: Ya, nama Ustaz. Sekarang kita buka pertanyaan mungkin yang mengikuti kajian secara langsung. Ikhwan,
0: ya, boleh, silakan.
1: Silakan
0: ya.
1: Ikhwan yang ingin bertanya. Angkat tangan. Ya. Udah deh. Oke, selanjutnya kita buka kembali pertanyaan yang mengikuti kajian secara online, Ustaz.
0: Iya.
1: Ustaz, bagaimana membangun konsep indah rumah tangga sunnah sedangkan suami berbeda manhaj? Syukran Ustaz, barakallahu fikum.
0: Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Keadaan seperti ini mungkin dialami oleh beberapa di kalangan ikhwan kita yang mengikuti pengajian, mendapati pasangannya, suami atau istri, yang tidak sepemahaman atau berbeda manhaj yang diikuti. Ya, ini bisa jadi suaminya sudah mengikuti pengajian, istrinya belum ngaji. Ini masih seperti orang awam. Atau mungkin sudah mengikuti pengajian tapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana yang seperti ini? Sudah kita sebutkan, nasihat dulu disampaikan. Baik secara langsung dari kita atau kita meminta orang lain yang mungkin bisa berbicara dengan baik menyampaikan nasihat. Karena bagaimanapun kalau ada perbedaan seperti ini, ya nanti akan membawa ke perbedaan dalam masalah-masalah keimanan, masalah pemahaman agama, ya. Khawatirnya nanti pasangannya tersebut misalnya meyakini sesuatu padahal itu adalah perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah, sementara dia menganggap itu merupakan bagian dari ibadah. Ya, contoh misalnya mengagungkan kuburan orang-orang yang dianggap soleh sampai meminta-minta, ini kan kesyirikan jelas. Sebagian orang menganggapnya ini sebagai bentuk cinta kepada orang-orang soleh tersebut. Yang ini jelas perbedaan yang sangat fatal sekali.

0: itu perbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang beriman bisa membiarkan perbuatan tersebut. Maka tegakkan nasihat dengan cara yang baik dan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dari pasangan tadi, ya suami atau istri tadi yang berbeda pemahaman, agar dibukakan hatinya agar mau kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah.
1: Ya, yeah, maaf Ustaz. Ya, yeah, ini ada pertanyaan kembali. Tujuan rumah tangga adalah ketenangan. Bukan, lalu pertanyaannya, bukankah orang yang poligami isinya di dalamnya ada keributan Ustaz antar istri, gitu ya. Contoh misalnya Ibu Aisyah banting piring, ya. Ini bagaimana solusinya, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Meskipun pertanyaannya salah. Iya. Dengan demikian, dari konsekuensi pertanyaan ini berarti dia menuduh rumah tangga Rasulullah SAW tidak tenang. Apakah mungkin orang muslim akan mengucapkan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan tujuan berumah tangga adalah supaya tenang. Nabinya yang terbaik tidak tenang dalam rumah tangganya, bayangkan. Ya naudzubillah min dzalik. Ini tentu tuduhan yang sangat tidak pantas dituduhkan kepada orang muslim biasa, tidak pantas apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika disebutkan di dalam hadis tadi Aisyah cemburu radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa kecemburuan itu memang ada. Sampai dia melakukan tadi membanting piringnya, itu ada. Tapi ini kan bukan menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Dia mengungkapkan emosinya ketika itu, yang kemudian ditenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil yang menunjukkan dalam peristiwa ini bahwa mereka tidak tenang dalam kehidupan rumah tangganya secara keseluruhan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh istri-istrinya memilih antara pisah dari beliau atau yang lainnya. Mereka tetap memilih untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu ya dalam agamanya, menghalalkan, mensyariatkan, kemudian tujuannya untuk menjadikan manusia tidak tenang. Berarti seolah-olah kita menuduh Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan sesuatu yang menjadikan manusia tidak tenang. Ini juga tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sudah kenal agama harap untuk berhati-hati dalam bersikap. Karena ada kalimat yang diucapkan seseorang tanpa disadarinya bisa menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam kalau dia menuduh yang tidak benar kepada agama ini. Kalau seandainya kita mengatakan ada orang yang mempraktekkan hal ini kemudian berbuat tidak baik, itu betul. Tapi jangan kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan yang paling baik. Ya. Barakallahu fikum. Jadi poligami itu disyariatkan dan tentu ada ketentuannya di dalam Islam. Allah yang mensyariatkannya adalah Allah yang Maha mengetahui tentang kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal-hal yang baik, mengharamkan hal-hal yang buruk. Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith. Dialah yang menghalalkan bagimu hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Itu harus kita yakini. Meskipun kita belum bisa menerima, lebih baik kita berdoa kepada Allah agar dibukakan hati kita untuk menerima kebaikan dalam agamanya. Jangan agama ini yang kita tuduh karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, ya, namasan. Ya, silakan untuk Iwan dan Ahwat yang ingin bertanya.
0: Ya, ya, silakan yang bertanya langsung.
1: Ya. Iwan dan Ahwat yang ingin bertanya.
2: Bismillah. Sebelumnya saya minta izin, Ustaz, izin bertanya untuk di luar tema.
0: Iya.
2: Saat ini anak mengikuti kuliah online dan setiap bulan ada pembelajaran interaktif live streaming dan ada tanya jawab di sana. Namun terkadang jadwal kuliah berbenturan dengan atau bertabrakan dengan jadwal sholat. Apakah lebih afdol kita untuk meninggalkan kuliah online ini sementara, kemudian terlambat dalam sholat, namun akan berpengaruh pada nilai ataupun pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Sebagai informasi, kuliah ini tentang ilmu syar'i. Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum dan kita semua. Harusnya dari awal diatur supaya tidak bertabrakan dengan waktu-waktu sholat. Karena tidak mungkin kita belajar tentang agama kemudian pada saat yang bersamaan kita melanggar kewajiban yang besar dalam agama kita. Kalaupun tidak bisa diatur, maka minta kepada dosennya izin agar kita bisa keluar ketika waktu adzan dikumandangkan atau waktu-waktu sholat berjamaah, dan nanti yang lainnya kita rekam supaya kita bisa dengarkan kembali penjelasan dari dia. Harusnya dia akan mengizinkan karena ini merupakan perkara yang diwajibkan di dalam agama. Jadi kita harus usahakan. Kalau bertentangan memang, maka tinggalkan. Kita harus lebih mendahulukan sholat berjamaah. Dan seharusnya memang ya, waktunya diatur dari awal. Mungkin karena ada perbedaan waktu antara di luar negeri dengan kita, ya kita atur dengan sebaik-baiknya. Atau yang tadi, ketika di waktu adzan dikumandangkan, kita minta izin, kemudian kita rekam apa yang disampaikan oleh dosen tersebut agar kita tidak ketinggalan pelajaran. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan.
3: Baik, bismillah Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sempat terbaca ada status dari seorang akhwat, namun sempat hilang sekejap juga. Tulisannya begini, tertulis di buku nikah, tertulis dalam hati namun tak tertulis di buku nikah gitu.
0: Masya Allah.
3: Jadi kemudian status itu hilang Ustaz, dan anda secara pribadi tahu siapa orangnya dan kenal betul dengan keluarganya gitu. Jadi bagaimana menyikapi ini Ustaz? Baik, syukran.
0: Iya, barakallahu fikum. Tertulis di dalam hati namun tidak tertulis di dalam buku nikah. Iya. Tadinya ada kemudian dihapus, berarti tadinya kita menyikapi, sekarang enggak perlu kita sikapi karena toh sudah dihapus juga. Ya, intinya barakallahu fik. Kita bawa kepada pengertian yang terbaik. Ya. Kita tulis, kita sikapi dengan pengertian yang terbaik mungkin. Maksudnya di situ ada hal-hal yang taruhlah misalnya itu suaminya. Dia sudah menyukainya sebelumnya, kemudian Allah mudahkan dia menikah. Kan sebelumnya tidak tertulis, kemudian tertulis. Pokoknya kita berusaha untuk membawa kepada pengertian yang terbaik. Meskipun jelas ada pengertian yang buruk yang kita pahami langsung dari pernyataan seperti ini, tapi kita karena saudara kita, kita bawa kepada pengertian yang terbaik. Dan alhamdulillah dengan dia menghapus status tadi, berarti dia sudah menghapus apa yang ditulisnya dalam hatinya tadi, insyaallah. Iya, dan ini memang merupakan peringatan maksudnya ya, supaya nanti jangan sampai ada lagi yang seperti itu, karena kalau nanti syaitan akan membisikkan dia sehingga dia melanjutkan hal tersebut, ini akan berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
1: Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Kita disuruh untuk diam, namun ternyata diamnya kita juga membuat orang lain sakit hati, Ustaz, atau tersinggung. Jadi, kita harus bagaimana, Ustaz?
0: Ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya dua, bukan hanya diam saja. Kalau di waktunya kita berbicara, di situ kita bisa menasihati orang, mendatangkan kebaikan, kita bicara. Tapi kalau kita rasakan bicara kita tidak baik atau madaratnya lebih besar, maka diam. Kata para ulama, al-mutakallimu bil batil syaitanun natik wasakitu anil haqi syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah syaitan yang sedang berbicara, tapi orang yang diam tentang kebenaran maka itu adalah syaitan yang bisu. Ya, maka dalam kedua hal ini kita tidak hanya diam saja. Kalau ada maslahatnya kita berbicara, maka kita berbicara, apalagi untuk kebaikan, untuk nasihat, atau untuk yang hal-hal yang bermanfaat bagi saudara kita. Nah, barakallahu fiik. Sudah azan sudah? Oke. Okay. Ya, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Sebuah kajian dalam format rekaman dengan tema pembahasan konsep rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Ibnu Hajar di Munjul, Jakarta Timur, di kompleks ma'had yang dimiliki oleh Ustaz Zainal Abidin dan Syamsuddin hafizahullah. Telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 6:58. Waktu Indonesia bagian tengah, kota Kendari dalam kondisi yang cerah. Alhamdulillah, semoga Allah juga mencerahkan keimanan kita. Dan tentunya di kondisi musim kemarau seperti ini, penting bagi kita untuk menjaga kondisi ya. Banyak tentunya paling utama adalah menjaga zikirullah kepada Allah, menjaga zikir. Oleh sebab itu bagi Anda yang hendak keluar rumah, jangan lupa membaca zikir ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa ketika naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Banyak berzikir saat berada di atas kendaraan atau saat berada di jalan, membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim, membaca istighfar astaghfirullah astaghfirullah, membaca selawat Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad, atau juga membaca zikir-zikir yang lain. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan dan usaha kita. Kami hadirkan sebuah murotal berikut ini sambil kita menantikan hubungan kami dengan Roja TV untuk menghadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah, pembahasan fikih muamalat kontemporer. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'a lil kafirin laysa lahu dafi'.

0: ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Kita bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian fikih muamalah kontemporer dari kitab Zadul Mustaghni bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Hafizahullah. Anda juga dapat mengikutinya secara live di media sosial kami. Barakallahu fikum.
5: Dan Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
6: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
7: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
8: Para pendengar Radio Roja dan Insyaallah
7: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
9: dan
7: telah
9: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: Alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Umdatul Fiqh. Kajian bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya Anda, para pendengar dan juga pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat. Dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543 dan layanan pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan dan juga sesi materi kepada Ustaz yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Roja. Kami persilahkan faliyatafaddal masykuran.
11: Jazakallahu khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khawani wa khawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih membahas dari kitab Umdatul Fiqh bagian akhir dari Mu'amalat, yaitu tentang fara'id atau bagian waris. Dan kita setelah menjelaskan tentang munasakhah, di mana ada beberapa kemungkinan seseorang wafat sebelum dibagi hartanya, ada di antara ahli warisnya yang wafat lagi. Bagaimana cara pembagiannya itu? Kalau dibuatkan langsung satu pembagian, kalau dibuatkan terpisah satu-satu tidak ada masalah, gampang. Tapi yang munasakhah ini tidak. Kita ingin buatkan satu saja cara pembagiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga, bisa jadi yang meninggal kedua bagiannya itu terbagi langsung untuk para ahli warisnya. Ya, seseorang wafat, ada ahli warisnya, ada anak, segala macam. Salah satu anaknya sebelum dibagi warisan bapaknya ini, dia wafat dan dia pun punya ahli waris. Bagaimana cara pembagiannya? Jadiin satu, dilihat bagian bapaknya yang meninggal kedua ini terbagi untuk ahli warisnya langsung, tidak ada tabayun dan tidak ada tawafuk, tidak perlu mencari KPK, maka langsung dibagikan seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya. Dia mendapatkan 4 bagian, yang meninggal kedua dari yang meninggal pertama dapat 4 bagian. Kemudian dia punya ahli waris juga, ada anak laki-laki 4 orang, langsung dibagi 4, ya. Dengan demikian pembagi di atas tidak berubah dari pembagi pertama. Sekarang bila bagian dari yang meninggal kedua tidak terbagi, tidak habis terbagi, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan tentu adalah dikalikan pembagian yang pertama dengan pembagian yang kedua, kemudian hasilnya menjadi jami'ah, yaitu hasil pembagi kepada seluruh para ahli waris itu. Coba kita baca dari kitab dan kita coba bantu tuliskan di papan tulis, di whiteboard. Ya. Silakan Abdul Ghaffar.
12: Wa illam yang qasimu mirathul mayit
11: tsani.
12: Wa illam yang qasim mirathul mayit tsani minal mayitil ula minal mayitil awal ala warasatihi duribat.
11: Dorabta.
12: Masih
11: masuhat
12: minhul mas'alah tsaniyah. Allati lil mayit tsani in hasala bainahuma in hasala bainaha wa bain mas'alatil mayitil awal tabayyun aw darabta wufquha in hasala tawafuqu bainahuma fil ula thumma kulli man lahu shay'un min al ula akhadahu madruban fis thaniyah
11: fi hal al mubayyan
12: fil hal al mubayyanatil aw madruban fi wufquha fi hal al muwafaqah wa man lahu shay'un fi tsaniyah akhadahu madruban fi sihamil mayyit tsani fi hal al mubayyanah aw madruban fi wifquha fi hal al muwafaqah misaluhu.
11: Khalas, tarjim ya syekh.
12: Jika belum terbagi warisan mayit yang pertama,
11: yang kedua,
12: yang kedua daripada mayit yang pertama pada harta peninggalannya atau warisannya,
11: pada ahli warisnya,
12: pada ahli warisnya, maka ya, dorobta,
11: engkau ya, kalikan,
12: dikalikan masih taminul masalah
11: ya, setelah tashih masalah yang pertama engkau kalikan yang kedua, permasalahan kedua setelah tashih masalah yang pertama. Lanjut ya. Allati lil mayit, yang untuk mayit kedua.
12: Ya allati lil mayit tsani in hasala bainaha wa bain mas'alatil mayit awal tabayyun. Jika terdapat pada kedua mayit ya.
11: Ya, pada kedua masalah mayit itu tabayyun. Tabayyun itu dia tidak terbagi, kemudian tidak juga ada KPK-nya. Kalau 2 dengan 4, 2 terbagi dengan 4. Kalau 2, 4 dengan 3, itu 4 gak bisa dibagi 3, 3 gak bisa dibagi 4. Tapi ini ada KPK-nya, 4 dengan 3 gak ada KPK-nya ya. Itu tabayun namanya, itu 12 ya. Tapi kalau 4 dengan 6, 4 dengan 6, 6 kan gak bisa dibagi 4 ya, dan ada KPK-nya bisa di 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 4, 12. 4 dibagi 2, 2, 2 dikali 6, 12. Itu namanya tawafuk. Berarti tawafuk itu KPK-nya ada di angka 12. Cara mencari tawafuk itu diambil, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3, dibagi 2, dibagi 4. Bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Tinggal ambil salah satunya. 6 dibagi 2, 3. 3 kalikan dengan 4, berarti KPK-nya 12. kalau 3, 6 dengan 9. 6 bisa dibagi setengah, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Hanya bisa dibagi 3. Ini namanya tawafuq fi tsuluts. Yaitu pertemuannya pada sepertiga. Berarti tinggal 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, 2 dikali 9, 18. Itu KPK-nya. Atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Itu tawafuq. Ya. Lanjut.
13: In hasala tawafuqu bainahuma, jika mendapatkan di antara keduanya tawafuq, fil ula thumma kulli man lahu syai'un minal ula akhadahu madruban fi tsaniyah. Ini sebagaimana dijelaskan tadi.
11: Ya, pada permasalahan pertama, kemudian ahli waris dari permasalahan pertama mengambil setelah dikalikan dengan permasalahan kedua. Pada saat kondisinya mubayanah, tabayun. Atau dikalikan pada wifqanya, tawafuknya pada saat tawafuk. Lanjut. Waman lahu syai'un minasaniya.
13: Waman lahu syai'un fissaniya akhadahu madruban fissihamil mayitil asani. Dan jika?
11: Dan ahli waris dari yang meninggal kedua. Dia mengambil setelah dikali bagian yang meninggal kedua dikalikan dengan yang pertama tadi, maka dia ambil itu kalau mutabayun. Jadi dikali dengan wifqnya, tawafuknya pada saat muwafaqah. Kita masuk contoh, coba antum bacakan contohnya, akhi.
13: Misaluhu tufiya imra'atun an zaujin.
11: Ya, ahli warisnya suami ya. Tolong dibantu ruang kontrol suami. Terus siapa lagi?
13: Wabnun.
11: Ibnun berapa, satu orang?
13: Satu. Suma mata.
11: Sebentar. Suami. Satu anak laki.
13: Ya.
11: Terus.
13: Suma mata ibnu an khamsi abna.
11: Ya, kemudian ini wafat. Ahli warisnya berapa anak laki-lakinya?
13: 5.
11: 5, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki, 4 beriak, satu. Ya, terus.
13: Famas anatul mayitil awal min arba'ah.
11: Ya, kita selesaikan dulu, bagi dulu ke yang pertama, suami dengan anak perempuan. Berapa hak suami, berapa bagian suami, kata Allah, kalau dia punya anak? 1/4. Ya, 1/4. Untuk anak laki-laki satu orang berapa? Sisa. Berarti pembaginya 4. 1/3. Tiga ini, anak laki-laki ini wafat, dibagikan ke 5. Jelas? Tiga ini akan dibagikan ke 5 anak ini. Bagaimana caranya? Lanjut. Ini sudah selesai bagi 4. Terus?
13: Bizzawji wahid walibni salasa.
11: Ya.
13: Wa mas'alatul mayitis sani min khumsa.
11: Untuk terjemahkan.
13: Kemudian,
11: bagi suami satu.
13: Suami satu, kemudian untuk anak itu bagian 3.
11: 3 bagian ini sudah kita tulis. 1/3, terus.
13: Wa mas'alatul mayyitis tsani min khamsah.
11: Ya. Maka yang dari mayit yang kedua, bagi 5 bagian. 1 anak laki-laki, 2, 3, 4, 5. Terus.
13: Likul ibnin wahid.
11: Ya, masing-masing 1, 1, 1, 1. Terus
13: wa bainal mas'alataini tabayyun.
11: Ya. Sekarang masalahnya 4 dan 3 kan ya? Ya, ada 4 yang masalah pertama. Masalah yang kedua 3. 4 dengan 3 kan tidak bisa dibagi. 4 per 2 bisa, 1 per 4 bisa, 3 enggak ada, cuma 1 aja, 1 per 3 aja. Ya, maka tabayun, apa yang dilakukan?
13: Fanadribu ihdahuma fil ukhra yahruju ishrun. Wa huwa al-jami'atu lil mas'alataini.
11: Iya. Maka apa yang dilakukan?
13: Dikalikan.
11: Sebentar. Subhanallah, tidak. Berapa?

Ini kan 5 orang. Ya. Disamakan, disatukan agar bisa dibagi langsung 5 orang.

0: sinyalnya tidak kuat. Coba bismillah. Juga tidak.
1: Dia bekerja saja.
0: Tidak.
1: Pennya.
0: Tidak ada respon. Tidak ada papan tulis. Apa yang mau kita tulis
1: papan
0: itu?
1: Papan tulis.
0: Sebentar, bismillah. Pak, ini dimatiin dulu. Stop. Coba kita lihat lagi.
1: Iya, mungkin juga disampaikan kepada para pendengar maupun pemirsa. Sambil menunggu, kita akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kami juga menyampaikan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya seputar pembahasan yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, seputar muamalah atau sekitar bab mawaris, warisan, dapat menghubungi melalui layanan telepon di sesi tanya-jawab saat kita buka nanti ke 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat WhatsApp yang dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama di 021-823-6543. Dan alhamdulillah sudah bekerja kembali. Alhamdulillah.
0: Ya, 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Terus lanjutkan apa katanya?
1: Wahual jamiatu lil mas'alataini.
0: Ya, ini dari ini kan tadi 5 bagi 5 ya. Ini masalahnya 5, ini masalahnya 4. Masalah 4 dikali 5 jadi 20. Terus
1: li zauji wahidun nadribuhu fi mas'alatil mayyitits tsani yahruju khamsah.
0: Ya. Dan haknya suami 1/4 karena dia naikin 20. 5 dikali 1 berarti 5/20. Terus
1: walil abna'i likulli fardin minhum wahid.
0: Ya, kan tadi setiap anak laki-laki 1 1 1. Terus
1: ya, nadribuhu fi sihami mawrithihim minal mas'alatil ula.
0: Ya, ini 1 ini dikalikan 3 haknya bahwa yang yaitu ya anak laki-laki yang meninggal kedua setelah ibunya, maka 3 kali 1 sama dengan 3 3 3 3 3.
1: Wah, masalahnya
0: ya, jadinya pas ya. 5 tambah 15 sama dengan 20. Ya, alhamdulillah.
1: Fayakuni likulli wahidin minhum salata.
0: Ya, alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua.
1: Ya. Nuwasil sat.
0: Nah.
1: Summa taf'alu fi ma zada minal masaili kadzalika aidan. Dan
0: engkau lakukan bila masalahnya ini kan cuman satu yang meninggal. Ibunya wafat, ahli warisnya suami dengan satu anak laki-laki. Kalau ada lebih dari ini kan berarti cuma satu. Permasalahan yang pertama 4, permasalahan yang kedua 5. Kalau 2, umpamanya wafat lagi anak laki-laki ini yang 5 tadi, wafat satu lagi atau 2 lagi. Kan berarti akan banyak masalah. Akan banyak masalahnya. Nah, ini yang akan kita buatkan contohnya, yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Kita hapus dulu yang ini, mohon maaf.

0: anda yang bisa bantu.
1: Siap, siap.
0: Ini penghapusnya gimana cara ngapusnya?
1: Ya, hapus.
0: Oh, udah. Usah kalau
1: kayak.
0: Orang tua pakai komputer begini. Lanjut permasalahan yang kedua. Wa min al-amthilah ala dhalik.
1: Wa min al-amthilati ala dhalika an tamut imra'atun an zawjin wa arba'atu banin.
0: Ya, seseorang wafat, ahli warisnya suami
1: dan empat

0: suami, empat,
1: bening, anak,
0: anak laki-laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki. Terus
1: sama yamutu ahadul abna'i anil ibn an ibnain wa ibnatain.
0: Kemudian ini wafat, ahli warisnya berapa?
1: An ibnaini wa ibnatain.
0: Dua anak perempuan. Dua anak laki-laki, dua anak perempuan.
1: Dua laki-laki, dua perempuan.
0: Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Terus
1: yamutu tsani an thalathati abna'i wa thala wa thalasi banat.
0: Kemudian ini wafat
1: yamutu tsani.
0: Berapa ahli warisnya?
1: Tiga anak, salah satu abna wa thalasu banat. Tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan.
0: Kita buat ini ya, tiga anak laki, tiga anak perempuan. Terus
1: fa mas'alatul mayyitil awal min arba'ah.
0: Ya, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang suami dengan empat anak laki-lakinya, kan ya.
1: Empat.
0: Suami berapa bagiannya kalau ada anak?
1: Watasihu min sittati ashar.
0: Suami berapa bagiannya terlebih dahulu? Seperempat kan ya?
1: Satu perempat.
0: Kalau ada anak, ini mereka, anak ini sisa, ya, maka empat satu tiga. Ya, kan untuk empat anak kan ya?
1: Ya.
0: Berarti agar bisa terbagi, tiga ini adalah empat ini, kan empat anak dikali empat. Sama dengan 16. Ya, sama dengan 16. 16 otomatis masing-masing anak ini jadikan 3 semuanya. Sekarang 4 dikali 4 untuk suami 4. Masing-masing anak 3 3 3. Sudah berapa itu? 3. Ya, jadi 16 kan ya. 4 tambah 12 16. Terus
1: lizawji arba'ah walikulubnin thalatha.
0: Ya, untuk suami empat, masing-masing anak laki-laki tiga, tiga, tiga, tiga. Terus
1: wa mas'alatul mayyit tsani min sita.
0: Ya, anak yang kedua.
1: Mayit yang kedua.
0: Mayit yang kedua, yaitu ini. Dibagi itu dibagi, berapa pembahasannya?
1: Min
0: enam.
1: Sita.
0: Dari enam ini. Karena laki-laki 2, 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1. Berarti 6 kan ya. Terus.
1: Wasadithu min tis'ah. Mayit yang ketiga.
0: Mayit yang ketiga.
1: 9.
0: Ini yang ketiga ini. Ini pertama. Pertama ibunya. Kemudian kedua anak laki-laki pertama. Kemudian anak laki-laki kedua. Mayit ketiga. Ini anak laki-laki di sini ada 3 kali 2 6 kan ya. 2 2 6. Anak perempuan 3 orang. Berarti 1 1 1. 2 kali 3 6.

0: bisa dibagi tiga, ya. 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. Terus
1: fa naruddu sittah ila thuluthiha itsnain.
0: Ya. Sulusu sepertiga dari 6 2 kan ya. Kita taruh di sini aja dah. 2. Terus
1: wa tis'atu ila thuluthiha thalasah.
0: Ya, sedangkan sepertiga dari 9 3. Terus
1: tsumma nanzuru bainal itsnaini wasalasah.
0: Ya.
1: Fa najidu huma mutabayyinaini.
0: Ya, 2 dengan 3 tabayyun. Terus
1: fa nadribu ahaduhuma fil akhar. Yahsulu sittah.
0: Ya, maka karena ini 2 dengan 3 tabayyun dikalikan jadi
1: 6.
0: Terus
1: fanadribuha fi mas'alatil mayyitil awwal 16.
0: Yang 6 hasil dari 2 ini, ya. 6 ini untuk bisa terbagi semuanya kita kalikan dengan 16.
1: Tablughu sittan
0: wa tis'in. Sehingga hasilnya 6 kali 16 96. Terus
1: tablughu sittan wa tis'in wa hiyal jami'ah.
0: Ya, ini pembagi akhir dari harta istri dari asta perempuan yang meninggal tadi. Lanjut.
1: Faliz zauji min almas'alatil ula arba'atun fi sittati bi arba'ati wa isrun.
0: Ya, jadi 6 ini sebagai pengali. Tadi di 16 suami dapat 4 kan ya? Maka 6 dikalikan 4 sama dengan 24 per 96 ini hak siapa? Suami. Terus
1: walikulli wahidin minal itsnainil hayyin thalatha fi sittati bi thamaniyati ashar.
0: Yang hidup yaitu anak yang ketiga, yang keempat. Kan ya? 6 ini dikali 3 berarti 18. Terus
1: walil mayyit tsani minal ula salasatun fi sittati bi thamaniyata ashar.
0: Yang meninggal pertama, mana yang meninggal pertama tadi? Yang anak ya. Iya kan ya, yang ini kan ya. Ya, ini meninggal pertama tadi. 1 2. Ah, terus ulang gimana? Lil mayyitil awal.
1: Walil mayyitis tsani minal ula salasatun fi sittati bi thamaniyata ashar.
0: Salasatun bi sittati thamaniyata ashar juga. Dia kan haknya adalah 3. Kan dibagi 6. Berarti dia mereka dapat 18. Terus
1: faqsimha ala mas'alati mas'alatihi sittah.
0: Dibagi dengan 6 sama dengan
1: yahruju salasa.
0: 3. Terus
1: wahwa juz'u sahmi mas'alatihi.
0: Sahamnya. Terus
1: fadrib bihi nasibu kulli wahidin min warasatihi yakun likulli ibnin sittah.
0: Ya, 2 dikali 3 dikali 2 anak laki-laki dapat dia 6. Anak laki-laki kedua 6. Anak perempuan
1: walikulli bintin salasa.
0: 3. Terus
1: walil mayyitis salis.
0: Yang ketiga
1: minal mas'alatil ula salah ya. Satu fi sittati bisamaniyati asyar.
0: Ya, hak dia juga mayat yang ketiga, yang kedua kan 3. 3 dikali 6 juga 18.
1: Faqsimha ala mas'alatihi tis'ah.
0: Ya, dibagi 18 dibagi 9 ya, sama dengan
1: hasil itsnaini.
0: 2. 2 ini untuk anak laki-laki masing-masing 2. 2 kali 2 berarti 4. 4. 4. Anak perempuan 2 2 2. Terus
1: wa hujusun sahmihima fa'ti kulli wahidin min warasatihi nasibu
0: nasibahu
1: nasibahu min mas'alatihi madruban fi

0: sam. Yakun likulli ibnin arba'ah wa likulli bintin itsnan.
1: Ya, itu dia. Berarti langsung harta yang perempuan meninggal tadi dibagi 96 bagian. Suaminya dapat 24. Kemudian anak laki-lakinya yang hidup dapat 18 plus 96. Anak laki-laki yang wafat pertama dapat bagian tadi 18 plus 96, dibagi ke 4 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti di 6 plus 96 dan 3 plus 96. Untuk yang meninggal, yang anaknya yang kedua, ya, dia punya ahli waris 3 laki-laki, 3 anak perempuan, yang bagiannya tadi 2. Jadi 4 plus 96 plus 96 plus 96 plus 96. Alhamdulillah. Andai hartanya 96 miliar.
0: Bagiannya pas. Ya,
1: bagiannya pas. Suaminya dapat 24 miliar. Ya. Anak laki-laki yang hidup dari perempuan yang meninggal ini masing-masing dapat 18 miliar. Cucunya dia, anak dua cucu laki-laki, dua cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang pertama yang meninggal dapat 6 miliar, yang perempuan 3 miliar. Cucunya dari anak keduanya yang meninggal, yang laki-lakinya dapat 4 miliar, perempuannya 2 miliar. Alhamdulillah. Kalau cuma 1 miliar Ustaz, ya 1 miliar bagi 96 kali 24 kali 18 kali 18 kali 6 kali 6 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 2 2. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Selesai munasakhat panjang akhir.
0: Alhamdulillah.
1: Agak ribet emang. Makanya nak katakan, kalau ribet begitu lebih baik satu-satu dihitung. Nah, iya.
0: Masing-masing ya permasalahan. Ya,
1: dibagi dulu harta perempuan yang meninggal tadi. Sudah selesai, sudah diterima oleh anak masing-masing. Sudah. Kan dia sudah meninggal, tidak apa-apa, diterima aja, disisihkan. Yang bagian ini anaknya masih ada ahli warisnya, bagikan ke ahli warisnya, mungkin istri ada anak ada segala macam. Ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Ya, alhamdulillah selesai munasakhat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mawani'il miras. Pandal, jawab.
0: Baik para pendengar dan juga pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, baik di layanan telepon ataupun pesan singkat. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor 0218236543, dan kami awali untuk penelpon di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini, silakan kita coba angkat. Halo. Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Maaf, dari Amba Allah Jakarta.
0: Dari Bapak di Jakarta. Silakan, Pak.
2: Ya, mohon maaf mengenai mudharabah. Ya. Tabungan apa deposito mudharabah bank syariah.
1: Iya. Ya.
2: Ini kan waktu itu saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa salah satu akadnya harus ada bagi rugi, Pak Ustadz ya.
1: Iya.
2: Ya, masalahnya begini, ada dua pertanyaan yang kaitan dengan mudharabah bank syariah. Di antaranya, simpanan yang diwajibkan itu adalah 2 miliar, jadi dijamin oleh LPS.
1: Terus.
2: Nah, kedua adalah pendapatan dari bank syariah itu masih banyak ribanya, Ustadz. Di antaranya pendapatan dari kredit emas, gadai emas biayanya dihitung dari besarnya pinjaman, terus murabahannya ada wakalah, terus take over kredit murabahannya ada jual beli inah, terus pendapatan kartu kredit biaya adminnya dari besarnya kartu kredit, dan belum akad-akad lain yang tidak sesuai syariah atau ada masih ada ribanya. Apakah bagi hasilnya boleh diterima juga saat bila akadnya sudah dirubah ada bagian ruginya, Ustaz?
1: Ya. Baik. Dan alhamdulillah. Kita jawab akhir.
0: Silakan.
1: Ya. Bila mudharaba rekeningnya rekening mudharaba, berarti dana kita akan dipakai di mudharabahkan lagi. Ya. Dia, ya, berarti mudharabahnya paralel. Dana kita serahkan ke bank syariah dengan akad mudharabah, dia subkonkan lagi, dia serahkan lagi kepada mudharibnya dia. Ya. Ada akad-akadnya mengandung beberapa unsur yang tidak boleh, dan juga ada yang boleh ketika dia bercampur, maka hukum asalnya ada masalah. Ya, tapi kalau Anda masih ragu, ya ambil saja rekening wadiah.
2: Ya begitu. Jadi emang lebih banyak ribanya di ustadznya, di bank syariahnya ya.
1: Iya, Bu.
2: Oke. Ya, jadi terima kasih penjelasannya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, jazakallahu khairan pada Bapak yang berada di Jakarta. Semoga dapat menjawab apa yang disampaikan dan juga bermanfaat pula tentunya untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kita akan angkat kembali di layanan lain telepon di kesempatan pagi hari ini. Bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon kami. Baik, yang kedua. Nah, sudah yang terhubung. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
3: Ya, Ustaz.
0: Iya Pak, dengan siapa?
3: Abu Azam dari Jakarta Selatan.
0: Baik, Jakarta kembali. Silakan.
3: Ya, Sultan. Ustaz, kami ini kan distributor. Lalu kami diminta untuk menyiapkan bank garansi oleh prinsipal kami untuk mengambil barang. Karena kami mengambil barang itu dikasih tempo, Ustaz, untuk pembayarannya. TOP-nya itu bisa 14 hari, bisa 1 bulan. Nah, yang kami ingin tanyakan Ustaz terkait bank garansi ini, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, prinsipal kami tidak mempermasalahkan. Namun kan bank garansi ini jaminannya ada dua Ustaz yang diminta oleh bank tersebut. Bisa dengan cash, yaitu deposito kami atau giro kami yang dibekukan, atau yang kedua dengan fixed asset, misalnya gudang kami atau kantor kami. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz terkait dua jenis bank garansi ini?
1: Ya, kalau Anda memiliki jaminan seperti deposito yang dibekukan, tinggal Anda katakan, ya, bisa enggak bank garansi itu ketika terjadi risiko ambilkan dari deposito Anda atau giro Anda.
3: Prakteknya ketika di perjanjian bank garansi dengan jaminan deposito itu bisa. Klausulnya kalau dieksekusi sama prinsipal, deposito kami langsung dicairkan untuk melunaskan.
1: Ya. Kalau bisa enggak ada masalah, boleh.
3: Boleh Ustaz, yang tipe pertama ya Ustaz. Baik, kalau yang tipe kedua Ustaz, yang jaminan fixed asset.
1: Fixed asset otomatis yang bayarin bank dulu kan?
3: Betul.
1: Kalau bank yang bayarin bukan dari uang Anda, ya, berarti di sini terjadi pinjam meminjam, di mana bank meminjamkan dana, Anda pinjam bank untuk kepentingan membayar kepada produsen, ya. Efeknya apa? Bila terjadi pinjam meminjam, sedangkan bank itu menerapkan fee pada saat penerbitan bank garansi.
3: Betul, Ustaz.
1: Dan itu namanya ijarah, sewa jasanya.
3: Betul,
1: ya?
3: Ada itu.
1: Dan dia dapat keuntungan dari itu. Bukan fix apa real biaya admin, bukan. Nah, dapat keuntungan. Maka ijarah digabung dengan akad qard, hukumnya menjadi riba. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak ada pilihan dengan fixed asset tadi. Pilihannya hanya satu, yaitu deposito yang dibekukan dan di cairkan ketika terjadi puan prestasi?
3: Karena begini Ustaz, yang tipe 2 ini Bang mengasih klausul, ngasih kesempatan 2 pekan hingga 1 bulan untuk kita yang dieksekusi BG-nya itu untuk mengganti uangnya. Kalau bisa dalam 2 pekan itu otomatis nggak jadi pinjaman gitu Ustaz. Itu tetap nggak boleh ya Ustaz?
1: Sebentar ya? Gimana caranya? Kan ketika dicairkan bank garansinya oleh pihak penerima bank garansi, itu butuh 2 minggu untuk pencairan? Atau langsung?
3: Jadi bank langsung menalangi, tapi...
1: Iya, berarti kan nalangin. Ketika nalangin terjadi pinjam-meminjam.
3: Oh, walaupun dia kasih waktu 2 pekan gitu.
1: Iya. Ya, kecuali bank tidak mengambil keuntungan dalam akad biaya penerbitan, tidak ada fee, tidak ada masalah. Tapi mana maulah bank dapat apa dia?
3: Iya, memang. Ya. Baik Ustaz, berarti amannya yang tipe pertama saja.
1: Bukan amannya, cuma satu solusi, nggak ada yang lain.
3: Walaupun memang...
1: Lebih baik Anda untuk solusi kedua langsunglah dengan produsennya itu. Yaudah, kami kasih jaminan kepada Anda, ya, tidak pakai bank garansi. Ini jaminan fix aset kami. Buatkan surat kuasa jual bila terjadi one prestasi. Aman itu kan ya, kalau dia mau.
3: Iya, tapi rata-rata prinsipal besar itu tidak mau Ustaz, maunya dengan melibatkan pihak bank.
1: Ya udah, kalau begitu ya solusinya seperti yang tadi. Yang pertama, tapi coba dulu aja. Kadang dia mau, kadang tidak.
3: Baik. Yang pertama itu walaupun banknya minta ijarah, nggak apa-apa ya Ustaz?
1: Nggak apa-apa, karena uang Anda.
3: Oh, iya, iya.
1: Anda nggak minjem uang bank.
3: Ya, tinggal nanti bagi hasil dari deposito kita dibukukan itu aja yang kita sisihkan, yang nggak kita ambil ya Ustaz ya. Kita
1: ambilkan yang
3: baik. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan.
1: Assalamualaikum
0: Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jakarta, Abu Azam. Silakan di belakang beliau. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih di layar-layar telepon yang akan kami angkat di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, sudah terhubung. Iya, halo. Terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat pula bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Sebelum kita bacakan pesan singkat WhatsApp kembali di layanan-layanan telepon. Baik. Sudah ada yang masuk kembali? Silakan. Halo. Nah, terputus. Baik, kita ke pesan singkat WhatsApp. Baik, Ustaz, salah satu di antaranya bertanya, kami suami istri tidak mempunyai anak, tapi kami adopsi anak perempuan. Saya 2 bersaudara, adik laki-laki saya punya 2 anak laki-laki, dan suami 3 bersaudara, 1 saudara laki-laki tidak punya anak, dan 1 saudara perempuan mempunyai 2 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, pada siapa hak waris harus saya berikan ketika kami sudah tiada? Terima kasih jawabannya.
1: Ya, berarti siapa saya bagi berikan begitu kan ya?
0: Ya.
1: Yang bertanya perempuan laki-laki ini?
0: Dia di awal dari pertanyaannya kami suami istri, yang bertanya laki-laki suaminya.
1: Ah, berarti kepada siapa saya berikan? Berarti meninggal istrinya kan ya? Kalau istrinya meninggal, kan bertanya kepada siapa saya berikan? Ya, kalau dia yang meninggal duluan, ya nggak bisa dia berikan. Orang udah meninggal kok. Masa dia hidup lagi kemudian dia berikan? Ya, berarti istrinya yang meninggal.
0: Pengirim pesannya adalah suaminya.
1: Ya, suaminya. Istrinya meninggal. Umpamanya, andai istrinya meninggal, suami dapat karena tidak punya anak. Dapat setengah, ya, setengahnya lagi buat siapa? Asobah dari istrinya. Istrinya, ayah ibunya masih hidupkah? ayah ibunya masih hidup, dia nerima setengah itu. Ya. Di mana setengah itu dibagi tiga, ayah 2/3, ibu 1/3. Berarti dibagi 6 harta istrinya tadi. Untuk suaminya 3/6 setengah, untuk ayahnya 2/6, untuk ibunya 1/6. Kalau ayah ibunya sudah meninggal saat istrinya meninggal, andai tadi punya saudara laki-laki berapa dia?
0: 2 saudara laki-laki.
1: 1 saudara perempuan tidak ada.
0: Memiliki 2 saudara adik laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki dan suami 3 bersaudara.
1: Suami 3. Dia punya saudara laki-laki yang perempuan tadi. Ya. Dia lah yang mengambil 1/2 tadi. Berarti dibagi 4 hartanya. Suaminya 2/4, saudaranya 1/4. Wallah.
0: Taib. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang mencoba masuk melalui layanan telepon. Baik, kita akan beralih kembali untuk perannya secara langsung di layanan telepon kami. Naam. Sudah diangkat. Halo. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari mana?
4: Dengan Abu Ahdan dari Tangerang Selatan.
0: Dari Tangerang. Silakan, Pak, pertanyaannya.
4: Iya, izin bertanya Ustaz mengenai masalah waris. Jadi anak ini punya om yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dan om ini tidak punya istri, tidak punya anak. Dan apa namanya, saat ini saudara seibu yang masih ada itulah adalah ayah saya. Itu masih hidup sampai sekarang. Dan om saya ini juga punya keponakan dari saudara kandung, ya, seibu sebapak. Dan juga punya anak dari saudara sebapak. Itu bagaimana pembagian waris, Ustaz, ya?
1: Bentar, namanya siapa yang om ini, rahimahullah?
4: Namanya Kani.
1: Kani?
4: Iya.
1: Pak Kani wafat. Saat dia wafat, istri tidak ada?
4: Tidak ada, Ustaz.
1: Ayah ibu sudah wafat?
4: Sudah wafat.
1: Anak tentu tidak ada?
4: Tidak ada.
1: Yang ada saudara laki-laki, saudara perempuannya masih ada yang hidup?
4: Ada, tapi saudara seibu.
1: Saudara seibu?
4: Iya.
1: Beda bapak?
4: Beda bapak.
1: Berapa saudara seibu laki-laki, berapa perempuan?
4: Yang masih hidup tinggal 1 laki-laki, Ustaz.
1: 1 saudara seibu. Saudara seayah tidak ada, yang sekandung tidak ada?
4: Saudara yang sekandung sudah meninggal, 1 orang.
1: Ya, sebentar. Kalau tidak ada, berarti ini dapatnya Kani wafat dibagi, ini dapat 1 orang 1/6. Berarti hartanya dibagi 6, ini dapatnya 1. Sisanya, Kani ini punya saudara kandung, punya, tapi sudah meninggal.
4: Sudah meninggal, Ustaz.
1: Ada berapa saudara kandungnya sudah meninggal itu, laki-laki?
4: Hanya 1 dan sudah meninggal.
1: Hanya 1 sudah meninggal. Saudara kandungnya ini punya anak laki-laki atau tidak?
4: Punya, Ustaz. 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan.
1: Perempuan tidak dapat. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. 1 orang berarti ya?
4: Iya, betul, Ustaz.
1: 1 anak laki dari saudara kandung, dia mengambil sisa sebagai asobah. Berarti harta dibagi 6, 1, 5. Anak saudara kandung dapat 5/6, 1 saudara si ibu dapat 1/6. Jelas?
4: Oh, jelas, Ustaz. Berarti saudara, anak dari saudara sebapak tidak mendapatkan, Ustaz, ya?
1: Terhalang oleh anak yang saudara kandung.
4: Oh, stoik, Ustaz.
0: Ya.
4: Iya.
0: Cukup, Pak?
4: Baik. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke. Okay. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Tangerang. Nah, masih di pertanyaan layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafizahullah Ta'ala. Kita angkat kembali di belakang Bapak di Tangerang tadi, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Saya Kaharudin dari Jakarta Timur.
0: Jakarta.
1: Silakan Pak Kaharudin.
5: Ya, jadi begini Ustaz. Saya punya kakek. Kakek saya ini meninggalkan anak ada 6 orang. Dua laki-laki, 4 wanita. Nah, selama kakek saya hidup itu warisannya sampai meninggal dan sampai hari ini nggak terbagi gitu, nggak dibagi sama anak-anaknya. Apa karena lupa atau bagaimana saya, atau dia karena tidak tahu gitu. Jadi anaknya ada anak 6, dua laki-laki, kemudian ada wanita ada 4 orang. Nah, saat ini hanya tinggal satu anaknya yang hidup, perempuan, anak bungsu, yang lainnya sudah meninggal, termasuk ibu saya. Ibu saya adalah anaknya dari kakek saya itu. Nah, saya ingin tanyakan itu bagaimana cara saya membagi warisan saya ini, cucunya. Saya merasa bertanggung jawab terhadap warisan daripada kakek saya itu, karena dia kan nanti akan ditanyakan di akhirat itu, karena ini warisannya ini, jadi nggak keruan sekarang. Jadi saya sekarang sebagai cucu yang care terhadap masalah itu, saya coba mengurusi hasilnya. Ini berupa sawah, bukan berupa hanya berusaha sawah di Sulawesi Selatan. Ini saya sekarang setiap panen itu saya urusi, kemudian saya bagikan ke cucu-cucunya. Saya bagi rata aja gitu, yang masih hidup itu, yang apa anak-anaknya yang sudah meninggal itu, apa cucu, ya cucunya lah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, saya usia saya juga sudah 66 tahun, takut saya meninggal sampai itu belum apa selesai gitu. Nah, sementara anak bungsunya itu yang perempuan itu tadi, yang perempuan itu dia nggak tahu apa-apa, dia ya maklum lah, nggak tamat SD dan sebagainya. Nah, dan sudah tua juga, sudah usia 80 tahun gitu. Nah, jadi saya terus terang agak khawatir kalau sampai nanti ini bagaimana. Saya pernah usulkan agar udah dijual aja kemudian diwakafkan, atau misalnya hasilnya itu diwakafkan ke masjid gitu. Tapi cucu-cucunya ini nggak setuju gitu. Nah, mohon penjelasan, mohon apa namanya, bagaimana caranya saya harus mengatasi
1: gitu. Caranya dibagi anak laki-laki saat si kakek itu wafat, nah laki-laki dua masih hidup.
5: Sudah meninggal.
1: Pada saat kakek itu wafat, anak-anaknya lengkap 6 atau ada yang meninggal?
5: Ada yang sudah meninggal. Ada yang meninggal.
1: Kakek itu namanya siapa?
5: Davi bin Cuda. Davi bin Cuda.
1: Davi.
5: Ya, Davi. Ladavi.
1: Kadavi.
5: Ya.
1: Kadavi ini ketika dia wafat, istrinya masih hidup atau sudah meninggal?
5: Sudah meninggal, duluan meninggal, masih meninggal.
1: Kadavi wafat tahun berapa?
5: Ya.
1: Kadavi ini wafat tahun berapa?
5: Tahun 93, Ustaz.
1: 1993. Anak-anaknya, anak Kadavi pada dia wafat 93, anak-anaknya masih hidup berapa orang?
5: Ada yang hidup itu kalau saya tidak salah, laki-laki satu. Kemudian wanitanya ada tiga ya.
1: Ya, hanya itu ahli warisnya. Satu anak laki, anak perempuan, tiga. Itu dua, tiga anak perempuan. Anak perempuan. Berarti harta Davi dibagi berapa? Dibagi satu laki-laki dua bagian satu dibagi 5 harta Davi. Ya, berarti cucu-cucu dari yang
5: maaf yang anak laki-laki itu
4: yang sebelum meninggal Davi, Ladavi ini sudah meninggal satu anak kedua kalau saya tidak salah yang meninggal.
1: Saya ulang.